kaminya dibuka baru lalu ngujuang ke Mansia Mayuh tau ngasai ke pengerincah KLFF ngau Luna Light Wonderland ya. Mansia Mayuh diberi jakut tangkan ngambil atu berjaga-jaga dengan cara ngenak sengkamu hidung ngau nyawa serta mai beka air tik cukup maya ke ngelawa palan pengerami tu neh. Jadi Mansia Mayuh mega diperansang ngambil ke berarti ke dulu baca kualiti pengam hangin serta ngulih ke penerang tik pemadu baru sebedau kita ke mindah pansut ke luar rumah. Okey, ya, tadi nuju kita nyangkanya bisi raun ke Bandaraya Kuching kita uliah ngelawak meh pengawak tau ke program ya ke bisi di atur tu ba Taman Botani Kuching ya ke udah dibuka baru berengkah hari sarito. Jadi dah lepas telikit peningal mai kita mending ke program lalau penghidup bergulai ngau Bishop Harry Sumpeng Jingan tang sebenarnya berenang kita dulu ngau lagu ke di by Olivia C untuk peninga Dunia Empu Aku YFM Segulai Sejalai.

Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris sumpian jingan datai baru setegurai bala peningau berprogram Lalau Penghidup. Minggu tu hanya Minggu Trinity ke-15. Lalu baca Injil kita yang diungkup ke Minggu tu. Diambil di Injil St. Matthew bagi 18 ayat 21 ngakai 35. Injil St. Matthew bagi 18 ayat 21 ngakai 35. Jadi itu tak terpedak kita membuat penyanggup baru lambar 28 ngau 29. Lambar 28 ngau 29. Nyalah dia tu kena maca gentran Injil tu. Udah nyok Peter datang ke Jesus, lalu nanya ku ya, Tuhan, berapa kali menyadi aku berpenyalah lawan aku, ndor aku ndak tahu ndak ngampun ya? 7 kali? Disawat Jesus, ukai 7 kali, tang 70 kali 7. Lawan perintah serga, bakal raja tu dah mutus kerundian diri, merasa pengawak nembiak ya. Lebuh ya baru belabuh ngerja pengawaknya, dia siku arsidak tu berhutang berjuta-juta ringgit boya dibaik ngakai ya. Orangnya ndak cukup duit kena mayar utang diri, nyalai tuan ya ngasuh ya kena jual jadi ulun. Sama ngebini anak ya, serta ngesemua utai tidak kemisik ya, kena mayar utangnya. Orangnya lalu nyungkur ke diri berkaki tuan ya, ku ya, minta kasih ngagi tuan, aku dekat mayar semua utangnya. Tuan nembiaknya berasai sinu hati ke ya, lalu muai utangnya serta ngelepas ke ya. Ayat 28. Orangnya pansut dia bertemu dengan siku orang yang sama pakai gaji, dia berhutang boya 2-3 ringgit. Ia nangkap orangnya lalu nyekal ya. Bayar hutang tuan buat aku, pihak ku ya. Orangnya lalu nyungkur ke diri, minta kasih ngagai ya. Sabar meh ngagai aku. Aku dekat mayar ngagai tuan. Tayang gai, nyalai ia lalu ngasuh orangnya kena tutup. Datai kia udah habis mayar semua utang boya. Lebuh sidak bukai ti sama makai gaji medak kerja ya, sidak tusah hati. Lalu berjalai ngari tuan sidak, nusui ngari ya semua perkaranya. Ayat 32. Udahnya tuannya ngangau kia, ku ya, nuantuk nmiak tinadai guna mimit. Aku dah muai semua utang nuan buat aku, lepas nuan minta kasih hari aku. Nuan patut mereka nelap kurang sama makai gaji dengan nuan. Bakal aku udah nelap dengan nuan. Tuannya ringat benar, nyala yang ngasuh nyebiaknya kena tutup, datai kia mayar semua utang ya. Ku Jesus ngujung kejaku ya, bakalnya mereka apa yang aku tidak serga, dekat ngagak genam ikut kita, nanti kita ndak ngampun nyadik kita, ngak penghabis hati kita. Tu Injil Kristus, puji Kristus Tuhan kita. Dalam nama Lapai, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Bak baca kita ke minggu tu menjadi, kita ningau pasal ajar Jesus, pasal jalai ngah penyuah kita patut ngampun orang yang salah lawan kita. Lalu nanti kita berarti ke Injil kita tadi, ajar Jesus sepansut ke ya, tegal tanya Rasul Peter. Peter kita nemu nyak siku oleh murid Tuhan Jesus tilengkar benar, jampak ringan serta megak jampak maksud kejaku. Menjadi amat Peter jampak benar maksud kejaku, tambah baca Injil kita minggu tu, penyebur Peter tu mai penguntung. Lawan dia ngujung ke Jesus, meri ajar pasal pengampun, talk of forgiveness korputih. Tanya Peter ngaga Jesus ianya, Tuhan ku ya, berapa kali menjadi aku berpenyalah, ngelaban aku, ndur aku nak tahu nak ngampun dia? 7 kali?
Jadi waktu kita berhati ke kita, nanya Jesus pasal penyuah ya, patut ngampun menjadi ya, tu dah ngerja penyalah ngari ya. Lalu itu muka kita merik sawat ngari tanya yang pu. Sawat tidurun dia yang kita betul. Lebuh kita dinyebut 7 kali, ia tentu berasai udah tunggang benar, sabar ke pengasih. Lalu nanti kita mandi yang ketuk ngagai utai di suah di kerja kita empu. Kesuah lagi kita tidak lebih hari sekali ke ngampun orang ti salah ngagai kita. Sekali aja pun suah menggok bala kita lembau ngampun orang. Anang 7 kali munyih di pramu St. Peter itu. Bok adat ngajar bala pengajar orang judah. Sidak madah kurang patut ngampun nyadi ia 3 kali. 3 kali. Nyalai munyi kaku tadi, Pita tentu berasai udah jauh benar pengasih. Lebih yang nyebut 7 kali. Pertinya Pita ngelipat 2 kali nyampo pengampun ti diajar bala rabai tu pengajar orang judah. Serta mereka nambah kenyak siti lagi, jadi 7. Asai sepi Pita, 7 kali tu jauh lebih hari cukup diadanglah talo. Netiah kesagam yang. Nyalai tentu Pita mereka ngadang Jesus muji ya ketegal pemanah penemu ke depan sud ke adi tu. Tang kita nengok sawat Jesus, ndak munyi penemu tidak perambu ke Pita tadi. Kok Jesus madah so Pita? Ukai. Ukai 7 kali, tang 70 kali 7. Nanti kita ngira tu kena jalan matematik atau kira-kira sum 70 kali 7 ianya 490 kali. Lumur 7 buat penemu rajudah nyok lumur terpenuh. Nak salah-salah pokok kita iban ti jampi setiap ngagai 7. Jadi utai tika Jesus ditutup menjadi ianya pengampun kita nadai sekat. Ukai 7 kali aja tok 490 kali aja tang belama lama ya kita patut ngampun orang yang salah lawan kita tiap kali ya agi guna ke pengampun are kita. Lalu kena Jesus nerang kajar ya ia lo nusui cerita ni biar raja siku dia udah buai rajanya utang dia cukup mayuah ketika dia tidak duit serta muka ketegar rajanya sino. Tang udah lepasnya kita nengok, nembiak tu ngai ngampun tak kemuai utang orang siku tu berutang boyong. Amat nyapa duit utangnya mimit benar. Raja ke ngampun utang nembiak ti terubah tadi, ketegar rajanya ti sino, kaya ngau silap sebelia. Tang nembiak tu nadai pengasih mimit ke orang siku ti berkeyong. Sama berutang serta minta kasih dengan dia. Jesus bersalah nembiak rajanya ketika dia tidak nadai penyinuk serta pandak benar pengingat ke pengasih tidak diterima dia hari rajanya. Jadi cerita Jesus itu mengajar kita siti ajar yang cukup berguna serta ternyata benar dalam buku kudus penyanggup baru kita. Lu ajar tu ianya kita mesti ngampun orang bukai, nanti kita dekat nerima ampun hari Allah Ta'ala. Kita mesti ngampun orang bukai, nanti kita dekat nerima ampun hari Allah Ta'ala. Barang siapa tinggai ngampun orang, ia tentu tidak patut ngadang diri empu nerima pengampun hari Allah Ta'ala. Munyi ku ajar Jesus, lantang mesti tak tersinuk ke orang, Allah Ta'ala kak sinuk ke sidak. Matthew bagi 5 ayat 7. Lalu buat Matthew bagi 6 ayat 14 ke 15. Udah Jesus temuk ngajar bala murid ia sampai apai kami itu di sergong. Ia lo ngajar sedap pasal siti gentran jaku ti pasal dia pasal pengampun. Ku ya, nanti kita ngampun orang tu dah salah lepan kita. Apai kita ti di sergo dekat ngampun penyalah kita. Tang nanti kita tidak ngampun penyalah orang,
apai kita itu disrega mega ndak ngampun penyalah kita. James mengajar kita dalam epistola ya menyitu. Laban Allah talang ndak ngayan ke penyenuk diri lebuh ya tiap bicara kurang tinadai penyenuk. James bagi doang ayat 13. Nyalai menjadi ajar Tuhan Yesus ke kita itu berat benar. Siapa itu diperhati ke kita yang berjimat. Nanti kita dekat kalah talang ngampun dosa kita, kita mesti ngampun orang tu dah salah lawan kita. Narai milih sekali kurangnya minta ampun, tahu kendak. Kita tidak patut naruh hati tip gede, takut hati tip jai, ngari orang tu dah ngerja penyalah lawan kita. Bisis kedok kita ngampun orang semadi orangnya, udah dekemedis takut dekemalu ke dulu. Hari tinggung suruh minta ampun ngari kita. Pengawak tingampun orang tu patut gerah memulut kita. Bahawa dalam hati kita orang Kristian. Maka kita diminta ampun hari Allah Ta'ala ke pemayuh penyalah kita. Nyok meh penyuah kita patut ngampun orang dia salah ngelaban kita. Lalu buat cerita Jesus itu, ia sengaja madah kebida utang ditu jauh benar. Lemiak keterubah tadi berutang berjuta-juta ringgit. Tang yati kedua tadi berutang seminak 2-3 ringgit. Utang ke berjuta-jutanya kebenar utang kita ngagailah talong. Hari pemayuh dosa tu dah tahu kebenung de kerja kita. Tang tajak pihak lah talong udah ngampun dosa kita. Nadai pemayuh pengampun tidak beri kita kura bukai uliah mandi yang pemayuh pengampun kuda diterima kita hari Allah Ta'ala. Hari itu meh menjadi Allah Ta'ala ngasuh kita ngemuan penyinu nge pengasih hati besai. Baka ngi Allah Ta'ala suh kita. Allah Ta'ala ngasuh kita gerah teka murah hati. Seratus dia ngampun semua orang tersalah ngelaban kita. Ngau nadai sekat. Dosa kita mensia, nyak meh tingasuh Jesus mati merinsak datas kayu regang. Nyalai rega pengampun kita ke diberi Allah Ta'ala mar benar. Tu meh kebuah kita tak tahu bingkiang ngampun orang bukai tersalah ngelaman kita. Nyalai ngotuk program lalau penghidup kita bakal ke minggu tu, delengkok kaku nak tu. Lalu sebedau ku ngangkat ke diri ke dulu mai bala peninga sama dia jenuh serta lu sama ngu aku bersampi ngagalah tala tip taro ngu apai kita. Ngenak sampi ke diungkup ke minggu tu ingat minggu Trinity ke-15. Allah tala uliah pengasih nuan di besai nuan udah ngirum ke ruang kudus datas iklesia. Beri kesemuan biak nuan hati tetap awak kesedak mengkang kriang berakup dalam Injil Nuan. Awak kari sedak terdiau dalam Nuan, sedak tau tegap dalam pengarap setergas ngerja pengawak. Oleh Yesus Kristus anak Nuan, Tuhan kami terhidup setemukai perintah Nuan dalam penyakup Roh Kudus, danglah talah siku ajak, dia tu datai kebelum melama ya. Amin. Nyala yang nanti kita akan bertemu baru minggu dudi maitu jam. Aku bersampi awak ketuan ngintu setelah merekat ke semua bala peningong. Dalam pengawak ngau penghidup kita. Lebih lagi berminggu terdekat datai. Mumpu aku.

Ikinya anak kami mai kita mendeng ke program lalap ngidup gulai ngau Bishop Eri Sumpeng Jingan Siti program ti di keluar ke Melati Badi hari YFM Iban di Kuching ya. Jadi 8:30 tu lagi mai kita mendeng ke program Tungka Semangat gulai ngau Pastor Raymond Guliang Siti program mega ti di keluar ke Ken Michael hari YFM Iban di Kuching tang sebenarnya peninga merenang kita ngau lagu ke di baik Ika Saiful cerita ujung minggu.

Selamat kita bertemu baru dalam program Tina Diungkup. Naga kita kena nyikap kita nanti penatai hari Tuhan Yesus. Aku bersampi minta Tuhan dengan pengrindu dan pengasih ya. Seruran dengan mata lalu mibun serta meri penglikun naga semua kita di nang penuh leban pengagah hati di bertuai ke Tuhan. Kita berberkat laban diberi Tuhan peluang ninga kerja ku ya. Besi manyo hutai uliah lalu dekok ngelimpang kita hari ninga. Lalu arap ke jakuk Tuhan tang penetap hati kita ndo uliah dekelimpang utai bukai. Nyalai lemai tu sekali itu kita dekok berarti ke jakuk Tuhan tu uliah merangsang lalu ngering serta negap ke pengarap kita. Jakuk Tuhan tidak baik aku perhati kita nyok ngerindu ke hati Tuhan diambil hari Bup Kudus hari 2 Raja 18 ayat 3 yang diperketuk ke munyi ayatnya yang reja utai tidak ngerindu ke hati Tuhan. Neladan aki ini ia Raja David. Ia merusak dua ralai orang kapir nyembah petara sidok. Ia meredak ke tiang batu lalu nebang keramak petara induk Asyara. Ia megok meredak ke ular tembaga ti udah digagak Moses. Ti dekumai sidok Netusan. Raja tu Hezekiah, ya raja, tang kita ti Arab ke Tuhan, dikumai imam puriah ti raja, tau ke imam ti raja, nyadi ke diperhati kita, pengawal di pangku kita, kita minat nak hidup baka raja meh, megai semua tai, tang kita dikumai. Imam diraja retinya berkuasa lagi orang ti berpangkat hari orang ti berpangkat raja mah kita lebih kita nyadi orang ti Arab ke Tuhan kita boleh maca kebaru lagi tang aku mai kita berarti ke ayat 3 no ayat 4 dulu nyadi kod itu malah Hezekiah tu siku hari raja ti bisik ngembuan.

Hati ting rindu ke Tuhan. Datai kio berani ngerusak gerembok patung ular. Ti dia so Tuhan gagok Moses dulu kelio. Lebuh orang Israel lagi bok menua puang. Patung gerembok ular tu ngiduk ke orang ti. Dipantua ular, dirusak ular bok menua puang. Lalu orang Israel bawa menua puang lebus tidak kena pantuk ular. Tidak bisa. Dia menghukum. Tidak ketegal berdosa ngelaban Tuhan. Pantuk ular. Tuhan pun tidak ngasuh. Moses ngagak tanya. Tang dirusak Hezekiah. Lalu laban Hezekiah tu orang ti amat-amat berpangai buat Tuhan. Siku aja dia ya nadai lagi merenung ngagai utainya. Takau utai ku dah. Dia suh Tuhan gagak orang dulu kelia ti. Lalu digagak nyadi ke ngerambo. Ukai nyadi ke utai ti ngasuh orang nangi ke Tuhan. Nyalai semina Tuhan siku aja nyok kepatut dia perenung orang. Baik sakit. Toko kena laban penusah ukai ukai gerambo ukai patung ketegalnya lebuh ya jadi raja dia yang rusak semua utai ti ngelimpang ke nembiak Tuhan ari Tuhan ti hidup semua utai ti dikumbai kumbai rakyat ya petara lalu disembah sidok dirusak ya magang. Pengawak ti dikerja ya lebih hari pengawak ti dikerja Raja David. Ketegalnya yang rindu ke hati Tuhan. Kati orang Israel ndak sayau ke nyok. Udah tentu bisi antara sidok mantah pengawak Hezekiah. Tang Hezekiah ndak ibuah kebantahnya. Laban yo mandang ke diri amat bertuai ke Tuhan siku ajak. Kati kita deh. Tuhan nengah Roh Kudus yo. Dia dalam hati kita, ngau penghidup kita. Roh Kudusnya ukai semina dia dalam penghidup kita. Tang Roh Kudusnya nyeli wakil raja atas semua raja. Awak ke ngulu kita, ngiring kita, ngajar kita. Madah ngaga kita utai kepatut di kerja kita. Awak ke tuju penghidup kita boleh ngerindu ke hati Tuhan siku aja. Roh Kudus tentu agi balat agi ngai medok sebarang utai ti degago. Mensio jadi ngerambok dalam penghidup sila. Jadi ngerambok tu ukai semina utai ke degago jari tang utai ti. Di tempat hati kita, tapi pikir kita, oh tu balat lagi, besar lagi kuasa. Tanya ke Tuhan. Dia kena nolong, kena nyawa. Dia tahu dia guna, dia ibu terseliah ke. Tentu Roh Kudus ngai. Lepas tujuh, dia ngulu kita, ngiring kita. Awak ke penghidup kita, ngerindu ke Tuhan ti hidup. Nyalai, sebarang utai ti gagak mention jadi gerambok dalam penghidup sidak sigi dikenai ke Roh Kudus. Roh Kudus sukai semina datai dekat nulung kita nyatup utai ti mar dalam penghidup. Tang Roh Kudus nyendio ke kita ngambil ke kita elok. Ia uliah nyerah ke penghidup kita tuci serta kudus ngangkai apa itu di serga. Lalu Roh Kudus megak labannya nemu sebakong Allah Ta'ala nemu semua utai. Roh Kudus nemu niat hati kita, nemu ulah kita, nemu peragam kita. Asuh meh Roh Kudus merasa lalu mansiak penghidup kita lalu nyingkir sebarang utai ti tau nyadi ngerambok ngamah ke penghidup kita ngak mutus ke kawal kita, nyerarok kawal kita, ari Tuhan. Awak ke, uliah pengawak Roh Kudus, tik ngulu kita, ngiring kita ditebus
ngenak darah Kristus. Lalu utai ti pengabis besai uli ada kerja kita ke pangandiri. Nyok rindu ke pangandiri. Asai ke rindu ke diri mbungau pengabis hati kita. Jadi tu tahu dia pedak kita. Jaku ke uli nolong kita di tu. Bok Jun 13 ayat 34. Ngau Jun 15 ayat 12. Pansiak gaya penghidup. Ngau pengawak Hezekia. Tak nerindu ke hati Tuhan. Dikenaknya di keteladan. Teladan kita. Tak bertuai ke Tuhan. Ajar tu. Engkau. Pedih seorang. Tak nak diulu Tuhan. Tak nak arah ke Tuhan. Madah ngaga kita. Laban. Orang tak amat arah ke Tuhan. Nak tak nak bertuai ke Tuhan. Ngau penghabis hati. Lalu nada yang keramak dalam hidup ya. Yang ke kita boleh belalai hari orang bukai. Tang, hari Tuhan. Tentu nak uliah. Tuhan medak. Tuhan nemu. Utai tak bisik dalam hidup kita. Nyalah awak ke kita yang kerja utai bakal. Di sekaya nemu. Utai yang ngacau kita, kita harus muai. Ngambil ke. Kita yang kerja utai tak merinduk ke hati Tuhan. Nyalah balau menjadi. Awak ke kita tadi. Serius. Beramat-amat. Bertuai ke Tuhan. Nah lah kita seminat ngambuk terimpu harap ke Tuhan. Tapi lagi nak nemu kok banyak hutai disimpan kita. Hutai di kanal kita tahu nolong kita. Nyok ngerambok. Selain dari tolong dari Tuhan. Hutai di ditaruh di sayau kita. Tahu benarnya di ngerambok dalam penghidup kita. Yang lewat ke Tuhan berkat kita menjadi. Tanya orang ke Tuhan ni bangsa ngerambok. Tiagi bisik dia dalam penghidup Tuhan. Awak ke Tuhan nunjuk lalu awak kena ngasih kepada Tuhan ngambil ke utai nadai nanggul penghidup Tuhan nadai nyerarok ke penghidup Tuhan hari Tuhan dah saya ngau hati tiba roh buat mau Tuhan lalu ngasih ke pesan ya nyak utai ti pemaduk mana nyak utai ti dikerinduk ke Tuhan dalam penghidup kita nadai yang ngawak nanti orang tak rindu ke kita tak nadai utai dekarap selain dari Tuhan. Ada ngawak laban Tuhan bisik ngau kita. Untuk tentu meh ti Tuhan setanah ngau kita. Sapa ti uleh ngelaban kita. Beko Hezekia tadi ya raja ti dikerindu ke Tuhan laban yo no peduli ke jaku mensio mayuah ti ngumai udah ngerusak utai ti digagak. Utai ti digagak jadi sejarah digagak Moses diasuh Tuhan. Yang menjadi awak ke Tuhan merkat kita. Awak ke kita nak bantu ngapa ketegal jaku orang, ketegal dikenggai ke orang, ketegal ditulak orang, tahu ke di sini orang kita yang kerja utai ke nak sebab kau ngawat kedekat orang nyok dan dia ngawak menjadi leban nanti kita amat-amat rindu ke Tuhan kenapa kita malu ke pengawak kita bertuai ke Tuhan. Amin. Tuhan berkat semua.

Ya, peningahnya nak kak kami mai kita mendiang ke program Tungkat Semangat begulai ngau pas dari Mengguliang Siti program ti di keluar ke Ken Michael hari YFM Iban di Kuching ya. Jadi pukul 9 pagi tu lagi peningah mai kita mendiang ke berita utama 9 pagi ya ke di tabu terus hari Angkasa Puri Kota Media lalu terus begulai ngau pengelola program kami nangkan ke tu lagi ba Y912 kita ya kediau di luar menua Serian ngau Megak Kuching kita boleh terus mendiang ke kami ngena RTM Klik ngau channel Astro 871 biar megak kita ikediau di Serian boleh mendiang ke kami terus ngena frekuensi 106.9 FM ningau ke kita ngau duitik lagu-lagu ke di by Ricky Andrewson Bintang Hati tang sebenarnya tu lagu ke di by Madeline S Pengerindu di Pesik ngau Racun Pemenci dikena kengujung ke awak pengerak pagi kita ke pagi tok peninggal pagi hari Minggu 13 hari bulan 9 2026 upok dulu aku bertemu baru kita bawa awak ke Bukai. Bye bye, selamat hari Minggu, Tuhan merkat kita semua.

Aku Norman Ading. Aku rindu medak orang terkemas, bersih, bajir serta sigat. Tang ingat, tak jaga mal sigat, tak ke bajir, nanti mulut nak mana, udu bejai orang kulu kili, nadai meguna. Sigat tak ke bajir, makan ikat tipan kita, nanti hati nak mana, nadai meguna. Biar gamal nak bajir, tang hati mana. Kurang rindu medak, tau kap gulai ngok kita. Pesan dari aku, Norman Ading, ngau YFM.

0: Sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 di New Delhi, India, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadual menyampaikan kenyataan negara pada hari terakhir sidang kemuncak hari ini. Fokus kenyataan dijangka tertumpu kepada usaha membentuk pertumbuhan global lebih inklusif menerusi pengukuhan kerjasama antara negara anggota dan negara rakan BRICS. Datuk Seri Anwar turut dijangka menekankan kepentingan kerjasama berkenaan dalam menangani pelbagai cabaran pembangunan yang dihadapi dunia ketika ini. Pada masa sama, tumpuan akan diberi kepada usaha memperluas peluang ekonomi serta memastikan manfaat kemajuan teknologi dan inovasi dapat dinikmati secara lebih inklusif semua negara. Datuk Seri Anwar menerusi hantaran di laman Facebooknya memaklumkan Malaysia akan meneroka pelaburan strategik dengan India dalam sektor bernilai tinggi. Perkara berkenaan akan direalisasikan menerusi beberapa pertemuan bersama pemain industri utama di New Delhi. Pertemuan pertama diadakan bersama DRB HICOM yang hadir bersama rakan strategik bagi meneroka ruang kerjasama dengan industri automotif di India. Beliau berkata Sekolah Technologies India, sebuah syarikat kejuruteraan dan teknologi global, telah menyatakan hasrat untuk menubuhkan pusat kejuruteraan global di Malaysia menjelang akhir tahun ini. Jelas Datuk Seri Anwar, inisiatif itu berupaya memperkukuh keupayaan kejuruteraan tempatan menerusi pengambilan bakat Malaysia dan penerapan kepakaran kecerdasan buatan dalam sektor automotif, aeroangkasa, tenaga dan pembuatan termaju. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri mengundang Ethiopia untuk menubuhkan kedutaan di Kuala Lumpur. Datuk Seri Anwar membuat tawaran itu dalam pertemuan dua hala beliau dengan rakan sejawatan dari negara itu, Abi Ahmad. Pembukaan semula kedutaan Malaysia selepas 43 tahun di Addis Ababa pada September 2025 menandakan kemajuan ketara dalam hubungan kedua-dua negara. Perbincangan turut menyentuh momentum positif yang dicana oleh kunjungan timbal balik kedua-dua pemimpin. Rundingan dua hala yang pertama akan diadakan di Kuala Lumpur tahun depan. Kementerian Pendidikan Tinggi dipinta melakukan penyelarasan dengan universiti bagi mempertimbang penyediaan tiket penerbangan percuma kepada pelajar daripada keluarga B40 yang menuntut di luar wilayah asal mereka. Cadangan berkenaan diutarakan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Katanya perkara itu telah pun dimaklumkan kepada menterinya, Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir untuk dipertimbangkan. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid turut menyatakan hasrat yang sama kepada semua menteri besar di negeri-negeri yang diterajui UMNO untuk melaksanakan usaha tersebut. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Dr. Zamri berkata pandangan semua pihak termasuk mahasiswa, golongan akademik dan pentadbir universiti diambil kira dalam penggubalan akta baru yang komprehensif bagi menggantikan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU. Jelas beliau, pendekatan itu penting bagi memastikan akta berkenaan mengambil kira perubahan dan keperluan pendidikan tinggi ketika ini serta masa hadapan. Mengenai isu jerebu dan letusan gunung berapi di Indonesia, Datuk Seri Dr. Zamri memaklumkan pihaknya belum menerima sebarang laporan pelajar Malaysia di Indonesia yang terjejas akibat bencana tersebut. Jelas beliau, kementerian juga belum menerima laporan mengenai tahap keseriusan situasi tersebut yang bergantung kepada keadaan semasa dan keputusan institusi pengajian masing-masing. Bagaimanapun katanya, kementeriannya akan terus memantau perkembangan semasa bagi memastikan keselamatan dan kebajikan pelajar Malaysia di Indonesia. Ini pula mengenai kawalan dan pemantauan penggunaan internet oleh ibu bapa terhadap anak-anak. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata mereka perlu memanfaatkan sepenuhnya fungsi kawalan ibu bapa yang tersedia pada pelbagai aplikasi digital. Jelas beliau, pembentukan ekosistem digital yang selamat memerlukan peranan aktif ibu bapa dan tidak hanya bergantung kepada pihak berwajib semata-mata.
1: Ini penting kerana untuk melengkapkan aspek keselamatan digital, untuk kita mengharapkan hanya MCMC, polis dan pihak yang berwajib melaksanakan belum memadai, belum cukup. Jadi sebagai ibu bapa, terutamanya saya pohon kita pun ada kuasa, kita pun ada kemampuan untuk lakukan sesuatu untuk pastikan anak-anak kita terus selamat bila mereka menggunakan internet.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil.
2: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

Berita seterusnya. Jenazah Dr. Ainul Barah Kamarudin dan juruterbang Kapten Zainal Afiq B. Syam, dua daripada lima mangsa nahas helikopter perkhidmatan Doktor Udara di Long Lelang, Baram, dibawa pulang ke kampung halaman masing-masing hari ini. Kedua-dua jenazah dibawa ke Masjid Jamal Adin, Taman Jelita, Taman Tunku, Miri untuk disolatkan selepas selesai urusan di Jabatan Forensik Hospital Miri yang bermula 4 pagi tadi. Prinsip kewangan Islam mampu menerajui pelaburan mampan ketika dunia berusaha mengembling modal yang besar bagi menangani krisis iklim. Demikian titah Sultan Perak, Sultan Nazri Muizzuddin Shah. Baginda bertitah perolehan ke arah masa depan yang berdaya tahan dan mampan tidak mungkin dapat dibiayai oleh dana awam semata-mata. Justeru modal swasta adalah satu keperluan. Namun tanpa kawalan selia, modal sedemikian cenderung memilih pelaburan jangka pendek. Susulan itu, baginda percaya prinsip kewangan Islam boleh menerajui usaha tersebut. Baginda bertitah demikian menerusi ucapan khas pada persidangan Meja Bulat Suruhanjaya Security OSIS ke-17 yang berlangsung di Oxford Centre for Islamic Studies, United Kingdom. Keperkembangan luar negara, Bahrain mengesahkan tidak akan menyertai mesyuarat di Oman mengenai isu Selat Hormuz. Kementerian luarnya memaklumkan Bahrain tidak akan menyertai mesyuarat bersama Iran selagi hubungan diplomatik kedua-dua negara belum dipulihkan. Manama turut menuntut Selat Hormuz dibuka semula tanpa diskriminasi, bayaran atau permit. Mesyuarat itu dijadual berlangsung esok bagi membincangkan masa depan laluan strategik berkenaan untuk bekalan minyak dan gas global. Pihak berkuasa Perancis mengesyaki unsur sabotaj dalam insiden kereta api tergelincir di barat laut negara itu. Kejadian di laluan Wenken itu mencederakan 44 orang termasuk seorang wanita yang kritikal. Polis menemui serpihan besi di atas landasan sekaligus mengklasifikasikan kes sebagai khianat. Kereta api yang membawa 186 penumpang itu dilaporkan tergelincir Jumaat lalu. Ujian dadah dan alkohol ke atas pemandu kereta api disahkan negatif. Sukan Persatuan Badminton Malaysia BAM akan terus tegas dalam soal disiplin pemain. Presidennya Tengku Datuk Sri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata, pemain yang gagal mematuhi syarat ditetapkan boleh dilarang beraksi di peringkat antarabangsa, termasuk pemain utama negara. Beliau berkata ketegasan itu penting bagi memastikan pemain senior menjadi contoh kepada pemain muda. Katanya peningkatan disiplin juga perlu diterjemahkan kepada prestasi dan keputusan lebih baik di gelanggang. Dalam pada itu, Tengku Datuk Sri Zafrul berkata BAM membuka ruang kepada pemain perseorangan profesional negara Li Zichia untuk menjalani latihan bersama skuad kebangsaan. Bagaimanapun katanya, keputusan itu terpulang kepada Zichia. Menurut beliau, BAM ketika ini memberi fokus kepada pemain perseorangan sedia ada dan barisan pelapis. Persiapan itu penting bagi menghadapi Sukan SEA 2027 dan Sukan Olimpik Los Angeles 2028. Beralih ke bola sepak, Real Madrid kembali ke landasan kemenangan selepas membelasah Rayo Vallecano 4-1 dalam aksi La Liga awal pagi tadi. Kylian Mbappe meledak 2 gol manakala Jude Bellingham dan Alvaro Carreras masing-masing menyumbang 1 gol. Kemenangan itu memberikan Real Madrid mengumpul 12 sama mata dengan Barcelona di puncak Liga. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia teroka pelaburan strategi dengan India. KPT dipinta pertimbang tiket percuma kepada pelajar B40. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum.

0: Eh, S1, kita dah kibar jalur gemilang.
1: I belum gi. Kena oh.
0: Hei, mun bukan kita, siapa yang nak kibarkan? Bendera ya, bukan sekadar kain.
1: Oh, benar juga. Bila nampak jalur gemilang berkibar nak, rasa bangga kita jadi anak Malaysia.
0: Betul. Walaupun kita lain-lain bangsa, kerja lain, kita tetap satu negara.
1: Benar juga kan? Si semestinya tunggu sambutan besar kelak, baru nak kibarkan.
0: Ya, kata kami. Dari rumah boleh, kedai boleh, pejabat, kereta. Mun mampu, kibarkanlah.
1: Benar ya. Sebab petrol TikTok bukan sekadar cakap saja.
0: Tapi kena tunjuk perbuatan juga.
1: Betul?
2: Jom, kibarkan jalur gemilang. Tanda cinta kita pada negara.

Ya, waktu sekarang 9.23 minit pagi. Ketikanya Assalamualaikum, selamat pagi, salam Malaysia Madani, bertemankan Faz di Miri FM, geng pagi hujung minggu. Untuk hari ini 13 September 2026, hari Ahad, bersamaan dengan 1 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Ya, kepada anda semua, selamat berhujung minggu kepada anda, dan juga selamat santai-santai bersama dengan ahli keluarga di mana jua anda berada ketika ini. Dan juga kepada anda tengah memandu pun, berhati-hati di jalan raya, semoga selamat dan sampai ke destinasi di mana jua anda pergi ketika ini. Alhamdulillah, di sekitar Bandaraya Miri pada pagi ini cuaca baik, cerah je cuaca pagi tu. Habis sejak nampak sikit langit biru, ya kan, jerbun macam dah hilang-hilang sikit, tapi masih ada lah kan. Okey, dan juga 3 jam Faz menemani anda untuk siaran Bahasa Melayu tu sampailah pukul 12 tengah hari. Pukul 10 pagi kita ada segmen Halu, gabungan 3 stesen Miri FM, Bintulu FM dan juga Limbang FM yang akan ke udara pada pukul 10 pagi nanti. Kepada anda, kami menyampaikan salam, boleh saja ke ruangan Facebook kami Miri FM dan juga di Bintulu FM dan juga di Limbang FM, dan juga boleh hubungi kami di konti 085-427-053. Ui, kacak na sunrise pagi tadi. Sempat Faz menyaksikan sunrise pagi-pagi tadi, menyaksikan sendiri mata terbit di ufuk timur. Memang cantik dengan udara yang sejuk pagi tu. Okey, jom kita layan dulu lagu ini untuk hiburan anda. Terus kekal mendengarkan kami dan juga info cuaca seketika nanti. Macam ni keadaan cuaca sehari tak, seharian tak? Sama ada hujan di tengah hari kah? Petang di tengah hari? Petang di tengah hari. Sama ada hujan di petang hari kah? Sama-sama kita ikuti info cuaca seketika nanti bersama dengan rakan kita di Jabatan Meteorologi Miri. Ini dia lagu untuk hiburan anda. Ui, lama sih dengar lagu tu. Zaman Faz rasanya masih sekolah rendah rasanya dengan lagu tu. Backstreet Boy, Quit Playing Game With My Heart. Okay, terus kekal mendengarkan kami hanya di Geng Pagi Hujung Minggu, Miri FM.

0: Mini FM, mesra bermaklumat.
1: Info cuaca di Mini FM.
0: Ya, 9.30 minit pagi ketika ini. Ha, keadaan cuaca untuk pagi ni tadi, Fas turun kerja. Alhamdulillah, baik cerah je cuaca pagi tu. Okey, dikongsikan juga untuk ramalan cuaca hari ini, 13 September 2026, berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Untuk 11 pagi. Untuk sebelah pagi, berjerbu. Untuk sebelah petang pula, ribut petir di beberapa tempat. Dan juga untuk sebelah malam, hujan di beberapa tempat. Jadi untuk suhu untuk hari ini 24 darjah Celsius dan juga suhu maksimum untuk hari ini adalah 30 darjah Celsius. Keadaan angin dari utara iaitu 10 hingga 20 km sejam dan ketinggian ombak 0.5 hingga 1.0 meter. Itu dia untuk dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi MIRI, keadaan cuaca berkuat kuasa 12 jam dari pukul 9 pagi ini sehinggalah pukul 12 jam. Kira lah sendiri kan. Okey, untuk anda semua, terus kekal mendengarkan kami di Miri FM.
1: Info cuaca itu tadi dibawakan oleh Jabatan Meteorologi MIRI.

0: halus ataupun segelas garam halus, masukkan garam tersebut ke dalam sebesin air suam. Setelah itu rendamkan kaki anda selama 15 minit. Lakukan cara ini selama seminggu berturut-turut. Anda akan dapati bisa-bisa tulang akan berkurangan.
1: Jom dengarkan macam-macam petua di Mir FM setiap hari untuk anda semua. Mir FM Mesra 912.
2: Pagi Mir FM, pertemankan fast.
3: Ya, anda di Bandar Raya Miri jelas lagi mendengarkan kami melalui RTM Klik Frekuensi 98.0 FM dan juga jelas lagi mendengarkan kami melalui RTM Klik. Tersasyul-sasyul ya pagi tu. Maklumlah biasa berdua kan. Tiba-tiba hujung minggu kena seorang diri. Rasa macam pelik rasanya. Saya ada partner di sebelah tak rupanya. Okey, dan juga kepada anda tengah memandu pun berhati-hati di jalan raya. Semoga selamat sampai ke destinasi. Di sini juga anda pergi pada masa tu. Okey, dan juga antara yang berlangsung juga untuk hari itu iaitu 13 September 2026 iaitu konvensyen khas PBB Zon Utara pada hari ini, dan juga bagi memastikan dan juga konvensyen yang berlangsung pada hari ini iaitu akan dihadiri oleh Premier Dan juga sebelum itu bagi memastikan konvensyen berkenaan berlangsung lancar untuk hari ini dan juga teratur pada hari ini, Timbalan Premier Sarawak merangkap timbalan yang dipertua PBB Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan yang juga pengerusi jawatan kuasa induk konvensyen khas PBB Zon Utara telah mempengerusikan mesyuarat jawatan kuasa induk pada minggu lepas juga hari Isnin bagi menyelaras persiapan konvensyen yang berlangsung pada hari ini dan juga konvensyen yang akan berlangsung pada hari ini iaitu di Stadium Tertutup Miri dijangka menghimpunkan kira-kira 3,800 perwakilan PBB dari seluruh zon utara Sarawak. Konvensyen berkenaan akan dirasmikan oleh Premier Sarawak merangkap yang dipertua PBB Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Dato' Abang Openg dan juga hadir sama Timbalan Pengerusi Jawatan Kuasa Dato' Sri Dr. Steven Undi Utom dan juga Dato' Gerawat Gala Dato' Dr. Ripin Lamat Dato' Dr. Abdul Rahman Ismail Setiausaha Konvensyen Zon Utara Dato' Awang Bujang Awang Antik dan juga Setiausaha Eksekutif Parti PBB Dato' Takun Suga. Dan juga untuk hari ini berlangsungnya konvensyen PBB bertempat di Stadium Tertutup Miri. Okey, itu dia dikongsikan kepada anda. Dan juga ada lagi info satu lagi dikongsikan kepada anda. Selepas ini kita nak dengarkan dulu motivasi pagi kita untuk hari ini. Tajuknya adalah baik dengan orang lain tapi tidak dengan keluarga. Macam mana tu? Baik dengan orang tapi tidak dengan keluarga. Kena baiklah dengan keluarga juga kan. Dengan orang dan keluarga pun kena baiklah juga. Okey, kita lain dulu lagu tu. Di Landa Asmara, Fauziah Latif. Hanya di Geng Pagi, Miri FM.

0: FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkongsian petua kita pada hari ini ialah bisa-bisa tulang. Jika anda alah dengan sesuatu makanan dan terdedah dengan cuaca sejuk dan berangin, anda mungkin mengalami bisa-bisa tulang, terutama pada bahagian kaki. Untuk merawatnya, anda boleh gunakan air garam. Caranya sangat mudah dan praktikal. Ambil sekampit garam halus.

0: Positif Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Semoga semuanya berada dalam keadaan baik dan bertambah-tambah baik. Dalam motivasi R&R pagi ini, iaitu rehat dan rawat, kita nak rehat sebentar minda kita dan merawat hati kita. Mudah-mudahan kita sentiasa menjadi manusia yang sehat luar dan dalam. Pendengar sekalian, apa khabar keluarga kita? Semoga semuanya sehat-sehat belaka. Ada orang, apabila dengan orang lain, dia ambil berat, dia hormat. Tetapi dengan keluarga sendiri, dia biadab, bersikap kasar, selalu bermasam muka dan sebagainya. Apabila orang luar yang dihormat, lemah lembut bahasanya, indah perilaku dan manis wajahnya. Tetapi apabila berhadapan dengan suami, isteri, ibu atau ayahnya, dia kasar, tak hormat. Kata-katanya kadangkala menyakitkan hati. Mengapakah ini terjadi? Sebenarnya dia terlupa bahawa keluarga adalah segala-galanya untuk dia. Apabila dia sakit kelak, siapa yang akan menjaga dia? Siapa yang akan bersusah payah menjaga dia kalau bukan keluarganya? Ibu dan ayahnya lah yang telah menjaganya dengan penuh kasih sayang selama ini, sejak dari kecil lagi hingga dewasa. Pasangan hidup dan anak-anaknya lah yang menjadi penyeri hidupnya selama ini, yang akan menangisi kematiannya nanti, yang akan merindui kelibatnya nanti. Kawan penting, tetapi keluarga lebih penting. Kawan kita perlu, tetapi keluarga adalah lebih kita perlu. Jadi alangkah baiknya kalau kita berbuat baik dengan semua orang. Orang dalam rumah pun kita baik, luar rumah pun kita baik. Tak rugi kan buat baik? Orang pasti kenang, orang pasti sayang. Jadi, jom buat baik, kerana kita yang menentukan hidup kita. Kita adalah yang terbaik. Jumpa lagi.
0: Nantikan Positif Pagi setiap hari jam 9.45 pagi hanya di Mira FM, Mesra, Bermaklumat.

menarik untuk hari ini. Tahukah anda alam semesta ini berukuran lebih dari 93 bilion tahun cahaya? Ia begitu besar sehingga kita belum mampu melihat keseluruhannya. Kongsikan fakta ini dengan rakan-rakan anda.

Baikan kenyataan negara pada akhir pada hari terakhir sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 di New Delhi hari ini, yang dijangka melumpuhkan usaha membentuk pertubuhan global yang lebih inklusif. Fokus turut meliputi pengukuhan kerjasama BRICS, peluasan peluang ekonomi serta manfaat teknologi dan inovasi yang lebih saksama. Selepas New Delhi, Perdana Menteri akan ke Kuala bagi memperkukuh hubungan dua hala Malaysia-India. Kerjasama dijangka meliputi perdagangan dan pelaburan, ekonomi digital, pendidikan serta pembangunan modal insan. Sementara itu, Malaysia terus meneroka peluang pelaburan dan kerjasama industri dengan India dalam sektor strategik. Yang menerusi beberapa pertemuan, Datuk Seri Anwar bersama pemain industri utama, antaranya DRB Highcom, meneroka kerjasama dalam industri automotif India. Sekolah Teknologis India pula menyatakan hasrat menubuhkan pusat kejuruteraan global di Malaysia menjelang akhir 2026, manakala AWL Agri Business mahu meningkatkan pembelian produk Malaysia. Dalam hari itu, Presiden Rusia Vladimir Putin menyampaikan salam kepada Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim ketika bertemu Perdana Menteri di New Delhi. Putin berkata hubungan Rusia-Malaysia kini berada pada tahap tinggi dan bersifat mesra. Beliau turut menyentuh ulang tahun ke-60 hubungan diplomatik kedua-dua negara pada tahun depan. Katanya perdagangan Malaysia-Rusia meningkat 12.9% tahun lalu. Selain kerjasama dalam pendidikan, sains, teknologi dan pelancongan terus diperkukuh. Datuk Seri Anwar sebelum itu menyampaikan salam hormat Sultan Ibrahim dan mengulangi undangan baginda kepada Putin untuk melakukan lawatan negara ke Malaysia. Palestin menyambut baik deklarasi sidang kemuncak BRICS di New Delhi yang menyokong hak rakyat Palestin. Kementerian Luar Palestin berkata deklarasi itu menolak pemindahan paksa rakyat Palestin, menggesa pendudukan Israel ditamatkan serta menyokong penyelesaian dua negara. Deklarasi itu turut menggesa gencatan senjata di Gaza dikekalkan dan bantuan kemanusiaan disalurkan tanpa halangan. BRICS juga menegaskan sokongan terhadap usaha Palestin mendapatkan keanggotaan penuh dalam PBB. Angka korban kebakaran Ferry MV June Aster di Filipina meningkat kepada 76 orang selepas 41 lagi mayat ditemukan. Pengawal pantai Filipina memaklumkan mayat mangsa dibawa ke pelabuhan di Koran Palawan untuk proses pengecaman. Waris akan dipanggil bagi mengenal pasti barangan peribadi mangsa sebelum sampel DNA diambil. Ferry itu terbakar ketika dalam perjalanan dari Manila ke Koran malam Rabu. Seramai 30 penumpang dan 13 anak kapal berjaya diselamatkan. Sekurang-kurangnya 16 warga emas maut dalam kebakaran di sebuah rumah jagaan di wilayah Araucania, Chile. Kebakaran berlaku malam Jumaat dan berjaya dipadamkan awal Sabtu. Mereka yang terselamat dibawa ke hospital terdekat untuk menerima rawatan. Pihak berkuasa tempatan sedang menyiasat punca kebakaran dan tidak menolak kemungkinan unsur pihak ketiga. Rumah jagaan berkenaan sebelum ini dilaporkan melanggar peraturan dan pernah dikenakan tindakan serta denda sejak 2019. Beralih ke sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris, Arsenal menewaskan Sunderland 2-0 di Stadium of Light awal pagi tadi. Dalam perlawanan itu, Bruno Guimaraes membuka jaringan menerusi rembatan jarak jauh sebelum Bukayo Saka menyempurnakan penalti pada minit ke-96 untuk melengkapkan kemenangan. The Gunners kini mengumpul 12 mata daripada 4 perlawanan dan berada di puncak Liga, 3 mata di depan Manchester City di tangga kedua. Sementara itu, Chelsea gagal meraih kemenangan selepas diikat Hull City 2-2 di Stamford Bridge. Hull kini naik ke tangga ketiga Liga mengumpul 8 mata. Dalam aksi lain, Liverpool terikat seri tanpa jaringan dengan Fulham di Anfield. Nottingham Forest menewaskan Aston Villa 2-1. Ipswich Town mengejutkan Crystal Palace 3-2, manakala Tottenham Hotspur 0, Everton 0. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Melissa Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: aktif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: MyClick dan RTM Mobile kini satu logo, satu nama. RTM Click, muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
2: Hello.
3: Hello.
2: Gabungan 3 stesen Mira FM,
3: Limbang FM dan Bintulu FM.
2: Setiap Ahad 10 pagi hingga 11 pagi.
3: Hello. Hello.
2: Ya, gabungan 3 stesen Mira FM, Bintulu FM dan juga Mira FM untuk anda semua di segmen Halu untuk pagi ini hari Ahad 13 September 2026 bersamaan dengan 1 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Apa khabar kepada anda semua di mana juga anda berada mendengarkan kami di 3 bahagian ini, Bintulu, Miri dan juga Limbang. Dan juga saya Fas di Mira FM dan juga bersama dengan rakan kita di Bintulu FM dan juga di Limbang FM. Kita menyapa dulu rakan kita di Bintulu FM. Selamat pagi. Assalamualaikum. Siapa di sana?
4: Waalaikumsalam. Selamat pagi, Fas.
2: Apa khabar, Syah?
4: Alhamdulillah, sihat.
2: Syah, kadang cuaca di Bintulu macam mana, Syah?
4: Masih berjerebu, Fas, tapi dah kurang sikit lah. Dalam keadaan yang sederhana, jak jerebu kami orang dekat Bintulu tu.
2: Okeylah, alhamdulillah. Dalam sederhana, sama lah Miri pun dalam, boleh katakan nampak lagi langit biru tu, Syah. Pagi tadi pun angga sunset pagi-pagi, sunrise pagi-pagi. Angga sunrise pagi-pagi tadi pun, oi, kacak je pemandangan, nampaklah awan, nampaklah orang kata yalah langit biru ya. Okeylah. Tapi ramalan cuaca untuk hari tu tek nyamalah. Hujan kan sebelah petang tak rasanya. Pagi berjerebu, sebelah petang rasanya hujan, ribu petir rasanya.
4: Macam kami orang dekat situ, pagi ramalan cuaca ada hujan dengan petang hujan.
2: Oh ya, okey.
4: Ramalan lah.
2: Fas buka balik tu. Tanggal lo. Betul. Untuk pagi berjerebu, sebelah petang ribut petir di beberapa tempat, sebelah malam hujan di beberapa tempat. Maksudnya di beberapa tempat hujan ataupun ribut petir bertumpuk-tumpuk lah maksudnya nak. Hujan tumpuk-tumpuk.
4: Betul.
2: Atas rumah Syah, hujan atas rumah Fas. Si macam biarlah maksudnya kan? Okey Syah, jom kita nak menyapa dulu rakan kita di Bintulu lagi di sini tak Syah?
4: Limbang,
2: betul, di Limbang FM. Hello, siapa di sana?
5: Hello, Fas. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
5: Fas dan Syah.
4: Waalaikumsalam. En.
5: En di Limbang pagi tu.
2: Apa khabar En di Limbang?
5: Alhamdulillah, saya sihat pagi tu, Fas. Jenis dengan Fas dan Syah hari tu, sihat.
2: Alhamdulillah sihat, tapi
4: alhamdulillah sihat hari tu.
2: Sihat, alhamdulillah. Maklumlah muka Fas ingat sebelah untuk hari tu dulu. Biasalah bawa lepas operate gigi tak nak.
4: Berpigit gigi kena cabut.
2: Sikit gigi ujung sekali.
4: Ujung sekali.
5: Di atas ke debah ada?
2: Debah sekali. Yalah, saya ingat sebelah muka tu. Biasalah. Tapi si berasa gila lah, dapat cakap lagi lah sebabnya di ujung sekali kan. Bunyi di depan-depan tak alu dah fast. Macam jalan bunyi. Keadaan di Limbang N, macam ni cuaca?
5: Okey, keadaan di Limbang pagi tu fast. Pagi kalau menurut ramalan cuaca pagi tu, paginya jerebu, petang ribut petir di beberapa tempat, Untuk malam diramalkan je kebu.
2: Oh, sama jua. Samalah situasi
5: kita. Lebih lah cuaca kita tu.
2: Lebih lah. Si jauh lah kita tu.
5: Sama di Bintulu pun sama.
2: Betul. Walaupun dalam boleh dikatakan 200 lebih kilometer kita kan. Ke Bintulu pun 200 lebih kilometer. Ke Limbang pun dalam 200 lebih kilometer juga kan. Waktu maghrib kita pun sunset kita pun si sama 4 minit macam dia jaraknya.
5: Sejauh beza aja.
2: Okey, dan juga untuk pendengar-pendengar semua nak menghubungi kami di Miri FM, anda boleh saja menyampaikan salam di ruangan Facebook kami Miri FM Official dan juga hubungi kami di konti 085-427-053 085-427-053 untuk anda menyampaikan salam. Jadi di Bintulu macam mana Bintulu?
4: Okey, mun di Bintulu talian masih belum dapat dipakai lagi. So kita orang boleh pergi ke laman sesawang kami di Facebook RTM Bintulu.
2: Ya, itu dia hanya menggunakan Facebook sajalah Syahor.
4: Betul.
2: Okey, di Limbang N macam ni N.
5: Okey, kalau di Limbang boleh dua cara lah. Fas boleh menghubungi talian Limbang FM 085-211-246 ataupun boleh hantarkan ucapan ataupun komen di media sosial Facebook Limbang FM. Dua cara untuk pendengar-pendengar kita pada pagi itu.
2: Ya, betul tu. Yeah. Okey, nampaknya tiga kumbang ataupun tiga yang Fas share tadi apa ladybird. Saya dah emoji lah kan. Saya dah emoji kumbang dalam.
5: Susah
2: cari kumbang. Nyalah ya. Okey, Miri dah ada pemanggil ni. Syah dan juga N eh.
4: Silakan.
5: Okey, teruskan.
2: Hello, siapa di sana?
6: Halo.
2: Ya, halo. Siapa tu?
6: Teka-teka.
2: Teka-teki, teka-tekuk. Rasanya N tu kau.
4: N.
6: Betul.
2: Kita ada dua N di sini. N Limbang FM dan N Tukau FM.
6: Ni tapi itu kau lagi je. Dah pindah.
5: Pindah.
2: Pindah sini.
6: Pindah ke Putrajaya.
2: Yo, benar ke sih?
4: Jauhnya.
5: Merajuk kah ya?
6: Kerja stok.
2: Oh, kerja di Putrajaya.
6: Ya lah si dapat. Kadang-kadang dapat call, kadang-kadang si dapat. Tu pun call dapat kasih kalau Dapat
2: lah
6: macamnya.
2: Oh, dapat lah
6: tu. Nasib tu dapat terhubung.
2: Yalah, macam ni keadaan cuaca di Putrajaya, N?
6: Cerah je.
2: Oh, cerah je.
6: Macam biasa, cerah. Panas. Macam biasa lah, boleh buat aktiviti luar.
2: Oh, Alhamdulillah. Mesti dah sarapan cergah, cak N tu. Mesti dah sarapan berat-beratnya tu.
6: Kalau N tu, sarapan nasi lemak dengan nasi... apa lupa dah intro sarapan
2: lewat juga sampai dua nasinya, nasi lemak dan nasi ya sampai dua apa
6: ehem. Kan ada ehem ehem
2: ada
6: ada ehem ehem lah.
4: Banyak kali nasi ya, bapa pinggit nasi ya,
5: bapa yang tambah kali ya,
2: bapa pinggit nasi
5: kan lah ya.
2: Bapa ingat nasi tu
6: ehem. Ada ehem ehem.
2: Ehem ehem.
6: Dua aja.
2: Oh, dua aja. Nasi lemak dan nasi. Nasi ehem ehem. Aduh. Ya lah en. Nasi ya kah? Nasi goreng kah? Nasi berlauk kah? Nasi
6: minyak lah.
2: Nasi minyak. Oh, tanya En.
6: Alah, kan buat selamat lagi mau angkat nikah.
2: Pung kompang di Palu. Pengantin baru.
6: Boleh. Jauh lah nikah ni dekat Johor.
2: Oh, dekat Johor. Oh, siapakah jejaka yang bertuah tu, En?
6: Dia boleh tahu.
2: Yalah, kami orang
4: siapakah tahu. Siapakah namanya, En?
2: Betul, kami tiga. Kami tiga nak ucapkan.
6: Namanya, selalu mereka panggil. Mojo.
2: Oh, Mojo. Anik. Mojo. Anik tu.
6: Bukan.
2: Bukan. Mojo.
6: Alah, namanya Mojo.
2: Oh, namanya
6: Mojo. Artinya berasal dari China lah.
2: Oh, ya kak.
6: Oh.
2: Okey, semoga Anne dan juga Mojo berkekalan hingga ke...
6: Ya, damai ialah. Macam damai disebut maknya. Kalau Mek selalu sebutnya damai sembarang je. Macam damai... lupa.
4: Nama istimewanya kan kita sebutnya apa kan? Oh,
2: kita nama special
6: kita sebut apa?
2: Mesti kita sebut.
6: Biasa Mek
2: sebut. B. Oh, B. Sebenarlah.
5: Mesti ada nama panggilan manja.
6: Biasa Mek sebut.
4: Panggilan manjanya kan?
2: Oh, panggilan manjanya.
5: Apa panggilan manjanya kan?
6: Kalau ada manja, B.
2: B. Oh, B lah aku. Siap kita end apabila tiga jejaka atau tiga kumbang tu menyiasat
6: kita. Yalah, kelak kelak kahwin kelak susah nak call Media FM kelak.
2: Boleh. Kelak lah kami orang berunding dengan Mojo ya. Oh.
6: Ni tahunya si Subu macam ni.
2: Hai, kelak pada dengannya. Sampaikan salam je pun.
4: Mm-mm.
2: Oh, sampaikan salam untuk kita, untuk Mojo. Selamat tugas, B. Macam yang nanya.
6: Selamat Anji dah angkat nikah. Masa ada suami jaga dengan bagus.
2: Benar ya, En. Tahniahlah, En. Oh.
6: Okey, terima kasih, DJ. Eh, lama benar kelakar tu.
2: Eh, awak dah sampaikan salam. Tak
6: marah kalau orang bimbang.
5: Siapa ya orang bimbang?
2: Nat ni padahnya takut Nat marah padahnya. takut Nat bertunggu. Dah kita tetap ya. Nat bertunggu marah kelak Nat.
6: Ah benar lah.
2: Ah okey okey. Oh. Salamnya okay,
6: lah, okey buat sampaikan salam tu buat DJ Bas dan buat DJ apa lupa dah DJ Bin dulu lah. Nah DJ
2: Syasha.
6: Si lupa juga buat DJ N juga. Sama dama kita DJ.
5: Betul.
6: Tak lupa juga buat DJ Eva.
2: And lelaki dengan and perempuan je lah.
6: Haa benar. Lain apa? Lain macam
5: lain jantina.
2: Lain jantina.
6: Haa betul.
2: Kumbang dan lama-lama.
6: Haa. Lupa juga buat semua yang mengenali diri Anne. Buat Anne punya tunang. Semoga berjuang tu sampai ke apa pelaminan. Tak lupa juga amin. Buat mamak mertua En. Semoga sihat selalu. Tak lupa juga buat mak En dekat Sarawak tu. Semoga sihat selalu. Walaupun En jauh di mata mak. Tapi En tetap mengingati mak En.
2: Oh, Syah dengan En. Belum lagi kahwin. Dah mak mertua weh.
4: Ya.
5: Awalnya praktis.
4: Pasnya mesti awal praktis pas.
2: Macam ni awalnya. Aduh. Hai.
5: Ya namanya ngambil hati mentua ya mas. Oh,
2: ambil hati mentua ya, mujuk mentua. Benar ya.
5: Oh, bakal mentua.
2: Oh. Mun macam dia kena masak. Mun macam dia kena masak.
6: Boleh tak?
2: Tiulah kena
6: marah orang
2: nyimpang kelak. Okey, okey. Marah En pula. Okey, terima kasih En.
6: Eh, minta lagu
2: ah. Oh, lagu apa En?
6: Lagu Jatuh Cinta Memang Manis lah.
2: Macam ni lagu ya?
6: Boleh lagu
2: Jatuh Cinta Memang Manis. Lagu ya kah?
6: Alah. Buat DJ lah. Buat DJ bertiga je lah.
2: Ya.
6: Semoga DJ
2: kelak marah Mojo kelak oi. Kelak marah Mojo kelak oi.
6: Ya lah buat empat je lah. Empat orang.
2: Okey
6: ajalah DJ. Kelak marah orang limbang. Assalamualaikum.
2: Okey, waalaikumsalam. Terima kasih.
4: Waalaikumsalam.
2: Ha, itu dia En baru saja menghubungi kita En dan juga Syah. Confuse saya dua nama En di sini. Dan juga aduh boleh tahan juaknya. Okey, terima kasih En berada di Putrajaya. Sebenarnya asalnya dari Tukau tapi dia bekerja di Putrajaya lah katanya. Syah dan juga En. Okey, untuk di Miri saya dah berkelip lagi di Limbang ataupun di Bintulu ada? Salamnya.
5: Okey, kalau di Limbang tu, Syah tu ada pemanggil tu sebenarnya, Faz okay. Dan Syah.
2: Silakan.
5: Kita cubalah.
4: Silakan.
2: Okey, Limbang.
5: Okey. Hello, selamat pagi.
7: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
2: Nah.
7: Syah.
2: Oh, Syah.
8: Sabar dulu Syah.
7: Alhamdulillah. Siapa kau orang? Kenapa orang Sinunnya?
4: Ada.
5: Ada Syah tu.
8: Syah menunggu tu.
5: Awalnya nunggu nak.
7: Nunggu nak. Kenapa orang pintu dulu?
4: Baik, Nat, apa khabar Nat?
7: Alhamdulillah, sehat dan ceria.
8: Nah, tahu sih Nat.
7: Nak. Sebab kami kapan tadi banyak.
8: Syah nunggu kita katanya adalah Nat call. Harap-harap lah ada Nat call katanya. Benar juga kita call. Tertunai hajatnya Nat call. Harap pakai
7: lah apalah Facebook kami ya. Ada dia tahu, ada dia orang dia tahu.
8: Kami dah add Facebook kita. Rayati Samad. Yeah.
7: Betul. Nama penuh kami.
5: Rayati Samad.
8: Rayati Samad.
7: Nama sebenar tu lah nama.
5: Panggilan Nat lah.
7: Nat lah.
8: Nat.
7: Rumah rakan kami, baik kami Nat. Itulah, mereka sampai sekarang tok lah.
5: Mungkin ada maksud di sebalik nama ya Nat. Kenapa dipanggil Nat?
7: Adalah sebab ada seorang kawan kami, kawan sekolah kami dulu. Nama dah bebek atau apa nama sama aja lah. Nadia aja.
5: Nadia.
7: Kata aku kena nama Nadia. Okey apa namanya bang? Itulah.
5: Jadi singkatannya jadi Nat lah. Panggilan
7: Nat. Biasalah. Kalau kami sekarang bukan namanya lah.
5: Supaya senang menyabut lah kan Nat. Supaya senang mau manggil.
7: Payah kan manggil atok. Panggil nama Bana. Untung kang bila hari raya kang.
5: Okey Nat. Nat dah sarapan tadi Nat?
7: Sudah.
8: Sarapan
7: gorengannya.
5: Mie goreng.
8: Oh, mie goreng. Okey.
5: Oh, sarapan mie goreng.
8: Siapa? Mie goreng. Buat sendiri ke beli kat kedai Nat?
7: Beli di tamu.
8: Oh, beli di tamu. Beli di tamu.
5: Pasal tani.
7: Tadi lepas kami jogging, terus kami pergi tamu lah.
8: Rajin Nat pagi-pagi jogging ya.
5: Oh, dia memang rajin tu pas.
7: Tolong kami gemuk, tani kurus sikit lah.
8: Bukan Nat aku.
7: 10 kilo
8: Bukan Nat aku kurus kan?
7: Berat kami 48.
8: Ya ringan dah ya. Saya perlu
5: 48.
8: Perlu makan lagi Nat.
5: Dah cukup dah.
8: Dah cukup dah.
7: Yalah kami setiap hari jogging, aerobik. Jangan. Minum air apa tu? Minum air kosong. Kurangi manis lah.
5: Bagus tu Nat.
8: Menambahkan
5: gaya hidup sehat.
8: Baguslah Nat.
7: Yalah, depan kan ada pesta limba.
8: Ada regata ke?
5: Ada. Regata.
7: Cuma tanya GGN tu. Ya tahu tu.
8: Bila minggu tu ke? Minggu depan?
5: Minggu tu. 16 hingga 20. 16 September hingga 20 September.
8: Lepas.
7: Sampai dagang, betul dagang roti berinti.
5: Ada berniaga nanti Nat.
7: Ada kawan. Kawanlah kawan satu Zumba lah.
5: Okey, nanti singgahlah Nat. Nanti saya singgah sana.
7: Singgah tak liau.
5: Okey, teruskan dengan ucapannya Nat.
7: Okey, salam sajalah. Salam tau buat kakak kami iaitu Karokannya Bibu. Kakak-kakak kami, Kak Masina serta familinya, Siti Gopaya, staf pemilihnya, Zulaika, staf pemilihnya yang berada di Miri. Tak lupa juga Kak Masnah yang berada di Miri. Dan ucapan salam sayang selalu. Terima kasih buat kerajaan kami lah yang berada di Bintulu tu. Ya, anak-anak buah kami. Dan ucapan take care lah. DJ, berkata lagu.
8: Lagu apa tu Nat?
7: Alala sayang dari Kai Bahar.
5: Okey, baik insyaAllah nanti Nana.
7: Okey, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Terima kasih.
5: sangat. Itu dia pemanggil kita Nat.
8: Yalah.
5: Okey, dan saya nak bacakan satu komen ya, Fas dan juga
8: okay,
5: Syah.
8: Okey, silakan N, teruskan.
4: Silakan.
5: Okey, daripada Adik Hasan, assalamualaikum, katanya selamat pagi semua yang sedang layan. Halo pagi tu. Dan nak dengar lagu dangdut katanya buat semua pendengar-pendengar. Halo. Itu daripada Adik Hasan. Baik, satu komen dan juga satu pemanggil, Fas dan juga Syah.
8: Ya, okey. Syah, ada komen di Facebook?
4: Okey, Mundi Bintulu, kita bacakan komen daripada Andrew EB dari Tatau. Hello buat James B, Fabian, saudara mara, mak bapak, adik beradik, dengan ucapan selamat berhujung minggu dan selamat bercuti, dan minta lagu Intan Maya, Cinta Tersimpul Rapi. Dan buat DJ Limbang FM, Miri FM dan Bintulu FM, salam sejahtera dan cerah, cuaca cerah di Tatau pagi tu DJ. Dan daripada Agnes Indai Robin, selamat pagi DJ DJ 3 Station, selamat bersiaran menerusi. Hello, salam hari Ahad, cuaca kat Miri pagi tu panas, minta diputarkan lagu daripada Nora di persimpangan Delima, buat hiburan sendiri dan kawan-kawan Facebook dan WhatsApp. Semoga sehat hendaknya. Dan buat DJ bertiga, semoga dipermudahkan segala urusan. Ya, dua komen dulu, Fas dan N di Bintulu.
8: Iya, itu dia. Okey, dua komen dan juga dua apa pemanggil kita. Okey, kita nak dengarkan dulu lagu dari Limbang. Dari Limbang. Lepas ni lepas tu lah. Okey, dan juga lepas ni anda boleh menghubungi kami semula di Miri FM, Bintulu Bintulu FM, sila patna di Miri FM dan juga di Limbang FM. Untuk di Miri FM sekali lagi 085-427-053 untuk anda menyampaikan salam. Okey, manakala di Bintulu FM, Facebooknya tadi Bintulu FM.
4: Di RTM Bintulu.
8: Oh, RTM Bintulu. Di Limbang N.
5: Kalau Limbang, Limbang FM.
8: Oh, Limbang FM. Okey.
5: Limbang FM.
8: Ialah cara kita orang berinteraksi bersama dengan kami. Okey. N, lagunya tadi Limbang. Silakan, N.
5: Okey. Baik, kita dengarkan lagu daripada Neil dengan lagunya Ingatan Manis di Bulan September.

0: Baik, ingatan manis di bulan September. Lagu daripada Neil menghiburkan kita bersama. Halo bersama dengan Fas dan juga Syah.
1: Betul. Siapa yang lahir bulan September tu, kita ucapkan selamat hari lahir kepada anda yang menyambut bulan September. Kepada Fas pun lah.
0: Oh, bulan September ke, Fas?
1: Betul.
2: Fas, aku bulan Disember lah. Fas dengan N, aku bulan Disember. Nggak lupa.
0: Okay. Awal madah.
1: Syah, terpaksa lah. Tukar lagu, Syah. Ada si lagu Disember, Syah?
2: Ada.
1: Sedana. Sedana lagu Disember.
2: Oktober aja ada.
1: Oktober ada. Januari pun ada. Januari, Februari pun ada kan?
0: Yalah. Disember belum ada.
2: Disember je sedas.
1: Sedas lagu Disember, Syah. Terpaksa minta AI tolong pula lagu Disember, Syah. Okey. Yalah, boleh saja menyebutkan anda sebentar saja nanti. Dan juga boleh menghubungi kami sekarang di Miri FM 0854270053 dan juga di Limbang FM tadi N, berapa N? 085.
0: Okey, kalau di 0852112246 dan anda boleh hantarkan juga ucapan anda di ruangan komen Facebook Limbang FM. Okey. Dua cara untuk bersama pagi tu.
1: Okey, itu dia. Okey, seterusnya ucapan dari Mid FM tu, dari Facebook kita tu, Nori Jerai. Belum kita baca dia nak? Belum. Kan? Salam DJ bertiga, selamat bertugas pagi tu. Kami dari Tatau, jalan pergi pasar Bintulu, santai je sambil cuci mata. Salam buat sahabat yang melayan. Halo pagi tu, minta lagu Langit Tanpa Tiang. Macam ni, Langit Tanpa Tiang.
2: Langit Tanpa Tiang.
1: Maksudnya langit memang sedang tiang kan? Ada tiang kah? Memang sedang lah kan? Okey, ialah ucapan daripada Nori Jerai dari Tatau dan perjalanan pergi ke Bintulu. Syah, sejam kah perjalanan Syah dari Tatau ke Bintulu, Syah?
2: Tatau ke Bintulu kini itu lorok sejam, kini itu dalam 45 minit saja.
1: Wow, dah ada pembonio tak Syah? Oh?
2: Yeah.
1: Tapi dengar kata ada speed trap nak Syah?
2: Ada.
1: Oh, jadi ada slow je suara Syah. Jadi kepada kita umum mandu ya pun dalam perjalanan
2: hati-hati ya.
1: Hati-hati oh. Silsilapnya dari dekat airport Bintulu sampai ke bandar Syah.
2: Iya betul.
1: First terkenal ya Syah.
2: Dekat simpang airport, simpang airport yang pergi ke pasar ya. Ya ada.
1: Oh, ada ke?
0: Memang ada lah.
1: Oh, saya dah pada pun saya buat apa dah. Oh?
2: Asyik dah. Sikatnya nama ada.
0: Mau hati-hati lah.
1: Yalah ya kan. Lain kali lah. Tahu jalan dia macam ya. Okey lah. Mbak je lah. 70, 80 ajak siap.
0: 60 slow aja.
1: Slow aja. Macam lah. Okey. So, saya ucapan daripada siapa tu tadi? Syafiq ataupun Anik tu tadi. Ditujukan kepada apa tu? Lagu untuk mu ibu ini ditujukan buat Tijah. Mak mau yang berada di Miri. Tok, ya, komen dari TikTok kita lah tok. Okey, seterusnya ucapan daripada siapa lagi? Belum ada lagi tok. Okey, di Limbang Bintulu, Munada. Adakah salamnya?
2: Daripada Bintulu kah?
1: Bintulu Syah, betul.
2: Okey, daripada Bintulu, daripada kita bacakan kiriman daripada Rokiani Abibu, katanya selamat pagi, hello Bintulu FM, Miri FM dan Limbang FM, selamat bertugas buat tiga DJ, sampai salam untuk Aida Manja Aji Putih,

0: Jamila, Jun Iman, Iman, Syarifah Pelagi-Pagi, dan juga Julahi, Tiara, Apute, Tantari, dan Mas Mira, James Pengiran, Zukala, Sulaiman, dan geng di Bunga Raya Limbang, dengan ucapan selamat berpesta di sana.
1: Wow.
0: Ada regata kah? Dan salam rindu semuanya. Betul tak?
1: Betul kak. Ada regata kak Em?
2: Waktu tu belum, tapi dalam 16 bulan gelak dah start regata sehingga 20 September.
1: 20 September regata
2: 16 di. Sehingga 20 September.
1: 16.
2: Hanya ada regata, ada pertandingan bot laju juga.
1: Oh, 16, wow. 17, 18. Berapa hari kan?
2: Dari 16, 16, 17, 18, 5 hari.
1: Ui, lamaknya.
0: Oh, lama.
2: Sampai 20. Sampai 20 September gelak.
1: Oh, wow. Bestnya. Oh, best lah. Menarik, menarik. Di waterfront tu lah kan? Di waterfront Limbang.
2: Di waterfront, di tebingan Sungai Limbang.
1: Oh, betul-betul. Di lepas Limbang, terusnya Regata Niah pula minggu kehadapannya. 25, 26, 27.
2: Bulan September
1: juga. Bulan September juga. Boleh dikatakan hujung bulannya memang banyaklah aktiviti di Miri, penuh rasanya di Miri tu rasanya. Nya juga di bandara Miri tu ada jom heboh. Lepas ya di yalah di Niah ya ada regata. Jadi yalah meriahlah rasanya di Miri hujung bulan tu. Cun-cun
0: meriah kita orang di siau semua.
2: Masa nak temu gaji.
1: Slow je malah. Ya lah ya. Okey, seterusnya kita nak dengarkan pula lagu dari Bintulu. Bintulu. Bintulu, Syah, ada lagu dari Bintulu, okay. Syah?
0: Dari Bintulu kita dengarkan lagu daripada Anorkan dengan lagunya Cinta Ocek-Ocek.
1: Wah, lainnya bunyi lain kan ya, Cinta Ocek-Ocek ya.
2: Macam ni bunyinya.
1: Macam ni bunyi Cinta Ocek-Ocek ha.
0: Kita dengarkan.
1: Okey.

0: Ya Fas dengan ya, N.
1: Cinta ojek-ojek. Ya, tak lagu Sarawak.
2: Cinta ojek-ojek.
1: Ojek-ojek.
0: Ojek-ojek.
1: Maksudnya cinta bulat-bulat kah?
2: Kita tahu jual. Maksud
1: ocek-ocek.
0: Ocek-ocek bulat asalnya. Ocek asalnya bulat asalnya.
1: Bulat-bulat kah? Apa maksud ocek-ocek? Bulat-bulat
0: asalnya. Cinta bulat-bulat.
1: Cinta bulat-bulat asalnya nak. Oh, cinta bulat-bulat jelah ya, cinta bulat-bulat. Okey, ada Miri ada pemanggil tu N dan juga Syah.
2: Okey, teruskan.
1: Okey, boleh hubungi kami di 085-427-053. Hello, siapa di sana?
3: Hello.
1: Ya, siapa tu?
3: Lupa ke?
1: Hai, sajalah tanya. Sajalah tanya. Ada dua orang lagi, bukannya fast orang tu. Hello, ya, kita berlakon sekali lagi. Ya, hello, siapa di sana?
3: Anik.
1: Ayah Anik.
3: Berlakon lagi.
1: Pandai kan berlakon N dengan Anik.
3: N dengan
1: Syah. Anik, dari mana Anik?
3: Sekarang Tukau je.
1: Oh, dari Tukau. Okey. Oh, tadi N pun dari Tukau juga kan?
3: Ya, betul. Tapi tak sama kampung.
1: Oh, tak sama kampung. Samalah kampung di...
3: Bukan. Kan ada dua Tukau.
1: Oh, okey. Faham. Oh, okey Anik. Anik, buat apa ni Anik?
3: Nak buat aktiviti luar.
1: Aktiviti luar?
3: Ya.
1: Nak kerja itik kah? Kerja manok kah? Kerja itik kah?
3: Itiklah. Nak mulah motor.
1: Ya Rabbi, wow. Molah motor.
2: Molah motor.
1: Dahsyat Anik. Molah motor.
0: Ganti motor ya, habis ke enggak. Pasti sedap. Jadi slim motor ya.
1: Aduh.
2: Tinggal rangka motor.
1: Tinggal rangka aja lah motor ya Anik.
3: Iyalah, lepas
0: accident
3: semalam.
0: Accident?
1: Accident kat sini, Anik?
3: Ha?
1: Accident kat mana?
3: Dekat Riam semalam accident.
1: Oh, bawa laju sangat, Anik, eh?
3: Merempit.
1: Merempit patut.
2: Bahaya, merempit.
1: Mengaku diri dia merempit. Hai.
3: Nak buat baru motor.
1: Merempit lagi.
0: Diri pun macam ni, Nik. Ada luka-luka ke macam ni?
3: Ada dekat siku.
1: Oh, dekat siku lah. Tapi munnya mula salah merempit. Kita si dalik dengan orang ni dulu nak. Kita mesti salahkannya dulu. Yalah merempit. Habis rosak motor. Okey, Nik. Apa senyap ya, Nik? Selalu aktif ya, Nik ko.
3: Tahan sakit.
1: Oh, makan ubat tahan sakit Anik kah?
3: Simau.
1: Ai, kena simau.
3: Tadi jam Mak Anik bagi apa? Bagi apa nama lupa nama dia dah.
1: Bagi ubat sapu ya kah?
3: Taulah. Udah nak pedih dibagi lagi.
1: Ay, memanglah untuk cepat baik. Untuk cepat baik memanglah ni.
3: Ya lah ni tadi awal-awal dah berkurung dekat bilik.
1: Berkurung kat bilik.
3: Taulah takut dibagi lagi bau ubat dia.
1: Ay, bagus. Baguslah. Ya tanda nama pun diubat, bukannya diseksa, diubat ni.
3: Simau.
1: Ay, simau diubat. Aduh, hai pelik Anik tu. Aduh, hai. Anik,
0: macam ni dah berbaik. Macam ni dah berbaik. Masih dia ubat ya, Anik.
3: Tidaklah, Anik. Ubat sendiri.
1: Ish, ubat sendiri? Okeylah.
3: Alah.
1: Dah sarapan dah, Anik? Dah makan dah?
3: Anik, sarapan pagi tu.
1: Hah? Si sarapan pagi tu?
3: Si.
1: Tahannya. Puasa kah?
3: Merajuk sama mak.
1: Merajuk sama mak si boleh merajuk sama mak eh. Tok di JN dari 5 FM nak ceramah dengan Anik tok.
2: Merajuk ceramah. Oh, si boleh merajuk-merajuk.
1: Si boleh merajuk-merajuk. Oh.
3: Joko si boleh.
1: Oh. Lepas DJ Syah dari Bintul FM pergi ngepak ke tak? Si boleh merajuk dengan orang tua. Okey Nik, salam yang ditujukan kepada siapa Nik?
3: Okey, buat Pak Rami, buat Mak Ani, tak lupa juga buat DJ bertiga. Semoga balik tu jangan lupa tengok kiri kanan, jaga diri baik-baik.
1: Terima kasih. Jangan berempit kan? Jangan berempit kan Anik?
3: Kan sudah minta lagu tadi.
1: Oh, lagu apa tu Anik?
3: Boleh minta, kan sudah minta. Kan dah minta lagu tadi.
1: Yalah, lagu apa?
3: Kan daripada kumpulan daripada Mamat kan untukmu ibu.
1: Oh, Mamat untuk ibu, tapi nyatek nak yang dengan ibunya. Oh yalah ya te. Tapi nya berkurung berkurung dalam bilik simok diubat ibunya pelik juan Nik tu. Oh yalah. Alah, hai takutlah pula. Padahal dah tua bangka dah Nik tu eh. Okey Nik, ya ajak Nik.
3: Oh, ya ajak dah.
1: Okey, terima kasih.
3: Okey, bye.
2: Terima kasih Nik.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
1: Itu dia Anik dari Tukau. Oh, tedahnya nak merusak motornya. Yalah, merempit hari-mari nak. Terus peng.
2: Peng.
1: Maksudnya peng. Peng. Ada-ada je masa istilah kita. Oh, aduh.
2: Peng.
1: Oh, peng. Yalah, ya. Okey. Okey lah. Masa muncul bila kita to N dan juga Syah. Okey. Mungkin ada salam lagi dikongsikan sebelum kita mengakhiri untuk segmen halu untuk pagi tu.
0: Daripada Bintulu,
1: Bintulu, Syah Bintulu.
0: Dari Bintulu, kita bacakan kiriman daripada Netmo. Assalamualaikum buat tiga DJ dan selamat pagi katanya. Semoga dipermudahkan urusan dunia dan akhirat buat tiga DJ. Layan lagu je apa yang diputarkan untuk semua sahabat-sahabat yang mendengarkan segmen Hello pada pagi tu. Ya je untuk Bintulu lah di Limbang gitu.
1: Okey, Limbang gig.
2: Okey, baik. Terima kasih Syah. Okey, dan komen daripada Joe Kampung Lubas Gantang Limbang. Salam ditujukan kepada Mak Leha yang berada di Miri, Anjang Bujang di Bitulu, serta keluarga di mana juga berada. Semoga semuanya sihat. Dan ucapan selamat Hari Malaysia buat ketiga-tiga DJ. Salam ceria, selamat bertugas. Dan sikit lagi daripada Freddy 85, selamat pagi, salam hujung minggu, santai pagi tu mendengarkan halu. Ucapan ditujukan kepada Uncle Aben di Marudi, Uncle Sam serta Auntie Agnes, salam hujung minggu buat ketiga-tiga DJ. Terima kasih. Baik, dua ucapan yang terakhir pada pagi tu. Fas dan Syah.
1: Okey, seterusnya ucapan dari Miri pula yang telah pun dikomen di Miri FM official di FB kita daripada Boniface EP. Selamat pagi Fas, Syah dan juga Anne. Dari Selepin pagi tu minta mainkan lagu Jeffrey Dean, Pujaan Hatiku, ditujukan kepada Rega Sengga, Fran News, buat pendengar setia dan juga salam ceria selalu panas dekat Selepin pagi tu katanya. Seterusnya ucapan daripada Rashidah Edi, assalamualaikum, selamat pagi DJ bertiga, katanya Sabtu gas cuaca panas, selamat pagi dan juga selamat berhujung minggu dan juga selamat berhibur di Mid FM, Bintulu FM dan juga Limbang FM. Putar lagu I Love You, I Miss You, You Kiss, Thank You DJ. Itu dia ucapan daripada Rashidah Edi kita. Nuriwi lagi tu ucapannya, jauh di mata dekat di hati, selamat pagi pat-pat si kulipat, hari ini hari Ahad, yoh kacak bantunya. Selamat pagi, selamat hari Ahad, jangan lupa tersenyum dan bersyukur katanya. Itu dia ucapan dari Nuriwi. Dan juga jauh di mata dekat di hati, ya jatlah ucapannya. Okey, dan Samuel Mudin, a good broadcast DJ 3 katanya. Terima kasih, itu ucapan dari FB kita. Okey, dan juga N dan juga Syah. Sampai kita yalah, nampaknya masa mencuburi, tinggal 15 saat lagi, 14 saat. Okey, terima kasih Syah dan juga N yang bersama dengan kita mas untuk di hujung minggu ini dalam segmen halu untuk anda semua. Minggu depan kita akan jumpa lagi N dan juga Syah.
2: Betul.
0: Okay, siapa?
1: Lagu terakhir. Minggu depan Zana lah kan, di Bintulu kan. Lepas minggu depan end di Limbang.
2: Di Limbang rasanya kamek kali.
1: Oh, kita jual end. Okey, boleh. Okey, itu lagu terakhir untuk pendengar-pendengar semua di Media FM. Tak lain lagu dangdut tu end dan juga Syah. Lagu yang kita bergoyang seketika. Lagu Amalina. Jom kita tiga kumbang nak nak cari anak dara. Ya, asyik dah. Okey, terima kasih semuanya. Bye-bye.
2: Bye. Jumpa lagi.

0: Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 berlangsung pada 16 September 2026 bertempat di Pusat Konvensyen Borneo Kuching bermula pukul 7 malam. Orang ramai disarankan menggunakan perkhidmatan shuttle bus yang disediakan dari Wisma Bapa Malaysia, Hikmah Exchange, Masjid Jamek dan MBKS ke BCCK untuk perjalanan pergi dan balik. Maklumat lanjut layari portal Merdeka 360. Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026. Orang ramai dijemput hadir, Malaysia Madani Kesejahteraan dinikmati. Negaraku yang merdeka
1: terus merangkak. Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
2: Mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.
3: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM

Ya, sebelas 21 minit pagi ketika ini Fas masih lagi menemani anda di Geng Pagi hujung minggu, menemani anda 13 September 2026. Selamat hari jadi kita orang, 11 September. Dan juga dan pada anda yang bersantai hujung minggu bersama dengan ahli keluarga, kami ucapkan selamat bersantai dan juga selamat menikmati sarapan makan tengah hari untuk kita orang semua bersama dengan ahli keluarga semua. Okey, dikongsikan juga berkenaan dengan program yang berlangsung juga untuk hari itu dan juga esok, hari Maret dengan hari itu, masih lagi berlangsungnya iaitu program vaksinasi anti rabies, microchip dan juga pelesenan anjing sampai pukul 4 petang kelak di Ahong Tudan. Dan juga peringatan vaksinasi anti rabies dan juga pelesenan adalah wajib. Pastikan anjing berumur 3 bulan ke atas dan juga anjing anda tidak bunting dan juga menyusu, sediakan kad pengenalan pemilik anjing. Pastikan anjing tidak berkeliaran pada setiap masa. Itu untuk program vaksinasi untuk minggu tu lah. Mungkin sempat minggu depan masih lagi, iaitu bertempat di Taman Bulatan, iaitu program vaksinasi anti rabies, microchip dan juga pelesenan anjing tu. Itu dia. Dan juga mungkin sempat lagi ujung bulan pun ada lagi, bertempat di College Fajar 26 dan juga 27 September 2026 pada pukul 9 pagi sampailah 4 petang. Okey, so pagi diucapkan kepada rakan kita yang telah pun menyampaikan salam di ruangan Facebook kita pagi ini. Kita ada Abang Jemah Gemas, Abang Gemas so pagi katanya, terima kasih Abang Gemas telah menyampaikan salam di Facebook kita. James Pengiran pun sama juga, selamat pagi Fas, selamat pagi. Ucapan daripada James Pengiran kita di Asan Agi Lalak dengar kita tiga DJ Fast. Minggu depan layan lagi halo tiga stesen. Kata, oh minggu depan Fast cuti. Minggu depan mungkin orang lain lah. Okay. Okay dia San. Okay. Jom kita nak layan dulu lagu. Ini dia untuk hiburan anda semua. Ini dia. Lama sini lagu tu. Overnight kita lewati berdua dan juga Ifan 17. Jangan paksa diri. Terus kekal mendengarkan kami di Geng Pagi Media FM.

Ya, Ifan 17. Jangan paksa rindu. Baru saja menghiburkan anda 11.35 minit pagi ketika ini. Okey. Dan juga selamat pagi kepada anda semua mendengarkan kami di Mira FM. Fas masih lagi menemani anda sehinggalah pukul 12.30 hari. Selamat berhujung minggu semuanya. Dan juga busy. Mak kita gagu. Mak kita di dapur-dapur pada masa tu. Bertungkus lumus. Dengar bunyi blender pagi tu. Masak apa tu makcik? Oi. Okey. Dan juga dikongsikan juga untuk anda semua berkenaan dengan bantuan warga emas BWE, iaitu prihatin terhadap kesejahteraan warga emas. Bantuan warga emas sebanyak RM600 sebulan diberikan kepada warga emas yang berkelayakan dan juga memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan bagi membantu meneruskan kelangsungan serta kesejahteraan hidup dalam komuniti. Untuk maklumat lanjut mengenai syarat kelayakan dokumen dan juga diperlukan dan juga cara permohonan, sila kunjungi Pejabat Kebajikan Masyarakat daerah di masing-masing di Miri dan juga di kawasan masing-masing. Dan juga dikongsikan juga tujuannya adalah membantu warga emas meneruskan kelangsungan dan juga kesejahteraan hidup dan juga komuniti. Siapa yang layak? Ini dia warga negara Malaysia dan juga bermastautin di Malaysia dan juga berumur 60 tahun dan ke atas. Pendapatan isi rumah per kapita tidak melebihi PKG miskin tegar semasa, atau warga emas tiada anak sebatang kara yang tinggal bersama dan juga menumpang ahli keluarga atau penjaga yang berpendapatan melebihi PKG miskin tegar semasa, dan juga tidak tinggal di institusi kendalian JKM atau pusat jagaan yang menerima geran langsum serta menyediakan kemudahan perkhidmatan secara percuma. Ini dia maksudnya di sini, nilai semasa PKG miskin tegar adalah isi rumah RM1,236 dan juga PKG per kapita RM348. Dan juga cara memohonnya, permohonan boleh dibuat melalui kunjungi Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah yang terdekat atau layari www.jkm.gov.my dan juga e-bantuan jkm.gov.my/spbk/login.jsp. Itu dia dikongsikan kepada anda semua, bantuan warga emas BWE, kadar bantuan RM600 sebulan seorang. Okey, info solat akan menyusul seketika nanti. Kita nak layan dulu lagu ini dia untuk hiburan anda semua. Nadhif Masalamah, Bergemah Sampai Selamanya. Terus kekal mendengarkan kami hanya di Geng Pagi Miri FM.

0: Sekarang disampaikan info solat untuk Zon 2 yang merangkumi kawasan Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan Marudi.
1: Info solat di Miri FM. Ya Muslimin dan juga Muslimat, disampaikan waktu solat untuk hari ini 13 September 2026 Masihi bersamaan 1 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Bagi anda yang berada di Zon 2 yang merangkumi Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan juga Marudi, maksudnya solat Fardu Zuhur tengah hari ini pada pukul 12.23 minit tengah hari, solat Fardu Asar 3.22 minit petang, solat Fardu Maghrib 6.26 minit petang, solat Fardu Isyak 7.35 minit malam dan solat subuh keesokan paginya 5.08 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu kepada Muslimin dan juga Muslimat.
0: Demikian tadi info solat untuk Zon 2 yang telah disediakan oleh bahagian Falak, Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

ميري اف ام مصر بالمعلومات. يا ميري اف ام مسرة بالمعلومات 11:50 minit pagi ketika ini. So pagi kepada anda semua, masih lagi mendengarkan kami di Miri FM Fast, masih lagi menemani anda sehingga pukul 12 tengah hari. 10 minit lagi pejam celik, pejam celik si terasa. Okey, 13 September 2026. Okey, dikongsikan juga berkenaan dengan ini dia pengambilan anggota baharu ASPA ataupun Angkatan Pertahanan Awam APM. So base kini dibuka, iaitu syarat kelayakan warga negara Malaysia berumur 18 hingga 45 tahun sihat tubuh badan, kelulusan akademik sekurang-kurangnya SPM, tidak menyertai mana-mana badan uniform yang lain, berminat menjalankan tugas secara sukarelawan, tiada sebarang rekod jenayah. Cara memohonnya, borang permohonan boleh dapati di Pejabat Pertahanan Awam Daerah Subis di daerah Berkenu, Subis. Jom sertai kami. Itu dia pengambilan anggota baru ASPA, maksudnya secara sukarelawan APM Subis kini dibuka untuk anda semua. Okey, nampaknya sampai di sini saja tugas FAS menemani anda di hujung minggu hari Ahad hari ini. Selamat berhujung minggu sekali lagi kepada anda. Selamat menjamu selera kepada anda yang nak pergi makan tengah hari ataupun nak makan tengah hari ya. Esok dah nak sekolah dan nak kerja dah. Sik berasa rasa kita tu. Okeylah, 12 tengah hari kita akan bersama dengan rakan kita di YFM Kuching, YFM Sibu, YFM Sri Aman, YFM Bintulu, YFM Limbang dan juga YFM Miri untuk ngelar tengah hari singgah pukul 3 lemai nanti. Yang pastinya kita ikuti berita YFM dari Kuching dahulu. Okey, esok bertemankan Pak Jojo siaran hari Isnin 14 September 2026. Ini dia lagu terakhir untuk anda, Samson Kenangan Terindah. Sebelum tu kita lain dulu lagu ini dia untuk anda semua, Sufian Suhaimi, Terasa Ada. Teruskan kami. Terima kasih semuanya. Selamat berhujung minggu. Bye-bye.

Selamat tengah hari, bergulai ngau aku Melati Badi bawa berita tengah hari YFM tengah hari Minggu hari itu 13 hari bulan 9 2026. 3 hari 5 ikut orang ke berbadi nyawa buat penusah bilun Engkabang, servis duta terbaik tau ke FDS di Long Lelang, dianjung pulai hari miri sarito ngambil ke dikubur ke di Kelantan, Negeri Sembilan, Gau di Kuching. Niang Dr. Ainur Bara'ah Kamarudin, dibaik kena bilun sedadu langit di Raja Malaysia ngagai Kota Baru, urung pukul 8 pagi. Niang Kapten Zainul Afiq Bisham dibaik kena bilun Mas Kago pukul 12.10 tengah hari ke Kuala Lumpur, sebedau ke dibaik ngagai Negeri Sembilan serta dikubur ke Bak Tanah Penam Islam Senawang. Niang Debra Moset dibaik ke Kuching pukul 9 pagi, kena bilun terdiatur layang-layang aerospace Sendirian Berhad. Lalu Niang Alexan Nadir Henry ngau JC Paya Jog sudah diserah ke ngagai waris serta dekat dikubur ke di Lambir Pegila. Dulu agak hari itu, Niang Kapten Zainul Afiq ngau Dr. Ainur Bara'ah disembiang ke pengudah sembiang subuh di Masjid Jamal Adin Taman Jelita Miri pagi tadi, bertuai ke penolong imam bagi menua miri, Muhammad Ardi Putra Zainuddin serta diguluk 300 ikut orang. Sama bisik ngau ngatur pengawat tu ianya pemesai UPS agama Islam bagi menua miri, Rafai Morshidi. Sekolah di Pelilih Serian ngau Lubu Antu mengkan ditutup nyentuk ke baca tikas pengamah angin IPU buat dua bengkah Pelilih Menua tu kurang hari 200. UPS pelajar menua Sarawak buat sebengkah penerang madah ke pemutusnya digagak belalau ke baca IPU buat sistem pengurusan indeks pengamah angin Malaysia UPS rampak menua kelimpah hari berarti keriput dari UPS Meteorologi Malaysia. Tajak pihak semua sekolah primary hingga secondary kena pegai 12 UPS pelajar Pelilih Menua, PPD Kuching, Pedawan, Bau, Lunduk, Semarahan, Semunjan, Sri Aman, Kenawit, Julau, Meradung, Bintulu, Ngau, Tatau, Sebawah dekat dibuka bakal selama berengkah hari pegila. Sebarang ubah berkawal ngau buka sekolah tau ke berita ke pemadu baru dekat dipadah ke Nangkan Ketoila. Operasi nagang penyalah dadah di Sarawak dekat majak cakah di Pejalaika dikenang hurang ke penyampau jenayah bukai. Komisioner Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah madah kesidak tibisi kawal ngau dadah tau benda ngereja penyalah bukai. Nyalai atur ngau operasi nangkap patut majak di Pejalaika. Ia megak nyemetak madah kebesai guna kerjasama semua orang yang kau mensia mayuh pengari rakyat ngau agensi ke berkawal mantuk sidak ke berkuasa mutar ke penangguh jenayah tu. Mensia mayuh tip kunci ke penerang megak pengguna kena nentu ke atur nagang ngau nerit ke atur boleh dipejalai ke ngau mana lagi. Yang maksud ke jakut tu ngagai pengarah berita udah sesi randau PDRM kontijen Sarawak di lawas. Dalam tempoh hari bulan 1 nyentuk ke bulan 8 tahun tu, lawas ngerikut ke 285 kes serta nangkap 291 ikut orang berkawal ngau dadah. Yang nak berita kita ke tengah hari itu peningat beritanya tadi di Tusun Nur Akila Arain lalu di Salin Elinda Suwil hari bilik berita RTM di Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Blanc.
1: Ninjau Sarawak. Nintian hari Minggu, begulai ngau YFM Kuching, Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miri ngau Limbang.
2: Segulai sejalai.
3: Nikabanaku.
4: Sunyi. Seilu ilu Kediri. Adang irau. Kami isi berita kita.
5: Penggerak pagi.
4: Y 9 12.
5: Ngelah tengah hari.
4: Rentak gale hari. Sadar lemai. Pemerindang malam. Timang kerbak tawas.
3: Terima kasih ya. Lawan udah milih kami jadi kawan kita. Ninti yang hari
4: YFM. Segulai sejalai.
6: No.

0: Ya peningga semua nami lepas pukul 12 tengah hari sama tengah hari ngagai bala peningga kita kagi mendiang ke kami apa YFM. Terima kasih ngagai melati badi sudah mulai ngau kita hari pukul 9 untuk ngagai pukul 12 tengah hari itu tadi. Jadi datai bawa aku dekat mulai ngau kita 3 jam bawa ngelah tengah hari kaiku kediri nang bakal selama buat ujung minggu nang bisik 5 ikut kabar aku ya ke naka uliah mulai ngau kita berkongsi sekedar berita atau lagi ya kami ada kat berkongsi info atau pengawak kelibai hari berkelulu tak kebetulan dek ngau pangan diri enten lah betulan dek lagi peningah mayu hati luak kita lagi ya laban udah tengah hari tau 7 minit lepas pukul 12 tengah hari niti ya kemarin geng-geng kemarin sikit mancal magang nak nemu datang engkau bisa bekal, bertukar kini geng-geng pagi tengah hari tau jadi kita ngika pengeluar program kita ya siapa kini engkau aku tengah hari tau jadi kita berengkah ngangau ke pengeluar program kami hari Sibu. Hello Sibu.
1: Hello Nen, selamat tengah hari.
0: Nang kemarin pun Lucia dengan aku, Lucia.
1: Benar, ngelaban balai yuk. Mari ngomong balai yuk kemarin.
0: Benar ngelaban si kau kemarin, ne? Aneh lah, ne? Salih tau nandai balai yuk.
1: Ketika kurang ke sudah ngulam ku kemarin. Tanya kena kemarin.
0: Siapa?
1: Darah insin nge-flow pabintu lu.
0: Okey, ngarap kaya ya ke bak miri nyak bana lagi. Lagi kita ke ngulam lagi
1: au. Aku dengar deh, aku tu ngaya leh kemarin aku nadai kaban deh, nadai wow. Ulam. Aku sudah sari tu aku bisa ngemai siko dage yu kami hari sibu tu nen.
0: Siapanya?
1: Aku, madah kederempu deh nah.
2: Okay, aku tu Jack Jingan lah.
0: Aku, political kita dia hanya siap.
1: Aku, ya, meh.
0: Okay, Bujang Sigat, mereka selamat tengah hari, Bujang.
2: Aku, selamat tengah hari.
0: Aku, lagi berkelala sama Bujang nah. Okay, nyak tadi pengelola program kami Lucia ya, bisa geng ko. Okay, pelabak aku di Miri Bana.
3: Halo Gaby.
0: Ah, jaga atur ke.
3: Semua berjaga-jaga.
0: Selamat tengah hari Bana.
3: Selamat tengah hari. Orang siang kati kuningan orang gawat deh Gaby ya.
0: Laban deka ngulam aku nemu aku, nemu aku.
3: Orang bukayukan hari ini, telain gaya gasai.
0: Nah, kena.
1: Bisa
3: beda, nak? Bisa beda.
0: Laban sudah sedia terus media. Nama aku. Nama berita kita di Miri Mayu kini atau pengawak?
3: Mana berita gaya ripan mana sebun penyau kurang gaya?
0: Kurang. Kami di
3: langit nyau dah uliah pada biru ba. Langit dia dah gini.
0: Baik, baik amnya.
3: Selamat tengah hari ngagai Lucia ngam mega Jack. Jack anang pindah ke bukan kabar aku tengah hari itu lagi Jack.
2: Okey, uliah.
3: Kita esteem dalam ban sama geng tengah hari itu.
0: Kak ngacuan dai nya Jack.
3: Nah, patu
0: kan aja.
3: Nah, patu gede bebaliknya di Reno Jack.
0: Jack dan alah aswat ya Jack.
3: Anang berubah pikir ada tajak Lucia memerni yang dia ada
0: pelut-pelut ke mata dia lagi Lucia
1: ada mic ya tutup kau lagi.
3: Okey
0: okey kita terus ke Limbang dan bakal selama Hannah pelawak kau.
4: Halo
0: iya nak mudah nadai Hannah tau nak kalah sakit Hannah tau.
4: Ni tak sakit tu gerai belama ada pintu.
3: Orang darah ni tak sakit dah.
0: Nak belakai yang sakit ngai belakai kita sakit.
4: Standby berposisi je dulu non benar. Relax lo.
0: Jaga ada lagi. Pelabak aku sri aman lagi tentu Steven suai. Steven.
3: Nah, wajah ke Ben dia lagi dah.
0: Pelabak anten ninja ke kemarai insian dia nah.
3: Itu insian lah mentutu surut tau dah.
4: Ente ame.
0: Nah, sampai temu.
4: Si buah ai.
0: Ya si kok jalan laki lagi. Lagi makai ya.
3: Oke. Ngaku nak foto si kok jalan dah terteranji ada.
0: Jack, Jack, Jack, Jack, Jack, Jack, Jack, Jack, Jack, Jack, Jack, Jack, Jack, Jack, Jack, Jack, Jack, Jack, Jack, Jack, Jack, Jack, Jack, Jack, Jack, Jack, Jack, Jack, Jack, Jack, Jack, Jack, Jack, Jack, Jack, Jack, Jack, Jack, Jack, Jack, Jack, Jack, Jack, Jack, Jack, Jack, Jack, Jack, Jack, Jack, Jack, Jack, Jack, Jack, Jack, Jack, Jack, Jack, Jack, Jack, Jack, Jack, Jack, Jack, Jack, Jack, Jack, Jack, Jack, Jack, Jack, Jack, Jack, Jack, Jack, Jack, Jack, Jack, Jack, Jack, Jack, Jack, Jack, Jack, Jack, Jack, Jack, Jack, Jack, Jack, Jack, Jack, Jack, Jack, Jack Okey. Ya,
4: tak pula pusia kurang pendiam lagi ne.
0: Ana berkena berita kita Dean.
4: Sebuah berita kita di Lembang tu. Lagi baru kita fungsi ke.
0: Au.
4: Awak kena sudah ninggal dulu. Licau kita tinggal dulu.
0: Okey.
4: Kita ngigak rebukai dulu.
0: Au. Kita ngigak pengelola program kita hari Bintulu. Hello Bintulu Flora, yeah. Apa aku?
5: Oh ya, Flora di Bintulu.
0: Udah sedia makai bana deh, Flora.
3: Ada jalai.
0: Pak Pansuah. Pansuah kan berkening luluan dari kini.
3: Ada jalai ke makai. Nyua sedanya mati nak berbuah.
5: Nya sikit kak di tenyak kami ke? Nyua nya sikit nak diguna.
0: Break ke bana aja lah.
3: Ngai kau kumpul nyua kena berbuah. Tumbang nak.
0: Okey, nama berita Flora.
5: Berita dari Puto mana di Bintulu gaya ripan bisa kurang enggak namanya sebut
0: oh,
5: kami di Bintulu
0: sama Mekana. Okey, mana menyap Flora ngarap ke narage meh. Lah mah bisa sebut tau.
5: Betul.
0: Nanti mana di lamun sebut nak ngamak enggak?
5: Asa kita biasa di lamun sebut ya.
0: Okey, kita terus ngagai Sriaman. Hello Sriaman.
6: Halo kucing.
0: Ya, pula aku nak Steven ya. Ya. Awak nama berita Steven?
6: Berita tu agi ngeriang diri tejapan.
0: Nama utek ngeriang Steven dia nang mayo ta sebuah.
6: Agen pemrinsuar tu nen. Agen pemrinsuar sebuah tu tejapan Sarito 174. Jawab aku tu nah.
3: Nah, Jawa nya ben. Nenang tau Jawa deh ben. Kita tau tiga, kita tiga sudah jack sekabat.
0: Dah ada ibian ya.
5: Halah me.
0: Dah dengan ada yang direk ya ibian nah. Ada ibian baik ya.
3: Kata ide
6: ngai.
4: Dan tutup cian.
6: Nama berita semua. Ya,
1: sesau.
0: Mana magang berita kami tau ah. Okey.
4: Mana berita ben.
6: Oh, banyak menya.
0: Nah, no, kita lebihan kurang sawitnya oh. Bian.
6: Mana?
0: Kita DJ
4: merah.
0: Umum miaknya.
6: Semua baru sebut.
4: Semua
6: baru sebut.
0: Kalau mayu makat kuyung.
6: Kenal kan?
3: Nah, petua pernah kalah.
0: Baru kami kalah.
1: Lalu
0: oke, peningatnya jago tunai kami sebuat ajaknya ngamai ke Icah
3: kayaknya ada buaya dan kuyung depan doang.
4: Bener ngecuk tuh dah jarang lu buaya.
0: Oke, balap peningat 14 minit pas pukul 12 tengah hari kita berengkeh ngau ninjau Sarawak. Siapa kak dulu? Nanti ngai dulu. Oh, okey.
3: Ngai ngipak lalu orang tadi atau dah.
0: Apa semua ngai jakau ne?
4: Semampai me. Semampai
0: semua. Semua kuat. Tinggi iman jakau.
4: Capialnya. Si capial.
3: Ya ke grade A belum.
0: Isian. Okey. Terus ke dia mana?
3: Dulu.

0: si Usop lenyau di balut sebut ya. Jadi tajak pan pengerinoknya udah dijaga setahun-tahun tang sebun kan ngacau kan Ben Jack ah. Jadi nyak lagu kena mungka pengerinok kita aku gelek.
1: Nah, berani seruai dukung yang benar.
0: Okey aku gelek.
1: Nah, berani seruai dukung.
2: Sih kang lenyau ke pengerinok.
0: Okey, ninga kita. Aku
3: nyabuan kutai.
0: Agi tertarik hati ngau beri nama atau leman berita pagi kemarin dah. Tegal sebuah na. Bisa ingat dah Ben. Itu suai tanya-nya dah kemarin Edman Langi ya. Ketegal sebuahnya. Nah, nemu lah siapa kesalah merap siapa kalau aku Reno.
1: Ya kemerapnya masalah.
0: Orang Kino nya kesalah merap.
4: Oh, ngetat dire.
1: Oh, acu aku mata ne. Mengana betul.
0: Ini kata ya sebun dah ada tanya ada melap dunia dan ada daripada age. Okay salahnya dah. Okay lengkap ke cerita di balut sebunnya jadi ke terubah tu. Bekal ke didinga kita tengah hari itu tadi berita ke tengah hari itu tadi jadi cukup sino ayan ba Masjid Jamal Adin ya Taman Jelita Miri pagi tadi lebuh niang Kapten Zainal Afiq B. Syam ngau niang Dr. Aino Warah Kamarudin di semiang ke pengudah temu semiang subuh jadi pengawal semiang ke niang betuai ke penolong imam bagi menua miri Ustaz Muhammad Ardi Putra Zainuddin lalu digulo urung 300 sikit orang sama bisa ngatur semiang tau ianya pemesai opis pengarap Islam bagi menua miri Ustaz Rafi Mushidi jadi pengudah pengawal bersemiang merik basa ke penudi seduaya atau ke kedua bangkai ni yang dibaik ngagai kago airport miri ngambil ke dianjuang pulai ngagai menuasa si dampu jadi ni yang ni yang Dr. Aino Warah dibaik pulai ngena bilun Sodado Langit Diraja Malaysia TUDM urung pukul 8 pagi tadi lalu berbangunnya megak ni yang Kapten Zainal dibaik pulai kena penerbai biluan Malaysia Airlines urung pukul 12.10 minit tengah hari itu tadi jadi ni yang jururawat Devra Musid dibaik pulai ke Kuching pukul 9 pagi tadi kena penerbai biluan ke diatur company layang-layang aerospace sepedau dibaik ngagai menua asal ngambil ke di kubur lalu berapa yang menyebabkan dua ikut agak mansa ianya ni yang jururawat Jesse Payajok ngau penolong pemesai perubat Alexan Adit dan Henry Empurai udah diserah ngagai sida sebilik di Miri jadi kedua-dua seduai di dekat di di pramu dekat nerima bahasa ke penudi hari sida sebilik sebelau di kubur ke pegila bak pendam BEM Lambia ngam ke pendam Anglican Lambia jadi hanya berita ke terubah lalu agak megak ngenang penusah bilun atau kronologi penusah bilun engkabang servis luto terbaik FDS nyadi ba long lelang nyadi penusah nginok kati bilun engkabang servis luto terbaik atau ke luto A doctor service atau ke FDS di long lelang Ulu Baram Sarawak kena hari 3 tu tadi ngujuang ke 5 ikut orang babadi nyawa nyengkawam siko filet ngau 4 ikut raban dari opis Menteri Pengerai Malaysia jadi penusahnya nyadi urung pukul 3.21 lemai 8 September tu tadi lebuah biluan engkabang BO 105 nya direport ke dekat terengkah bar stopport port long lelang sebadau labuah bar ujung landasan jadi bilon kabarnya di depan pilot Captain Zainal Afiq B. Syam pemesai perubat Dr. Aino Warah Kamarudin pemantu pemesai perubat Alexan Adit Henry ngau dua ikut induk misi ianya Debra Mosin ngau megak Jesse Payajok jadi operation ngigak ngejelamat atau ke SAR di pejalai ke dikena mai semua mangsa hari palan penusah ke jadi kena 9 hari bulan September tu tadi polis ngenuku ke semua 5 ikut mansa udah dikelala seraya bangkai sida udah dibaik ngagai spita miring ngambil ke dibuntas tasat serta disah ke DNA Jadi pengawal mansiak ke buah bilonnya terempas dia tak benar di pejalai ke bagi pansiak penusah berbadi langit opis menteri perangkap pengangkut. Pihak ke kuasa megang ngelalau mensia mayu ngamikan ngagak speculation tak ke berita ke seluruh bunga apa sekumbang pansiak penuang di pejalai. Jadi kena masa mansa ngau sida sepilih perintah Sarawak dekat merik bantau sepenyampau RM100,000 ngagak tiap ruang bilik mansa serta maya serta mega maya ungkus bala anak mansa tiagi bersekolah ngena yayasan Sarawak. Jadi barengat perintah besar perintah udah nyamin semua bantau ngau sukung tipatut dekat disalur ke ngagai ruang bilik mansa. Jadi upis menteri pengerai mega udah ngatur tim sukung psikologi di kena mantau sida sebilik ngau kaban semua ke sama gawa kelimpari bantau belanja nengah tabung KSKIF ngau ngau bantau ex-gritia perintah. Jadi penutah penusah tu sekali lagi nyadi ke pengingat pasal pengubanan raban FDS di Gawa Manto Community di kandang menua pesisir di Sarawak. Jadi berita ke penudi di bayar bawa Ninjau Sarawak ke sekali itu. Jadi urung 3,800 ikut pengari hari Pati Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB Sarawak hari Zon Utara nguluk bisik nguluk convocation khas PBB Zon Utara ke Diatur Bar Stadium tertutup atau ke Indo Stadium di Miri Sarito eh. Jadi convocation conventionnya di nya dekat dia penyadi Premier Sarawak kemega Presiden PBB Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tonoping. Jadi kemarin sapit Premier Sarawak kemega sapit Presiden PBB Datuk Amar Awan Tengah Ali Hassan udah nyadi cemen awam komite besar convention khas PBB Zon Utara di Miri. Jadi awamnya ngemerat ke coordination ke penudi yang kau sukut nyenia ke diri ngau ngatur sepemanyai convention. Jadi convention tu dikarap ke oleh ngempuruk ke pengari Raban Mia Uraino bala serta mega pampang pusat dari 18 pampang PBB ke Mungko Belaga Bintulu Miri Marudi Limbang Lawas ngau Beklalan. Jadi kelimpah ring negap ke jentera ngau mega renggat baruh parti komision tu megak jadi pelasar dikena nerang ke polisi perintah ngam megak pengeransiang PBB ngari, ngagai pengari. Jadi berbangunnya megak dikarap ke oleh ngenegap ke penyerakup sempekat ngau kerjasama antara kaban PBB di Zon Utara. Jadi convention khas PBB Zon Utara tadi ngujung ke Ninjau Sarawak hari YFM itu Gaby.
3: Ya, terima kasih ya Bana. Kita terus ngagai sibuk. Jack ngau Lucia ya.
4: Jadi seberapa kami dua Jack tu kongsi ke berita hari sibuk. Kami dua dekat Merinang kita tubuh lima. Ngau bala peringat kita.
0: Sedua belagu ya.
4: Kupadunya waktu ya, udah bisa kroket.
0: Ya, nggak punya. Mikrofon kemarin agak bedal dia, hanya nak.
4: Meruah mikrofon aja.
0: Oh, agak. Tahu belagu Jack, orang baru tu mesti kau belagu.
4: Belum baru.
5: Engkau tahun depan gitu.
0: Ya, saya hanya nak datang baik Jack.
3: Lagi pak pengujian program dia tahu Jack.
6: Empleman memata cianya.
0: Aneh malu ke tim kita tiga sudah biar dah Jack.
4: Tidak mudah mata ketua aneh irau deh. Saya galau pun agak sudah flow.
0: Ada yang nak laku agaknya Jack. Tidaknya ada.
4: Aneh nggak saya terempuh tersayang. Gibi. Aku hanya.
3: Mabek aku Gibi kau
6: tahu. Tapi kita kau main flow aja, kau baju ada terai, kita guna bura.
4: Jadi tanya kita ada
6: yang buat bunyi ni.
4: Kena sedang di ngangau kaku bukis Jack.
5: Mak kami.
4: Mak yang ngangau kaku di buah meh hanele.
6: Jemai kau dah.
0: Lalu terasa gahana atau? Kira kaki boleh. Ningin-ningin ya Malaysia nyanya ya Irawati tak ada dah kelimpah hari Gaby
6: lagu masuk ini dia
0: lagu mau
4: okey kena merenang bala peningat kita

0: rempak pantai jalai nyak tadi ni je ya. Tujuh dengan agak DJ siapa teringat dan nama sedak ya.
1: Nanti ingat lah.
0: Tunggu malah lain aja ya. Oh. Ayah ke pemadam baju
2: kan yang boleh tegak, makai kuyung.
0: Miss Tahai ke nyamuk dia tau.
1: Oh, Miss Tahai.
0: Oh, nyak kena deh sampai pukul 3 lagi hari lima yang.
1: Okay.
0: Miss Belacan ke pintu lo.
3: Jai mat, Elsia.
0: No, Miss Polo, Miss Polo, Pakcik yang.
1: Okay.
3: Oh, Mama Belacan tu tak.
0: Di tau, Madam Kumpua.
4: Ya ke, ya ada kucing yang. Ini Kolo.
3: Jadi kolo. Ini ke bermiri akik jerbau.
0: Oh, akik jerbau. Akik sebuah. Ya, ya. Akik sebuah. Akik bau.
3: Oh, aman kenya.
4: Ya ke tenyanya di miri ta tenyanya geng tenya geng aku pia kena jai.
0: Tawa dia dia ngau kedai.
1: Oh.
0: Dari dia kata ke nama kena kami ngau kedai. Sarito.
4: Brother Jake.
1: Jia aja.
4: Jia aja.
0: Engkau jejek

0: Ya mana tahu. Natau enggak buka ban balai bawa dia je. Nanti tak ada. Sedanya ada bakal kita tanya ada. Ide ide membunuh sedaya, ide ide membunuh kesedaya.
1: Jangan kebuahnya deh. Nya nama yang berada sebuan, berada sebuan lagi jadi betul apa? Betul teki ya.
2: Nyari ke?
0: Bakal ramain gude deh. Terbaik kita tinggal tarik. Baru nanti enggak buka ban orang kena je. Kita tiga sudah bent aja.
2: Nyai membuka ban ngok kita tiga. Oh, aku mai kita ka.
0: Nah, tanya.
2: Mesti kita gawat tu.
0: Ibu belajar, ibu belajar tanya je. Ngan ni kira-kira.
2: Je, mau belajar aku ini. Lagi.
0: Tahu ke? Ibu, ibu nyuar rumah udah nyetau mah.
3: Mengenai nanya ti.
2: Sampai hati. Terus ke berita Rusia. Sudah main bagi nama Panzut ni.
4: Tahu je, macam ketua sari tahu. Dah aku jadi editor jauh.
1: Yang mana jadi? Biar kakek. Jadi supervisor lah.
4: Okay lah,
5: dia nak.
4: Terus
5: saya tuan, mau. Okay. Selamat tengah hari ngagai semua pendengar kita. Okay, jadi dia tu aku dekat maca berita yang keterubah ke dekat di konsi aku. Jadi Majlis Perbandaran Sibu MPS udah mujur ngagai rekod baru pengudah sidak mujur ngumpul penyampau 1,000 iko orang ngau bak pengawak ngerebai ke mi kampua tau ke kampua tosing bebala mayu ngojong ke pengawat tau masuk ba Malaysia Book of Record MBOR kena malam hari 4 tau tadi nyerumbak ngau pengerami Borneo Culture 2026 di dataran Tun Tuanku Bujang fasa 1 pengari hari MBOR Edwin Yo nyuak ke sijia pengiktirafan nya ngagai chairman community pengatur program ianya counselor Michelle Lau serta disasi ke chairman MPS Clarence Ting. Okey, dia tahu aku kat maca berita yang kedua ianya tikas aku dekat berkongsi ke tikas pengamai angin nangkak ke pukul 12 pagi tu tadi tungak ke menua kami di tau ianya Sibu 99 Sarikai 88 Mukeh 78 nyak nangkak ke pukul 12 tu tadi out. Okey, jadi berita ketiga ianya program meresap pengerai ngau nadai berbayar tidak atur komuniti pemansang ngau pengelikuan kampung JKKK Jalai Au Yung udah berengkeh diatur pagi hari jam 8 pagi ngagai 11 pagi udah mujur diatur pagi tu tadi mega bisa nyedia ke servis minta tau ke pemohon kad kenyalang gol KGC engau bantuk ngagai orang tuai ti penyampau RM500 kena sidak ya berubat kelimpah harinya orang ke datai ba program tu tadi dekat diajar cara ngena SP My Digital ID ngau SMC card care.
4: Okey. Ya tiga itik berita hari ji lalu ku nambah sitik tu megak peningan eh. Okay. Jadi bisa berita maneh megak dia di Bintangor Kaban Kunci Negeri Sitik Meradung inya Datuk Ding Kuang Hing dia dah ya bisa udah mere bantu tau ke geran khas ke penyampau RM1,500 ngagai kelab pertanian daerah Meradung nyerumak ngau pesta Meradung tahun 2026 ya. Jadi yang megak bisa nyuak ke bantu baja ngagai sidak ti bisa ngemeran ke pengawak dana buah limau Bintangor ngambil kuliah dikena sidak ya berbeli ke baja racun ngau perengkap bukai album maya sidak ke nanam limau Bintangor yang megak peningai ya jadi ya lebih ke bejako ba program jerumak ngau program Pesta Meradu 2026 dia Datuk Ding Kuan Hing megak madah ke ia tiknya di pengari rakyat persitiknya nak ke uliah mantuk sidak ke bertanam bertupik api megak bapak pengawak pelajar ngau perkara bukainya dintinya mak bisa penanggur dia bala ketua Raban Bangsa atau terus sebetulnya

0: Mau lalu megak madah ke nama Penangguh ke di Tapik Sidaya lalu ya nakak uliah mutau ke Penangguh ke di padah atau ke diterima ya ari bala ketua Raban Bangsa ya. Jadi ba pengawa nyuak ke baja ngagai sidak tingmeran ke pengawa nanam lima bintangur megak bisa udah disasi ke penolong pegawai daerah Meradung ianya Suniahi, pegawai pertanian daerah Meradung Empari Randi ngau pegawai pertanian pembangunan Baupis Bertanam bagi menua Serikai ianya Puan Siti Khatijah Ibrahim ya. Jadinya berita keempat ke dikunci ngau bala peninga kita di tau salam buah limau bintang gua meh ngagai kita sebuat tau you Miss Tahai Miss Belacang Miss Konfli ngau tu kuyung seriaman
1: tau editor dah tak ada Jack
2: nama kuyung
1: ya editor tak ada Jack
3: oh ya editor
1: macamnya nyalian eh macamnya pas ada Jack ya ke editornya bisa salah tulis bacanya dia tadi 12 pagi ketulis dia sengaja ya ke sebotas dia Jack ah
0: amaju 12 pagi ini kurang dia tengah malamnya
3: amat 12 tengah hari ya
1: nya editor salahnya Siti lagi ya ke nama tu kemasuk MBOR-nya Malaysia Vote Record-nya kena ke orang mayu-mayu orang agak kalau kampua terbaik oh.
0: Nanti nuna ya 1200 lebih yang ditulis sedak ya ya ke kak ngau ba jam-jam ke penuri laba dah kelalu mayuah deh hanya memang penyampa orang ke ngau terbaik ke tenyak deh ngangkat ke kampua manduan tadi new 1000 aja
1: bisa kias dua
0: dua aja nama deh 1000 kampua nyempak ke dua ya
1: ini enggak kelalu pula korea beradio tu ada.
0: Asal tanya ya, tanya clearantingnya pengurusi MPS.
1: Nah, nengah ya tanya, nengah bola ada Jack. Napa tu? Makai 1000 lebih ya kampuannya. Kau bola neng datang dia neng Jack.
0: Kampua ke 1000 nya, ada pegulai ke sistem mangkuk besar. Nya kedamai.
1: Nah, dahnya lempas doa aja dah.
0: Okay lah. Dia nak awak makai kampuan.
1: Mana berita nak kalau ngendak kampuan terbayang.
0: Pada taran dia.
2: Kalau ngaji terbaiknya soal dia.
0: Udah namanya me balut pukam pelawa. Nyu kelalu kata deh, nyu ngeluai are kepatut ninge.
1: Nah, ya ke kena. Ya ke kena apa adanya, biasa kena pukam pelawa.
2: Deh, tikau kati hati itu Jack.
4: Ramu sia ya bos.
0: Sidak ya ngira kempua aja nak sidak ya nemu buah limau ke pemadunya main badunya inya limau bintang.
1: Oke. Puji dia.
2: Janji. Eh mansa lama kami tu bintang mana dai kalau orang ngepai mangga sama ke limau
0: ga. Lah dai ngepai de mesti ngeto bayar beli.
2: Kumai pai
1: punya. Kumai bisa pere te dalam dunia tu.
2: Jangan nih nemu.
1: Nah kemai bayar seringgit dia tau.
2: Ngerti tara pengrino pen bebayaunya pengrino tara nah.
1: Ya. Ah ngagai ben ga kita. Ya.
2: Ben. Ben, ngan ke ben. Kuyung, ni kuyung mah apa jadi kuyung mah. Ibin satu. Tu nanya gua. Hai. Oke. Rok mah ben bye ai.
4: Ingat. Nita kita mah tu dah. Kemudian ke lagu tu lolok.

0: Ya, ya tadi promo berkawal kau sebengkah pengawak yang kena atur berseribai kau pengawak kita yang kena nyambut Hari Malaysia 2026 yang kena kumbai pameran sambutan Hari Malaysia. Sebenarnya aku berkongsi ke berita dari selama tengah hari ngagai kita enam kebukai sama belak mujur ke program tu lidinga selampur menua kita namilah menua kita di tu piam ke menua luar. Jadi aku iben ke sekali tu berkongsi ke penderang keterubah berkawal ngau munyi ke promonya tadi dibagi menua betuang program tu tau ke pengawak mandang ke barang serta penderang kena kumbai pameran mini Hari Malaysia 2026 benuang diatur berengkai hari 10 hari bulan tu tadi nyentuh ngagai 16 hari bulan 9 2026 Bak Dewan Suri Metro Gemilang Politeknik Betuang lalu diatur berengkai hari 9 pagi nyentuh ngagai 5 lemai sepemanjai hari 10 hari bulan nyentuh 16 hari bulan 9 2026 berambai ke Jako Malaysia Medani kesejahteraan dinikmati lalu pengawak berjadi ke program tu kemarin sudah diatur 10 hari bulan 9 2026 hari 4 tu tadi 10 pagi dipenyadi ke Yang Berhormat Datuk Dr. Richard Rapu Kaban Parlimen P204 Betuang. Jadi itu program yang diatur Opis Pembadah Pilihan Menua Betuang atau Kejabatan Penerangan Malaysia Darah Betuang ngawa kerjasama Unit Komunikasi Awam UKAS bagi Menua Betuang. Jadi berita keterubah dikongsi nangkan kena ngenang dua bengkak berita ya kebisi udah nyadi empat lama nyadi sitik tu sebengkak berita ya udah nyadi bak pelilih menua Seriaman. Jadi tu program kedikumbai kurs motivation ngenegap ke institution ruang bilik. Dia udah mujur diatur empat lama dipejalai ke upis memansang mesin mayuah kemas bagi menua Seriaman enggau kerjasama sidak barumah Simon Radau Undup Seriaman. Program tu sudah dipejalai ke bak rumah Simon Radau Seriaman mujur dipenyadi ke Kaban Parlimen P202 Seriaman Yang Berhormat Datuk Seri Doris Sophia Brody. Lalu lebih berjakob jadi ke program tu dia ko Yang Berhormat Datuk Seri Doris Sophia Brody ia cukup muji inisiatif upis kemas tu laban program tu amat manah kelebih lagi senentang merik pemerhati ngagai mesin mayuah ngambil betati ke pemersai Betati ke pemusai guna institution ruang bilik yang ketegap likun serta lantang. Lalu semua kita iku ya belak ngembuan tanggung pengawak ngada ke ruang bilik yang kemenyana penuh pengerindu serta meruan ngembuan budi bahasa ke pengelantang genap komuniti. Biar muka ku ya terus berdiri tegap ngau perintah menua kena ngemujur ke agenda-agenda pemansang menua setipak ngau Jula hati menua tidak terus maik pengelantang ngagai rakyat. Jadi sama bisik datai, nguluk pengerami itu mayanya, ianya Puan Marinda Stewart, pemesai upis pemansam mesin mayuah, kemas bagi menua Seriaman, pihak mega pengulu Minggiang Sigan, pihak mega Encik Syanadon Pinda, pemesai agensi nagang penyalah berpakai kedadah bangsa, AADK bagi menua Seriaman, pihak mega Puan Roslin Usin, Sapit pemesai upis pengintu pengelantang pendiau reban bangsa bagi menua Seriaman serta mesin mayuah di pelilih menua Seriaman. Lalu nangkan kenya kita ada bayar aku ngenang ngau cara ngelansa berkawal ngau program yang kuda datur kemarin 12 hari bulan 9 2026 jadi kemarin mujur di pejalai ke program segulai sejalai ngau pengeri rakyat udah datur baru maju bang kawang ulu skim gemporok batangai fasa 1 lubu antu. Program itu diatur Pusat Hikmat Kaban Parlimen P203 Lubuk Hantu engkau kerjasama Komiti Pemansang engkau pengelikuan Genturong Pendiau JKKK Rumah Jubang Kawang Ulu Lubuk Hantu mujur megak dipenyadi dipenyadi ke Kaban Parlimen P203 Lubuk Hantu Yang Berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkoi. Lebuh berkongsi ke penerang dia ko Yang Berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkoi pelilih menua Lubuk Hantu ko ya bempu potensial yang kebesai bak sektor dagang temuai kelebih lagi eko dagang temuai kena ngemujur kaget penumbuh ekonomi bak menua tu hari perambu pemansang ti mana serta betul kelebih lagi hari perintah menua jadi maya tu dia Kaban Parlimen P203 Lubuk Hantu Yang Berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkoi udah ngemenar ke belanja RM258,000 kena nyukung pemansang aktiviti-aktiviti komuniti pihak mengaraban orang Indo serta raban nembiak perilih menua bantu. Hari penyampaunya tadi, RM200,000 untuk projek transformation menua pesisir RTP tahun 2027 untuk JKKK Kawang Ulu. Pihak mega RM30,000 untuk projek med menua pesisir JKKK Rumah Jubang Kawang Ulu Lubuk Hantu. Pihak mega RM8,000 untuk Biro Indo, Biro Indo Rumah Jubang Kawang Ulu Lubuk Hantu. Penangkan kenyak RM5,000 untuk Kelab Belia Rumah Jubang Kawang Ulu Lubuk Hantu serta RM15,000 untuk Serakup Tuai-Tuai Raban Bangsa KMKK Pelilih Menua Lubuk Hantu. Jadi berita ke penudi depungsi berkawal ngau sebengkah gerah ia kedata dari Upis Majlis Daerah Suriaman atau Upis Pelilih Menua Suriaman. Jako gerah tu berkawal ngau pengawal nagang citai mensimanya hari kemuai laluh pemakai tau kemerik makai jelu ya kena ada orang meruan ngempu bakau dua sekali kenyamayau di pasar Semanggang dito. Jadi kena nyaga pemersi bandar Suriaman tau ke Semanggang, bandar Semanggang kebenarnya manusia mayu ndak diasuh merik makai udua tau kemayau tau ke jelu bukai ti bekedayau sebelah pasar Semanggang. Kelimpah harinya, manusia mayu mereka tidak diasuh muai sengapa jelu ya kengai ditupik silak yage nyau enggai nupik jelu bahkan anak mayau, anak uduak ngau jelu bukai dengkah ke sengapa bersebelah kaki lima pasar. Pengawak tu diragang mereka lalu kenatai keriput ngau jampat ngagai upis ya kepekuasa entik kita manusia mayu bisa medak mayu jelu tu tadi kelebih lagi ukui ngau uduak ukui tau ke uduak sekali kenyamayau mayuh bak sitik-sitik nduar. Kebuah pihak laban kena nyeliah ke pengamah kelebih lagi hari utai kedebuai jelu tu tadi uliah pulai ke penanggul ke mesti mayuh dirinduk ke pemersi. Pihak mega kena nyeliah ke mayuh macam penyakit ya ke uliah nyadi kelebih lagi penyakit rabies. Lalu ketiga pengawak tu kena nyeliah ke pengurusak bak perengka ya kediguna kelebih lagi palan muai uras atau ketuang uras di suah di penyatik jelu-jelu ia ke berkedayau ngapa tu tadi. Lalu pihak mega uras ia ke terperunsai tegal sidak tu tadi uliah ngumbai lalat uliah nyadi palan ala ciet beranak laban mayuh ciet dia dah risiko penyakit kemik ciet uliah nyadi mayuh agik. Lalu pihak mega pengawak tu patut di kenati ke kita laban hari pengawak ya kebenseto uliah nambah ke kos pemersi kos kena mersi pasar Semanggang majak nike. Okey, ya tadi berita ke penudi hari Suriaman ke sekali.
1: Iya, terima kasih ngagai Nan Bin. Kita terus ke Bintulu.
2: Okey, hanya dia sebentar berkunci ke berita kami hari Bintulu kita berperindang dulu ngelagu ke sekali tau.

0: Okey, teruskan berita kami dari YFM Bintulu ya, bawa ninja Sarawak kita ya, Sari Tau 13 hari bulan 9 tahun 2026. Jadi berita keterubah ke dekat di kunci kaku Tok Peninga atau madah ke bisi diatur ya, ianya pameran mini sambutan perayaan Hari Malaysia 2026 renggat bagi menua Bintulu ya ke pelabuh diatur 10 hari bulan 9 Tok tadi nyentuk 16 hari bulan 9 tik dekat datai Tok Ilak ya. Jadi pengawak Tok diatur ba Boulevard Shopping Mall di Bintulu di Tok. Jadi empai lama Tok tadi Peninga pengawak Tok pun udah mujur di penyadi serta megak bisik di gulok ya. Residen bagi menua Bintulu Datuk Nyurak Keti. Jadi maya ke bejakok dia ya madah ke Bintulu ke Subak berpanggai bak perengkah pengangkut sungai serta ngempuan perengkah guna asas saja tang dia Tok Bintulu majak mansang Tok ke benung mansang nyadi siti ari palan industri ya kebesai kelebih lagi di menua kita Tok kelebih lagi pemansang di Samalaju Tanjung Kidurong ngau mega di Bandar Bintulu Tok Empuk ya. Jadi ya madah munyinya lebuh ya ke bejakok ba pengerami ya pameran mini sambutan Hari Malaysia 2026 merenggat bagi menua Bintulu kena hari 4 Tok tadi. Jadi koya pemansang nyak megak meri empas ke mana kelebih lagi ngagai sosioekonomi rakyat kelebih lagi dengah pengawak muka mayu lagi peluang kerja ngau megak ekonomi. Lalu koya pengerami ngintu Hari Malaysia patutnya di ruang kelebih lagi indoor community tau kemensia mayu. Terima kasih ngagai pejalan menua kita itu kenyawari 16 September 1963 ya serta megak terima kasih ke pengobanan kelebih lagi bala ketuai ke sepedau tok ya kelebih lagi dalam nempak menua tok tik likun serta mayu pupu bangsa. Lalu berindik ngonya ya megak nesau kelebih lagi mensia mayu tau ke komuniti ngambil ke terus ngidup ke semangat taluk ke menua ngau ngitang jalur gemilang ngau megak menira Sarawak ya bak rumah premis ngau megak bangunan sida empu laban semangat taluk ke menua tok nak patut semina ba maya pengerami Hari Malaysia aja tang kelebih lagi patut dikerja kita ini tiang hari kelebih lagi ngau pengawak begulai ngetan ke pemayak penglantang ngau penyerakuk ba raban bangsa. Okey, nyak berita ya ke terubah. Jadi kedua tau ngenang pengawak ya ke bisik dekat diatur upis kebajikan masyarakat bagi menua Bintulu ke dekat ngatur pengawak ke dikumai program rhythm tau ke ritma kehidupan harmoni ya ke dekat diatur sidak ya kena 20 hari bulan 9 ti dekat datai belabuh 8 pagi ya bak Dewan Sri Kenyalang Universiti Putra Malaysia Sarawak kampus Bintulu ya. Jadi pengawak tu dipelabak ke dekat di penyadi yang berhormat Johnny Pang ianya Adun Tanjung Batu. Tentu yang mayu macam memegak pengawak ke bisik diatur ba pengawak Tok Elak ianya program rhythm tau ke ritma kehidupan harmoni tau dia bisik pengawak merek sertifikat tau ke sijil ngagai pelatih OKU PPDK pia megak pelajar UPM pelajar ETEK pelajar IKBN ngau megak sukarelawan prihatin ya nyak pengawak ya ke bisik dekat diatur kena 20 hari bulan 9 tik dekat datai Tok Elak. Lalu setidaknya berita ke dekat dikunci kaku Tok Peninga tu berkawa ngau pengawak ke dikumbai program gotoroyong dan kempen pengumpulan e-waste sisa isi rumah dan minyak masak terpakai ya berserimbai ngau Hari Cuci Malaysia peringkat bagi menua Bintulu di Tok ya. Jadi pengawak tu dekat diatur ba dua palan tu kena 26 hari bulan 9 7 pagi nyentuk pukul 11 pagi tok dekat diatur ba pondok KRT Kampung Baru Tengah Bintulu atau pengawak gotoroyong yang berserimai ngau Hari Cuci Malaysia atau ke World Clean Up Day 2026. Okey, adanya bari kesbaka bisi megak kempen pengumpulan e-waste, sisa isi rumah dan minyak masak terpakai, bisi megak dekat diatur 8 pagi nyentuk 5 lemai ba parking Dewan Suara di Bintulu. Okeynya tiga titik berita dikunci ke Pak Awak ni kau Sarawak kita ke sekali tu.
1: Terima kasih ya Flora. Okey, kita terus ke Limbang.
2: Okey, terima kasih Nen. Hanya di sebelah aku mai kita ninggal ke berita kita ke perkara kita ke dekat konsil ke Limbang dulu aku mai kita ninggal ke tu dulu.

0: Benderanya meh seteria identiti sebengkah menua. Bukan seminak yang kain bercorak ajak, tang bisik ngemuan basal, penguji, sejarah, reti kemerdekaan, serta megak ngemuan julu ati tik sama yang di rakyat Malaysia.
1: Jalur tau kagaris bak bendera, ngambikan uju jalai ti lurus serta, ngembuan pejalai ti sebaka, enggau runding kesama kepatut ditujah rakyat Malaysia.
2: Anak bulan, maerti Islam, nyadi agama resmi persekutuan.
1: Bintang pecah 14, nguan serakup 13 buah menua enggau perintah persekutuan.
0: Curah mirah, ngambil ke pengelekas, pemanai hati, serta enggau pengelurus rakyat napis barang penguji.
2: Surak putih, ngambil ke pemanah enggau pengelurus.
1: Curak biru, ngambil ke penghidup serakup dirukun enggau penyenang.
0: Curak kuning, ngambil ke pengarap rakyat ngagai raja enggau menua.
3: Selamat nyambut hari kebangsaan enggau hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
4: Nengah Sarawak, lagu pemintaan antar stesen tiap-tiap minggu, jam-jam selesai, jam-jam ketika lebaran, minat-minat, YFM 5.

0: nya tadi lagu Ricky Anderson Habungai Pinang kena merenang ke bela peninggal kita neh benar neh merenang bat lampu mah
1: tania udah bisa ayayan Bungai Pinang kan teh buah ka buah ka besa aja betul
0: bekas selama ila ku nganyong QR nei rao nei ros kale ne flo
1: kami ditau dah mau mupu ayan Bungai Pinang kami ditau dah
0: kira ke bunga
2: sibu ai
1: bisa ya kaban ke dita bisa ninga baran to jalai deh dah kaya yan ke Bungai Pinang kaban kami dita dah
0: tia
1: ngehana banyu dah mupu ayan ke dita deh ngeflow nya ge rumau nya deh
2: bisa bisa dita tanya duiko kami bujang dita pelorana nai rau deh
0: Nya,
2: nggak
1: ya sabuan deh.
0: Nana jadi tukang teki ya nen. Jenuhan nana jadi tukang teki ya.
2: Nana ngawang.
3: Maya tau jam.
2: Maya tau menyabuang nggak ke Maya ke? Lagi diketawa ke mana lagi?
1: Okay, aku ira.
2: Maya enak lah. Kau udah lagi pelora.
1: Okay, lagi ingat kejadian cerita sebuan. Kau dah. Jadi teman-teman kucingnya agak apa-apa balat bersebun irau kemana itu melangi nyesalnya berap lagi mupis YFM
3: sini kemerap orang bukai
1: karena itu berap
0: kena sini kemerap orang menyak
2: alam
0: oke kenal ya
2: nanti kenal ya jujur ngilak ngay ngay ngay pasang bi lak brander kemana ada selalu ningak kapinya kaya ngakai tenyak deh
1: jeles ya jeles ya
0: punya baik kaya Bina tembok lemahnya
2: Bina FM hidup dia mulai ngutah baik
1: enggak berenang kapinya kaya
0: nama aku dah
2: ibu jeles
0: semua orang kutu buah
1: kaya berenang kaya jeles
3: kaya minyak
2: Tengah gili ya orang kian
1: ini kanya di
3: raja pindah-pindah
1: raja kani kama pindah kura sebarang ni oleh
0: kumai maka membuak ya
1: oke sudah ambil berita dah
0: berdawa baru telepon ke berita
1: kalau lagu peminta tadi tahu
0: berita sebubung apa dulu tadi kita ngamai tadi oh jadi ini tahu kita ya pulau rugi serius mod kita ini jadi ya okay, terima kasih ya pulau program kita lebih lagi kita nih di kucing ibian sherman mar gak cia ngau jack di sibu flo bintu bintu lo ngau mana di miri jadi pihak mereka nak tinggal gak okay, baru peninggal kita kepesian mereka kita atau keninggal kita ya awak kita ini nyosorak berkeke sekali itu jadi itu nyuri pihakku teka gintir aku teka berkunsi ke sekedar aktiviti teka berita kita lebih lagi menua tunggu aku menua utara Sarawak bak ngena frekuensi kita di Limbang itu FM 104.9 MHz saat di Limbang jadi teka aku berkunsi ke dulu baca tikas pengemah angin Limbang kita itu jadi puji Tuhan bisa nurun bisa hujan dah bisa nurun jadi berkata sekali itu pulai baru ke gadung hanya 55 baca IPU kita ke sekali itu jadi tajap ya anang nak mega kita anang mega kita ngelekak kenya dan terus jaga ke pengerai diri amai kita semampai hidup likun eh. Jadi aku dekat berkongsi ke berita kedua kita tadi berita terbahasa tentang IPU kita itu ke baca indeks pengemah angin kita jadi dia tu dekat dikongsi ke kau hanya berita kita itu kedua hanya berita tu pemadu baru mega hanya hospital baru lawas nyendia ke 17 buah mesin dialisis. Jadi pengawaknya dia ke 17 buah mesin dialisis apa hospital baru lawas dekat Merik Pengelantang ngagai pesakit tungkul sengayuh di pelidih itu di sebenarnya tu patut berubat di Kota Kinabalu before teka di Miri. Jadi sapit Premier Sarawak Dato' Amaran Tengah Liasan madah perengka guna palan dialisis kebarunya amat mantu pesakit keberguna keperubat engau tetap kelebih lagi komuniti lawas engau kandang menua ngelinginya. Jadi yang madah menyinyak pengudah ngabas hospital baru lawas tik beroperasyon berenggat kenyau 2 minggu kudah. Jadi ni teh kok ya. Hospital kudah lama diantik beranak dia dia tu udah disikap enggak bermacam perangka guna ke moden serta lantang nyengkau upis penusah ngenyit ngot trauma atau ke ER makmal atau ke lab atau ke farmasi unit ngelik ngau mega unit pediatric. Jadi hospital baru lawas di ngembuan status hospital pakar mit yang dia ke 76 katil standard enggak 4 katil unit hemodialisis atau ke HDU. Jadi pengawal pengawal nyerah ke projek dari Upis Menteri Kejaraya ngagai Upis Menteri Pengerai di Pelabuhan Dekat Datuk kena 14 September tu lah tengahnya pergi lah. Ini terjap ya, Datuk Amar Wan Tengah ngaku pemerat mulih ke lutut pakar induk misi engkau staf pengerai lagi jadi pemerat patut diputar ke. Nanti kita lagi ingat aku berkongsi ke tu banyak. Lagi ingat no, benar, berapa ikut kusung banyak kok aku banyak?
1: 100 lebih ya kanan.
0: 1,000 lebih
1: ya.
2: Ini ke 900.
1: Oke, kerjanya
2: dia. Kalau bayu makan kuyuh.
1: Kayaknya dia derisa ke koya harinya. 100 lebih.
0: Mau jadi bisa 1,000 lebih kekosongan ni kita bisa kita ke
1: pindah ke atau ibu.
4: Oh,
1: tahu
2: bos. Ah, buat bangkai. Neng.
1: Abah tanya ke klinik ini kami dua
4: biar kami dua ringnya.
1: Nya kesi sudah bisa pelajar sebanyak deh juru tanya juru teknik perigian pelatih deh.
4: Kena makai tu koyuang. Oleh aku cuap tapi saya ngelai. Ya.
0: Pesawat lagi pian.
2: Koyuang songket nenen kapak kiro ke nginsapnya.
1: 100 pelanggaran keterubah 100 pering.
0: Hanya tadi sedentang hospital baru kita dilawat sebab puji Tuhan kita bisa semak lagi kita nyenda ni buah ni lagi ke Limbang bukan sedang dilawat ni bagi ke Limbang ni buah lagi ke KK lapan tu punya kita nuci buah pinggan ke nuci igit iki tunggu sengayuh kita tu tadi deh ni semak dah dilawat dia jadi Limbang pembisai Demiri pembisai Kediri Limbang Kediri lawas pembisai Kediri jadi nada manyuh takkan nada jauh untuk kita berjalan itu deh nah kena ambil kita okeynya ni kita kena kita mantuk kita nambah pengerai kita tadi ya. Nya tadi berita tentang kita sepita baru di lawas nyari itu kurikap kunci ke berita tak aktiviti ekonomi kebisi diatur di Limbang itu. Jadi lebih lagi nya agro tamu mendamai Limbang jadi itu tadi kena nyungka ke pentai pemisi lebih lagi ungkup di Rimpu sigi di Perancis yang kena nampung penghidup tiap ikut kita. Jadi komiti tamu mendamai Limbang collaboration engau Upis Konsum No Limbang atau ke MDL bisik ngaga agro tamu mendamit Limbang ti diatur kena 3 bulan 10 tekan 3 Oktober 2026 hanya kena hari 6 berengkah jam 7 pagi ba dewan terbuka mendamit Limbang. Jadi penerang tersedia senantangnya abang lamanya tak berlipun ngagai puan rumai ba lumur 014-578-6668 tekan konselor saya 014-580-4285 laban dia tu nambah kaget dia tu lagi musim buah punya ke kita. Jadi nanti tato diatur dia mendamit dia jadi semak lagi orang Brunei ke mendamit kia tadi ngambil nak ke pasar Limbang jauh juga tambah lagi mantuk sudah ke dia di menopsi siar tadi ni buah kiroh nurun ke pasar jauh tadi ambil ke sudah ada nambang mayuah tadi deh. Ya tadi Siti hari inisiatif perintah kita ya perintah persetuan ngomong perintah perintah besar ngomong perintah kita di tu perintah negeri kita itu nih. Awalnya tadi tentang ekonomi, tadi kunci ke aku, dia tu, aku muka dekat kunci ke, hanya tentang, lepas kita tu, okay, semina orang biaya aja, dan kita tu tadi, mai muka orang ke, nanya, dia kita nyebut orang tua, tadi nah, ya ke beliau tu tadi nah, veteran tu tadi nah, main street soccer 3-on-3 SIDS Pampang Limbang, ke Besi Datur, hanya kejohanan main street soccer 3-on-3, Serakop Indo Dayak Sarawak Pampang Limbang, atau ungkup tahun 2026 tu, tidak tur kena 3 Oktober 2006 nya kena hari 6 tu berengkah 7 pagi hari 6 tu hari 3 bulan Oktober 13 10 2006 hari 6 nya nila bepalan bergelanggang futsal pekan mendamit. Jadi atur paket tadi paket tu semina dibuka ngagai kaban SIDS Pampang Limbang aja. Jadi engkau penyerta sitik tim atau ke sitik kandang atau ke sitik kosan wajib nganjung sitik tim lalu bisa mega bayar masuk mega bisa dikena ke bisa di break atau ke bisa berbayar lah. Jadi sama pula ngerecah ke penguat tu lebih lagi kita ke udah ngeregister diri jadi apangan atau ke jadi kaban SIDS tu tadi engkau pekit tu tadi jadi setiap tim tadi 5 ikut aja Arti tadi tiga main dalam padang, dua tadi standby, tak kesimpanan menyikut kita ya.
1: Baru ini peran Cecilia. Kita akan bisa ibin tadi.
0: Untuk Indo aja. Indo SIDS saja.
1: Ngamin. Jemaah ini nemu ilah. Berita tadi.
0: Nah, baik. Jadi penerang Cecilia tadi nah. Penerang Cecilia, engkau kita di Limbang Lito atau telefon ke Gajah Cynthia berumur 011-251-1808 atau ke tau bertemu dengan kumpul atau nanya nama berita Cecilia atau nama penerang Cecilia, nama yang patut, nama yang tidak patut.
1: Ya Cynthia ini tu WhatsApp number lagi ya.
0: Dah, bisa pian aja, boleh ya? 011-251-1808. Okeynya tadi senentang hidup berpengerai tadi punya kita bisa bisinya hari kita dua ada dugau tadi mana kita ngambil part dalam itu tadi ngambil kita berpengerai tadi nih kena seraya kita bertemu ngobrol bakiyah melakaban tadi kena kita bertemu tadi lah. Jadi itu berita ketiga terkait perkara ketiga terdekat dikunci kaku. Ianya senentang vaccination anti rabies tidak berbayar berlimbang untuk bulan 9 tu ke bulan September tu nah. Jadi jika tersau ngagai semua orang ngembuan ukui berpelilih limbang. Jadi program vaccination anti rabies percuma tak kena berbayar dari pintu ke pintu atau dekat datur kena 14 ngagai 15 September. Ngamaga pian maga 21 ngagai 25 September 2026. Jadi berengkah jam pukul 10 pagi ngagai penembuk pengawal tu tadi nah. Jadi vaksinasian teri ungkup ukui mesti kak berumur 3 bulan ke atas berpengerai serta ndak ngandung tak kena usul. Jadi orang kengempu ukui teri mesti mai kat ngelala ngau kat vaksinasian ukui ke udah bisa ini nah. Jadi pengudah ditucuk vaksin ukui mesti kak di karantin ke sepeng lama 28 hari dikena nentu ke immunity digagak ngau betul. Jadi orang kengempu ukui kena nentu ke ukui sudah ditucuk vaksin tak ke mendar ke ukui berjalai ngau bebas tak kena hukum hari mata duit untuk RM2,500 tadi. Jadi tujuh vaksin anti rabies wajib tu tadi teka patut untuk semua ukui di Sarawak kelebih lagi. Jadi ini dia ke penerang pihak berkuasa tadi program vaccination tu. Jadi cara nagang ti berguna dalam nagang pengerekai gigi penyakit rabies ti tau ngerugak penglikun komuniti. Jadi mesti mayuh kelebih lagi kita di Limbang mayuh dipinta berarti ke ribulan ngandur kudah ditetap ke lalu ngeremai ke penderan tu ngagai pengempu kue bukai buat kandang dua rasi dampu berkekari kesempat tu ianya kena pergi lah 14.9.2026 ianya kena satu dekat diatur buat kampung ukung rumah betik Belimbing lalu kena hari dua 15.9.2026 ianya dekat diatur buat rumah lana engkasiang ngau rumah luta engkasiang. Jadi ianya tadi sekedar perkara aktiviti kita tadi jadi mayuh ke bandar tadi otai tidak dikunci ke kau lagi bisi awak lagi engka penudi lagi aku dekat kunci ke mimit lagi nenen. Jadi apa baku nak tu dulu jadi play dulu ngagai nenen
2: ya terima kasih ha, ngagai Hana. Jadi sebelau aku melansak sekedar berita hari kami di Kuching ni tu minta Asia nyedia ke setiap lagu kena kita menggal program tu lagi Asia. Okay, kita ingat ke lagu tu dulu sebenarnya aku berkongsi sekedar berita hari kami di Kuching.

0: lagu ACSJ ke-9 memandu terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 pemandu terbilang. Now kategori lagu ACSJ ke-9 pemandu terbilang dibuka hari 8/9 ngakai 2/10. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, dan Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu dan finalis ACSJ ke-9. Biasanya kita patut main mulai kategori itu.
1: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri.

Ya, yeah, nyak tadi berkawal dengan SCSJ ke dekat di tua bulan baru ya. Jadi berita ke terubah ke dekat di baik aku. Ya, nyak nanti kita ingat minggu tadi aku bisa madah ke pengalami flora ngau api kucing KLFF ngau Luna Light bisa ditangguh ketika sebuah. Jadi untuk berita pemadu baru bala peninga ianya pengawak mandang ke pengalami flora ngau api kucing KLFF ngau Luna Light Wonderland ba Taman Bertani dekat dibuka baru ya ngagai kita mayu pengudah gaya sebuan asap berinsul mana pihak ko Datuk Bandar Kuching Utara Datuk Helmi Osman madah ke sidak mega dekat dulu minta penemu ngau pemendari komiti penyangga penusah ngenyit negeri Sarawak. Jadi pengalaminya berengkah diatur kemenalia 26/2008 tu tadi tang diketu ke kena 31/2008 tu tadi berindik rekaya sebuah asap di Kucing ke Majak Ngirau Kati ya. Lalu di Perambu dekat dibuka 16/2009 tu ilah. Jadi pemutus nutup sementara pengalaminya digagak dikena tentu ke penglikun ngau pengalaman semayu raban pengerja pengawak ngau semua raban ke bekawanya tadi bekawa ngau semungkah pengerami ke dukumai pengerami flora ngau api kucing ke LFF ngau Luna Light Wonderland ke dekat dibuka kena 16/2009 tau. Jadi kita nguyeng agai sebengkah pengawak mandang dari Malaysia 2006 ke dekat Datu Plaza Merdeka ke Datu Belabuh ke udah Datu nyentuh ngakai 16/2009. Jadi bisik mandang ke sekedar dokumen ke berguna berkawa dengan penumbuh menua Malaysia. Jadi sapit menteri ba upis Premier Sarawak Datuk Abdullah Saidol bisa madah ke nyadi madah ke tok nyadi kepalan alai mensia mayuah nguliah ke penerang ke betua berkawa ngau sejarah penumbuh menua. Jadi kelebihan agi maya betapi ngau pemal media rama ti ngenatai ke mayu macam interpretasi ngau perspeksi pasal sejarah Malaysia tik ngasuh orang saruk penemu. Jadi pengawak mana mini nyambut hari Malaysia maka dia tu ba 10 bagi menua di Sarawak. Jadi ke sekali tu peningan mayu amih nadai 5,000 ikut orang di pelabak dekat ngelicah kaget pengerami ngintu hari Malaysia Renggat Nasional 2026 ke diatur bak palan convention Borneo Kuching BCCK kena 16/2009 tau. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintahan Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah pengraminya dekat di Rami ngau

0: atai tuai pemegai menua tumpihin Sri Dr. Wan Junaidi Tuan Ku Jafal ngobini ya. So bisa datai mayanya ilak yang menteri besar Datuk Sri Anwar Ibrahim ngau Premier Sarawak Datuk Pertinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Ya marah ke munyinya ngagai media pengguna berjari ke nyari chairman awam komite besar pengalami hari Malaysia 2026 di Kuching empat lama tu ke udah ya. Jadi berbeza ngonya pengawal pemandang berselimai ngau pengalami itu hari Malaysia dekat dia tu bak sebuah palan berbeli kebaran di Kuching berengkah 10 ngagai 16 hari bulan 9 tu ya. Jadi ya lalu pengalami merik terima kasih ya ungkup jalai pengarap bukai dekat dia tu kena 14 hari bulan 9 ditangkan ke ngau pengalami merik terima kasih ya bak Masjid Besar Negeri Sarawak kena 15 hari bulan 9 tu. Nyak tadi berkawal ngau ngintu hari Malaysia Rengat Nasional 2026. Jadi kita nguyang ngagai sebengkah pengawak ke dekat diatur Parti Bumi Putera Bersatu PBB Sarawak dekat ngatur gempuruk besai yang nak kena 20 hari bulan 9 tau. Sebab Presiden kanan PBB Dato' Amar Fadila Yusuf bak semengkah penerang Facebook ngadah ke gempuruk besai tau nyari ke pelasal ke berguna benal laban tau kena negap ke penyerakup ngau sepenemu bala ketuai bak patinya kelimpah hari ngatua kuyang tuju tik dipejalai ke PBB. Jalu batang tuju gempuruk temegak dekat merik kuasa ngagai bala parti ngambil ke mengkang relevan ngasi serta seluruhan ngemeran ke utai guna rakyat bak menua hatu. Nyak tadi semengkah pengawak ke dekat dia tu 20 hari bulan 9. Lalu kita nguyang ngagai semengkah pengawak yang lumbak main kalai pekit main bol lundo dekat dia tu berengkah hari udah berlaku hari 6 nyentuh ngagai 27 hari bulan 9 tu serta dekat dia tu bak komplek lumbak main pilihan lundo ngau padang main bol seabird kampung sebat 16 tim hari pilihan lundo pilihan miat sematan ngau kanang menua kelipika dun opa dekat ngau masuk pekit tau. Ni cek ke penerang hari upis pelilih lunduk. Pekit tau ukai seminak merangsang ngemeran penghidup di tik berpengrai. Tak megak nyari palan. Alai ngiga ngau ngangkat ke penglandiak baru. Bak lumba main bua. Sidak kemenang dekat nemak prais kecukup manah. Nyali pekit tu dekat di penyari Dun Tanjung Datu Azizul Anwar Adnan lalu Premier Sarawak Datuk Pertinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg di sana yang datai nutup pekit tu. Nyak tadi sekedar hari atau pengawak ke dekat dia tu bulan 9 tu nyari ngarap ke apa lama berita tu terang didengar kelebih lagi kita di Bandar Raya Kuching ya. Nemu ni bagi pengawak ke dekat dia tu bulan tu. Jadi jam kita 44 minit lepas pukul 1 ngalih hari. Jadi kita namanya cerita round lagi. Engka bisa berita kebukai ke dekat dikunci bala pengelola program kita. Kita berengkah hari Sibu. Bisa kini lagi berita? Sibu?
1: Kita tak nadai ke, Nen?
0: Nadai, okey. Oh, yeah. Miri?
2: Nadai ke, bi kalau rempat lah.
0: Okey, udah Miri.
1: Barai lawak.
0: Limbang. Ngai menang.
3: Oh, ya. Yeah.
1: Ngai menang
3: mintias, no. Isak, kita pergi. Oh, udah kita barai.
2: Bukan.
1: Emang
2: kita barai, Nen? Kita pansuh. Pansuh nyantai ya, di tanah belama. Makin lekat bengkiwanya. Mai gaya, Nabian?
3: Nari kau apa pansuah ni tadi?
0: Nari juga pansuah kami.
4: Bisa baru hari sesebuah.
2: Ingat deh GB, bisa tanya B, bisa ingat dalam kereta sampai ati GB ke transpark yang nggak gemina. FM
0: kaya. Nari masa kita dekat semua kurang deh. Duduk ke Brenda.
2: Nek ya mesej bunyinya ada madah kaya.
0: Abak penyang ni abak nak makan kuyung mayu ah.
4: Jadi bekal bayi tadi lu jampak belak ke konti
2: ke tadi. Kau kesalah aku macam tak kenyang.
0: Nah, mana aku tadi nyu namanya lengampit bayi tadi.
2: Ah, bayinya kesalah di ngah penyang racu.
4: Tu kalau mayu makan kuyung penen.
2: Penyang rekap belaki nan ingah.
1: Tu saya
2: makin kau belakang tu. Nah, tulek kau, tu saya melabat.
3: Dah, udah tulek mah kita nyantik nyinya.
2: Okey, aku kesalah dengar.
4: Satu poin.
1: Udah
4: kebun pagi yang
1: tulek
4: nih, yang poin apa? Pedih ya labanya.
3: Pemandu, temu labanya. Nyamuk kau. Nyamuk kau.
2: Tulek Jack. Karena dengar kerennya ada Jack orang kayak spayat magang.
4: Mampu pedih yang Jack.
1: Dia cek. Nah, jadi baru pas hari itu nya, hari perut kemarin.
2: Galau ke rempat berita dan yang
3: baru pendiam.
1: Ana ada ne baru ne.
4: Oi. Aduh, menyiko mana tadi galau. Galau kari satu ku nen, galau kari satu.
2: Bisa galau ke hello wide deh galau.
0: Ai, tadi di mana bisa enggak?
4: Bisa mes, galau mah, galau.
2: Galau. Ya nyok
4: yang lagi lama ada lagi.
2: Ya nyok yang aku dia tahu dah.
0: Apa lama lagi?
4: Baik nen tutup kita itu lagi. Kita ada kita itu. Mimi dah nyok aku dua kita itu. Nama itu. Lalu simpul aku nen kayak nyah.
0: Bintu lo.
3: Ah, nada itu ngai kumaro pare lagi.
0: Oh, kamu
2: nyelih kerana pukul berapa kita 34 lagi nen? GB.
0: Nih, anda nanya
5: nih.
0: Sampai pukul 6 lagi kita sebuah terbaik punan
3: lebih.
2: Kayak aku kalau jauh macam aja kau pesannya lagi ada ngai kurang ano dah.
0: Seriaman, se.
5: Ya mana nadai.
0: Okey.
2: Kalau ketiga apa biar?
5: Oh, kalau ketiga.
0: Ah, tanya Lucia lagu kita.
1: Ah, okey, bah.

0: nya lagu kami duai ke ngalih hari tu hari sibuk nah.
1: Ya, terima kasih.
0: Percaya.
1: Ya, terima kasih ya.
2: Insap mangga lagu orang ngalih hari tu.
0: Tapi salah buku lagu jenti kawak tu. Ya milih lagu tenan dia. Tadi.
2: Oh, tadi. Oh, jangan uji. Nen tadi insap mangga lagu tadi ya. Ka.
1: Ngai melak.
2: Nama tajuk lagu tadi. GB. Mana sama lagunya insap aman tadi.
1: Iga kerai urain punya, iga kerai.
3: Nak tahu nak lagu orang,
1: nak tahu. Okay.
0: Berai orang kita lagu ni nen.
1: Mama,
2: bisa orang, bisa orang ngasuh kau nanya, apa bisa mana mana melagu GP kau insa mama hari minggu.
3: Ya hari minggu nen.
1: Insa bintang kut. Okay, kita berengkah. Lagu peminta antara stesen. Jadi malam peringat anda nak telefon dengan kami ngai ke kami di top ngantik lama-lama. Okay, barang hari ini kita kak telefon. Okay, kita berengkah hari Ben dulu. Ben.
4: Okay, aku main one menen di Kuching dia.
2: GB-nya Ben, GB.
4: Ya, amai. Non gap.
1: Dek, mana macam. Okay,
2: negatif semua arah, seluruh Malaysia dan nemu nama GB dah.
1: Okay, telefon telefon ke kami.
3: Glamour mana?
1: Glamour kutai. Okay, kita terus nyangut kangau bien. Hello. Nam, ni orang tau ne. Hello.
5: Hello DJ, selamat tengah hari.
1: Selamat tengah hari aku ngai bien. Mama tau.
5: Hello.
1: Jawab kemimia radio.
5: Hello.
1: Jawab kemimia radio au.
3: Padam radio.
1: Bebalut bebalut nyawa kita tau.
5: Hello.
1: Hello. Ya.
4: Siapa tau?
5: Adister Arisibo.
1: Au nama berita saya tau.
5: Mane Kuria Sebuan di tau.
1: Aku kurang sebuan mana menyak ule mindahkin kita menyak lagi ne.
5: Boleh akan minta lagu aja DJ.
1: Minta lagu aja lagu namanya.
5: Lagu Ari Indra Sengalai sikit penggaya pengidot lelaki.
1: Au pian ne.
2: Mana lagunya enggak?
1: Ala nyuko mana dah.
5: Nanti kena nyuko sikit sama lelaki.
2: Aman
1: oh,
2: betul.
1: Au gagal mak ya.
5: Gagal ya,
2: sih gagal ya. Sebab DGB kaget nebah lagi.
5: Nuju lagi kita nak season dia me.
1: Okay, nada baki ada pia.
5: Hello.
1: Nada baki ada pia nak dituju.
5: Nada minta lagu aja.
1: Okay.
5: Okay, terima kasih ya.
1: Ya, sama-sama.
0: Maka listernya mande pesan nada
1: dituju. Ino, ino,
3: itu dia penghidup nada baki.
1: Ino, apa? Ino, ma bedunya atau nyamai ke
3: sunyi ma hidup.
1: Aku nak aku.
2: Makanya ketumbak.
3: Gila ngenyu.
0: Oh, hari kedai nyonya pergi
3: lah. Baki ya.
1: Okey, kita terus. Ben, sawat tu Ben.
4: Oh. Halo, selamat ngalai hari. Siapa tu?
5: Halo, selamat ngalai hari.
4: Siapa tu?
5: Cali dari Sibu.
4: Cali, nama berita Cali, kita di Sibu dia.
5: Oh, mana DJ?
4: Ini dia tu di Sibu.
5: Oh, di Sibu itu mesti boleh ke rumah suar, boleh tak putih tau.
3: Apa lawan mana ni
2: putih? Abah putih terbang lain yang enggak.
5: Aau.
1: Aau. Kati ke mana?
5: Aku mencari aku aja, DJ.
2: Ya udah, pemesan subah dah.
5: Aau. DJ aku minta lagu aja, me.
2: Minta dia.
3: Pun ada baki ya.
5: Lagu tu baik ngalai. Kita yang boleh betia.
1: Oh, ne.
3: Hah,
5: dah payah. Kira-kira kita nak pintu apa je? Kita boleh beti lah.
1: Sulu nak naik ke naik?
5: Nak naik tu je. Mereka mesti bina ni aku je. Aku puja.
1: Ya, Flora. Ngohana. Tahu, meh.
3: Udah besur. Besur. Kami bisa naik asur. Asur
2: je. Nanti ngai ngagak pasport. Kebentulu kiam.
5: Ada aku punya lumpen juga bina ni aku.
3: Sikit ngai macam kena ngai ngigak
5: macam. Aku sikit pun ngigak, pun pun ngigak tak, you know, tapi aku ngai.
2: Nama.
5: Oh, aku Aku mesti kejar tu je, mesti kejar.
3: Udah temu lo longgak tuan, udah temu lo longgak.
1: Ante nengai hanahnya me.
5: Kasihnya udah
2: mangan. Nama yang
5: mangan. Ya, dia dulu aku kejar bije, dulu aku kejar bine.
1: Tahu, tahu, tahu, tahu.
5: Ah, nyamai aw.
1: Terima kasih aw, jago tulai ejanya.
5: Aw, okay, kita bantu. Terima kasih betul ya aw.
2: Gerian kerbau sih kau.
3: Kerbau. Kerbau lobo.
1: Okay, Ben.
4: Oi.
1: Hari dek dek Ben.
4: Okay, harus telefon 083-325436 083-325436. Kena tanya ke pesan di Facebook tu Gabby benda bisa telefon orang bertelefon ke Gai Sugaman hari Alex Delta Bina Watabarau hari pentiak ku ya selamat ngali hari minta tebah ke lagu meligai pengerindu dituju kiang ngagai semua yang ngelala naklah baca tu penjai man semua kawan Facebook ngau juga pesan salam saya menuju kita semua yang ngelala ku Alex. Lalu si Teto Zek Ming hari rumah minggu suratu selamat ngali hari kami bak suratu sarito mengkam panas perengkari pagi tadi nadai bedau bisi hujan salam guys semua peninga yang kemudian ke radio. Lalu ketiga Ros Liao selamat berjalan ke pengawal ke kita enam kok ya panas menua kami di bayan tasiak mukah minta tebah ke lagu Bobby Chloe aku ke Pak Nuan dikena merindang ucuk ya. Ianya Ricci Lim, Simi Lim, anak menantu di Miri, bala menyade Isan di Bayan Ulu, Induk Kenawit. Enggau semua kawan Facebook, jaku pesan selama hari Minggu, selama mujur, agar semua pengawak yang kediatur kita. Billy J juga, hari Tawau Sabah, minta tebah ke lagu Jessica Timah, laki handsome, tak ke laki sigat ku ya. Dikena merindang, kami serumah Bak Danau Angkelili, harap kita perindang, pihak megak gerai selalu.
6: Okey, nyawat kangau ke sekali tu. Halo, selamat ngali hari.
7: Halo, DJ Steven.
6: Siapa tu?
7: Nuli ke Steven.
6: Hari ni Nuli.
7: Hari Sri Aman.
6: Ini Mbak Sri Aman, Mbak Pasar ke?
7: Mbak, jalai payap tu.
6: Jalai payap. Lama berita kita jalai payap, bisa air tadi tu.
7: Aman lah, gerai maka selama hari itu kurang ga betul debu tu
6: kurang.
7: Kurang.
6: Oh, nama lagu?
7: Minta ngiga lagu Jimmy Nyayang tu.
6: Jimmy Nyayang, juga siapa?
7: Mar mudah mesti ruji.
6: Mesti ruji. Oh.
7: Nah, lama mereka ninga lagu orang lama.
6: Amai.
7: Amai ya.
3: Kau mesti cerita gini. Enggak sih cerita gini tuan.
7: Tinggi tu sih. Hanya tu sih ke betul lah mai DJ Bana tu aku harap mai ke ada.
1: Oh, nak kalau bunyi ya.
2: Nama iyo.
3: Noi dua.
1: Nak di luar ini enggak bunyi deh.
2: Ma mudah mesti DJ no enggak.
7: Iya, sih ke betul.
3: Noi dua ya.
2: Iya,
1: nama. Bulan baru pindah harga Mina FM ya. Jago tambah ya.
6: Sama-sama. KGB bisa ngada dia?
1: Nadai di tau.
3: Nama dia jawab Bin.
6: Aku jawab.
3: Tahu.
6: Halo. Nama beritahu kita. Gim, semak. Nama yang aku keluar tu nen. Halo, selamat malam hari.
8: Halo.
6: Siapa tau?
8: Thomas Tanjung tu Ben.
6: Nama berita bos di Kapiet dah.
8: Mana berita tau?
6: Oh, namanya Talayan speaker
1: saya tau. Kau orang tau?
2: Nama Isa Talayan bunyi enggak?
6: Oh, Layan bunyi saya tau.
8: Iya, telepon dari teman-teman.
6: Tapi tinggal di malam lah.
8: Ukai tu Ben, ukai.
6: Terus ke?
8: Aku lala nak jibin ni.
1: Ya, lama aja.
8: Tapi, aku lala nak dek aku.
1: Anak kena utai urai. Okay,
2: kena utai subak je tu mas kan nama yang kan mulai.
1: Okay.
8: Ya,
2: kami bagen tiang subak. Tu mas nama ini yang subak.
8: Ya, ni. Abisnya nak sengketnya, tapi mana?
2: Rumau, kelapa,
3: itu.
8: Oh, pia, tapi ya tujuh orang KGB, belagu tu lagi tapi ya.
2: Aman, ngah tujuh orang ayam ya.
4: Okay, saya sakit ya.
8: Okay, baru saya kawal tu tadi. Rindu nak gini kalau kita sebuat nak.
3: Betul nak ya, kami sebuat.
8: Ya, me KGB ni kawalnya. Ya, tapi kita nak punya, kita nak ramai.
3: Aman, aman, aman. Sempat kan ngamak.
1: Bana aja mekamat kami.
8: Yalah, kita semesti hujung minggu. Kita semesti happy pia ke. Bukan kita semesti kita happy. Kita ketawa tu tengah pandu anak.
3: Nah,
8: ya. Artinya.
3: Lagi tidur kita luar dia lagi.
4: Kita ketawa aja
8: benar dia. Ya,
3: ketawa benar mental.
8: Ya.
3: Rarah ngele kita. Nyugilanya.
8: Betul, betul. Oh, okey.
2: Pesan tu enggak nak kira balak. Balai bolnya nak kira ada yang enggak pesan aja ada enggak.
8: Oh. Nyam lagu ka pintar lagi anak. Asa JB mutar ke lagu. Siapa bagi tu AST pian ke? Oh. Nah, ku taban ke bulan ke
2: nah. Ah, ya lapa ada.
3: Mana ya dah. Asa di JB ka taban ke bulan.
1: Aku enggak di taban ke bulan.
8: Okey. Anak, okey kininya nah. Apa dari? Lapanya. Ya, lapan hutannya tadi bisa bergemal ke nama tadi. Ya, artinya
2: betul. Ya, kayak GB dah. GB si kok dah.
8: Ya, kata.
4: Asa tiga ban.
3: Pedih hidup.
8: Okay, oh, anak.
2: Oi.
8: Mana?
2: Oi.
8: Saya Rino mana ingat kita kemarin yo. Oi, apa ya?
2: Coba kada kapet. Ni ke Rino ada ge yo. Yo
8: kapet kemarin.
2: Bala, bala yang ke kasko barunya ka.
8: Ya, ya, berat, berat saya kasko baru.
2: Neka dari jenis kasko baru yo.
8: Kak kuyu.
2: Ah, mak kira kemasuk yang banyak.
8: Sebulan aja cuti kak, mak kuyu yang pemang kenyal.
2: Makai.
1: Mana jauh apa nemu balap
2: ayam? Kenyal mak yang
1: bunyi.
2: Nama ke penemu? Nama ke penemu ni yo.
1: Nadae mau besi
8: dia. Ya, kak.
1: Saya dah tanam lapa.
2: Neka baru, nama ke penemu ni yo.
3: Makin tua, makin
8: jadi. Ya, ya, ya.
1: Alu nak sedar ni, dia tua. Sedar dalam buka awak, udah tupi. Kau,
3: nak lama ni, kau pincir.
2: Orang kasko baru, kau ni tanya, nak sedar.
1: Apa nak awak kena pincir sedar empat bala orangnya. Aman, aman,
2: aman. Sebuah dia, nama apa mana kasko baru ya?
8: Nantu, okay, dengar hello. Oh, dia jelo.
2: Ya.
8: Lucia. Nanti lempar apa? Sudah pinjian nanti sudah kawin sampai di kinci. Ini juga lempar apa? Nana dia kelama.
3: Sudah lebal-lebal umai. Sudah
2: amnya. Okay. Ya kebenar.
3: Lebal-lebal umai.
2: Ingat deh yo.
3: Nanti tepat kak kuami ya.
2: Entahlah kemarin.
8: Anak biar aja bi.
4: Bantuannya rumau.
2: Okay. Entahlah kemarin kebenarnya. Lepas si dana dah dipuji deh yo. Nya si dah cemburu mati itu dah hanya kemarin.
8: Ya betul. Aman
2: dan boleh yo. Kemuji, muji.
3: Kami tahu. Salah kalau nyebut cemburu, nak detik cemburu.
1: Nak murti.
2: Mada rekas ko baru nyuji leh segas kedada.
8: Tapi ko deh.
2: Ami pesan deh yo. Ni aja pesan deh. Tebal lagu kebulan ni yo.
8: Kira aku kira ujung minggu tu nak tinggal kumpulan agak kita buat tau. Kurino meninggal kita kemarin nanti aku mengalami bus di muka. Aku nak tengok kemungkinan kaya kita 6 sesen. Harap kita rindu hippie-hippie selalu. Bakal hari minggu bakal kita tahu. Nak tengok kemungkinan kaya semua balak ngalah ku jawa tau ke semua. Aku harap kesedaya. Udah semua yang bakal hari minggu bakal kita tahu. Okey, harap kenuan lagi JB. Mutak aku lagu lagi. Kenuan taban ke bulan. JB taban ke bulan.
2: JB taban.
3: JB taban ke bulan.
4: Saya belanja aja bos.
2: Nanti aku.
8: Okey, jangkau kakaknya aja JB yang menangka.
2: Tak aku setengah jam sekali nembah lagunya.
8: Ya, ya, ya, ya. Okey, bos benar.
1: So, aku tangkap Jeffrey CEO bala bayar atau.
3: Amat, bala bayar.
1: Jadi kita pas Christmas.
4: Karena penyari giang ya kami tahu.
1: Karena nyamai wajat sudah tahu.
3: Kita bahas ngai mureng.
1: Ngai,
3: saya itu.
4: Pasal lah lu. Ayo, luak. Menyang ke lagu kita.
1: Lagu recan.
2: Tebah, tebah.
3: Tebah, dia, Bin.
4: Okey.
3: Kuyung, sirut, Bin. Okey.

0: Ya, Nuan Kutaban Kebulan Kocak.
1: Ya. Terima kasih ya.
2: Dah pulai baru, pulai baru ke bumi.
0: Bunyinya nyawa Hana tadi. Hey, hey, ku ya.
3: Hana tu Jawa,
2: meh. Ya, sebab kan lebih.
3: Bulan kai misik linia ya Dean.
0: Nikah baru bumi.
2: Klinik ngelai. Biulah sudah.
1: Kapa kiro ke klinik dia mah mati lantang jak nak dai.
2: Nah, terbaik ya
0: lebat. Lebat ya bulan.
2: Ada gravity namai.
1: Nah, kau apa nak kak ngisi
3: radio
1: capuang dia ada
3: nuci. Radio nadai. Radio nadai din. Ya, nama teke nadai tengah sari notes kali
1: dia. Rinos tu aja jo matiin.
2: Au. Ya, na penting radionya.
1: Ante ati de rino. Nadai guna mage na klinik.
2: Nadai. Te buka na diguna.
1: Makai ulen na tau kenya dirai.
2: Nadai tek sabe agnya.
3: Alai menin.
1: Buru orang ni dah lah emel.
3: Ente ngai ni ngajak kau tagi angka memupuah.
2: Memupuah lah emel.
1: Ila aku nari panakian.
3: Nek kebulan kami ada remai kami kian dah.
1: Okay, kita terus ngagai Flora.
4: Okay, mai ora sibu. Okay.
1: Tahu dia orang Indo ngemai, kak re? Baik kebulan.
4: Kaki bisa dia tadi. Ah,
1: nama? Belum berguru ya.
3: Kak ada baik lo darah kebulan je.
4: Kak re? Kini kenyawanya.
2: Ngai. Nada gravity dia.
4: Sampai ambil di tujuan yang kak kebulan kian.
1: Boleh buat Malaysia. Pasal bintu.
2: Pantun satu. Benda ambil tujuan ya. Pantun satu.
1: Oh,
2: okay,
1: terus
2: ya. Nama nanya Jack terus ya.
1: Terus
3: ya. Terus
1: ya. Ya, benar nama. Nama DJ Hane apa itu? Asli DJ Flo baju pink kau ya tadinya.
2: Udah salehnya. Saleh orangnya
4: tu baju pink. Salehnya, saleh orang.
2: Saleh orangnya.
1: Kata DJ ya, betul orang pada tadinya. Okey, kira ke sebut dulu nombor telefon tu ah, angka berapa telefon.
5: Okey, nanti bakal bela peningan dekat betelepon, tahu ngagai, tahu daya ngagai nombor 084 353 224. 084 353 224.
1: Ya. Nombor telefon nanti kita akan telefon peningan dan sebenarnya nah. Macam ketua pesan kebisik diterima dari page kami Sibu FM nah.
5: Okey. Di komen keterubah yangnya Ari Kennedy Ama meri selamat tengah hari DJ Ari Lambe Miri ko ya minta sebarang lagu dituju ngagai semua orang kang lala kelebih hage bala pangan grup WhatsApp ngau FB serta ngagai cousin aku Cikgu Raymond merayang di Long Lama Albert Ayum Nelson Empati sebilia di Mukia Runin sebilia di Bintulu apai baba sebilia apai maging sebilia di Pasai Ngabang Sibu serta ngagai kami serumah di Sungai Lawang Bakul Baram Arab ke Teperindang baka ke Tengari to lalu ngagai kita 6 pintu selamat hujung minggu serta selamat berjalan ke pegawai terima kasih DJ ko Kennedy Ama jadi dia komen dari James Pengiran selamat tengah hari DJ Lucia Thomas kaya serta selamat berjalan ke pengawak minta DJ muta ke lagu Kaban Sampai Mati dari What Rock dikena aku merindang di tu yang bisik ngetik balaya Putra Bonio Peter Tikau Kujam Cupas Lagum Doni Lim Star Mostevi Indok Kenawit Eric Jang Daniel, Alex Alberto Danielson Barau, Poli Masing serta ngagai semua peningar radio YFM Iban, harap ke semua kita berperindang serta tucu-tucu mes selalu. Terima kasih DJ Koya. Denya komennya ketiga ya dari Rita Philip. Selamat tengah hari DJ Lucia Koya. Selamat hari Minggu ngagai semua. Panas hari kami di kapit. Okey. Denya dari Boniface EP ya. Selamat tengah hari DJ Ari Selepin bakal tengah hari tau minta mutar ke lagu Joni Aman Ati ngai tuai dikena perindang Rengak sengak Franius Apai lambai Tua rumah enggang Apai muak Denis Lani Cai Linang Lani Ajun DJ mana jimbat Nuju orang kengela aku tuai biak Nuju kami serumah ba rumah enggang sungai Selepin Tuju bala rumah Dangat ulu anak tetau ngau orang ke ngelala koya. Jadi denya komen dari Sasha Amanda. Hai DJ Lucia, kaya selamat ngali hari. Selamat ujung minggu DJ Nam Stisien. Nebel lagu hari penyanyi Jacqueline Johnny Aman ada guna ngetan age ko ya. Kena merindai ambala kabar FB Mapping ini tinggi Emilia Sim. Terumah Clarence Mindan, terumah nenek Beatrice Sendian Serina Sendai. Janang Jenny Bin, Iba Vincent Indai Lubo, Bibiana Rubina, Bulan Pegari, Fajar Fred Aki Muam, Ujang Enteriang, Interstemus, serta grup PWI ngau semua peninggal YFM Iba. Jerbu udah bisik manis sari toko ya.
1: Ya, awak nyawa telepon ke tu? Siapa nak telepon ke studio kita ini?
5: Okay.
1: Hello. Ya, nyo putus ni je sebut baru je nombor entar
5: eh. Okey, nanti kita dekat bertelepon dengan kami di Sibu ya nya nombor 084-353-224.
1: Okey, hello.
6: Hello, Pak Wan tak ada ujar senang.
1: Kata ke dia. Pak Wan.
6: Pak Wan.
2: Ujar senang senang gua.
1: Au miang sino problema. Terus ke pesan.
6: Alba kuasaan aku nunggu ngeta. Kita ikut ngangkau DJ baru, saya sama Pala DJ baru.
5: Oh, sama Pala.
6: Dengan nama aku, udah namanya tak kaki Wan.
5: Oh,
6: sama Pala.
5: Oh, sama Pala, moga.
6: Lagu tu, tuju angkai semua peminat YM, Abang Pantun, Abang Facebook, sama orang tengah lagu, aku nanti minta lagu, suara lagu kita diajak.
5: Oh, nama lagu?
1: Sebarang lagu kau ya tadi.
6: Suara lagu.
1: Okay. Okay. Jadi kangau kedua, nuan ngerandau ketua aja ya.
5: Okay, hello.
7: Hello.
5: Hello, siapa tau?
7: Rahim bro.
5: Okay.
1: Terus ke pesan eh.
5: Okay, terus ke pesan.
7: LTK ya?
5: Hah?
1: Ya, kuih dua yang ngali hari tau. Terus ke aja pesan mana?
7: Oh. Pada jauh tiba-tiba itu kakaknya. Ini boleh ambil sendiri. Kita lorat di bawah satu. Kawan kawan di dia dah kulu baru satu. Jadi apa dah? Oh, dia apa dah?
1: Nada ya.
3: Oh, ingat.
1: Sudah mulai.
2: Bengal.
3: Mulai. Tahu kau nak ingat kenyawa dengar? Nama terakhir kasko baru.
7: Oh.
3: Ah, nama tai.
7: Pasti tak kerja sekitar hospital. Ya, ada dia. Ni
3: ni ni kau mana?
7: Ini forensik mana?
3: Oh, ni forensik ah.
7: Oh, mana?
3: Oh.
1: Okay lah.
2: Tanya nang ngam ganya. Nada pelajarnya tanya mana?
3: Boleh.
7: Aku semua.
2: Nuci bakai.
3: Kumai dan nadai nadai tanya berkat orang gawa batinya kadai gibi gibi.
2: Kita nadai pelajarnya.
1: Aw nadai gini Ibrahim. Nah, ni ngah nuci bangkain.
2: Aw takut.
1: Aw yang kena friends dia mesti dah.
2: Takut dia tidur malam tau.
1: Ya, ne. Ya, ya, me flow. Kira ke pola yang ada baru makan mi dua itu.
4: Oh, terima kasih hangga seruai. Jadi di Bintulu tu tentu yang natai ke pesarin wati bala peningah kita ba Facebook kami ya RTM Bintulu atau ari John Gerang tu mana hari di Batu Niah kan dia minta lagu meligai pengrindu ko hari Igo Anthony di kena yang berindang di Rempo. Semina di Rempo aja tu kedua tu ari Lily Anthony so berjalan ke pengawak kan dia minta lagu di baik Winnie Albert bisik ganti nuan jadi kena yang berindang semua bala peningau YFM Iban ke ngali hari tau selamat ngali hari semua Stemmer Stevie Stay Love ke semangali hari pesan tu dituju ngali semua bala kaban kena lah disebut nama harap keseruran ngembuan ati tik lantang serta likun dalam peniau jadi yang minta lagu solo Sulu Sapa Ko Kuya Ari Frankie Will. Terima kasih DJ Kuya Siti Dato Ari Cecilia Ari Bintulu. Jadi yang minta lagu Pengerindu Ngejang Pergi Kuya Dikena yang merinang semua ya Kang Lala di serata menua. Okay, ya pesan dari ya bala peningan kita Lucia Ngau. Siapa nama tadi Lucia ke ngau di anu ni ingat.
1: Okay. Ingat keren okay. Bomen ni oleh kun suntak dengan aku.
4: Apa umang yang mahu Lucia tu?
3: Sampai apa sar, sampai apa 3 jam dan nak ingat ke nama orang.
4: Nama orang miri ya nama aku ingat. Nyawa yang ajak aku berjakok ni. Siapa nak orang miri?
1: Ingat keren pulau meh raya ke pulau dia
4: pras. Oh ya ya Jack.
3: Mana Lucia dah nyebut.
1: Nah, dan
3: pihak
1: malu serata Malaysia
3: deh. Malu bau dah gagak berkenyak dah.
4: Nama kai mengata.
2: Betul teki segi lah jauh betul teki antang.
1: Oh, ini dah nyano pun merindah nak simpan.
3: Ya, ya.
4: Ukai.
3: Lagi aku yang misses kemarin kau dah. Nada numpun telefon berintinya berindah aku kau ya.
1: Harai kita berkelala ngeflow aman. Kau tak ibu aja.
3: Lai berkaban. Ya, sikit milih orang ngah berkabannya tak ada.
4: Nah, udah simpan kau nomor Brenda. Dia nya buai kau nomor orang kenama bananya. Udah buai kau. Nama kau simpan ngah Brenda.
3: Nigara bisa standar aja.
4: Oh, nenek kau udah tetap lagu. Nah lah kita tahu ni. Dah sini lagu. Nama tetap nah, apa kerindu ngejak pergi.
1: Enggak, tak ketemu ya lagu.
0: Ini kali ya,
4: Ati. Ini Lucia.

0: Ya, udah giliran kami Dwight, Lucia atau Anen boleh baru genuan.
1: Okey, Dwight. Dato Gintia Bana Ngau Ana. Terus ke dia.
2: Temuk ketua jam tu.
3: Temuk tu. Nah, temuk tu terleban segi di lalu ditetek dia ajak kau lagi. Kita lalu simpul ke dia apa lagi. Dia menghidup.
2: Aku maca dulu Ana ha.
3: Okey.
2: Oh, nanti kan nyambut telefon. Aku mereplauan dan nyambut telefon 085-427-053 ya. Ngagai bala kita ke ngasai ke dia lelengau meh. Kelebih agak lelengau ke Inodara Limbang deh. Telefon agak lumut tau 085-423-053. Nah, okay, kan lelengau berandau ngenuan. Kau aku deh 427-053.
3: Apa umat dunia tau?
2: Ya, bisa orang telefon tau. Hanya sambut tau.
3: Hello. Ya. Yeah. Hello.
2: Dia lawan nyambut tak ada ah. Lagi nanti aku macam tu dulu
3: dah. Kan dah padam gede dah.
2: Okey, Clarence Midan bisa ya telefon dia, bisa telefon, bisa nyapa dia tahu hari pakan panas di pakan kau yang minta tebak ke lagu hari Veronica Natasha ke selatan kena emberi yang pelinga WFM ke ngalih hari tahu lalu nuju bala kaban Ebi baka Wati Koni di Melaka Mas Diana di Limbang, Sasha Amanda di Sibu, ngau bala geng enam pintu Arab kata perindang meh kena ke tuan rumah Clarence Midan tu. Juni Ben bega bising natek pesan selamat ngalih hari ngagenuan Juni Ben Aris Rahman panas kami di tau sebuah bising kurang mimis hari tau minta tebah ke lagu hari sandai udah kalah sangkai bati kena merindah dirimpu ngabala kaban Bae Bi baka Doria Cloney Bangi Mando Medlin San Sasha Amanda nadai koma nama bala kaban untuk Juni sambung bagi engkau Indo Kenawit Zarina Jantum Jana engkau bala anak yang dimiri pesan ngirup air mayuah kau ya. Jadinya hari peninggal kita di nama tau Juni Ben James hanya muka bisa ngetek pesan itu minta tebah ke lagu hari Indro Kalau Indo Rumah Panjai kena berina dirimpu kelebih lagi ngagak bala kaban AB ngagak WhatsApp nama berita kita kaban ke nama terima kasih ngagai nama to enggak bisa typhoon to panas menua kami di Kenawit itu jadinya pesan dari James Sanyau lalu biah-biah mega bisa ngatai ke pesan itu salam sejahtera ku selamat tengah hari enggak bala peninga ba Sri Aman lantang hati selalu umpia ko biah-biah itu. Lalu si ko agak itu Lina Bugis bisa natek pesan dari kota Masai Johor minta tebah ke lagu hari William Maweng Danji Tinggal Mimpi kena merindang dirimpung semua orang kenglala dari rumah bak rumah Julian rumah Nangga Ulin Sungai Poi ngau balap tunggaya di Nangga Jagau ngemah Kenawit menantu ngau cok ya di Sibu Jaya Dawa Tongguling Melaya Hela Hani Caroline Robert di Robert Bana di Korea ngau terima kasih ngai semua peninggal WFM kan jadi nyak dulu pesan ke dibaca aku Hana.
3: Terima kasih Abang nah. Jadi itu pesan kau mesti orang telefon lagi tahu kena lepak ada lagi dah nah. Itu pesan dari pesan rindu hati ke bisi di pinta bala peninga teka bisi di rintai ke bala peninga ba TikTok Limbang FM ba FM kita di Limbang tu maka itu hari David Blaine boleh kita main satu lagu hari Nusantara ngalai lagu Jiwang ya. Okey. Dinya tu hari Adi sama Lemai DJ hari minuai ngumbang nama utai diketahuan wan ya nyau mendar nyawa aku tu arintayan serian terima kasih orang serian Tori Ellen hai DJ Hana sama hari minggu capuah nang kurang DJ ya capuah belum mau itu kami sebuat tu anak jak kita jerak ninggal kami capuah pedang yang ngelengnya kerara ya came Tori Joseph Channel hai DJ Hana selamat ngali hari mana hari kami buat sungai pelampin dulu minta diputar ke sebarang lagu ya sebarang lagu minta diputar ke ngau bala kebuka Iris Sam hari Long Semado hari Mamshi hari Ladin Luyuh Langkuang hai DJ sama ngali hari ulun tayah tok ya tu hari Muya hai DJ Hana tu Siti da atau hari Semaya sama ngali hari DJ oleh masang kaku lagu ngapil baru hari Riki nesen kena merindang direk ya. Nya tadi buat TikTok tu tadi buat FB. Buat FB kita itu clearance 9 dari pekan panas di pekan satu DJ. Ah
2: udah
3: nya tadi. Tebah ke lagu udah tadi nah. Ini tinggi udah tadi?
2: Badau.
3: Oh ini tinggi sama tengah hari DJ ya sama pejalan pengawal salam hari Minggu bala DJ 6 pintu minta tebah ke lagu Rilinda rupa panti jalan ya tadi udah DJ Lucia merindang kita tadi nah. Tu hari Ati Atut hai sama tengah hari kaya sama pejalan pengawal kaya kita di Kunti 6 stesen kaya sama ujung Minggu tu hari Lina Lien mega bisi nyapa kita Nora pilih yang si megahnya pakai tail lalu minta tebah ke lagu Ari Laila BJ Baya Pengrindu tujuk ya ngekai semua bala ngarap semua terperindang serta gerai magian terima kasih DJ okay, ya jadi itu sekedar bagi megah mesti kemudian live kita itu hanya hari ya inaindut sama tengah hari DJ Baja serta DJ Nampintu minta lagu Ricky Nelson nasib tua buat sikut petara kena merindang semua ke sini ya. Thank you DJ Ari Pauline Edward Christopher Jana Flora Daly Ros Liao minta lagu sama tu tadi Ros Liao tu Flora Deli dengan Christopher dengan Pauline Edward minta lagu dari Florence High kawal antara tua lalu Ros Liao selamat ngerja pengawal Nujuna DJ panas menua di Bayan Tasik muka kisah ya jerbu dah kurang minta tebah ke lagu Meligai Pengrindu dari Igu Winter ni kena merindang ucuk ya Richie Lim Shimi Lim Jesse Lim anak menantu di Miri balam ada ia isan di bayan ulu sunti di banti yang induk kenawin mari ubun ngamayo ke balak kapan ke di tag edit ne ngasuma ke mendiang wife yang bakal ke ngali hari tu lo tu hari

0: serta Kuching. Ngau semua ting lalu, harap kegerai selalu ngau mujur dalam semua pengawal. Ngai orang kedi saya okey ya, benung kerja harap ya jimat maya kerja. Minta lagu Arif Lawrence saya, kalau tahu antara tua okey ya. Tu hari Agustin lah. Selamat dengan hari DJ panas serta bersebut menua kami di Kenawet. Kaya. Harap semua bala kita di menua gerai magang anda udu makarian maya rangat tu okey ya. Kasih tu dah. Baru ke ngambil selungkit, lekok ke baru juga. Tu hari Jessica Itan. Halo DJ, ya. Semak tengah hari nyu pamagi gaya hari kami di bau. Ya. Nak baka ke hari ku dah. Udah bisik pedak bukit tasik biru. Ngajih ke sebun dah agi meh ngergau. Menua kita ba awak sima lagu peminta. Minta tebah ke lagu nak nikah pula hari penyanyi Wilson di kena merindang peninga peminat setia WiFi Limbang. Belum jadi semua kabar melayan jauh ke semak grup admin PWI serta bala kawan yang kebukai mereka. Oh, DJ tujuh DJ ku ya. Masih dengan Nuannya Jack. Terima kasih Nuan Jack. Masih kurang ingat ke Nuan Jack. Pemam eh. Sorry Richard Unu apa. Sama tengah hari DJ. Sama berjalan ke pengawal genuan panas hari. Kami ditutup berjalan simpan semua jangan nebah lagu hari Richard Lee ya, aku ditempayak kena merindang kaban FP. Nggak boleh tunggu pesan hari harap ke terperindang menuju DJ 6 pintu. Nggak maya enggak kebukai Rini Sabai. Nggak tadi James Nyaw tadi udah dibaca enggak tadi mana tadi. Ini nah. Jadi nyanya tadi nah.
1: Enggak udah lama lagi.
0: Enggak udah lama. Kita tutup dah. Kedai kita tu.
1: Bah, siapa nak nambah lagu?
0: Aku tahu, Nuan tahu.
1: Bah, tebah dia mah.
0: Oh, okey. Aku nambah ke lagu kita ke sini dipinta bola peninggal kita tadi. Ianya Ari Lela BJ, Baya Peng Rindu.

0: Ya, ngarap ke sida baya-baya terperindang mendengar lagu yang tadi.
1: Mana lagu ini?
0: Ya.
1: Aku malah nak
2: ngam-ngam baya-baya.
1: Aku nak berga baya na ben. Punya produk ada gagak re kulit baya berapa ya kan.
0: Balas sida baya sikit mai berabana, na leban da oleh nyawanya baik beraban. Ya ini ben. Ya tadi.
2: Kangau-kangau bala baya.
0: Kangau-kangau sida.
1: Gagak korang tanya mai tugu pengingat baya ada seria mana ben.
0: Ya betul.
1: Jadi tim main bom bujang senang semua. Kita ke
0: nya baya pisa ke mana ya tadinya dia baya pengrindu
2: bekas mana bekas bananya
0: iben balas ada MA nya nanto betulnya
2: nanto tadi ya nanto rega
3: ya lo kelasnya
2: nanto rega nanto rega
1: bisa ya rega banding orang ketinya balimbang bintu
0: je kami mar kami
1: nah nanto rega
4: nya. Namanya rumbau.
1: Ya, lalu nak rumbau
4: kan. Rumbau.
0: Nah, tu cuma jangan mandi aje aje.
2: Flora Hana. Hana hilau ni ya. Ba konti datuk baru datai bisa keliang kau tanya datuk Rajesnya, bisa nya.
0: Keliang kau Rajes ni kenya.
2: Temu ai 34. Ngai ke flora de lagi.
3: Ngai ngasai de rumpun nak layak ke benar ya. Nya
2: na dai jako nya.
3: Apa?
2: Nanya ke kita.
3: Ambre ngai hana hau.
0: Ope.
2: Lalu rumah lama de lagi flora. De
3: nang awa. Udah tu petara.
0: Yo. Kita tu petara nama. Ada tak sangka. Kami dua flow kita berdau kak bisa jadi nama kita keringat kita ke green sa nama kita.
1: Kami green sa deh ngepun berbayar. Siapa yang boleh
0: terima kasih ke penyiru
1: kita. Nama lagi bisa aku goreng beda tau gibi.
2: Kita kira ke dekat nyimpu ya.
1: Oh simpu lah.
2: Alaban temuai kita sudah bisa ditok 34 aja.
0: Ya.
2: Biar nanti bisa tanya pesan kepada kita.
1: Macam Siti Siko.
2: Au.
4: Siti Siko.
1: Macam Siti Siko.
2: Siti dua tau mabian. Narai
4: mian. Dua. Indok nawe udah tadi.
1: Bedau ben.
2: Bedau indok nawe.
1: Orang ujo ya bisa tadi.
3: Indok bintulo bedau men.
4: Kapan Miss Belacan tadi nah?
1: Ya.
3: Macam macam.
4: Okey, Dayang juga udah, bedau.
1: Bedau.
0: Bedau.
1: Baca deh, Bian.
4: Pernah ya, ada
3: pesan ini ingat kami baca tadi.
4: Itu menonton dengan Anda, terima kasih aku. Indok nawe. Ah,
2: pia pangko ya, baca
4: di tiang ya. Dayang juga selamat ngali hari, selamat berjalan ke pengawal. Selamat hari Minggu, ku Dayang juga. Lalu Fiona Bunga kapan seplo tu. Selama berjalan ke pengawal hujung minggu bawa pesan tu minta ngetai ke pesan minta lagu kawal antara tua dituju ke okay, semua kenglala Fiona Bunga.
1: Okey nya aja hari Syamat.
2: Cakap penudi nak.
4: Cakap penudi selama hujung minggu semua bertemu baru bawa ke Bukai. Terima kasih lepas mampan nyukwok YFM Iban. Bye bye. Yeah,
2: terima kasih bye bye. Nya tadi Iban Flora.
3: Okay, terus kita nak kenyir. Okay, J Loy tau semangat hari ke harap ke menua kita Sarawak
4: nari
3: jerubu ku ya ni. Oh, kesah macam mana Siti lagi tau hari tak udah kata tarik nah. Hari John Gerang ku ya, hari bantu niah minta lagu Meligai Pengerindok ku ya, hari Igu Interni. Okay, hanya pesan dari bala peringat kita lalu ke penudi hari aku merik selamat belelak hari minggu sari tau. Okay, serta sama hujung minggu ngagi semua ne, lalu ngagi kita megak.
2: Ya, terima okay, kasih ngajak. Ngagai Flora kita nguyang ngagai Hana.
0: Terima kasih Nen. Hau, jadi bisik mega, bisik peminat setia kita, bisik voice lagi aku tadi di JMA kaya. Sikit nama aku tadi komen dan ingat aku ya. Aku pernah lo nyimbal ya kan, nyimbal ya. Sikit ngipak ya tadi.
2: Apa boleh?
0: Sikit ngipak ya.
2: Jauh nano MA-nya.
5: Lawa lah MA kenyama dah. Kian, mu yang kici orang katanya na. Orang kerumpah.
3: Ya, mi. Katanya nyimpan umur ya deh.
5: Nama kenyama.
2: Nombor ada kena belum?
5: Kan ada lah kan. Kak ya. Oke ya, ya tanya ngumai rempung ai lagi ana ya, maya den ada ngau kami cetak kenyal yang.
2: Nya bayar namanya.
0: Ya. Nya oke, nya bayar lebih lagi hari pengrenanya.
4: Jamiannya.
0: Terawak bayarnya, nak uliahnya, nak tak titih bayarnya. Oh, jadi kena kita tu deh. Visit aku macam dua itik lah. Pesan bela peninggal terterik. Ainya hari January Mam Shalom selamat ngali hari di jana sebab jalan ke pengawal Tuhan berkat ke kita sebenarnya. Okay, agak tu aku hari Ladian Luyuh Langkung hari dia minta no mentar ke lagu hari Ricky L Bambu Isan. Agak si tinggi. David Blaine tadi DJ Nenang Gamek pesan kita tadi main satu lagu yang rasa ngalai udah lupa ya. Saya lupa, tidak lupa banyak benar juga lagu kita mau on to. Saya dapat juga semua lagu di on to you. Oh, jadi ngaunya tadi
5: pihak mereka leho.
0: Oh, punya aku sebenarnya kena aku nyimpul kita kok hari liman tu tadi dulu aku merik selamat dari Malaysia ke 63 ngagai semua rakyat di selampur menunang kita Malaysia tau ngagai pernah peninggal kita kelebih lagi jadi sama blok kita nyaga penglikuan menua kita tajak kita tu nak sama bangsa nak seagama tanya ukai kita lihat kita nak boleh nyaga menua kita kelebih lagi menua kita Malaysia tu tadi deh jadi punya kau selama terus rindu kepengen diri bagi kita rindu kita rimpu pihak mega terus ngaruh ke diri dalam tiap perkara serta ngerja pengawak engkau pengelurus hati jadi ini aja hari aku
2: kumamitas nek nek cuma leh
0: nek baru kan nyebut nuan dah netek aja aku kudia aku jajah reku kumamitas darah badas darah bagas darah bajia imun dikam pendial tucum nyingkum sampai di galaunya di tenggau malam terang jaya kumangasuh kita merampau lelengau jadi Tuhan berkat ke kita semua
2: tucum keliang kami buat mua atau temu aja ke pelompat
0: kita
2: lagi mana nomor
0: tipuan nek nak okay, tahu nyebut keliang mana nak tahu tucum mesti kan tucum menjadi keliang.
2: Lagi berat ya Pak 34 ajak lagi.
0: Iya.
2: Iya. Kita nguing agai bana.
1: Okey pesan ke Siti tu hari ini kumang tu. Ini kumang tu hari kapit panas di kapit rindu ninga kita sebuah capu harap kasmampai gerai belama. Minta tebah ke lagu dur pengerindu dari Stella Philip kena merindang balamnya de inai unduh Sunny Johnny nak tinggal megang ucok kumang ngau inai Dian inai kumang ngau inai kupi apa kupi macam nama sudah sebeli atau nadanya gitu ya.
5: Ada
1: nanya tak ada ini. Sila Ila minta tebah ke lagu dari Jespen Jalin. Nama lagu nak aku nyau nak diguna. Kasih ame nujo balas sida kena digunanya ame.
2: Iyalah.
1: Eka penuh di benar atau menggerik uncing hari sibu minta tebah ke lagu meligai pengerindu hari Igo Anthony kena berindah semua ke bisik ningga ke radio. Terima kasih hangga semua minta ampun megak ngagai pesan bukai kena sempat dia baca udah tau lagi kami demiri di tau mai kita ngaliah ningga ke program dalam jakok kayan ngau kenyah selamat hari minggu terima kasih kita ke bisik ningga kami sebuah kenyari pun program tu tadi
2: ya Lucia ngojek.
5: Dulu dia cek nah macam tu pesan lalu nutup ya lagi.
6: Okay. Okay, aku macam duite pesan lah dari komen tu. Jadi komen pertama yang hari Suri Josh, kaya mana selamat tengah hari DJ kaya pesan rindu hati. Tu tuju ngagai semua bala menjadi ngau bala ipar nangira dini alai diau ndak ala sebut nama rindu ke kita semua salam saya minta non mutar ke lagu Ari Anthony Usan terpampar. Terima kasih DJ. Jadi danya hari CK Reveal. Halo DJ, selamat berjalan ke pengawal. DJ harap ke Batam rezeki bersampai ngagai petara ngambil diberi penggerai kelikun muncul dalam semua pengawal. Sari dalam nama Jesus Kristus. Amin. Minta lagu Florence ku ya. Hai. Terima kasih ya DJ ku. Okey. Jadi penuh diri aku terima kasih ngai semua bala peninggal ke dengau kita. Jadi aku meri selamat hari Minggu ngamaga meri selamat hari Malaysia tika datai lah. Akhirnya jari aku.
5: Jadi hari aku megak mereka terima kasih ngagai semua kita ke bisa udah bulan kami sepuan. Ba program kita ke Sarito ngarap ke bertemu baru ba maya ke dekat datai mereka selamat nyambut hari Malaysia ke 63. Awaknya aja gibe.
2: Ya, terima kasih ngagai kita sebuat ke udah ngericah ke ngela tengah hari kita ngarap ke kita sebuat bertemu baru mah ba hari-hari ke bukai. Ya ba bala peningat kita sudah terlegi dekat bergulai dengan Rajis serta menggak setun jam abak 34 ajak dalam temuai sudah pernah datai berkonti di tau ya sama-sama kita medak 34 ajak abak Facebook YFM nanti kita akan nemu klien kita sigat dah cukup sikat bak mua aku di tau ya pernah kesi lihat legi
1: sehingga orang menyegipi
2: berau jumpa agi single nak dah tercium ya
0: taman kebulan tadi nen dah taman kebulan nen
2: tau si gino flora tau
1: dia dah bisa ikan dia nen ke tanya meda aja
0: ngambil tu orang
2: cukup saya ada jili saya tanya mana
1: Madana betau lagi nanti gigat ke lagi.
2: Aku dah tahu lagi taban ke aku dah tahu lagi. Okey, tuan-tuan pun sudah pun bak studio nyari terima kasih semua. Lalu aku dekat nyurut kelirik gak ngau tok mupuak dulu aku. Bye-bye.
1: Bye-bye. Bye-bye.

0: Tayo pa pa. YFM kaya kanyang maulaan.
1: Lahina Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.

0: melu dehin sayu kenap deng peji pesok dehin kelo laan te daun kelo kajau alang utuhan naman telo jadi nak lo berasa sayu kenap mentamai lang hak surga bini hak lang o pian nyapau puboh telo lemudu telo ngau ku doa udah sayu ala ageh ala noh lang sayu dahin ni hamiti telo menudu telo asam pejohan nau telo an lemuri bani mata mandawan ni lau ke rasa kenap man Tuhan lah ho awi ni hama ok denak alam kenap tam alam beluan tam dahin beluan lah ho beluan maang alam tak dihin tam anana alam itong geri denak pendamai ha menita melangin dah Tuhan pinang sayo telo dahin Tuhan te dahin tam te tugu mitam te masih tam dalam Matthew G Yolah bertelak dia Emmanuel Tuhan terhentang. Amin.
1: Kehina Radio Kayan Miri FM Bon pukun 22 ngedau atau pukun 6 lebih HRTM klik pilih YFM Bidayuh Kayan Radio Kayan ngebji itam.

Okay, shalom dan lahu sayu ujung minggu mani tamlim dan lahu selovi mani tamlim hui nama kelab bake-bake letak kelengi redo kaya miri FM alavi ani dan lahu kerani tang pejo peji alam segmen tamalang kedua hati segmen PDK peji adahi na kelab. Jadi una lah maus kena mandi jalivan ala upah pani tamlim mata mampuku na puluh dua berlua dodi atau ngepuku na telok lovi ani. Okay, mani tamlim adani hanah puluh telok dua bulan pitan duman 2026 dan lahu dani hati gate dau amigu. Jadi mengkelok salah angin dan dau kelok ya. Dan lahu menitan menteha kucing seria na lunduk bau na pelahu menkelon teha samarahan kelodang kelenghi redo kamera FM pakai frekuensi FM Jikusunong PNJ dan lahu FM Jikusun J.Tusu. Nah, palahu menitam menteha pasal nayak miri kelodang kelenghi redo kamera FM pakai frekuensi FM Pita 5.Tusu dan lahu FM Pitan saya pun kusung. Okay, manita melantai hadale hudik kui naman kelolan teha telang usan lemting apa tutuh dan lahu mengkelolan teha belaga kelodang keleng hira doka Amir FM pakai lupa di S1G G665 kHz. Nah, palahu manita malahi pun Esro dahi My TV amang kelo hadau ne penjedahik ngejeloh channel Esro Setu Suji dahi My TV Tusuji Kusung. Okay, nah, palahu manita melantai halam dalen palahu hawan dalen jaka ani kelodang kelang hira doka Yamir FM pakai radio online tamnu repah RTM klik dahi menita malang hipun Facebook mengkeluh adonai penjedek ngejala live HP radio kayan. Okay, lagu alam buka lasan taman adik oi oh agri itam tek lenghi je lagu ala kenana jirin baya iha telungku mak gerilim mava kenapka dahi men onin aku sengkri itam tek lenghi je lagu ala kenana lungan wan iha telungku mak ika nyalam akui.

0: Hai, ngetak je kering. Jam ke tipung masuk rumah perah ya.
1: Nih, JIK, perah nun hadu.
0: Perah lara mamu kak kurin dalam bajire.
1: Ayau nah. Anan ke kurik dipa. Kurangun nak kujuan ni hak nyihu nama jina min dalam nanti. Ngelugup tu lo hap dalam didu.
0: Ayah, aku pun darah amayau hamak pasu ku lah. Tak kujak kering.
1: Nan, tak im ngepang nalau lau. Utek nak kes re. Men kelok alang kelenghi tengah rangkawak ni, ku kelok ngepang celikin amin kelok ya. Alang 10 minit, alang jimigu, lesak celikin amin kelok, bahitek ngawan hamuk ngeklok. Tiap-tiap tam labat perah denggi. Dahok halaman ni, naiman kalok Radio Kayan Miri FM.
2: Nyamuk Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi.

0: Andy.
1: Okay, masalah video lah homa ok. Saya dah minggu manitam lima jadi manitam utai keleng hiji lagu ala kena rosa na urai ala kuma ngenep kui na nyanyi. Okay, tiada lagu na negeri itam pala 20 minit pukul na telok lewi. Okay, tiada kusang basa dahun bakih tam ampai na kui bara pelalau anau segmen PDK peji adahi na kelok. Okay, tiada bakih tam keling temawa MJ selewi DJ akai lagu ala kena Ricky L. Ngetan buburidan ngawang pahapan itam lim leviani dahin sayu kenap DJ. Okay, so kena manika keling tamawai dari lahut ini bakai tam Asfian Mahyus mempawah Kalimantan Barat DJ sayu levi dahin ceria pak DJ dari lahut nampal ho mandalo abake alon tek leng hirado kaya Mir FM sayu kena pa DJ dahin salam hujung amigu dan lahu sayu bertugas manika. Okey, so kena panika Aspian dahin nanti ni bake tam si Silia Lulau sayu alavi do amigu manika DJ aku anti mina dahin anti ulo kata tabi men kelo kawa akai lagu kena tini ya jak dan lagu pengakai ku teh ku barana aku tini jasi kudang medakna menitam lim na a ya dahin nanti ni aku na barap lalau anau segmen PDK pejedahin kelo lenggak te ada omigu i hati perlu telo do bulan pita na duma na 2026. Okey, tino puku na telo 30 minit itam peji alam segmen surat dengar diamond onan itam peji tek lenghi long ni alam sejarah pukul nepa lebi tanpa ji alam segmen ngelarah jaki dahina pukul 4:05 minit naai tanpa ji alam segmen bitung urip pukul 4 junang hanitam tek lenghi dengah lebi alam pah mau meredo kaya Mire FM dahiman onan tanpa ji alam dengah menhawang dale delahu tepat pukul 5 lebin ai tam sente payang jaki tek lenghi dengan halaman angkasa puri Kuala Lumpur dahin pukul 5 junang itam peji alam segmen dengah keliah dahin menonan itam peji ala program Biz On Air dan lahu tepat pukul 6 lebih ai tamlasi ngejelo segmen PDK peji dahin kelo kena hanau segmen PDK lama toh mapukul na telok levi atau ngepukul 6 na'a kena na lim dan panau pahapan dan lahu dan mauk info man itam lim. Jadi kerana empat netang pejabaji alam segmen surat dengar tutup lenghi je lagu ala kena Maria Shandi ihati dia mengerti
2: Radio Kayan Miri FM I like I like.

Okey, kerana jam tam hakonti hati 30 minit terpukul na telok lovi tenok kerana tam pejapaji alam segmen surat terdengar. Okey, surat terdengar alam unalah halaman lawas tinoji hamin halah ha blok A kuartas kerajaan Sundar tutung 50% malam di. Nyodahun pusat gerakan operasi PGO Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak tusah tutunganan jadi alam pukul sayak malam empayan pasukan balai bomba dari penyelamat BBP Lawas Taipala Ngavan Anan alam pukul saya 20 minit malam. Jadi hamin struktur separuh kekal layang 30 kali 40 kaki persegi dan lahu emtek daha melok alam hamin Anan. Dahin anu si tedaha alang melavin alang tega. Jadi pasukan bomba pelalau maram tusah atutung anan pakai aji hos aru dua atuh kaki. Dahin dua nozel alenai mensumba atak. Dahin dua nozel. Dahin sumba atak alenai mempilih bomba alang teha ngavan anan. Jadi apa yang nana dan anda kawal alam pukul pita malam dan lahu operasi na pelepek anda nana alam pukul na pulu pelupat minit malam menuh ngavananan menglan sayu. Kahum pelima anggota BBP Lawas alam Malavin alam operasianan dahin alam kepala na PBKG Mursin bin Timol Malavin Jiven CFRT Jiluri EMRS Ji Aklita Dimax dan Luri Taki Ata. Okey nah kita dengar alenai man lawas. Surat terdengar lembai loh lenai menesarikai tino halah ingat mayan bun sipek haji kebun deng en petasa kenan anggota balai bomba dahin penyelamat BBP Sarikai malam di. Ketua BBP Sarikai Vincent Baling Kuma dalok terima dah buka alam pukul saya 30 minit malam empayan pasukan anggota Tepala Ngavan Anan su 4 km men balai. Jadi menudala tang palang Van Anan hanah anggota bomba nginang ji halah ingat ada kaya alang te haji kebun apa dipa hamin daha alang pubung dahin dalo anggota bomba anidi. Jadi hanah dalo pakai ubung pelindungan diri nurepah PPE dahin lahu nutung halah ingat Anan. Jadi operasi na maton hana dalam pukul saya 42 minit malam dan lahu deng endak kawal dalam pukul saya 46 minit malam dan lahu pelepek endana dalam pukul pitan 4 minit malam. Jadi Vincent lahu pehitu kenang kahu meja ala hadui norepa kira te puya halah hingga tanah sendiri dahin lahu awi hadang lalau pubung dahin adalok pihak bomba ja hadui petasak halah hingga tanan deng enak dahin gaya alang tenang. Okey anak ananji dengah alaneman sarikai. Okey manita mlim manana dua dengah da aku si manita mlim ngejeloh segmen surat dengah dahin lahu surat dengah dari tam kelengite jaka alampia lebih jima.

0: Men aku Widya.
1: Nun hai dui ka. Aku Viviana.
2: Ini sama om saya genap.
1: Amin pa'an peci dan dedekan.
3: Saya besok alam denak Tuhan tam Yesus Kristus manli mitam panak bau kayan. Akui Tomir Menjok, pengerusi Persatuan Kayan Sarawak, Jangan Miri, Jangulaan, Maok Sayu Kenap, Teh Awahani. Aku ingin sang baraok, marong ji hadoi, alam kalau PKS Jangan Miri, sang naman hitam, Teh 16, nebulan pitana nih, ihati datelok minggu maring, alang sang neatangan nih. Uma Forum, Jalan Padang Kerbau Miri. Ji tengah ayat hadui alang telok piah sengna ja mepanglim pahukayan alang teh hamiri lau menlim itam pahukayan alang teh naik kakak hamiri teguanan dahin liwak

0: ja itamlim dang nai ja kanan laho ja atang tamlim pajamat paji tehang tam takaya lain kenap ko laho ja telo pahukayan ala bani ngawan telo pepsuk peptang dengah tehang telo lim ani na ji hawa alang atak sai wulan ngawan telo panak paharin nai pepsuk menjeloh keliah alang an kalau permai menitam. Jaka dahin ngawan tam sang na hari keluarga pikir cawangan miri 2026 ini di Hana Hawinuni. 26 di bulan pitan 2026 ya hati dah telok minggu mari ngelang sana atangan ni. Patgu te daum cuti hari Malaysia. Matoh man pukun saya jihma atang pukun palewi. Cengulaan ngapana ya hati hauma forum miri. Jadi api atau alana hawa geri panak dahin bakai telok lim. Tedau lang penuh berkata ni ja dang miat tena tehang tampo kayaan hamiri ni itu pantes slogan terlalu hati pogun pepayak pebju tehang tam rantua saya kenap Tuhan memberkati itamlim.
1: Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadwi lang imna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok na. Ika haman nak na, ika haman na hadwi usu, ika haman na pengumuman tek kreativiti dihin uge kat dalam hadwi lang imna. Asen hadu, WhatsApp kami 0GG, telok ji saya 0GG patusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miri FM 0GG, telok ji saya 0GG patusu. Radio Kayan ngabji itam. Penghinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmclick.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nyepji itam.
2: Okay, masa lebih dan lahu ma'u kasung lara menitam lima jadi maditam utai kelenghi aji lagu ala kena BEM lung laputi hati pernah nah jaka kak petang nah jaka na urip emaang. Okay, tengok lagu nang kiri hitam pala 44 minit pukul na telok lewi. Jadi yang panakui sengkiri hitam tak kelenghi lundau ni alam sejarah. Tini aku sengkusi ke lundau mendali hitam Sarawak darat telok dau alam akala men laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Okay, dan ni hanah pulut telok di bulan pitan tino pedah lewi ani bahwi belare hak kuri-kuri ngavan hak dalih hudik dahin pedah malam jerbu tek pelupat ada bulan pitan ni hatiga tedau satu tino pedah jihma usan hak kuri-kuri ngavan hak dalih hudik pedah lewi bahwi belare hak kuri-kuri ngavan hak dalih hudik dahin pedah malam usan hak kuri-kuri ngavan hak dalih hudik. Okay, tedau dua ihati 15 ada bulan pitan tino pedah jihma usan hak kuri-kuri ngavan hak dalih hudik pedah lebih bahwi belare hak kuri-kuri ngavan hak dalih hudik dahin pedah malam usan hak kuri-kuri ngavan hak dalih hudik. Jadi hanadau jarun terodau ani hati mana 24 ateng 35 darjah Celsius dan lahu angkiok bahwi belare hak kuri-kuri ngavan hati hak dalih hudik. Okey, dan anak kelundau mendalih tam Sarawak darat terodau jadi aku nginah manitamli malantino tua jaka ni mengkeluh hadau kusi agak ada kelotih mana kui hak konti ini. Okey, dah ingkirin aku sengkiri hitam teklenghi lundau ni alam sejarah dan menonan item sentek lenghi jilagu ala kenan tresido alangkuma urip ani iha naji hawa.
3: Nun alang jadi doani.
4: Dawani putelot do bulan pitan duman 2000 di Majlis Pelancaran Projek Hadui Ngemaju UNA Hasabah Kruin Simunjan dahin an Ketua Menteri Sarawak atau petinggi Tan Sri Haji Abdul Taib Mahmud Pelaung. Alam dahau barana, iha bara, hadui gabung tanah adat, bumi putera NCR, sangan maju, nusiha sang ala sayu, mendaha ala hipun tanah tua, bi, lahu ala sayu mengkuna bangu haji tata. Yalahu bara, ubung asas tiang alat alun, nguyo karen dahin nguyo ata, sangan sedia, beh membuka awang hadui, jadang mihat urip kunan bangu hata tahinan. Hadui ngelodaw alang unalo, sang ena, alang tipu, 36 bulan menuhadui nuvu ena. Projek alang melawin ayan 7,700 hektar tanah ensiaranan, sangio maukawang hadui man 500 laung kelunan, peji dahin hadui ha upis dahin haladang. Projekanan angio melega 40 juta ligit dahin ansabal kruin plantation senam berhad gem, hadi peji dahin pelita holding, dahin sing sumling realty Sarawak senam berhad, anak serikat KTS Group of Companies.

0: gini gini.
1: Akan ana je lagu Tuhan apu boh Tuhan mengatur lagu negeri itam pada 50 saat minit pukul na telo alavi. Jadi panita pojo paji alam segmen ngelaraja ki tina kusangkusi je info manitam lim. Okey tina program vaksinasi anti rabies microchip dan
0: nak jadi kelolang kelangnya kau lebih tahu mana dia ni.
1: Akan ana je lagu Tuhan apu boh Tuhan mengatur lagu negeri itam pada 50 saat minit pukul na telo alavi. Jadi panita pojo paji alam segmen ngelaraja ki tina kusangkusi je info manitam lim. Okey tina program vaksinasi anti rabies microchip dan panita pojo paji alam segmen ngelaraja ki tina kusangkusi je info manitam lim. Okey tina program vaksinasi anti rabies microchip dan

0: Narah Jaki, Radio Kayan, Miri FM.
1: Kita Sawak sangat bertuah. Baku Agi Dono saya situ melancarkan Sarawak Water. Si semua negeri negara ada air tau tak? Kalau di Afrika ada sungai Nile daripada Mesir berkongsi dengan negara-negara Afrika. Kalau lah sikit negara yang atup tap sebelah ya saya ada air tak berkelahi ya. Dia juga di Indochina. Indochina sikit ya. Sikit ya. Sungai Mekong. Siapa kongsi? Kambodia kongsi. Thailand kongsi. Semua negara Asia kongsi sungai. Kita Sarawak bersyukur.

0: mengarah kepada kita dengan begitu banyak sungai. Sibuk air kita. Sungai ada air. Nikmatkanlah airnya dengan ilmu.
1: Nona nak ok dengar jarun telok ngupi-ngupi melarah jaki biji dahin Radio Kayan Miri FM.
2: Radio Kayan Miri FM.
3: Okey, so lebih dan lah usul kenapa Mani Tamli menanah segmen ngelarah jaki. Dahin kerana aku segeri tang perlu pojok peji alam program Betung Urip.

0: Shalom. Sayu do migu menitamlim ala nyala malam Tuhan tam Yesus Kristus. Sayu telinang alam Yohanes tulanji ayat ji atang pulu saya. Alam jo Yohanes ani habara daho alang te dahin Allah menaring lelan. Menaring lelan ute nah daho. Daho ati nah te dahin Allah. Daho anana Allah lahu. Menaring-aring iha te peji dahin Allah. Lim-lim ket nun-nun iha alang nana. Awi iha amte ji nun-nun pah amte nelaun. Halam na urip te urip atih na alang Allah kelunan. Malah na Allah atih alam lidem. Lidem atih pa amdeng pekalah na. Tena jil kelunan an Allah nyihu arana Yohanes. Iha na alang nai jadi saksi. Ja iha bara marung Allah ati. Ja lim-lim kelunan dang ngina kenan na. Nusi batung na alang Allah ati. Bi iha nai ja iha bara marung Allah ati. Allah alang lan ati. Alang na malah haut-haut laung. Iha alang te nai te usun tanah ani. Iha ti, iha te usun tanah, iha nah alang palaung usun tanah ani. Bi huang usun tanah ani amjam iha. Iha nai atang hakat alang anun na, bi daha alang anun na am ala iha. Bihihi alang ala iha. Daha ati nah enak na jadi anak Allah. Iha ti daha alang ngina te arana. Alang paun daha ati nusi nah daha mendaha. Nusi pa menbarik batung. Nusi pa menkenap kelunan. Bi men Allah. Daha ati balui kelunan. Dahin melok te hangtam. Itampah ninang arana. Aran awi anak alen. Alang jitua alang nai mentamantam. Ihapah penuh te asi dahin tenang. Yohanes bara marung iha. Dahin medeng. Kena. Anina iha. Alang akuma deh. Iha alang nai ngebaya te akui. Iha nah alang tai una te akui. Awin adang iha te una te akui. Awin men asina alang nyungai tamlim ala tulan asi. Dein asi alang amte ketapa. Awin Allah meih tebara menuna men Musa bi asi dehin tenang nai kenan Yesus Kristus. Jila umpah empayan nginang Allah menaring-aring atang kraini pah bi anak alang jitua ati alang alam sepakang tamantam ihakna alang petula ihak. Jemaat Tuhan ala kenyalam malam Tuhan Yesus Kristus. Minggu ini telah sang kalai te jodohan Tuhan. Alang ak namai menitam, alang Tuhan ubara menitam, putung-putung muriptam. Di hati, Tuhan mau urip alang sayu. Tuhan mau urip alang sayu. Jadi batu urip telo. Ala akbaram lebih ani. ihana Kristus nai una menitam. Kristus nai una menitam. Sempena itam sang sambut kelahiran Tuhan Tamis Kristus. Liwang kenap tam peji di panaparin. Beloh daratam ampeji. Ampebung. Ampejamat teji rinji. Bilam hanuti. Usia ati naji alasan menitam. Na itam amdam nabara sahu Tuhan ati. Alam urip kinah telok te Tuhan tam Yesus Kristus. Ihana. Migo ni. Tuhan nilam menitam. Persiapan tam. Kinah tam te Tuhan tam Yesus Kristus. Surat Tuhan ani lang ubara menitam Yohanes. Tulan ji atang ji joh ji atang perusahaan ni deh. Alang nak bara Kristus ati muok Allah atau urip alang tenang. Ihane usun tanah ni. Usihane tua tapi hane usun tanah ni hana muok urip menitam. Menjong bacaan alang upiah piatam kelengi la ang basa mon telo. Ihana tepat tu alang pelu telo inang alang murid telo te Tuhan tam Yesus Kristus. Alang una lo ihana Tuhan lang ubara. Iha nai maupurip iha lang u aring-aring johna ne mauk Allah ti menitam. Jadi alang una lo ni hana telo sanginang abin itam kulunan ni murip alam lidem alam ampe harapan ane yang pertama itam kulunan murip alam lidem alam ampe harapan ane natawi Tuhan Yesus Kristus nei hausun tanah ani maok pengharapan menitam. Amin. Pia-pia tam kuma pengharapan alam Kristus. Pengharapan alam Kristus. Usite pengharapan te jiji laong manita. Usite pengharapan alang neman pemimpin-pemimpin nati. Usite pengharapan nati lang neman usuntanani. Bi pengharapan alang Tuhan baraan ihakna pengharapan alang kekal alam Kristus. Amin. Analang unak. Yesus ne usun tanah. Iha ne jadi raja tam. Iha maok pengharapan menitam. Abin itam jam itam kelunana ni. Kelunan alang murib alang melidam alang amtek pengharapan. Analang una. Jadi yang kedua. Perlu telo inang. Tebatong telo sendiri. Menjodohan Tuhan ani deh. Iha pabara. Usiha semok pengharapan hati tua. Bihapa semok janji nak menita. Janji alang ne tula te anak jina ati. Kristus ati. Janji alang nak senggeri itam ne uli palaiha menkelunan alang ngina teha. Alang menglan-lan teha. Igem Yesus ati jadi laki nak lajak nak taman nak alam kinatam. Alang kedua, kelunan alang murip alam lidem iha ati kelunan alang paan bau kenep. Bau kenep sombong berniha. Bau kenep jika tahana raja ni bukan azah. Iha kelunan raja alang hakuma, iha kelunan alang tua, alang hipun daven, paling kaya kelunan ha, kelunan tuge, besi hajam, awi menpaun limtok ati terjadi hana man Yesus Kristus, pia-pia telok kuma, limtok ati terjadi man Yesus Kristus,
1: lentok at ang terjani teusun ani man tu hantam Yesus Kristus o siya man saintis o siya man dukton o siya man nas o siya man pemimpin o siya man kulunan at o siya man ogetam bi man Tuhan Yesus Kristus abin hanuti mang tro bokenap abin lang bokenap ati hana murip alam lidam ataupun sombong tamak inak lori lang nyalam malam Tuhan tam Yesus Kristus anana lang kedua kunan alang murip paan bau kenap sombong jadi Tuhan lang baraman itam mang layak bau kenap ay man bau kenap atina itam am jam alahati awin man bau kenap atina itam am terima damai sukacitati tawid man bau kenap atina berkat ati paan tua ya paan tua amte kitantam berkat sejasmani berkat rohani ya ayin bau kenap tawid bau kenap atina ya malaikat ya berarti lengan Tuhan percaya hati deh legak ang Tuhan gak teng suntana ni ena bo kenap bo kenap bo kenap o Tuhan ati bi Tuhan usia hangenap ai nuti aku garik man ade ko na lang bo kenap ati usi ha ipun davana lang may man Tuhan ko na lang bo kenap ati usi ha jam damai sejahtera usi ha jam sukacita abin ni ha to alang napalati abin ni ha to alang napipun ati abin ni ha to lang jam limati bi peluro jam limati nai mentuhan tam ya dan tawit na ha ni usun tanah ni urip dena ni mo Allah menitam terang ya ajaib freman Tuhan alang ketelo kelunan alang murip alang melidam penuh dengan ketakutan kelunan alang murip alang melidam penuh dengan ketakutan takut matai anak di kelunan ni takut kita meni kami pun berkat kumantam kenung kami pun tejimajina takut tam pelan menak itu kati takut tam te urip musun tanah sengnilan te bulan duman lang senetang takut tam firman Tuhan bersyukur berterima kasih na Tuhan paan eh Tuhan awin kena ketakutan atina alam menjejaskan itam itam amne lebo te urip kinahtam te Tuhan tam Yesus Kristus awin kanan ketakutan atina takut menbatong itam matina alang na itam paan paan ngelamang usup tam te takutam paan itam inang urip ani am te hapantam te urip ani kinahtam te Tuhan tam Yesus Kristus awin hanuti semangat lo jangan patah amin awin Tuhan bara karena ketakutan natina itam amjam Allah itam amjam tenang urip tamte Tuhan tam Yesus Kristus kenapa harus takut Yesus kan ada amin amin anu kusam takut Tuhan Yesus te urip tam musun tanah jaki bi Tuhan nemne ne usun tanah ne mau urip menitam denak menitam amin jadi amin hanuti jika ta Adam dan Hawa ia takut awin hajam ha ulega kalam dosa da mahuk batung da ya bi Tuhan ngenep menitam itam mau urip ati itam bara salata munan Tuhan bara nun lang perlu tam akete Tuhan ati Tuhan ngenep kelenghina Tuhan sedia mau urip alang ngelimati menitam amin jadi alam nunan mang tolong murip alam takut murip ni tampaan nginah te Tuhan murip ni tampaan igam janji Tuhan te alam kinah tolak te Tuhan nitam Yesus Kristus amin Tuhan ni hausun tanah ni mauk dena mauk sayum menitam menitam pun alam nginah paan tiha alam Yesus Kristus haleluya alam terakhir alam keempat alam Jofri mentuhan alam teloinang iha bara tena ji kelunan an Allah nyihu arana Yohanes kelina
0: iha nah alang nae jadi saksi. Ya iha bara marung Allah ati. Ja limlim klunan danginah kenana kenan Yonas ati.
1: Jadi jemaat Tuhan akan nyala malam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menai Yohanes pembaptis jika ini ya bara dengan sayulan nanti teji lau ngelang seng ne alang ne unak menakui halang usdia menitam lim kurina
0: wah nana itam seng sambut hari Natal.
1: Haleluya. Jadi di waktu itam seng sedia menyebut hari Natal perlu telo inang batung telo ayunan nunggu mana nih
0: perlu itam harus juga menjadi saksi bagi masyarakat, bagi jemaat Tuhan alang teh.
1: Nah untuk telah menjadi saksi, saksi telah menbatung telah, saksi telah menurut telah, saksi telah mendahun telah, menmata telah, saksi telah mempemikiran telah, menkenap telah, itulah jadi saksi bagi Tuhan.
0: Amin.
1: Sama Tuhan telah memilih manusia untuk menjadi saksi Tuhan nanti teh usun tanah ini itam lenginah teh Tuhan. Jadi perhati dengan baik-baik. Manusia dipilihkan Tuhan ini, itam ini, jai tam jadi saksi mentuhan Allah tam lau di hari menyambut hari Natal.
0: Mang telah jadi saksi jika telah mabuk, mang telah jadi saksi jika telah menghina satu sama lain, mang telah jadi saksi jika telah seng bara daun Tuhan di jika dokan anak tua ataupun hari Natal hari Christmas tua, pijadilah saksi heno tua tam tek.
1: Usia petrosan jadi saksi mat agama tua, mat suku bangsa tua, tapi jadilah saksi menlim kelunan alang tek dintelam.
0: Amin. Anana, dahun Tuhan alang dang baraman telok domi goni bina dahun Tuhan ini na telok semangat baan bersiapan telok di hari Natal ia akan menjelang.
1: Haleluya.
0: Telok na harapan alang Tuhan nojok jatuh paan murib alam terang Allah ti Allah firman Tuhan. Saya utar supaya Tuhan Yesus Kristus terima kasih men firman Tuhan alang u keme pia-pia pekale lebih ni Tuhan. Ika ubaraman kalau awin kami jam menunak Tuhan kalau murib alam lidam bikre ni kalau jam Tuhan lo une suntanani meuk urib alang saya timan kalau ja kalau amala takut hati ja kalau jadi saksi ke Tuhan ja kalau paan ngliwa kenap amte urip alang mawati tepu sumbong ngati Tuhan bi kalau liwang lalan ja kalau jadi anak Allah alang paan panau te terang ka Tuhan Yesus Kristus berkati kalau lin inopah kalau te jarunan di Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan te persiapan kalau batong kalau di hari Natal ataupun menyambut kelahiran kak te bulan perdoaan ini Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Ini sebayang kalau lembaran ke Yesus Kristus kalau sebayang. Amin.

0: swasta. Banyak insentif kerajaan disalurkan melalui MyCard, daripada bantuan kebajikan, kemudahan kesihatan hinggalah pelbagai program rakyat. Inilah keistimewaan yang dimiliki oleh setiap warga negara Malaysia. Sila periksa keadaan MyCard anda. Sekiranya chip rosak, hilang atau MyCard sudah uzur, segera lakukan penggantian di Jabatan Pendaftaran Negara agar hak dan kemudahan anda sentiasa terjamin. Inilah komitmen madani. Dengan dokumen identiti yang sah, moden dan diyakini, rakyat disantuni sebaiknya. MyCard, identiti anda, kebanggaan negara.
1: Radio Malaysia Kayan, Pejirhin Kelok. Radio Malaysia Kayan, Pejirhin Kelok.
2: Okey, selebih minit timeline kena terus pejah-peji alam segmen dengah man hawang dale. Okey ni aji dengah lan man Jakarta tinoji kapan Virgo Transport 8 alang agmudan 243 laung dahin anak kapan alang aleput padek hak laut Jawa Indonesia pesun doa ni di tegu dalo kira belayar man Surabaya hak Jawa Timur tepala Banjarmasin hak Kalimantan Selatan. Jadi Ketua Pejabat Mencari dan Penyelamat SAR Banjarmasin G. Putu Sudayana Bara dalam terima ada buka marungkah padanan pade alam pukul 40 minit ajihma. Jadi Putu kumak lahu tinokah padanan lekak mana Surabaya tek donam di dahin lahu bayaloh endaha pesuk ihati sepulu batok nautika men pangkalan pebeh hak Banjarmasin. Ihabara jibilun bawang dahin dua kapen penyelamat anakai tepala ngavat anan dan lahu pasukan penyelamat kira peji dahin agensi alang habeh ja ilau kapen anan dahin lim dalo alang ate alam kapen anan. Jadi operasi pebehna lahu melawin seladu dahin polis Indonesia dah berkuasa pelabuhan Banjarmasin dan lahu ejen tempatan kapen anan. Jadi hak ke ja lima panak dalo alang te tugung kapananan dah hen kunang ka hum lahu ja paen pidah dah hen ada hobara alang amaring tabit ge adau tabit adalo kira paen ilau dalo hak ngavan anan. Okey nanah aji dengah alunai menaja kata. Okey manitam lim nanah aji dengah manhawan dale dah kusi manitam lim lebi ani. Dahin lahu dengah manhawan dale dan itam keleng hite jaka alampia lebi aji ma. Jadi kerana aku senegeri itam, te keleng hiji lagu ala kena napas tengau ding ihati Tuhan ikanah u akui.

0: Alang te habaram dahin belaga paan nak peji dahin radio tam.
1: Tips paan mage jaka daw taga. Tangan dui atak tua, menglalai dui atak kefen, atak bisa nurepa atak alang mi. Pakai basuh nyipih dahin seluar, mengkesahna senaman alang bahat, dahin menglalai darah gak tan lasu dau. Awi batungka telapo lasu, tena ilo ngaban alang nyingau dahin nyingam, ala besahan basa, an usut tek batung dahin kahong, nurepa dangduh japah ngam batungka. Dahok halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.
2: Serap tuk buadian
3: legagak metegong
4: te ujung patah.
2: Oh ling anak-anak kayan asanya radung tangan na sekolah.
5: Okay, masalavi dan lahoma o ka senglarah mani tam lima jadi jam tam ha konti kreni hati 55 minit tapuku na palavi dan laho malak ta 5 minit talaan ampayan apuku na 5 lavi tuna puku na 5 lavin a itam sate payang jaki tai kelenghi dengah man pa dengah angka sapuri Kuala Lumpur. Jadi yang panita sate kelenghi je lagu ala kre Alex Lihan hati lo kuma saya kenap aku nyanyi tinik ro masalavi dan lo selabau madalah bakai-bakai ta malang unai majausu ngajala live fa page Radio Kayan selebau mana Cecilia Lulau Helen Anyi Kebingau sayo lebih mana Samuel Lahang Bosikah Duten Kitan Uban Catherine Ubung na pelahu mandi DJ ada Ben Ke Baja Ros Tarangla selebih man reading keling temawa MJ dan lahu bakai ta Richard Lingan. Okey dan lahu mani tamli lantih noto jakani ama kelo hadau puja-puji keling Radio Kamir FM atang pukul 6 lewin a pakai radio online tam nerpah RTM klik dan lahu mengkelolong hipung Facebook ke anana kalau pejadih ngejala live page Radio Kayan. Jadi kerana aku sendiri tam pelalau pejauh peji teklenghi lagu alang kuma sayu kenap aku nyanyi.

0: Ya nyawa tiga selamat datang dan selamat pemungkejaya ke usai tali dia tanya siap puluh telur tebulan PN umat 2026 siap tahun minggu ilu kok ngeringa dengar cinta lidio kenyamir FM pemungan ini bungan. Mong sekolah pemeringan PUM kan tak perlu dua ada PPD kat Sarawak ke buka kuat pengalai nembam. Keputusan ini hinanana asyik nang tren terlibat baca indeks pencemaran udara IPU mengikut kenyataan Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak. Puyan ini kaum ngan PPD Kuching Padawan bau lunduk semarahan ngan Simunjan. Pekuai dah buka inana PPD Sri Aman Kenawin Julau Maradong Bintulu ngan Tatau Sebauh. Nak berpengina sekolah kan tak PPD Serian ngan Lubuk Antu tem ida mekep nuat ngan abek dua-dua daerah ina rekod IPU ke entah dua atau. Ini pa alak bagi keselamatan ngan muang aktiviti ke awang kelas ida pekenak nuat dalau IPU suwek cina ci atau ngan anak pekina dalau baca IPU untai empau sekolah ina ke ida mekep la ngan IPU suwek cina dalam pekina pelaa suwek cina lemak atau guru kaki tangan sekolah biar perlu tes sekolah dengan dalam pekina apa lah Kementerian Pendidikan dengan gayeng pekua agensi pengurusan penjana negara NADMA ke nulat kepak ngantung palak sekolah yang siok penusa paratlan ubana siok mabun sam. We amai perkatung apa nabi on tematan anak dekat sekolah dalau datu sakimat ngana pasentuk agat anak da semai ngana perlu maklum kedi palak pihak sekolah. Pejade na kejohanan sukan ya on taraf antara bangsa ten Sek Kumpin Sarawak jadi tuan rumah sukan C 2027. Timbalan Premier Sarawak Datuk Dr. Sim Kuhian ya kuma kejohanan kwa ina ina na jadi capuyan ya sedia atlet tempatan medan kenai temasya ina o. Penyertaan peserta antarabangsa ina na ka awang na awang pa, kuma atlet tempatan ten penyukat da jinana jadek nepuyan inalan yang ni aku ma pekina dau siok mekep kejohanan terbuka antarabangsa ten pin bowling Sarawak 2026 ka Kuching. Kejohanan terbuka antarabangsa ten pin bowling Sarawak edisi ke ayah ina inana peluak siok penyukat negeri ini ngan rekod 6 da 6 atau 63 penyertaan ngana kaang negara yang alak bahagian pergi ngana Singapura, Thailand, Hong Kong, India, Taiwan, Vietnam ngan Brunei Darussalam cin oh peserta cin petipo Malaysia. Telu cin lema demangsa penusa bilun abang perkhidmatan duktun madang FDS kak Long Lelang matat ulek cin nak miri pala ukok da klinik da bagi gayang tengelingat ida hinana tekak Kelantan Negeri Sembilan ngan pekinapa kak Kuching. Patai Dr. Ainul Baraah Kamarudin matet kon bilun tentera udara diraja Malaysia tekak Kota Baru kek-kek jam ayah kenempam dah. Ngan patai pilot Kapten Zainul Afiq Bisham yang matet ngebayak perkhidmatan mas kargo jam 20.20 beluak tau tekak Kuala Lumpur kena ada tangki ni kat Negeri Sembilan bagi urusan ngelingat kat tanah liang Islam kat Senawang. Usa misi Dabra Moset yang idangkin bayak bilun tekak Kuching jampian mempam yang urus kun layang-layang aerospace Sendirian Berhad. Usa Alexan Adit Henry ngan Jesse Payak Jok ida nyuak mewaris data ini ngan ida dua pekiok ke mata tekak liang lambir nempam. Ilu pekok ngeringa dengar cinta lidio kenyah Miri FM. Operasi nyalai penusa dadah ke negeri ini pencok ida ngeret kini inana puyan ngurang lah kadar jenayah dia ca. Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah Yakuma ida dia ti penyalak dadah ini nana adang ti salak jenayah dia ca. Ina ukuk gayang ya keretlan ida ke alak kenang kelunan dini ini pun nak penukan adang gunalan gayang pekuak Cina masyarakat wakin rakyat dengan pekina apa agensi ya on kaitan mampu pihak berkuasa nuyan penusa jenayah dini. Kusi malaumat cin masyarakat gunalan nak penuken gayang nyalai ngan pengot kasaan sukat pejade ngan lebih berkesan ngan kenapa ya petirak peginadau kumaklunan dia lah dengar kelepas sesi dialog PDRM Kontingen Sarawak kat lawas. Bagi cakap bulan ca abis bulan ayah umat 2026 dua atau ayah puluh lemah ada naan kes dengan dua atau PM Pulau Cia tangkapan ya idati ya un kaitan dengan penusa dadah lepas rekod kat daerah ina. We amai dengan penjaga sukat alat keputusan biar matat anak datang ke sekolah dalau tu sakiman pala agat anak dah dengan penusa mabun sab nak kini. Nak pepekina puyan ini perlulan maklum kini pala pihak sekolah dengan Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak JPN di sio kenyataan kuma gayang mekep nuat sekolah inana sukat ke naat se katuk cin jawatan kuasa pengurusan bencana negeri Sarawak jaka ya buat mung opis pendidikan daerah PPD ngan institut pendidikan ka enta ida pekua menawai apan tiga yang pencegahan bagi jaga agat anak sekolah ngan jinan awang ya panangan mabun sab nak ini JPNS pekato apana agat ngan sengela keselamatan ngan kesejahteraan mung warga pendidik perlu alat bar kidi. Ina tok dengar tau ini dengar yang lepas sedia ku Ratna Nasaimin ngan Nur Akila Arbain Cin Amin dengar RTM Kuching. Selamat tetap salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Tiga tawai.
1: Dengar RTM badak dengar mading petipo Sarawak.

Pemong Kejayaan dengan DJ Annie Bungan.

RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei App Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM.

Ya, okey, tiga tawar saya nak kami kamu dia bersiaran yang lekat usia tali di Okenya Mira FM. Selamat tetap kami kamu senang kita berkira cinti tu kamu dia suka bersiaran yang lekat. Selamat naik kejai. Ya, tahun ni puluh telur tu bulan PN ni umat 2026 tahun minggu. Ya, selamat tahun minggu. Laku mak ilumong. Harap nak tahun ni suka nengkin catau yang lebih tinggal lah dalam mudip lah. Nang inu-inu ya iluti singkat-singkat liwai dengan pekin apa. Assalamualaikum dia kerja dengan lakak usia tali dia kenya Mira FM sekarang kek ya. Ikam dia mana yang bersiaran dengan letak ini selamat naik kerja yang tahun minggu tak buat tempat tahun ini. Ikam dia lepas mata mesej ke live chat. Ya tiga tawai kumah Asfian Mahyus dah pilih ke baca duk kenawin dengan pekina pemesej madang yang necin very rose. Nak aki baca aki dia lah ya. Selamat tetap kumaikam bong sekarang kek. Ya nah kempi-kempi tu sekarang tempat dia mana yang bersiaran dengan letak ini nang jam yang keteluh ya ikam dia kejaya ngalang banyak siaran radio pengalai RTM Klik saluran Astro ya tujuh ca tiga tawailan ku mereka mengana kena ini orang apa ikam lepas ngeringa dawa siaran cin radio kayan ya cin jam teluh abis jam lemah nak kini hilo bersiaran ke use tali dia kenyah Mira FM. Ya, tiga pas kena kenang tahun minggu tabuai ini. Okey, kengkini lu tenasik nang program pengelan minggu ini. Lu nyok tiga tawailan kumah Fada Joseph. Ya, lepas sedia program pengelan letau ini. Ya, tiga tawailan kumah kemung. Dia tem kerja yang ngelengan. Kena inang kita patah nasib baca gaya awang. Sena ke medan lu nasib baca gaya awang. Ya, naikin upis Jabatan Meteorologi Malaysia. Taup ini kak mirih lu nasib on bayo berkilat kak kuda-kuda ukok ngau nak tem siok mabun sap. Ya, jadi kak tak nak merek dengan nakik ya. Okey, dengan pekin apakah Marudi temun se mabun sap lepa ya siok ka ina dengan tempat teka telang usan medan nagai awang ke telang usan hilo nasi tetap ini on payo berkilat ke kuda-kuda ukok dengan ngau nak ke on mabun sap lepa ya jadi dengan pekin apa ke belagah ya. Selamat naik kejai ke usia tali dios dengan nakik kumai hikam jaman yang bersiaran dengan lah ya pegetu nyukong iro ka usia tali dio kenyah Mira FM. Dan dalam pekin apa? Mungkin tempat nasi gaya baca IPU akik kusi kuma ilumong akik kusi kuma ilumong dia on ka tanak mirek medan lo nasi mirek lan unta se mabun tapi ya nah nang tak ya sederhana pekin apa ka ILP miri ya hatem kuat nang tak ya sederhana ka miri ka sama laju sederhana lo pa hina 60 ayah baca ka bintulu pa sederhana ina 70 ayah ya tepat teka muka apa tem sederhana hinana 70 dalam la teka sibu ngan hasari ke luna ase ke tem ke sederhana lok pa kurang cina ca ato jadi nak kini luna ase ke Sri Aman minan luna ase ca ato 60 telu inana tak ya bion sehat ngan pagi napa tepat teka kucing ca ato 50 lemah ngan ka samarahan jatuh 50 telur jadi nasi info ok kusi kumai lumong sekarang nak kena tempat tengering adau program pengelan minggu ini ngana penjata tempat tengering adau program pengelan minggu ini sekarang nak nyawa tiga tawailan kumai kem jadi anti kempi-kempi ilu pencong ring adau pengelan segmen pengelan minggu ini.

Selamat to minggu ngan selamat petego senganak emong dalam ngadan Tuhan. Ja berkat Tuhan nak komailu ilu nek limpun ngan ngening dau tera Tuhan. Jen bacaan-bacaan dalam minggu jai tegan ilu sembayang dalam ngadan namai ngan anak ngan berwa bue. Amin. Ilu sembayang temame Tuhan Yesus lepa badak kumailu cin kena. Amai ilu ya dalam syurga, tekep tamek pejung ngadan ko ya bue. Pau na penglajak ko ni abe, uya na penglo ko kusun tanah ukoban ke dalam syurga. Kudak piko nak pengumuman mame, mesau cin ame penyalak me. Ukoban ame lesau dulu dia on salak nang ame. Ayan buah ame te supe kon pengetan sitan, tapi nakau nama sini aja ad. Amin. Senganak kita mengadakan Tuhan minggu dai lupa masuk dalam minggu pengalai ke-24. Ngan Injil ilu ala cin Matius bab puluh ayah jale 20 ca pabek telu puluh lemah. Nai Petrus palak Yesus ngalemutu ya. Aha amai kekuda lewai senganake senteng kuyan penyala nengake ngan kekuda lewai he tekep kesau penyalaan nengake tupa patujuk lewai mu ondau Yesus mipaya abe atujuk lewai lah on sepuo tujuk lewai tujuk pulok uban puyan pengaren ala ukoban puyan calaki paren ya ngimet kepeteneng surat utanga ngan panyena. Dalam wanading kepeteneng surat utang ina, nai dulu ngin causa nengahang panyen dina palaya. On utanga kudak-kudak juta ligit. Mok panyen ina kasib abe on inu mana kenyua utanga are. Ina ukulaki bio ina cok dulu tei matu panyen ina tai ulak dulu pergi ngan letoha ngan dia anak ngan ketok galena mana nyua utang sulo panjenina muup sunlep ngan nyak lesau nang laki bio ina ondawa kudak piko denak tawai nang ake ading ate ke kenyua leta utang ke namong tai un sae na teka laki bio ina nang ia suluh alamatai surat utanga ngan cok ya teule ngan tiga. Dalau tepanya nina kawang, suluh apa tegok ngan cadak tuyanga ya ban on utang kediut leligit nang ia. Konangkang ya mentonga lemengan batok. On dawa, nyua an utang ko are nang ake. Suluh tuyanga are mop sulap nganya lesau nang ya ondawa kuda piko denak tawai nang ake ading ateke ke nyua lete utang ke nemong o on sepo o panyenina abe auba bang tayang kini ya ka dalem amin sepin paha nyua utang are tegok panyen dia cati senang puyanina jahat lalik nan teka kimat dah. Sulo terbada mong ban puyan ina melaki bio edai. Penco laki bio ina mengin panyen panyena ya jahat edai ka dalem. Undawan nang ia. Iko panyen ya jahat. Lepa nake lematai mong utang ko nang ake. Tuman co nyak lesau daun nang ake. Tekep iko kepeluak penglesau ho nang tuyang ko. Kuak ko baan puyan penglesau he nang iko are. Kelapa busek na laki bio ina suluh ngukum panyen ya jahat ina. Nak ya ka dalem amin sepin paha nyua mong utanga. Undau Yesus pelepek katok ina. Pekina leta puyan amai he ya ka syurga keneng ikem. Singet-singet usaham bokem abe on kesau penyala senganakem ngan teka keluung kimet jem. Injil Tuhan,
Pedyong iko Yesus Kristus. Sengana kita dalam ngadan Tuhan, dau tera angel ilungening dai pasentok pengalesau, pengampunan. Nomor satu, pengampunan dai ingin pengagat dalam kemel lah. Dalam bacaan ilungeningnya, Tuhan Yesus pada ilu mesti on pengalesau ataupun on pengampunan kang ilu. Entah je apa tujuh lewai, tapi 70 lewai kali 7. Dalam tradisi kelonan Yahudi, lubun 7 dah jaca lubun dah lengkap, dah lepa pengoo tegan aja. Tapi jenis dau terak Tuhan Yesus ilu patut mengampuni tu 7 lewai. Arti jana mengampuni 70 kali 7 lewe jai mengampuni kan ketuk kemet kan daun batas deban Melayu daun pengoo bang single lewe memang perlu on pengelesau kan penuk kemet cin ketuk kemet. Uban yo sengana kita mengadan Tuhan, uban cin pengampunan ataupun cin pengelesau jai sokat nak ca pengagat dalam kemel lah. Uban cut je pa kemel letai bue, tetega. Uban meda lah mengampuni arti je kelonan dari lo lesau dia kemel tidak suat memang ya. Tetega sekak kemet dah. Oban pengampunan na, arti kok memang tesen ca barang je salah. Lepas nyuat kemet tu, lepas nyakit kemet tu. Tapi kok kelot tidak tega. Ya arti je. Kelot tidak tega oban cin penglesau. Jadi kelonan dah terima pengampunan je pa, manye tegak kemet dah. Ha, jadi meda don daun kelot mengampuni, kemet tu meah. Kemet tu busik. Jadi dalam kemet dah mea jai, kemet dah busik jai, tapi majan-majan on terjadi meet. Meda nak lepa meet, jai ca barang dan daun tega dalam pengudip. Jai boleh nasak udip lah, nasak kemet lah, lebih jahat pula, lebih sakit pula. Ya kok sengana kita mengadakan Tuhan, dalam Injil, tewi, nak ca penawai milu, apalah on pengelesau ke angilu. Apalah on kalau mengampuni. Apalah daun temeet kang ca, ngan ca, kang ilu, kang senganak lah ka, kang kelonan nak pemongal lah dalam kerja, mulai yu ilu ti dalam pengudip lah, on, pengelesau. Memang kan daun tega dekat dia memang daun senang dekat mengampuni on pengelesau jahit tapi cinji memang ya sokat gin pengagat dalam kemal gin penega dalam udip lah. Dengan pengampunan yai lah sengana kita mengadan Tuhan cin pengampunan yai sokat gin pengabete dalam pengudip lah. Yai lungening dalam tera angel dan Tuhan Yesus mengampuni on pengelesau ilu pa patut on pengelesau maklonan deca. Memang pengampunan jai on pengelesau jai daun kuat ngan oh ilu pawangnya ti salah ataupun pala ayonnya pencone ti salah ada makanta jai badak sengana kita mengadan Tuhan memang cabarang je lepas salah tapi ilu kelok ti tega ilu daun kelok manda jahat ilu daun kelok tekang ilu daun tega hubungan lah. Daun tega dekat kemet lah, udip lah ke angca, ngeca ke angilu, nganyur iluti. Yoko meda lah alak langkah jai, alak ca keputusan kalau lesau, kalau mengampuni jai, jai ni penading ilu kalau betik cin penyalak lah. Ulit lewat lah. Yoko meda lah ulit lewat,
ya ikatay cha barang la te tega te tenang nganilo pala daun kulo salah jai te dahado te bio tapi ilu ulit lewat kulo tidak tega uban jai kuak kuak mapo ilu pe ngan mapo kelonan da ilu me aja ngan hubungan lepet te tega te tenang lebela jai na da Tuhan kulo uban Tuhan memang ya bio penglesau kanang ilu yang taon naat penyala lah tapi ya kulo naat kemel lah ya kulo ulit lewat nesen kanang penyala dah cukup pengalesau Tuhan pengampunan Tuhan memang lebih bio jauh kok ya apa kelo ilu bada esek pengalesau jai maklonan dah cala bencun jai nah penyala lah tebue cun ilu lesau ataupun mengampuni ca ngenca kang ilu jadi sengana kita mengadain Tuhan jauh kok dau terak Tuhan kau dau katuk Tuhan Yesus tawi jadau pada pekina lah tepuyan amai he ya kak syurga kenang ikem singgat-singgat usaham bokem abeon kesau penyala senganakem ngan teka keloong kimet jem Tuhan Yesus kelo ilu ha? Ngan ketok keloong kemet lah on pengelesau on pengampunan kang ca ngan ca kang ilu. Amin. Sengana kita mengadakan Tuhan tiga tempat sembayang. Amai ke dalam syurga ikut lepa badak katuk datang tega dak telit amai perlu pakai pasen tok on penglesau on pengampunan kang amai. Nelek na kuasa berwabue o pengamala o naing alo dalam kemet me. Apan tawi Tuhan. Eh da ame meat teka. Eh da ame man teka kalau mengampuni. Ame kalau mungkin ada kak tenai ko. Iko lesau ya da. Iko ampun ya da. Apan dalam kemet me pelah Tuhan. Bue. Apan kemet me temagat. Ame tahun kalau hubungan da jahat ka ngame. Tapi kuasa penegau. Kuasa pengamalau. Ningkin ame. Nai tega. Nai tenang udip me. Kak tenai ko lah. Mong temame me ame nyat dalam Kristus Tuhan me. Amin. Tekan ilu nyat tolong cinwe Maria nama poi lu dalam sembayang. Nyalam Maria penok kon kiman Allah, Tuhan Allah ungan ko. Iko na letoya bue cin ketol to dia ca ngan bue nana ko Yesus. O Maria ya we Tuhan Allah. Kuda pe ko nyalesau mame kelunan neon penyala ini. Nah kini ngan jaka me mata ita. Amin. Pejong namai ngan anak ngan berua bue. Uban cina pabe to ini, pabe lisa, pabe baya. Amin. Tuhan Allah ya paren bio berkat ilumong. Dalam ngan namai ngan anak ngan berua bue. Amin. Selamat to minggu. Tuhan memberkati.

okay, tiga sana ke kami ke mereka jaya ngelak ke usai tali dia kenyam FM lepas tepat ngering ada program pengelan minggu ini orang selamat tahu minggu dengan selamat tak puik kumai lumus ngelak ya nang tahu minggu ini hilup

atau pacin pasen-pasen bio tapi kemudian kejayaan dengan laka awang negara kinata selamat pemu kejayaan dengan mek ke tali dia kenyah Miri FM ya. Okey, dengan apa kenapa hake bangun tawalan kumai kemung dengan hake ya kejayaan dengan mata message kat live chat hake baca lah message madia yang naik kat ini ya tiga tawai Baron Rose ya tem kejayaan dengan DJ Nibungan. Hai, selamat selamat bertugas rumah ikut DJ ni dawa dengan awang ke KL berkilat hujan muat alik ini 25 minit ya lapai ni orang ya mancik doai baca mesias kina ya tiga tawai kumai lumung Tuhan memberkati selamat tahun minggu kumai ikut Baron Ross ya harap tiga singgela tu Allah hikam kat tanah semenanjung Malaysia kina. Okey, ngan kena pelo nasi ke ini lah asyik nak ya hikam dia apa mengejai ngala nang gaya awang akik kelok kusi koma elomong ya gaya mabun mabun sap ya ka miri kini dalam lena asyik kini ya teh tiga lah set tau ini elo nasi apa nang baca indeks pencemaran udara atau apa IPU elo nasi on telibak set tau ini ngan kenapa on terang sukan nasi langit tau ini ya bana baca ana elo baca IPU inana libak cina ca ato kalau lena asyik ka miri kini 60 PN saya ya hinaik selau ke kusi kumai kemlah 40 minit ya lapar dah. Okey, hangan apa kenapa menawai kumai kemong sengana ke ya ikam dia kejai ngala ka usai tali dia kenya Mir FM. Jadi ini info ke kusi kumai kemong dia pemong kejai ngala tau ini medan lo nasib nang penusah akik kusi ko mai lumong sengan akik nang penusah bilo nabang ya halabok ka long leleng jinan ini dah kena ini dah elo nasi nang penusah ni sengan akik medan lemak usah dah dalam bilut ina pariak lepas duun. Jadi lu nasib nang patai atau apa udip usaha Kapten Zainul Afiq yang lepas abek ke KLIA. Ini ana ya pekuak lemah da usaha ya lepas duun nang penusa ina ngan ia lepas abek ke terminal atau apa pedang bilun antarabangsa Kuala Lumpur tetap ini ora jam 2.20 aya minit ketetap tau dan ia lepas naik cin atau apa madang cin pedang bilun miri ngebaya bilun Malaysia Airline jam 2.20 minit blok tau dah ya dengan ia lepas abik ke tanah semenanjung Malaysia lah ya. Okey, dalam perkina pula ilu nasib jauh usah pula kang ilu nasib ke ini inan-anang penusah bilun abang yang labu inan ilu nasib laki Cina Doktor Ainul Bara'ah pa ya nyua bangun tawailan ya nyua tiga tawai kumamung perintah persekutuan dengan pekin apa perintah negeri dan pekin apa perintah kerajaan Kelantan lah ya mampu nang ngamung urusan urusan pasentuk tai matet ulek udip Dr. Ainul ini ya. Okey, nasik kang info ke kusi kuma ilumong sekena ke ya ilu nasik ya jadi ka dalam
Malaysia hanumun.

miri kinilah ya penuh saya jadi jinan ini dah ya. Okey, jadi aku ikam dia kalau mata mesej kat live chat, ikam mata tak mesej macam kena sekarang nak ke, ikam dia kerja yang ngelak kat usia tali dia, nyuat tiga tawelan kuma ikam dia lepas like ilu, handuk kenawit Dublin ke baja Betty Ali, Selia Usun Ung, Airin Wang, Karah Ringgi, Siska Payak, Richard Jau, Jenny Bulan, ya pemung kerja yang ngelak ya. Tiga tawelan kuma ikam mong senake. Okey, ilu perkenak nos kan nak ke, ilu ngeringa datik belian ini.

0: Datuk Oman Doi Bucca, Cah Majlis Pejadik Pembangunan Lepati Kak Sabah Keruin Simunjan dan Pejadik Kun Ketua Menteri Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Haji Abdul Taib Mahmud. Siok tiraa Yakuma Pasentok Tanah Hak Adat Bumi Putra NCR bagi kemetik kidi biuntuak kena peniga palak kelunan dia un tanak tapi pekuak nak peniga palak kelunan kadok ka Ukok Inang. Ya pekuak pendengar midana kemudahan asas kuak baan janan biuk karen ngan sungai yak sedia ngana puyan ini pe nak peluang gayeng bagi kelunan kadok kina ngempau pengulik dah. Pengulik yak adeng lan projek ina inana pekiok keti dalam jangka 36 bulan kelepa ida mula kidi. Projek ina kaum ngan kiok-kiok 7,000 pian atau hektar tanah NCR. Pekiok nak peluang gayeng lemah atau usah pegangan jawatan ka upis ngan ladang. Kiok-kiok pad atau 40 juta ligit nilai projek ina ya pasat kun Sabal Kruin Plantation Sendirian Berhad. Ngebayak gayang pekuak kaang Pelita Holdings ngan Sin Sun Li Realty Sarawak Sendirian Berhad anak syarikat KTS Group of Companies.
1: Usaha berterusan Malaysia membandras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
0: Ya, okey, tiga sana ke kami kemudian kecaya dengan laka usai tali dia kenyam FM yang kena jam tepat nak kini 50 minit lah jam lemah ke tetap tahu ya kini kini lu tenasi info-info yang nak konti mikini ke kursi kami kem dia bersiaran dengan lah tahun ni dengan nak kami dan lu nasi una kiuk-kiuk 4,000 perwakilan Cina Pulau Ayah ada cawangan Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB Sarawak Zon Utara ya Tainang Convention khas PBB Zon Utara ke Stadium Pekep Mirek tahun ini. Jadi kang pengisian ilu nasib convention ini hina nak untuk lima strategi pembangunan ke pasca COVID-19 Sarawak 2030 dengan taklimat perjanjian Malaysia 1963 dengan convention ini ya pejadik kona Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg dengan perkenapa perhimpunan ini pa ilun asyik nak cah alasan ya menagap lah apeng parti dengan perkenapa nak kempi si ketah lah tuju nang perjuangan ini dalam pembangunan ka Sarawak ya. Jadi nasib capuyan ya jadik ka miri tau ini ya hati ngana denak tu lah ya. Okey, ngana pergi nafas ngana ke ke kursi kumai lula. Ya, ke kursi kumai hikam dia kejai ngala ka usai tali dia kenyamir FM lah ngana ke nang info. Ya, naik ke surat dengar RTM midan hilo nasi nang info madang ya naik ke konti mekini ya pendengar pas untuk sekolah PUM ngan sekolah pemeri ke PPD Serian ya ke nadeng operasi sekolah nempam. Jadi dan bagaimana Jabatan Pendidikan Negeri JPN Sarawak bagi sekolah-sekolah kanta selian PPD Lubak Antu inana sesi pembelajaran dengan pengajaran denah inana tem TPDPR Cinuma lepah ya. Jadi ini pun asyik nang peruntukkan garisan Kementerian Pendidikan Malaysia garis panduan pengurusan pengajaran dan pembelajaran uban penusah bencana ya. Jadi adalah on kaliu-kaliu atau inu-inu kaliu maklumat ida ke pendengar lah singkat-singkat liwai dengan we amai atau pe penjaga pe sukat ya biun tematat anak da ke sekolah dalau da tusah kimat pas untuk kesihatan atau pe agat anak da ubana penusa mabun sab ya jadi nak kini ngana perlulah nak makluman kuma pihak peskol pihak sekolah pas untuk puyan inah ya. Jadi inah si info kikusi kumai kamu senakik kem dia bersiaran ngala ka usai tali dia kenyah Mira FM. Karena pengen apa lah kita nasi message yang naik live chat. Ya tinggal tahu aku matu yang ke Catherine Ino ya cok kejai ngala Chin Manchester Kinata. Pengen apa Clarence Long dia pemang kejai ngala. Yang keempat dia kejai ngala ka umat-umat dado atau pe ka empi tua lah. Kemudian kelong lama kak beludek kina kak kak lepuk-lepuk kak daya harapi lupa ketu habangan tawai lah ya nang gayang-gayang lah ngan sedia nah nang inu tu gayang eluti minggu bayak atau pe nang tauca nempamnya. Okey, selamat tetap kumai kemong sunake harapi lupa ketu aja kak tiga lah agak lah ngan apa kena apa aku maikam dia anak-anak tepat dia tiga teka agat ayat penaten lah dalo we main atiga lah si agat anak-anak lah ngap kenapa kuna latak bana lan pilun asik ketai tiga asik mabun sap nak kini un ukuk-ukuk dek temlok pa ilun asik tem mabun ya jadi arep na kelepak ini mabun ini tai buek tai salai na lepah apalah suka tiga yang gayang lah kau anda pengalai kena ini dah ya. Okey, terima kasih kepada kamu kemong kira apa ini tak nak suka bersiaran dengan jambung. Hello, petukuk lah nempam. Ya, petukuk hello jaga tiga agak lah, jaga tiga pengumah lah, jaga tiga tirak lah. Dengan, ya, DJ ni ada dengan peketuh Arab Lana ikam peketuh magat muatok kawan kena hapan sukat ikam di alat kejayaan ya ikam pengelok ya dalam pengelok kem nang umat inilah ya jaga nawai jaga tiga agaklah semai okey jam 6 melo pencang ringan ada siaran Chin YFM Impan Kucing jadi akhirnya apa ikan pakai belian inilah ya Chin Dewi ya selamat tetap kumai rumong ya nak kena tegulah.

Selamat lemai, selamat kita bertemu baru pendengar dalam segmen Sada Lemai UiFM. Okey, lemai hari Minggu 13/9/2026. Ya, jadi ke lemai itu dalam pengelamat 3 jam berhingga hari pukul 6 lemai, nyentuh hingga pukul 9 malam tu lagi, bagulah hingga waku Raja Smoking tu ke RB. Jadi ngelalu ke semua kita dengar ke kami, nanti di Kuching tu, bakal selama boleh dengar ke kami, ngenal frekuensi 101.3 MHz. Kita kediau di Serian serta berkandur ke semak. Boleh dengar ke kami mengenai frekuensi 106.9 MHz. Lalu, berkandur-kandur ke Bukai, okay, di Seriaman, di Sibu, kita kediau di Bintulu, di Tatau, di Kuala Tatau, di Sepawah. Okay, boleh dengar ke kami mengenai frekuensi 97.5 MHz. Okey, lalu bendur ke Bukai bakal Miri, okey, bakal di Sibu, di Limbang, okey, boleh dengar ke kami ngena frekuensi radio WFM ke Smart Ndor kita dia. Okey, selamat dengar ke kami ngena frekuensi radio WFM ngena cara online mega. Okey, channel Astro 871, channel MyTV, okey, aplikasi RTM Click, portal radio.rtm.gov.my. Okey, mayu cara dikira kita dengar ke kami 24 jam WFM merindang kita semua. Okey, jadi pendengar tusun program kita ke lemai itu pukul 6.15 minit lemai, dor kami ngeluar ke program Lalau Penghidup. Udahnya pukul 6.30 lemai, dor aku ngenatai ke pesan berat. Okey, ke bisik diterima kami ngenak cara email, pemegang lumur WhatsApp kami. Lalu pukul 7, okay, pukul 7 lemai kita dengar ke sembahyang Misa Kudus. Sudahnya pukul 7.30 lemai dor kami nabur ke berita lemai hari YFM, okay. Sudahnya bak jam ke penudi lagi pukul 8 yang tukar ke pukul 9 malam aku merindang kita ngau lagu-lagu pemegang berkongsi ke info ngau berita, okay. Jadi nyam eh tusun program kita ke lemai itu dalam segmen Sada Lemai YFM 13 hari bulan 9 2026.

0: Bukai. Ini di Sinur Bukai. Tentu ya, Bawa FM.
1: Dengarka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
2: Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris sumpian jingan datang baru setegulai bala peningau berprogram Lalau Penghidup. Minggu tu hanya Minggu Trinity ke-15. Lalu baca Injil kita yang diungkup ke minggu tu. Diambil Injil St. Matthew bagi 18 ayat 21 ngagai 35. Injil St. Matthew bagi 18 ayat 21 ngagai 35. Jadi tu tak dipedak kita berbuat penyanggup baru lambar 28 ngau 29. Lambar 28 ngau 29. Nyala dia tu kedeka maca gentran Injil tu. Udahnya Peter datang ke Jesus, lalu nanya ku ya, Tuhan, berapa kali menjadi aku berpenyalah leban aku, ndor aku ndak tahu ndak ngampun ya, 7 kali? Disawat Jesus, ukai 7 kali, tang 70 kali 7. Laban perintah serga, bakal raja tu dah mutus kerundian diri, merasa pengawak nembiak ya. Lebuh ya baru belabuh ngerja pengawaknya, dia siku arsidak terberutang berjuta-juta ringgit boya dibaik ngaka ya. Orangnya ndak cukup duit kena mayar utang diri, nyalai tuan ya ngasuh ya kena jual jadi ulun. Sama ngubini anak ya, serta ngesemua utai tidak kemisi ya, kena mayar utangnya. Orangnya lalu nyungkur ke diri berkaki tuan ya, ku ya, minta kasih ngagi tuan. Aku dekat mayar semua utangnya. Tuan nembiaknya berasai sinu hati ku ya, lalu muai utangnya serta ngelepas ku ya. Ayat 28. Orangnya pansut dan bertemu ngosiku orang di sama makai gaji, di berutang boya 2-3 ringgit. Ia nangkap orangnya lalu nyekal ya. Bayar hutang tuan buat ku, pihak ku ya. Orangnya lalu nyungkur ke diri, minta kasih ngaga ya. Sabar meh ngaga aku. Aku dekat mayar ngaga tuan. Tayang gai, nyalai ia lalu ngasuh orangnya kena tutup. Datai ke ia udah habis mayar semua hutang buat ya. Lebuh sidak bukai ti sama makai gaji medak kerja ya, sidak tusah hati. Lalu berjalan ngari tuan sidak, nusui ngari ya semua perkaranya. Ayat 32. Udahnya tuannya ngangau ke ya, ku ya, nuan tu nmiak ti nadai guna mimit. Aku udah muai semua utang nuan buat aku, laban nuan minta kasih hari aku. Nuan patut makan nelap kurang sama makai gaji nguan. Baka aku udah nelap nguan. Tuannya ringat benar, nyala yang ngasuh nembiaknya kena tutup, datai kia mayar semua utang ya. Ku Jesus ngujung kejaku ya, bakanya mega apa ya aku tidak serga, dekak ngagak genam ikut kita, di kita ndak ngampun nyadi kita, ngap penghabis hati kita. Tu Injil Kristus, puji Kristus Tuhan kita. Dalam nama Lapai, ala anak, Allah Roh Kudus. Amin. Bok baca kita ke minggu tu menjadi, kita ningo pasajar Jesus, pasal jalai ngap penyuah kita, patut ngampun orang yang salah leban kita. Lalu nanti kita berhati ke Injil kita tadi, ajar Jesus sepansut ke ya, ketegal tanya Rasul Peter. Peter kita nemu nyak siku oleh murid Tuhan Jesus di lengkar benar, jampak ringan serta megak jampak maksud kejaku. Menjadi amat Peter jampak benar maksud kejaku, tambah baca Injil kita minggu tu, penyebur Peter tu mai penguntung. Laban dia ngujung ke Jesus, meri ajar pasal pengampun tokoh forgiveness kor putih. Tanya Peter ngaga Jesus ianya, Tuhan ko ya, berapa kali menjadi aku berpenyalah, ngelaban aku, ndor aku nak tahu nak ngampun ya. 7 kali. Jadi batu kita berarti ke Peter, nanya Jesus pasal penyuah ya patut ngampun menjadi ya, sudah ngerja penyalah ngaga ya. Lalu itu muka Peter merik sawat ngaga tanya yang pu. Sawat tidurun dia yang Peter betul. Lebuh Peter tinyebut 7 kali, ia tentu berasai udah tunggang benar sabar ngga pengasih. Lalu nanti kita mandi yang ketuk ngga utai di suah di kerja kita empu. Kesuah lagi kita ndak lebih hari sekali ke ngampun orang di salah ngga kita. Sekali ajak pan suah menggok bala kita lembau ngampun orang. Anang 7 kali munyih di pramu St. Peter itu. Bawa adat ngajar bala pengajar orang judah, sidak madah kurang patut ngampun nyadi ia 3 kali. 3 kali. Nyalai munyi kaku tadi, Peter tentu berasai udah jauh benar pengasih. Lebih yang nyebut 7 kali. Pertinya Peter ngelipat 2 kali nyampo pengampun terdiajar bala rabai atau pengajar orang judah. Serta mereka nambah kenyak siti lagi. Jadi 7. Pasal speed Peter, 7 kali itu jauh lebih hari cukup diadang lah talah. Netiah kesagam ya. Nyalai tentu Peter mereka ngadang Jesus muji ya ketegal pemanah penemu ke depan sud ke adi itu. Tang kita nengok sawat Jesus, ndak munyi penemu tidak perambu ke Peter tadi. Ko Jesus madah so Peter, ukai 7 kali, tang 70 kali 7. Nanti kita ngira tu kena jalan matematik tau ko kira-kira sam, 70 kali 7 ianya 490 kali. Lumur 7 berpenemu rajudah, nyok lumur terpenuh. Nak salah-salah pokok kita iban ti jampi, setoniap ngagai 7. Jadi utai tika Jesus itu menjadi ianya pengampun kita nadai sekat. Ukai 7 kali aja atau 490 kali aja tang belama lama ya. Kita patut ngampun orang yang salah lawan kita tiap kali ya agi berguna ke pengampun hari kita. Lalu kena Jesus nerang kajar ya. Ia lalu nusui cerita ni biar Raja Siku, dia sudah buai rajanya, hutang, dia cukup mayuah ketegal dia tidak ada duit, serta mengguk ketegal rajanya sini. Tang sudah lepasnya kita tengok, ni biar itu ngai ngampun tak kemuai hutang orang Siku itu berhutang boyong. Amat nyapa duit hutangnya mimit benar. Raja ke ngampun hutang ni biar diterubah tadi, ketegal rajanya di sini, kaya ngau sidak sebelia tang nemiak tu nada pengasih mimit kurang siku tiba kaya sama berutang serta minta kasih ngaya. Jesus bersalah nemiak rajanya ketegal ya ti nada penyinu serta pandak benar pengingat ke pengasih ti udah diterima ya hari rajanya. Jadi cerita Jesus itu ngajar kita siti ajar ti cukup berguna. Serta ti nyata benar dalam buku kudus penyanggup baru kita. Lu ajar tu ianya kita mesti ngampun orang bukai nanti kita dekat nerima ampun hari Allah Ta'ala. Kita mesti ngampun orang bukai nanti kita dekat nerima ampun hari Allah Ta'ala. Barang siapa tinggai ngampun orang, ia tentu tidak patut ngadang diri empu nerima pengampun arialah talo. Munyi ku ajar Jesus, lantang mesidak tersinuk ke orang, Allah Ta'ala kak sinuk ke sidak. Matthew 5:7. Lalu buat Matthew 6:14-15, udah Jesus temu ngajar bala murid ya, sampai apa yang kami di sergong, ia lo ngajar sedap pasal siti gentran jaku ti pasal dia pasal pengampun. Ko ya, nanti kita ngampun orang tu dah salah lawan kita. Apa kita ti disergo dekat ngampun penyalah kita. Tang nanti kita ndak ngampun penyalah orang. Apa kita itu disergo mega ndak ngampun penyalah kita. James mengajar kita dalam epistula ya menyitu. Laban Allah talong ndak ngayan ke penyinuk diri lebuh ya ti bicara kurang ti nadai penyinuk. James bagi doang ayat 13. Nyalai menjadi ajar Tuhan Yesus ke kita itu berat benar. Setiap itu diperhati ke kita yang berjimat. Nanti kita dekat kalah talong ngampun dosa kita, kita mesti ngampun orang tu dah salah lawan kita. Narai milih sekali kurangnya minta ampun tau kendok. Kita tidak patut naruh hati tip gede atau hati tip jai ngari orang tu dah ngerja penyalah lawan kita. Bisa sekedok kita ngampun orang semadi orangnya udah dekemedis atau dekemalu ke dulu. Hari tinggal suruh minta ampun ngari kita. Pengawak tingampun orang tu patut gerah memulut kita. Bahawa dalam hati kita orang Kristian. Maka kita diminta ampun hari Allah Ta'ala ke pemayuh penyalah kita. Nyok meh penyuah kita patut ngampun orang yang salah ngelawan kita. Lalu buat cerita Jesus itu, ia sengaja madah kebida utang ditu jauh benar. Nemiak keterubah tadi berutang berjuta-juta ringgit. Tang ia kedua tadi berutang seminak 2-3 ringgit. Utang ke berjuta-jutanya kebenar utang kita ngagailah talong. Hari pemayuh dosa tu dah tahu kebenung de kerja kita. Tang tajak pihak lah talong udah ngampun dosa kita. Nadai pemayuh pengampun ti diberi kita kurabukai oleh mandi yang pemayuh pengampun kudah diterima kita hari Allah Ta'ala. Hari itu meh menjadi Allah Ta'ala ngasuh kita ngemuan penyinuk dan pengasih hati besar. Baka ngi Allah Ta'ala so kita. Allah Ta'ala ngasuh kita gerah teka murah hati. Serta dia ngampun semua orang ti salah ngelaban kita. Ngau nadai sekat. Dosa kita mensia nyak meh tingasuh Jesus mati merinsok datas kayu regang. Nyalai rego pengampun kita ke diberi Allah Ta'ala mar benar. Tu meh kebuah kita ndak tahu bingkiang ngampun orang bukai tersalah ngelaman kita. Nyalai ngotuk program lalap hidup kita bakal ke minggu tu delengkok kaku nakok tu. Lalu sebedau ku ngangkat ke diri ku dulu mai bala peninga sama dia jenuh serta lu sama ngu aku bersampi ngagalah tala tip taro ngu apai kita. Ngenak sampi ke diungkup ke minggu tu inyak minggu Trinity ke-15. Allah tala oleh pengasih nuan dibesai nuan udah ngirum ke Roh Kudus datas iklesia. Beri kesemuan biak nuan hati tetap awak kesedak mengkang kriang berakup dalam Injil nuan. Awak kari sedak terdiau dalam nuan, sedak tau tegap dalam pengarap setergas ngerja pengawak. Oleh Yesus Kristus anak nuan Tuhan kami terhidup setemakai perintah nuan dalam penyerakup Roh Kudus. Danglah tala siku aja dia tu datai belum lama ya. Amin. Nyalah yang nanti kita akan bertemu baru minggu dudi mai tu jam. Aku bersampi awak ketuan ngintu setelah merekat ke semua bala peningong. Dalam pengawak ngau penghidup kita. Lebih lagi berminggu tidak kau datai. Mupu aku.

0: kita ke kita ngagai YFM kalai pesan.
1: Ianya sehari tu hari Minggu lalu dekat di kubur kena pagi 10 hari bulan 11
2: 7.25. Pesan kubur kemampayan ya kenalah di hari taik itu kelebih lagi rumah ya.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

Okey, terima kasih pendengar Labah Nagi. Terus gulai sejala ini ke kami dalam segmen Sada Lemai YFM. Okey, lemai hari Minggu 13 bulan 9 2026. Jadi jam ke dia tu pukul 6:30 lemai. Dor aku yang tadi ngatai ke tak ke macam sekedari pesan berat ke bisik diterima kami ba YFM ban ke lemai tu. Okey, pesan ke bisik diterima kami ngena cara email bagi nombor WhatsApp kami YFM Iban. Okey, pendengar, pesan ke terubah ke lemai tu. Okey, pesan tu diterima dari Michael Aliah, anak engkamat. Madah ke ngari ke Roslin, anak buli. Madah ke pengawal ngetah sulit. Niang Dennis Daniel, anak kedua. Tau ke apai niga. Kedekat diatur kena 19 hari bulan 9 2026. Ianya hari 6 pukul 8 malam ba rumah Michael Anthony Liam, okay, ulu Sungai Setiam, Bukit Tugung, Jalai Pen Borneo, ngena cara sembayang Roman Catholic. Okay, jadi pesan tu dituju ngagai kabar melayan ke diau ba empua rantau belak sap rumah Cali, rumah Vicky serta bala semua meh kengalan yang tu. Kemudian kabar melayan ke diau ba nengabuan rumah Jalung, Batang Anau, Danau, Binai, Silas, Segan, Tulai. Okey, semua rumah panjai bagian turun menua Sungai Setiam Ulu Ngau Ili. Semua rumah panjai pesisir pantai ke Ngelala Niang. Okey, kabar layan bah Bintulu Ngau Miri serta semua ke diambil semakai Maya Rabat. Okey, semua dipinta datai. Okey, semua ke Ngelala Niang Dennis, Daniel tau ke apa ini ga. Okey, jadi nyap pesan ke terubah lama itu ke BC diterima kami ba email, okey, yfmiban@gmail.com. Lalu pesan ke sekali itu pesan ngetah sulit ngau nyuan terbalu. Okey, jadi pesan tu diterima ari bunda anak Rabuang, madah ke diri ari rumah Satiang Labang Atas, Jalai Bintulu Miri ngari ke Sida Sbilia. Nasau semua ke abang belayan tinglala niang Lawrence anak bunda. Tau ke dikangau Wen, tau ke apai atun. Jadi pesan tu dituju ngagi semua ke belayan. Kediau bak labang baru, labang tengah, Bintulu, Sebawah, Ulu Sebungan, Sujan, Selabit, Teban, Geluang, Ulu Pandan, Jalai Bintulu Miri, Belaga, Suai, Niah, Bakuang, Entulang, Limbang, Lemana, San Semanjuk, Julau, Kapit, Mukah, ngau semua meh ke Ngelala Niang. Jadi kita dipinta datai ngau ngintu pengawal ngetah sulit ngau nyuan terbalu Niang Lawrence anak bunda tau kadika ngau Win tau ke apa itu. Jadi pengawal nguan ulit kena hari 6 19 bulan 9 2006. Lalu ngetah sulit ngau nyuan terbalu kena 20 hari bulan 9 2006, ya, pagi hari Minggu, baru masati yang Labang Atas, Jalai Bintulu Miri. Okey, penerang ke silia kita tahu bertanya ngagai Diana Banyu ngena lumur 011-2904-0095. Okey, kita tahu telefon ngagai Diana Banyu ngena lumur 011-2904-0095. Okey, lalu pesan ke sekali itu pendengar, okey. Pesan pemati datai ari mendu anak kebeng atau ke indai aca atau ke indai tingom madah ke lakia garai anak duna udah nadai 12 bulan 9 2006. Jadi pesan tu dituju ngagai kembalian ke diau bar rumah juing setubu pakan, rumah sujang setubu pakan, rumah Gani, Sungai Kusiang Pakan, rumah Laweng, Sungai Kura Pakan, rumah Abus Pakan, rumah Anggit, Lubua Isu, rumah Lanang Nunggang, rumah Melaka Nunggang, rumah Umang Nunggang, rumah Jamit Nunggang, sepanjang Jalan Nunggang,
rumah Philip Semukau, okey, di Pakan. Okey, pemegang sepemanjai Jalai Semukau, rumah Jalin Masjid, rumah Geraman Pange, Tanah Putih Serikai, Sentebu Serikai, Batu 16 Jalan Kamup. Okey, kemudian kedai bas sepemanjai Jalai Kamup Pakan. Sepemanjai Jalai Entabai Pakan, sepemanjai Jalai Entayah Pakan. Okey, Berasuk Pakan, Rantau Sabung Pakan, Rumah Ama Ketulun, Rumah Ama Kelutun, okey, Rumah Manca Genali Pakan, Rumah Aji Buku Pakan, Rumah Philip Tubai Buah Pakan, Rumah Moses Petai, Rumah Patrick Ambit Kabu, Rumah Taduang Gerugu Sengaya, okey, Rumah Sawang Sungai Atap, Kampung Layan di Yung Kapit. Gau semua kewilayan dah boleh dirintai ke magang. Okey, kita dipinta data nyesep Nusah Rabatu ngagai rumah Regina Sungai Celap Jalai Sentubu Pakan. Okey. Jadi dintu Balamayu kena 14/9/2006 lalu dekat Dianjuang kena 15/9/2006 hanya hari 2. Okey, jadi terang ke sili kita tak bertanya ngagai mendu atau ke Indai Aca melalui umur 019-408-1394 atau ke Regina melalui umur 016-809-7793. Okey. Jadi, pesan pemati ke BC diterima kami. Bakal kelemah itu, by email. Jadi, aku maca pesan ke BC Dianjung ngagai umur WhatsApp kami untuk mendengar. Okey. Jadi pesan nyata sulit tu datai ari lentah anak jalak toka Indai Mona. Madah ke pengawak nyata sulit lalu nyuak ke terbalu niang Mona anak Melaka toka Indai Meril. Jadi pengawak nyata sulit tu dekat dintu Balamayu bar rumah Bungan Batu 8 Jalai Oyak Lama Sibu kena malam hari 6/19/2006. Kena Jalai Sembayang, okey. Jadi pesan tu dituju ngagai Dorati Ramba bak Kuching, Ramba ana Bungkul bak Kampung Jungguk Mawang, Biak John Jaya bak Kuching, Stephen Kalimutu bak Kuching, pemegia tuai rumah Kampung Belimbing Batu 6 Serian, Biak Lama Sebiliak bak Kampung Span Balai Ringin, Kabar belayan ke dia bak Sungai Aup Sibu, Sungai Bidut Sibu, Engkalat Sibu, Penasuk Sibu, Pasir Mas Sibu, Rumah Jua, Sungai Salim Sibu, Rumah Kelvin Akua, Sungai Belalang, Iseh Anak Tembaga bak Sengelau Unggup, pemegang kabar belayan ke dia bak Melugu Seriaman, Suyah atau Indai Senan bak Sabu Seriaman, kabar belayan ke dia bak Batu Matup Julau, Rumah Bantan bak Pasai Siweng, Sungai Pak, Temburong Brunei, pemegang

Kita dipinta datai ngau nguluk ngawak ngetas sulit lalu nyuak kita balun yang Mona Ana Melaka atau ke Indai Meril kena 19/9/2006 malam hari 6 Baruma Bungan Batu 8 Jalai Oyak Lamak Sibu kena Jalai Sembayang. Okey, jadi penerang ke silia kita atau bertanya atau ke bertelefon ngagai lentau anak jalak atau ke Indai Mona ngelak umur 019-889-3412 John anak Diki atau ke laki Mona ngelak umur 013-839-3024 teka Daisy Maria Melaka dengan umur 016-867-6413. Okey, jadi gue ngagai pesan kita ke sekali itu dengar pesan pemati itu datai ari entuyan anak lanting atau ke Indai Aco atau ke ini duri madah ke laki ya David atau ke nyandang anak Malang kemudian adai kena malam 12/9/2006. Jadi pesan tu dituju ngagai ke belayan ke dia ba skim skuau jalai ulu oyak Ili Oya, Rantau Dangih, Bawan Kenawit, Tamin Batu 36, Nangas Kuau, Selangau, Igu Baruah, Ngau Igu Tinggi, Bakuang Miri, Kapit, Tuah Entabai, serta Kebelayan, Kediau di Kuching, Sibu Ngau Bintulu, Kengelalan Yang David, Taka Nyandang Anak Malang, Taka Dikangau Kengau Nama Apai Aco, Taka Aki Duri. Jadi kita dipinta datai engau nyenggai ni yang tu bar rumah yang pu ba rumah seti anak kalum skim squaw. Jadi dekat disenggai balamayuh kena 14/9/2006 lalu dekat di anjung kena pagi hari 2 15/9/2026. Okey. Pesan ke sekali tu pedenya pesan pemati mega pesan tu datai ari Subang anak Maling atau ke Indai Uni dekat Nesau Kepulayan ke Ngala Intu anak Kana kudan adai kena 12/9/2006 pukul 8 pagi. Okey, jadi pesan tu dituju ngagai Kepulayan ke diau okey, dituju ngagai Aki Impi ngau sedai serumah, rumah Bia, Ulu Minus, rumah Setia Ulu Minus, rumah Garai, rumah Keli, rumah Agustin Ikum, rumah Berlin Ulu Minus, Kepulayan Kedia Bakwa Pakan, rumah Rosli, Kim San, Indai Pets Biliak Mandur, rumah Chali, rumah Helen, Aji Anak Maliang, Buat Anak Cela, ngau semua Kepulayan Kedia Boleh Dintai Kemagang. Jadi niang tu dekat dintu malam tu malam hari Minggu 13/9/2006 baru mah Kulin Sungai Merutun Jakar Serikai. Lalu niang tu dekat dianjung kena hari 1 ianya 14/9/2006. Okey, penerang ke silia kita atau telefon ngagai Subang Anak Maling takai Indai Uni ngelak umur 011-119-63084. Okey, 011-119-63084. Okey, pesan ke sekali tu peninya. Pesan tu datai dari Tony Majing, anak Silai. Madah ke penyawa ngintu 100 hari serta sembayang ke Regang. Okey, niang apai sidak ya, ianya niang ex rumah Silai anak Sandah. Kedekat diatur kena 19/9/2006. Pagi hari 6 berengkah pukul 10 pagi. Jadi, pesan tu dituju ngagai kabar belayan. Ia kini minta datang ngagai rumah penguang Siliak Skim Sekerang. Okey, dituju ngagai kebelayan bak Selinduang, Bukuang, Danau, Kandis, Nangai Kumpang, Kumpang Langgir, Kumpang Pauh, Batu Bebini Atas, Ngau Baru, Rakut, Wong Panjai, Pentiak, Nangai Bunu, Sungai Antu, Sungai Mawang, Kuching, Kantu Balau, Kedumbia, Empayuh Brunei.

ditujuh ngage ex cegu ganis bilik tuai-tuai rabar bansa di pelilih menua angkelili bala baskim sekarang serta bala bukai ke ngelala. Jadi penerang ke silia kita tahu bertanya ngagai Tony Maji yang anak silai ngelala umur ke bisa ditinggal kira itu 019-805-1247 tau ke Stephen Tapa anak silai ngelala umur 019-3223-272. Okey, Tony Majan Asilai dengan nombor 019-805-1247 atau ke Stephen Tapan Asilai dengan nombor 019-3223-272. Okey, jadi nya pesan ke bisi diterima kami ke lemah itu benarnya. Jadi aku mai kita dengarkan dulu siti lagu sebab aku maca pesan ke bukai ke bisi diterima kami ke lemah itu. Okey, ngena cara email dengan nombor WhatsApp kami YFM Iban. Okey, kita dengar ke lagu Hari Raban Majestika, lagu Dua Dunia Siti Ati.

Okay, peringat terus gulai sejalai ninga ke sadalemai WFM agi gulai nyo kami dalam awak dua raku yang tadi ngenatai ke pesan berat yau jago gerah. Okay, kebisi diterima kami ba WFM iban ke lemai tu. Okay, pesan ke sekali itu nya pesan nyata sulit. Pesan tu madah ke ngeta sulit ni yang sanggu anak Indian. Okey, jadi pengawal tu dekat diatur kena 19/9/2006 inya lemai nguan ulit lalu 20/9/2006 pagi pengawal ngetas sulit bar rumah linggi anak sawiang nanya selawat ngemah kenawit. Okey, jadi pesan tu dituju ngake semua balakaban ke ngelala. Okey, ngelala teka pengawal ngetah sulit ni yang sanggu anak Indian. Okey, jadi penerang je silik kita tahu bertanya ngagai Winnie Landi. Okey, Winnie Landi yang dalam umur kebisa ditinggal kira itu hanya 013-532-4102. Okey, jadi ngui yang ngagai pesan kita ke sekali itu ngari ke pesan tu madah ke ngari ke petunggal ya aku ya steward Anna Albert Mono madah ke menyadi sidaya hanya Noel Doni Savat Anna Albert Mono kudan adai kena 11/9/2006 ba Hospital Sai Kuching jadi niang tu dekat dintu ngacara semayang bala mayuah ba Sacred Heart Church Batu Tujuh kena hari Sabtu 14/9/2006 pukul 9 pagi lalu dekat di kubur ba Paradisem Catholic Cemetery Batu 13 Kuching. Jadi pesan tu dituju ngagai bala menyadi bala kemulayan kedia ba Tabuan Lalang Kampung Stampin Taman Landi Taman Merdang Gayam, Taman Semerindah, Taman Desa Limu Kota Semerahan, Taman Malihah, Kucil, Londok, Sibu, Bintulu, Gau Miri. Okey, jadi pesan dituju mungkin agak semua kemulayan kena boleh dirintai ke kengelala niang Noel Doni Savat anak Albert Mono. Okey, jadi penerang ke siliak kita tahu bertanya ngagai steward anak Albert Mono dalam umur 0137-59-5095. Okey. Pesan ke sekali itu datai Ari Iga anak Sandah madake binia Suma anak Tipau. Okey, tak lebih dikelala nama Punai Indai Pindi. Udah nadai kena 11/9/2006 nyari 5 jadi pesan tu dituju ngegai ke pelayan kira bantulang panggil kemintin kelawah melugu nyelampo ai Selepuang Batu Besai, Panggau, Guas, Munjan, Ruan, Rapak. Semua kelayan kena boleh dikelala. Jadi ni yang terdekat di Senggai malam tu, 13/9/2006. Ba Rumah Yempu, Rumah Ramping, Kelauh Dau, Seriaman. Okay? Lalu dekat di Anjung, kena pagi hari 1, 14/9/2026. Jadi berterang kesil ya, kita tahu betul bertanya ngagai Pindi. Okey, ngelak lumbur 019-935-2052 atau ke Sita. Ngelak lumbur 014-878-4017. Okey. Ya, jadi pesan ke penduduk kesempatan baca aku ke lemai tu pedinya. Pesan yang tak sulit datang dari Ding anak Gorontang atau ke Apai Jo. Mada yang tak sulit ni yang Jo anak Ding. Kena 19/9/2006 malam hari 6 pukul 9 malam. Barumah Angkiu, Batu 31, Jalai Bintulu, Miris, Melaju. Pesan tu dituju ngagai bala ba Sedawen, Sarau, Semebak, Merudi, Miri, Labang Atas, Labang Baru, Ngau Pemegak. Ayak niang ke bernama Sabang Ana Geruntang. Daripada kereta nak boleh ditelepon, tak nak boleh di-call. Okay? Kediau Barumah Bidas bawah. Okay? Nyau, nyaku pesan madah ke pengawal Nyemin kena pagi hari Minggu 20/9/2006 ba Pendam Batu 27 Jalai Bintulu Miri. Okey, penerang kesilia kita tak bertanya ngagai Atun 012-845
0123-3491 atau ke Ani 010-239-5423. Okey. Yang jadi peningnya nya pesan ke sempat aku dibaca aku ke lemah itu garap ke pesan dibaca yang tadi terang di dinya kita semua. Jadi kita dengar ke dulu setiap lagu hari Raban de Kru lagu berbalik sedang aku mic teningnya ke sembayang Misa Kudus ke lemah itu. Okey. Tentu kita terus segulai sejalai, terus ningat ke kami Sada Lemai YFM Segulai Sejalai.

0: dalam nama Apai, ngau anak, ngau Roh Kudus.
1: Amin.
0: Tuhan ngau kita.
1: Lalu ngau Roh Nuan.
0: Lama itu kita ngintu hari Minggu ke 24 dalam musim selama tahun A kena 13. Hari bulan 9 tahun 2026 aku pada kibin dari Miri Rasis ngulu ke gawai misa lama itu. Menjadi aram kita ngaku dosa kita kena nyedia kediri ngintu misteria kudus. Muati kengesal sama kita nyebut aku ngaku ngagai Allah Ta'ala ti pemaduk berkuasa
1: ngau ngagai kita menjadi aku lawan aku dah balat berdosa dalam pikir aku ngau dalam jaku aku dalam utai tu dah digaga aku ngau dalam utai ti patut digaga tang ditinggal ke aku salah aku salah aku oleh penyalah aku ti balat udu nya kebuah aku minta Maria ti diberkat meruan bungas semua malaikat ngau orang santai lalu kita menyadi aku besmayang kaku ngagai Tuhan Allah Ta'ala kita
0: awak Allah Ta'ala ti pemaduk berkuasa kasih ke kita ngampun dosa kita lalu mai kita ngagai pengidup ti meruan belama.
1: Amin.
0: Tuhan kasih ke kami.
1: Tuhan kasih ke kami.
0: Kristus kasih ke kami.
1: Kristus kasih ke kami.
0: Tuhan kasih ke kami.
1: Tuhan kasih ke kami.
0: Mulia Allah Ta'ala benar ti pemadu tinggi lalu pemayak di dunia ke orang ti mentas.
1: Kami muci nuan, kami ngemesaikan nuan, kami nyembah nuan, kami ngemuliakan nuan. Kami meraih terima kasih ngagai nuan, ketegal mulia nuan ti besai. Tuhan Allah Ta'ala, Raja Serga, O Allah Ta'ala, apai ti pemadu berkuasa. Tuhan Yesus Kristus, ada anak tunggal, Tuhan Allah Ta'ala, anak domba Allah Ta'ala, anak apai. Nuan nanggung dosa dunia, kasih ke kami. Nuan nanggung dosa dunia, terima sembahyang kami. Nuan duduk bersepiak kanan apai, kasih ke kami. Laban nuan ajak siku ti kudus, nuan ajak ti Tuhan, nuan ajak ti pemadu tinggi, Jesus Kristus, engkau Roh Kudus, dalam mulia Allah Ta'ala apai. Amin.
0: Gumpul sembahyang, bersembahyang kita. Allah Ta'ala ti penempat serta pemerintah semua tai, pedak meh semua kami, lalu awak ke kami tau ngasai pengasinan ternyadi ber kami, harinya asuh kami tau melenuan ngau penghabis hati kami. Dengan Yesus Kristus Tuhan kami anak nuan, ti hidup lalu merintah ngonuan dalam penyaraku Roh Kudus, Allah Ta'ala datai keselama lama ya.
1: Amin.
0: Itu kita ingat leteji jaku Allah Ta'ala.
2: Baca keterubah, baca aribub sirak, bagi 27 ayat 30 ngau bagi 28 ayat 7. Pengeringat ngau dendam pendiau tijai nguasa orang berdosa. Orang kemalas dendam dekat dibalas oleh Tuhan, lalu Tuhan dekat ngitung dosa ia. Tang orang kengampun penyalah orang bukai dekat diampun enti ia sembiang. Orang kenendam orang bukai anak ngarap kediri boleh pengampun ari Tuhan. Enti ia ngai ngampun pangan diri kesama mensia bakaya, sigit nak uliah ia bersembiang, minta dosa ia diampun. Enti siku mensia kelemik nyimpan dendam, ia anang kiruah ngarap ke dosa ia diampun. Ingat meh nuan maya nuan parai, lalu tubuh nuan dekat bud. Nya alai baduk bermunsuah, lalu titiah ke semua pengasuh Tuhan. Ingat ke pengasuh Tuhan, lalu anang berdendam ngau pangan diri. Ingat ke janji Allah Ta'ala ke pemaduk tinggi, lalu ampun meh penyalah orang. Jaku Tuhan.
1: Terima kasih ke Allah Ta'ala.
2: Mazmur antara Saud. Tuhan ndang kasih serta rindu, lubah ringan serta penuh laban pengeridu timeruan belamaya.
1: Tuhan endang kasih serta rindu, lubeh ringan serta penuh laban pengerindu ti meruan belamaya.
2: Puji meh Tuhan, o semangat aku, semua semangat roh ngau tubuh aku, puji meh namaya ti kudus. Semangat aku, puji meh Tuhan, lalu anang na ingat ke penelap ia.
3: Tuhan andar kasih serta rindu, lubeh ringan serta penuh laban pengrindu ti meruan belamaya.
2: Ia ngampun semua dosa aku, lalu ngerai ke semua penyakit aku. Ia ngelepaskan aku ari kubur, lalu merkat ke aku ngena pengrindu ngau pengasih.
3: Tuhan andang kasih serta rindu, lubeh ringan serta penuh laban pengrindu ti meruan belamaya.
2: Ia nak majak ngano, ia nak ringat belamaya, ia nak ngukum kitai nitiah ke dosa kitai, tak ke malas kitai nitiah ke penyai kitai.
3: Tuhan andang kasih serta rindu, lubeh ringat serta penuh laban pengrindu ti meruan belamaya.
2: Baka langit ti tinggi ari atas dunia, baka nyak meh pemesai pengrindu ya ke orang kenangi ke ya. Baka timur ti jauh ari barat, baka nyak meh penyawah ya muai dosa kitai.
3: Tuhan andang kasih serta rindu, lubeh ringat serta penuh laban pengrindu ti meruan belama ya.
4: Baca kedua, baca ari surat Santo Paul ngagai orang di Rom bagi 14 ayat 7 ngagai 9. Kitai ukai hidup ke dirimpu, lalu kitai ukai mati ke dirimpu. Nanti kita hidup ke Tuhan. Lalu nanti kita mati ke Tuhan. Nya alai, nemu ka kita hidup tau ka mati, kita nang nge Tuhan. Nya kebuah Kristus mati, lalu angkat hidup baru, ngame kaya nyadi Tuhan, ke orang ke hidup, ngau orang ke mati. Jako Tuhan.
3: Terima kasih ya ka Allah Ta'ala.

Ku Tuhan, aku meri kita pesan ti baru, rindu ke pangandiri, baka aku ke udah rindu ke kita.

0: baca Injil, Tuhan ngau kita,
1: lalu ngau roh nuan.
0: Baca arinya kudus, niteh ke Matthew bagi 18 ayat 21 ngagai 35.
1: Muliakan nuan, oh Tuhan.
0: Kita datai ngagai Jesus, lalu berjaku, Tuhan, ti menyadi aku berdosa ngelaban aku. Berapa penyuah aku patut ngampun ya? 7 kali? Ku Jesus madah ngia ukai 7 kali tang 70 kali 7. Nyalai perintah surga tahu dibanding ke ngau siku raja ke dekat merasa akaun bala orang gajian. Lebuh ya baru dekat belabuh ngerja pengawaknya. Siku orang gaji ku dah minjau berjuta-juta ringgit dibai bertemu ngau ya. Leban orang gajinya ndak terbayar ke utang diri. Nyalai raja lalu ngasuh ya dijual. Sama ngau bini ngau bala anak ya serta ngau semua reta tengkira ya kena mayar utangnya. Ulunya lalu bersugang di muar raja. Minta kasih hari raja aku ya. Aku minta nuan sabar ngau aku. Aku dekat mayar semua utang aku. Lebar raja nyak kasih ke ulun ianya. Nyalai ia ngelepas ke ya lalu muai utang ya. Terlebih ulun nyak pansut ya bertemu ngau orang siku ke sama ulun baka yempu. Ke berutang semenak mimit ajak bak ya. Ia nyekal orangnya lalu berjaku. Bayar utang nuan. Orang ke dicekalnya lalu bersugam minta kasih hingga ya. Aku minta nuan sabar ngau aku. Aku dekat mayar nuan. Tangga anda sabar ngau orangnya. Ya lalu nutup orangnya dalam rumah jil. Datai ke orangnya udah mayar utang ya. Lebuh orang gaji tibukai medaknya. Sidak tusah amat hati. Lalu madah ke semua perkaranya ngagai raja. Raja lalu ngangau ke ulun ianya. Lalu berjaku hingga ya nuan tu ulun tijai. Aku dah muai semua utang nuan. Laban nuan minta aku muai utangnya. Kati nuan, nak nemu kasih ke orang, kesama ulun baka nuan pu, baka aku kudah kasih ke nuan. Raja, balat amat pedih hati. Lalu ngasuh ulunnya ditutup dalam rumah jil. Datai kia udah mayar semua utangnya. Baka nyamai hapai aku tadi serga dekat ngerja, ngagai genap ikut kita. Nanti kita nak ngampun menyadik kita ngau penghabis hati kita. Injil Tuhan.
1: Puji kanuan Tuhan Jesus Kristus.
0: Jadi bak minggu ke 24 dalam musim selama ngingat ke kita pasal pengampun kenyadi pemun pengharap kita. Jadi tiga itu baca madah ke berkenai pengeringat atau ke dekat malas dendam tahu nuseh ke kita, ngerugak ke kita tang, pengasih, mai, penyuman, tukar pengarai. Pengerin oleh Ta'ala, kita semua nemu penuh ngau penyabar, lalu ya minta kita megak. Rindu kepada bukai, bakal kita rindu ke dirimpu. Tukar nyaga orang bukai, bakal kita kenyaga dirimpu. Baca ke satu ngenang, berkenai ke pengeringan tu tadi, tahu ngujung ke penuseh dalam penghidup kita. Kita di tengah ngau wak ke ngingat penghidup kita tu minat pandai aja. Lalu kita tahu ngelepas ke kita ke dekat malas dendam tu tadi. Jadi santai pun ngingat ke orang berom, ngingat kita megak semada kita hidup tu ke mati kita dempu Tuhan. Tu reti ya pemilih tu ke pemutus dalam penghidup kita tu ngayan ke pengasih ngau penyarakup ukai ngakim diri sama diri. Lalu Injil kita dengar tadi berkena ikut dua ikut ulun kesiku minta kasih hari raja lalu raja ngampun datang lebuah siku ulun tu tadi ke medak sama ulun tadi berutang yang ngampun. Jadi jakuk sampah matuk madah ke pengasih patut datai hari penghidup kita. Lalu baca minggu tu ngangau kita ngambil ngampun awak ke kita tahu diampun tu pasal hidup dalam pengasih Allah Ta'ala nanti hari dalam pejalai pengharap kita tu. Jadi jakuk kuliah dikingat kita Tuhan ti menjadi aku berdosa ngelaban aku berapa penyuah aku patut ngampun ya 7 kali. Jadi awak ke pengampun tu tadi datang dalam penghidup kita awak ke pengasih Allah Ta'ala nimit ya semampai limpah datai dalam pejalai pengharap kita. Sama kita ngaku pengharap, pengharap sedar rasul, Aku harap ke Allah Ta'ala, apai ti pemadu berkuasa,
1: pengagak serga ngadunya, lalu harap ke Jesus Kristus, anak tunggal ya Tuhan kita, ti dikandung ari Roh Kudus, tiada ke Maria darah bungas, merinsak rambau Pontius Pilatus, diregayang parai lalu dikubur, ia nurun ngagai neraka, baari ti ketiga yang kat baru ari pemarai. Ya nikik ke serga, lalu duduk bas pihak kanan Allah Ta'ala, apai ti pemadu berkuasa. Arinya ia dekat datai, ngakim semua ti hidup ngau ti parai. Aku harap ke Roh Kudus, gereja Katolik ti kudus, sam orang sante, pengampun dosa, pengangkat tubuh, ngau penghidup ti meruang belama. Amin.
0: Semayang peminta. Ni tengah hari kita minta Allah Ta'ala ngampun ke penyalah kita, lalu kita megak sedia ngampun ke orang bukai. Aram kita bersemayang ngagai Allah Ta'ala minta pengasih ngau pengampun hari ia.
1: Saud, Tuhan sambut peminta kami.
2: Tuhan sambut peminta kami.
1: Ke gereja, ti semampai mai orang berbaik baru ngau Allah Ta'ala, lalu mai penyuman ngagai orang kena saati kedosa diri. Tuhan dengar ke kami.
2: Tuhan sambut peminta kami.
1: Ke orang lelaki ngagai orang induk, kelandik mutar ke penyarut ngagai pemayak, ngamik ke sidak nguna kuasanya mai pengelikun ke dunia. Tuhan dengar ke kami.
2: Tuhan sambut peminta kami.
1: Ke orang kena uliah ngampun ke pangadiri, ngau sidak ke agik berdendam. Tuhan dengar ke kami.
2: Tuhan sambut peminta kami.
1: Ke kitai amat dekat benda merik tanda pemayak ngagai diri sama diri bak misa tu. Tuhan dengar ke kami.
2: Tuhan sambut peminta kami.
0: Apa itu dalam serta penuh pengasih lubah ringat lalu penuh penyeruk ke bala nembiak ya kemenar ke peminta kami tu nengah Kristus Tuhan kami.
1: Amin.
0: Letaji Eukaristia berberkat menuan Tuhan Allah Ta'ala ti pengagak semua utai laban hari pengerajaan wan. Kami udah nerima ruti terisuak kami ngagain wan buah hari tanah ngau pengawak jari mensia yang dekat nyadi ruti penghidup ke kami.
1: Berberkat meh Allah Ta'ala keselamaya.
0: Berberkat menuan Tuhan Allah Ta'ala ti pengagak semua utai laban hari pengerajaan wan. Kami sudah nerima wain tadi suak kami ngagain wan buah hari pun anggur ngau pengawak jari mansia dekatnya di airup semangat kami.
1: Berberkat meh Allah Ta'ala keselamaya.
0: Bersemayang bala menyadi ngambil kepiring aku ngau ngik kita tau diterima Allah Ta'ala apai ti pemaduk berkuasa.
1: Awak ke Tuhan nerima piring bercari nuan kepuci ngau mulia namaya. Kepemanah kami ngau kepemanah gereja kudus ya.
0: Bersemayang atas pemberi, pedak ngolantang hati kesemayang peminta kami oh Tuhan. Lalu dalam pementas nuan, terima piring tu piring rina miak nuan. Awak kegenap utai tu dah dinjuak, dikenap berbahasa kenama nuan, tau jadi penyelamat ngagai semua orang dengan Kristus Tuhan kami.
1: Amin.
0: Semayang Eukaristia nomor 2, Tuhan ngau kita
1: lalu ngau roh nuan
0: serah kati kita
1: kami nyerah ke yang ngagai Tuhan.
0: Haram kita meri terima kasih ngagai Tuhan Allah Ta'ala kita
1: nyak sigi ngenak serta patut
0: dan betul amat serta patut sigi pengawak ngau penyelamat kami selalu ngau disebaran nur. Meri terima kasih ngagai nuan apai ti pemadu kudus oleh anak tadi kerendut nuan Jesus Kristus sejak kunan oleh ya nungagak semua utai tidak asuh nuan datai nyadi penglepas ngau penebus kami nyadi mensia oleh Roh Kudus selalu diada ke darah bungas ngamat ke penekat nuan lalu nguliah ke nuan siti raban mensia ti kudus yang tepak ke jari ngenat ke pemeriksa ngau pemarai kena mutus ke kawul pemati lalu ngayan ke pengangkatnya alai begulai ngau sida melekat ngau semua santai kami senyawa muji madah ke mulia nuan.

0: Nonda amat kudus so Tuhan pun semua pengudus nyalai gagak kudus pemerito kami bersemayang. Turun keranuan baka ambun pagi atas sidak ngambil ketau nyadi ke kami tubuh ngodarah Tuhan kami Jesus Kristus. Jam ya dibudi lalu repneka yang puih tambah ke dalam pemerintah ngau pemaraya yang nyengkar ruti lalu merik terima kasih meceh ke ya. Lalu nyawaknya ngagai murid yang nyebut ambil tau semua kita lalu empok ya laban tau tubuh aku terdekat diserah ke tegal kita. Bakanya megak maya makai malam udah tembu ya nyengkau mangkuk calis lalu sekali dak merik terima kasih ya nyawaknya ngagai murid yang nyebut ambil tu semua kita lalu hirup Arya. Laban tu calis darahku darah sembekat di baru serta meruan. Terdekat dipansut ke tegal kita ngau balamayuh ke pengampun dosa. Gagak tu kena ngingat kaku. Misteria pengarap. Maya kami makai ruti tu. Lalu ngirup hari calis tu, kami merita ke pemarai nuan, oh Tuhan, nyentu ke nuan datai baru. Nyalet kena kami ngintu pengawak, mulai ke pengingat, pemarai ngau pengangkat ya, kami nyuak ngagai nuan, Tuhan, ruti penghidup ngau calis penyelamat. Merik terima kasih ya, laban nuan dah ngumbai kami aruh, betungak mua ngau nuan lalu melau nuan. Ngotin suruh kami bersemayang ngambil ke kami tengambi bagi bertubuh ngau darah Kristus tak bergempung nyadi siti uliah Roh Kudus. Ingat Tuhan gereja nuan ngelekai di serata dunia lalu baya ngagai pementas dipenuh begulai ngau pop kami Leo ngau bishop kami Richard ngau semua keleji. Ingat kemegak bala menyadi kami tuada tindok belelak andal ke pengangkat ngau semua sidak. Tudah parai dalam pengasih nuan sambut sidak ke dalam penampak muan-muan. Kami bersemayang kasih mereka semua kami ngambil ke begulai. Ngau Maria darah bunga tidak berkat indah Allah Ta'ala. Ngau Joseph tidak berkat lakia. Ngau sidak rasul tidak berkat. Ngau semua santai. Tudah ngelantang ke ati nuan sepemanjar bak. Awak ke kami arwah sama ngebumpu pesaka penghidup meruan. Lalu tau muji serta ngemulia kenuan nengah anak nuan Jesus Kristus. Nengah ya lalu ngau ya serta dalam ya walah tala apai ti pemaduk berkuasa dalam penyerakup Roh Kudus semua mulia ngau basa nginuan datai keselama lama ya.
1: Amin.
0: Semayang Tuhan daripada pengelepas lalu ditempau oleh ajar petara kitai kempang nyebut

0: Lepas ke kami hari semua penyai, Tuhan kami bersemayang, engkau mana kebenar ke pemayi seumur penghidup kami. Ngambil keulih ditolong pengasih Nuan, kami selalu lepas hari dosa lalu likun, hari semua penusah, sekumbang kemenganti penganda tadi berkat engkau penatai, penglepas kami, Jesus Kristus.
1: Laban perintah kuasa engkau mulia, endang iknuan, dia tu datai keselamaya.
0: Tuhan Jesus Kristus sudah nyebut ngagai sidak rasul, pemayak ditinggal aku ke kita, pemayak aku diberi ke kita. Ana medak dosa kami terpada pengharap gereja non lalu engkau mana, kebenar kia pemayak engkau penyerakup nitih ke penekat nuan hidup lalu merintah keselama-lamanya.
1: Amin.
0: Pemayak Tuhan selalu engkau kita,
1: lalu engkau roh nuan.
0: Orang kita meri tanda pemayak ngagai diri sama diri.

0: tu anak domba lah tala. Tu mehya tinanggung dosa dunia. Dia berkat mesida. Kedekangau datai ngagai makai malam anak domba.
1: Tuhan, aku ndak patut nuan datai. Tak sebut ajak jaku semangat aku dekat suman.
0: Sembayang udah kuminin bersemayang kita. Awak ke pemerik surga, titau nyadi, oh Tuhan, kami bersemayang, nguasa, rundiang serta tubuh kami. Ngambil ke penyadi ya, lalu tiukai datai hari pengingin kami mpu, terus mampai nyadi dalam penghidup kami dengan Kristus, Tuhan kami.
1: Amin.
0: Untuk gawai misa, Tuhan ngau kita.
1: Lalu ngau roh Nuhan.
0: Awak kalah talah, tipemaduk berkuasa merkat kita. Apai ngau anak ngau roh kudus.
1: Amin.
0: Pejalai meh lalu berita ke Injil Tuhan.
1: Terima kasih ya ke Allah Ta'ala.

Limpa Hari Radio, kita muka uliah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

Selamat lemai dia tu kena berkah berita lemai hari Minggu 13/9/2026. Jadi terbatu batang berita. Pengawa nyerah ke sidak tiba badi nyawa bak penusah bilun engkabang FDS ngagai waris sudah tembuk di pejalai ke. Operasi FDS diketu ke sementara penyampau raya tinapi penanggul dekat di padah ndak lama lagi. Sekolah PPD Serian dibuka pagila PPD Lebuan tu agi PDPR. Nya batang berita lalu datuk lagi isi berita.

Pengnyawa mai pulai limai kurang ti babadi nyawa bab nusah biluan engkabang servis lutur terbaik FDS di Long Lelang ngagai sida sebilia di pejalai ke pagi tadi ba upis forensik sepital miri sepengudah identiti sida ditetap kari pansia DNA. Menteri Pengerai Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad Madah upis Menteri Pengerai KKM ngatur pejalai sedatu ngambil di kubur ke pengudah polis diraja Malaysia gau upis kimia Malaysia netap ke rasmi identiti mansa. KKM dekat majak negap ke kerjasama strategik gau upis bomba ngau penyelamat Malaysia dikena nyukung penglancar operasi mindah berubat emergensi Medevac berindia dari servis FDS diketu ke sementara Dor meriawap jalai ke pansia serta meresa ngau silia. Ngenang perkara ke sama, niang Dr. Ainul Barah Kamarudin udah dianjung pulai ari miri ke Kota Baharu, Kelantan urung pukul 8 pagi tadi ngena bilun sedadu langit di Raja Malaysia. Lalu niang Kapten Zainul Afiq B. Syam dibaik ngena penerbai bilun Mas Kargo pukul 12.10 minit tengah hari ke Kuala Lumpur sebedau dibaik ngagai Negeri Sembilan ngambil dikubur ke Bak Pendam Islam Senawang. Pengawal merik mandi niang Dr. Ainul ngau Kapten Zainul dipejalai ke Bas Vital Miri urung pukul 3 dini hari tadi sebedau dibaik ngagai Masjid Jamal Adin ngambil di sembayang pengudah sembayang subuh. Niang Debra Moset udah dibaik ke Kuching pukul 9 pagi ngena penerbai bilun tidurus ke layang-layang aerospace Sentrian Berhad. Niang Alexan Adit Henry ngau Jesse Payajo udah diserah ngagai waris pagi tadi lalu sama dekat dikubur ke Dilambir pagila. Apai Kapten Zainul Afiq madah ke pemidang anak ia bab nusa biluan engkabang di Long Lelang cukup ngenyinuk kati semurang. Tajap pihak ia percaya niang udah nembuk ke penghidup ia ngau cukup mana. B. Syam Ahmad ke umur 59 tahun balatusati lebuh nerima berita pasal penusa tu kelebagi maya mai mansa pansut ti betapi ngau mayuh macam pemar. Tajap pihak ia berasai lantang serta madah ke niang tu, sikit orang ke mayuh meri bantu serta dikerinduk ke bala bakiah ngau semua orang. Anak yang megah orang ti siruk berbasa kurang tuai serta seruran ibuah ke sidak sebilia. Ia megah merib saya terima kasih ngagai semua agensi perintah serta raban ngiga ngau nyelamat ti bisi kaul ngau pengawak mai pulai niang Kapten Zainul Afiq. Perintah Sarawak dekat melanja ungkus belajar anak niang Debra Moset nyentuk kaya mujur nembuk ke sekolah serta bergelar dutur. Premier Sarawak Dato' Patinggi Abang Johari Tonopeng berasai sinu lebih macas banana niang iu dia ti bersemaya dekat belajar bebendar kena ngamat ke julu ati indaya. Bantu ke sama mega dekat diberi ngagai bala nak mansa ke bukai ti bebadi nyawa bak penusahnya. Perintah menua merti ke pemidang indai toka apai nak boleh dibayar ngau duit ringgit. Tang bantu ke diberinya kena ngelempuang ke tati yang sida sebilia ti udah ditinggal kurang ke disayau. Penusahnya udah ngujung ke perintah menua ransiang lagi ngiga cara alternatif. Kerana tentu ke servis ngaga rakyat kelebagi di menua pesisir gau menolu di kenatai kenggau mana hagi. Kita dia tu belum dia ke berita dari YFM Iban RTM Kuching.

Terusnya berita kita ke Lemah itu. Penyampau rayati napi penanggul berubat berindia ari operasi servis dutur terbai FDS di Sarawak diketu ke sementara dekat di Padah ndak lama lagi. Direktur Jeneral UPS Pengerai Datuk Dr. Mahathir Abdul Wahab Madah perkara tu dekat di Padah ngagi Menteri Pengerai Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Statistik sidak tinapi penanggul sudah dikumpul lalu dekat dibantai ngagi Menteri Pengerai ngambil oleh berjalan katur nangkan kenyak. Hari 4 tu tadi Menteri Pengerai Madah ke semua operasi FDS di Sarawak diketu ke sementara berindia. Hari Penusa Bilun Kabang tidak kena berjalan ke servisnya di Long Lelang. Tu dikena meriawat ndur berjalan ke Pansiak serta Mersa atur pengelikun gau operasi oleh berjalan ke sidak ke berkuasa gau lancar. Semua sekolah sekendri hingga primary kena pegai upis pelajar pelilih menua PPD Serian dekat dibuka bakar selama pagila. Penerang reupis pelajar menua JPN Sarawak Madah sekolah kena pegai PPD Lubuk Antu Wajak. Aku nak baru. Penerang reupis pelajar menua JPN Sarawak Madah sekolah kena pegai PPD Lubuk Antu tajak pihak agin terus ke sesi ngajar ngau belajar di rumah atau ke PDPR. Tok Setipa nguatur sudah ditetap ke UPIS Menteri Pelajar Malaysia garis lalau atur ngajar ngau belajar ke Tegal Bencana. Sebarang ubah tu ke berita ke penuh baru dekat di Padah nangkan ketuila. Tajak pihak apai indai atau ke penyaga tau ndak nganjung anak sidak sekolah enti semua irau ke pengerai ke Tegal sebut nasab serta minta madah ngagai sekolah. Semua rumah panjai bak sita dun nyemah di sadang dekat bisik Jalalun Magang dalam tempoh 5 ngagai 10 tahun ti dekat datai. Adun Nyemah, Anyi Jana Madah, kira 40 km agi bedau bisi jalai nyengkawum bak kanang tebing Sungai Rajang. Antara projek tibunong di berjalai ke ianya jalai nanga ngungun ke nanga jagau. Renggat keterubah hari nanga ngungun ke nanga bat dia tu benong di berjalai ke. Renggat kedua hari nanga bat ke nanga pra udah tembuk serta dekat di penyadi kendala magi.

gagal ke Telugai Agi dalam perambu. Smart TV tinyadi peringkat bantu kena ngajar di sadang dekat negap kagi cara belajar nembiak sekolah di menua pesisir. Kaban Parlimen Tanjung Manis, Dato Insinyur Yusof Abdul Wahab Madah, bala pengajar uleng nak TV-nya mantai ke video, grafik, gambar serta mayu macam hasil digital dikena nerang ke siti-siti topik, ngau terang serta sili agi enti di mana yang kena buku teks. Smart TV mega meri mayu pilih ngagai pengajar ngatai ke isi pelajar bak dalam bilik kelas. 41 buah sekolah bak Parlimen Tanjung Manis dekat nerima Smart TV ngau cara berenggat sebedau ujuang tahun tu. Pemanah ngena Smart TV dekat dipansiak sebedau berunding nambah ke penyampau perengka gunanya. Sebelum ujuang ke berita kita ke lama itu peningah tu batang berita baru. Pengawal nyerah ke sidak tiba badi nyawa bab Nusa Biluan Engkabang FDS ngagai waris udah tembuk di pejalai ke. Operasi FDS diketu ke sementara penyampau rakyat tinapi penanggul dekat di Padah ndak lama lagi. Sekolah PPD Serian dibuka pagilah PPD Lebuantu agi PDPR. Yang dekat berita kita kelemah itu, beritanya tadi ditusun Nur Akila Arbain lalu disalin Ailinda Suil hari beli berita RTM Kuching. Selamat malam, Malaysia Medani, kesejahteraan dinikmati.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Sada lemai. YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam.

0: Safa, kedekat Mai Pulai, trofi pemadu terbilang. Mak Anugerah Carta Safa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Safa, kedekat Mai Pulai, trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu terbilang, tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat Mai Pulai, trofi lagu ACSJ ke-9. Memanuk terbilang, tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9, pemanuk terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9, pemanuk terbilang. Dibuka hari 8 dari bulan 9, ngakai 2 dari bulan 10 tu. Link undi tau dipedak bahawa Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Safa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Safa Juara. Undi meh lagu, tau finalis ACSJ ke-9. Ya saya kita patut main mulai kategori itu.
1: ACSJ ke-9, ngelatih ke industri music Iban.
2: Sebun nyam majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin di kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin di kamar, uliah ngasuah mua kita gatal. Nyemang asai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganju diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: PSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkan Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. PSJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Ahmad Douglas Ugah Mas, Safit Premier Sarawak, Kebagat Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Saban, penaung utama Anugerah Carta Sapa Juara, SCSJ, Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final, 3 hari bulan 10-2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kaloningkan Betul. Masuk Nadai Membayar.
1: Okey, mendingan terima kasih lepas lagi terus. Gulai sejalai ninga ke sada lemai wifi. Okey, lemai hari Minggu 13/9/2026. Okey, jadi jam kita ke dia tu pukul 7.55 minit lemai. Okey, jadi bak jam ke penudi lagi mendingan pukul 8 malam. Nyata ngagi pukul 9 malam. Doraiku maca sekedar pesan. Bisi dianjung kita ditinggal ke kita bak Facebook kami YFM Iban apabila berkongsi ke info ngah berita. Okey, ya, yeah. Jadi padanya kita ke bedau jadi kaban kami bak Facebook, tentu kita like dulu, tentu kita follow dulu Facebook rasmi kami YFM Iban. Padanya kita boleh nganjung komen lagu peminta ngah pesan ba Facebook kami. Okey, jadi sebelum kita berpindah ngau lagu nangkan kita lagi. Tu info ari upi stigmata ke gari to ke Jabatan Meteorologi Malaysia. Info gari berengkah hari pukul 4 lemai tu tadi. Okey, kena sar itu 13/9/2026. Jadi muak ke lemai tu berdengar. Hujan ngau ribut kudik di Pelabak Kenyadi di Seri Aman Betung Kapit Kucing Mukas Merhan Serikai Serian Ngosibu. Lalu muak ke malam hujan di Pelabak Kenyadi Bak Sekedendur Bakar Bintulu Kapit Serikai Ngau Sibu. Okey, jadi nyam tadi info Gary Ari Upi Stigmata ke Gary atau ke Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey, Aram kita dengar ke lagu lagu Ari Azamil, lagu kena beri nama Ingat ke Cerita Lama. Okey, jadi udah tu lagi aku baca komen pesan gau lagu peminta. Kita dan juga kita buat Facebook kami YFM Iban.

0: Tu pagi riwayat.
1: Kadang-kadang kada betul nek ka kita. Kak ke sida ya.
2: Tang ti kita bakal begagak ke baju ambil ke bandi yang tadi mail ni. Regal tai ke beratur-atur tadi. Bisi ke kadang kita minta kurang mimit sano ke. Nanti tanya nyu beratur tadi ni kita ngagak baju bayar. Regal bajunya tadi 500 sampai ke bandi yang minta kurang mimit kita 480 kini. Kak ke sida yang mari. Kadang sida yang punya buat DML atau bau rabukai nak ku nyual beketau sano ku ya semadi nuan kaban aku ku ya harga tu ngenuan ku ya nama dah kurang ku ya
1: ke mana gede kita ni pun minta bekaban kita tu kaban kita tu ya segi nemu ya mari kita discount nak ku buat kadang-kadang anda ku nyebut deh gede ke nak kempang kadang-kadang deh nama kita minta tolong ya deh yaudah mana ngatu
2: sama
3: anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Nama kini atu ti udah ditetap ke Kristus ba orang ke jadi melaki bini serta prinsip kepatut dititih dikena ngemuju ke pengawa jadi melaki bini ba orang Kristian. Pastor.
1: Oh, terima kasih Puan Penny nya topik ti cukup badas nal nama kebuah ku nyebut cukup badas nal laban mayuh na ruang bilik ti nak didiri atau kena berpelasal ke pengamat leka jakuk Tuhan mayuh nal ruang bilik ti dekat puntan dekat belah dekat pecah lalu nyak kebuah lebuah kita niri ke rumah tangga lebuah ku ngawian orang leka jakuk tu munyi tu utai tu selalu disebut aku ianya semina pemati aja ti ulih mecah ulih melah kita ulih bagi kita lalu jakuk ti masa tu ianya lebuah kita nyebut au ngagai pangan diri ia mesti kekal belama-lamanya so bak kita jakuk tanya di tu tadi ianya nama padah bub kudus senentang melaki bini itu atau kepelasal terkena kita leka jakut selalu terkena aku ianya bob episus 5 ayat ke 21 terus ngagi ayat ke 29 nama utai kedepada kita bak ayat ke 21 dia ngak terus ngagi ayat ke 29 tu berjakut ke pasal lebuh kita kat niri ke rumah tangga berjakut pasal berbasa ke pangan diri berjakut pasal rindu ke pangan diri lalu bakal Kristus ti rindu ke kita lalu berkenyak megak kita rindu ke pangan diri nadai sikuk orang bergedik ke tubuh dirimpu ya mesti rindu ke pangan diri bah tu mah nyadi kepelasal ti badas dikena kita niri dikena kita negi ke ruang bilik ti kering serta lantang senang jaku orang bahagia pelasal ti betul bakal kita ti ngentak ke rumah ti bisi piling okay? Nya ruang bilik ti tan serta kering enti rumahnya nadai piling lalu kita ngengkah ke rumahnya lalu lebuah maya ribut datai kabut datai gelombang datai nama penyadi ya dah runtuh maya rubuh maya nak tegap maya nama penyadi dah lebuah yang runtuh rubuh nakak mah penusah pengrusak datai borangnya nah ya tangbak kita lebuah kita berpegai berpelasal ke leka jakut Tuhan kita dekat medak rumah tangga tidak diri ke kita nya disebut aku rumahku serga aku
2: Plaza Jurai 635 Belasar endur bercurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Nitian hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Okey, Linda, dengan lagu Kawal Hati Tua. Mai jam kita kira tu dengar pukul 8:13 lemai. Okey, terima kasih. Lepas lagi terus segala sejalan dengar ke kami dalam segmen kita Isa dalam My YFM. Okey, jadi abang jam ke Brody Noraku Maca komen KBC dan jom balak kaban kita balak dengar abang Facebook kami YFM Iban. Okey, komen Ari Anita Nawai, selamat lemai di JRB, meruan jalan ke penyewang ngelikun. Mana gara kami paku sepawah lemai tu. Nanti boleh minta main ke lagu Riduna, lagu Aku Tetap Sayau, di kena merindang semua belakaban Facebook dan semua orang kengala bak sebarang dur sediau pemegian nuju semua peningnya YFM. Okey, udahnya Jessica Lin, selamat lemai DJ, minta main ke lagu Ngapung Lalu Aku Ari Ju Yaya. Indah aku koyak, oh, indah ya neh. Mina lah main dengan lagunya. Okey, ya jadi Alexis David Bejo, selamat lemai di JRB koyak, selamat jalan ke penyawak. Baru teduh hujan kami bak betuang. Betuang nama tu. Minta main ke lagu Nyabak Ngelaban Hujan di baik Jimmy Nyayeng, di kena merindang Sida Ellie Spencer, Sylvia Andrew Bada, Majori Albert, Cecilia Malone, Angelina Miang, Abby Marie, Exnas David, Bulan Pengrindu, Katerina Corina, Chindu Embuyau, Dawa, Tengoliang, MLSM Lini and Liang, Silian Lin Kanyan Rejab, Stamus Service Elef, Alex Delta Bina Utabara, ngos semua peningnya ke bukai ku ya. Okey, Clement Ugan, selamat lama DJ Mambam, gara kami dibintu lu untuk boleh minta main ke lagu Pengingat Lama di kena merindang semua meh ku ya. Okey, adanya Lengunai-nai, makasih komen tu ninga kenuan hari Selangor tu DJ. Minta main ke sebarang lagu meh di kena merindang Bakasida Doris, Terumah Ngadan, Jail Seliman, Hanuga Majad, Sian Andi Yang Upi, Apai Stanley, Ya Tida, Igang Baji, Indai Pet, Ngau semua peringat WFM kebukai. Terima kasih DJ Raja sama-sama. Sheman Chin, selamat main wan DJ, selamat berjalan ke penyawak Pak Konti. Oh, terima kasih ya. Udahnya komen dari CMS Fred, selamat lemai, selamat berkonti ke ya. Okay, Susi Juliana, selamat lemai di JRB, minta main ke lagu Rick and Rosen, lagu Ngapil Baru, nanti bisik dalam list kita diak meh ke ya. Okay, nanti bisik, nanti nak daikah pernah ganti lagu buka ya. Alin Ampanit, selamat lemai di JRB, selamat jalan ke penyawak, mana gara kami di Miri malam tu. Minta main ke lagu Menyadi, lagu terbaik Masterpiece, di kena merindah balakaban Facebook dengan semua balakaban grup WhatsApp sebaran dua orang sedia omeh ku ya. Suzana Anggi, selamat lemah DJ Raja, selamat jalan ke penyawak. Oh, selamat lemah BBF Sadung, selamat lemah DJ RB, selamat jalan ke penyawak dengan minta main ke lagu hari Adam Liam, lagu Selampai Pengrindu, di kena merindang semua peningnya bakal kelemah itu kebenarnya sadar lemah. Okey, Nuri Entebang, selamat DJ, minta main ke lagu Aris Swelin, lagu Bulat. Terima kasih DJ sama-sama. Mas Diana, selamat berjalan ke penyawak genuan, kelemah itu DJ, meri selamat ujung minggu mega, madah kadir Aris Limbang. Nanti uliah minta main ke lagu Bungai Pinang, di baik Rick and Rosen, di kena merindah dirimpu, nuju Maya, ngau jang, bak Sabah Din, nak tinggal mega, madik ya, ke Benung. Bapak benar orang dini-dinindur meh sedaya dia tu ku ya. Serta petunggal ya kedia Basrian Kucing Betul Kawah ngau Jakusan ngerap ke semua teperina magang nuju nuan magang dia berjimat pula lagi ku ya tiga tawai au. Okey, Wilfred Iem, selamat malam DJ, minta main ke lagu Genselan dari Lex Kerry Ajan, hanya jadi DJ, terima kasih sama-sama. Lily Anthony, terima kasih komen tu peringat. Selamat malam di JRB, selamat menjalani kemenyawak, mana hari kami di Limbang, minta tuan main ke lagu Endak Ngigat Lebih Winnie Albert, di kena berinah semua peningnya YFM Iban. Kelebih lagi nuju Lia, Mamang Jake, Bada Isa, Rashid Kaban, Ngau Entri Stang. Terima kasih di JRB ajak aku ya. Okey, nyedinya komen kebisi dan jumpa lah kaban kita bak Facebook kami YFM Iban kelemah itu.

0: Safa ke dekat Maipulai trofi pemadu terbilang Pak Anugerah Carta Safa juara ACSJ ke-9 hari 12 finalis ACSJ ke-9 Safa ke dekat Maipulai trofi finalis ACSJ ke-9 pemadu terbilang tau ke popular hari 12 titik lagu ni bagi lagu ke dekat Maipulai trofi lagu ACSJ ke-9 pemandu terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 pemandu terbilang ngau kategori lagu ACSJ ke-9 pemandu terbilang dibuka hari 8/9 ngakai 2010 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu, tau finalis ACSJ ke-9. Ya saya ke kita patut main mulai kategori tu.
1: ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.

juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lam, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

Okay, terima kasih dengar lah bagi terus gulai sejalai ninga ke kami sana lemai YFM. Okay, ya, jadi pukul 9 malam tu lagi kita ninga ke berita malam hari pusat berita radio RTM di Kuala Lumpur. Lalu nangkan kini lagi bulan kau pengari kami ke Bukai dalam segmen Tau Ke Awak Pemerintah Malam. Okey, jadi awak kaget tinggal tu agak sempat nuraku maca komen bak Facebook tu Lily Anthony. Selamat malam DJ, selamat berjalan ke penyawa mana lagi hari kami di Limbang kot ya. Okey, atau saya kau dah baca aku tadi ni yang minta lagu Win Albert dah ngigak lebih. Okey. Diasan, selamat berjalan ke penyawa DJ. Benda ni akan nuan tu kena frekuensi 97.5 MHz hari flat Sungai Pelan Bintulu. Okey. Ninga ke YFM, saya nganti mata ke Kak Tindu malam tu kau ya. Oh, tunggu main eh. Okay, Jessica Itan, selamat malam DJ, selamat jalan ke penyawa. Agi bersebut hari kami di bau tu minta main ke lagu Esther Bayang Serah Nyawa aku ya. Okay. Ibas Lebin, tak khabar dua medah ke diri Riz Munjan, minta main ke lagu Ari Owen. Nama tu lagu Owen dituju ngagai Balai San ba Tamin Selangau Batu 36 Balai San ba Semelatung Balai Ipar ba Ijuk Batang Air Sri Aman ngau pesan ngarap ke kita terperindang ku ya. Okey, Mami Abah, selamat lemai DJ Rajesh, selamat jalan ke pengawak ku ya. Okey, tu danjung ya sejam ku dah lalu tu. Okey, Shasha Amanda, selamat lemai DJ, selamat berkonti ku ya. Hujan banget kami di Sibu lemai tu. Topan danjung ya sejam ku dah lalu tu. Nyangkanya dia tu nyangkanya udah baru hujan kini neh di Sibu menyukai tadi dianjung ya sejam kuda lalu nyak benua hujan kuya au. Okey, sesilai komen, selamat malam DJ, selamat malam ke pengawal Margaret Uncing, selamat malam DJ hari Sibu, request lagu Meligai Pengrindu Ari Gunteni di Kidam Rindang Ricky Ribut and Desmond James Anyaus tema Service Celeb. Mary Wal Martin, Mami Abah, ngau semua meh kebenarannya YFM jam kedai tu Ani Tinggi, selamat malam DJ Rajesh, selamat jalan ke pengawal. Okay. James Pangiran, selamat jalan ke pengawal. David Ikum, selamat jalan ke pengawal DJ, minta main ke lagu Eddie, lagu nama tu lagu tu orang. Okay, Indo Kenawin bagi mesti komen tu, selamat jalan ke pengawal DJ, minta main ke lagu dari Steve Shigan. Okay, adanya Top Bennett, beberis gari kami di Supi baru awak pakan tu DJ ku ya. Okay, tu danjo ya 44 minit ke dah lalu. Minta main ke lagu Nuan Dak Ke Buai Ari Wilson ku ya. Oh, okay. Andrew Jai Masih yang selamat malam DJ, selamat jalan ke penyawa Juni Ben, selamat jalan ke penyawa DJ Ketun Robin, minta main ke lagu Kaban Sampai Mati Ari Wat Rock. Libang Jimbun, selamat malam DJ, minta main ke lagu Tujuh Mimpi. Okey, terima kasih semua, terima kasih ya, kita ku dengan John komen lagu peminta ngau pesan ujung minggu bak Facebook kami YFM Iban. Okey, jadi kita nyoda tai bak pengujung segmen sada lemai YFM lemai hari Minggu 13/9/2026. Jadi munyikir pada tadi pukul 9 malam dor kami mai kita ke berita kita berterus hari palan berita Radio RTM di Kuala Lumpur. Udahnya pukul lagi hari kami ke Bukai dalam segmen Tagak Awak Pemerindang Malam. Okey, jadi nanti kita ke bertemu baru bawa Tagak Awak segmen ke Bukai. Selamat malam semua. Okey, selamat hujung minggu menuju kita semua. Okey, lagu keberuda kita, kita bisa lagu dari Lex Keriajan, bisa lagu dari Win Albert, hingga lagu dari Angela Latajua. Okey, mumpul dulu, bertemu baru bawa ke Bukai. Bye-bye semua.

0: Segulai sejalai dengan kami Pak YFM.
1: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur Bak Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safid Premier Sarawak, Kemegah Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat. Penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final. 3 hari bulan 10, 2026. Jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalungingkan Betul. Masuk Nadai Bebayar.
0: YFM, Segulai Sejalai.

0: Pinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: Moka 98.7 FM YFM.

BRICS perlu tegas tangani amalan perdagangan tidak adil. Akses kesihatan penduduk pedalaman Sarawak diteruskan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama 9 Malam.

0: sebun nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyomajak balat. Asai pedis dada, sendak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
2: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
3: Meri pengagati, ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyabi, Ari Masterpiece, Lekang Ngautiun, Depa Masterpiece.

juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekan ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

0: ke YFM, radio kemerdekaan kita di Tenggari. 101.3 FM.
1: Ya, balik ke gininya kami. Terima kasih ungkap ya. Malam tu pemerindang malam kita 13/9/2026. Engkau lagu ke Terbahaya Singkang Diana Shini. Okey, semoga finalis kita ungkap ya. Final Anugerah Carta Sapa Juara 3 hari bulan 10 telak di Betuang ya. Bila kita kaki dengan kami di Selampur, benda kita Sarawak Bumi Kenyalang. Terima kasih manyu-manyu. Okey, ngarap ke terus merindang hati diri dengan kami nyentuh ngagai pengujung program kita pukul 12 tengah malam tu lagi ya. 3 jam di Konti Y, ngau tu dapangan DJ MA tau ke Tiu di Bandar Kuching, Kota Semerahan. Ninga kami ngena 101.3 FM. Okey, hari Minggu 13/9 jam ke Terbahaya. Tentu ya, kita si program Aku Boleh Penampak ya, di keluarga Monica Miditang. Sebenarnya mari kita berperindah dulu ngau lagu di Sada Alfonso, ngau lagu ya Ku Kayuh-kayuh Perauku, lagu rohani yau. Udinya kita mending ke Aku Boleh Penampak, tangkan engkau lagu-lagu pemerindang udah nyala.

Cobalah menyadik dalam Kristus semua. Terima kasih bagi apa yang disergah. Laban ke sekali itu, ya agak merik kita peluang bertemu bak program Aku Boleh Penampak. Siti program, lor kita ninga serta mertika sekedar hari kuasa kerja aja Tuhan bak penghidup kita mensia di dunia tu. Tau kebuntang lagi dikumbai kita program kesaksian bak pengarap Kristian. Jadi saksi Tuhan berkongsi ke cerita kuasa Tuhan bak penghidup diri impo tau ke penghidup orang bukai ke di pedak kita. Lalu nak bekas lama program tu di keluarga kami nint yang hari Minggu bak YFM Iban. Bala menyadik dalam Kristus semua bisik sekedak kita di dunia tu. Ngembuan penglebih kejarang dikemisi mayu orang. Lebih ke diberi Tuhan. Lalu siti ari penglebih tu ianya Uliah medak semangat orang ti udah parai. Bisik megak ke uliah berandau, ngau semangat orang ke udah parai. Penglebih ke bekato, bisik dikembuan bak sekedak kitai di dunia tu, di luar tu. Lalu mayuh megak bala kemela gereja, ngembuan penglebih bakato. Kelebih lagi bala sidak pedri, ngau bala sister, ngau bala sister tau ke induk kunyum, serta bala ke mayuh mantuk gereja bak mengawak mantuk nyemiang ke orang ti sakit. Kelebih lagi kesakit ketegal kuasa pemetang. Bak program Aku Boleh Penampak ke sekali tu, aku dekat mak kita ninga ke cerita. Cerita tu nyadi bak raban sister kemelait di Kuching dito. Jadi nakak ke dia tu, nadai mayuh sister bak kemelait Kuching di Kuching dito. Sidak dia diketuai ke mother Evelyn, siko dan sabedayuh ari menua pedawan. Jadi sister kemelait tu nang ditemu kitai ngerja pengawak ngagak ruti ke disambut kitai sembiang. Agak ruti ke disambut kitai tok ke hosti ruti ke disembiang kenyadi tubuh Tuhan Jesus wa gereja Katolik. Sister Kemala itu endang pengawak ya ngagak ruti ke disambut lalu ruti ke disembiang ke nyadi tubuh Jesus wa gereja Katolik. Kelimpah ari ngagak ruti, pengawak sidak sister Carmelite tu megak semiang. Pengawak sidak ya endang bersemiang. Kadang-kadang sidak megak ngagak barang kena semiang bekan nusuk manek rosary. Lalu nyak meh pengawak sister Carmelite kiri temu kitai. Laban kitai nemu sister Carmelite tu bangsa sister tau ke induk kunyong ke endak tau pansut endak tau di pedak orang semadi ke bisik pengawak ya keberat baru sidak pansut ari alai endor sidak ya diau nya alai dalam sari kak setengah hari endor sidak tau bersemiang mesampi ke semua kitai di dunia tu ari sidak tingmeran ke pengawak semiang besari-sari. Dia meh tadi mayuah semangat kedatai ngagai sidak. Hari sidak kesembiang besari-sari mayuah semangat kedatai ngagai sidak. Semangat tu inya semangat orang ti udah parai tang lalu bedau uli lepas hari dunia tu. Semangat orang keparai kemerinsa laban sidak agi diau bak dunia ndur kitai ke agi hidup. Bisik megak semangat kemunuh diri lalu bedau udah diterima bak menua siti tau ke menua endur orang parai nyak meh sekedak semangat kedatai ngagai sidak sister Carmelite di Kuching dito. Laban semangat tu minta tudah diri disemiang ke sister Carmelite.
sidak minta semangat, sidak disemiang di sampi Sister Kemalat. Nya alai sidak datai minta tolong. Pesampai ke semangat sidak, ngambil ke sidak ulih lepas ari dunia tu. Lalu nuju dunia pemati ke sigi patut endur sidak diau. Bisi sekedak semangatnya datai ngau sabak-sabak. Datai ngau ati kenesal. Udah ngagak penyalah lebuh maya ke agi hidup. Bisi megak ke ngau sabak-sabak. Nesal udah parai laban munuh diri. Nesal udah

Sista Kemalaika Ulia Medak Semangat Sedatuk. Kajak pihak, nak semua gak sista Pak Kemalaik Dituk ke Ulia Medak Sidak Medak Semangat Sedatuk tadi. Dan amat disik sista ia ke Ulia Medak Ulia Berandau Mereka Sedatuk. Nama kebuah Sidak Media Sista Kemalaik Nulung Besampi ke Semangat Sidak. Laban Sidak Nemu Sista Kemalai tu endang pengawak sidak ya semiang besari-sari sidak besemiang ke dunia besemiang ke kitai semua ke hidup di dunia tu lalu besemiang ke semangat orang ti udah parai ambik kelikun bak dunia siti dunia pemarai nyameh cerita kedikunsi ke Sista Kemalai tu ngagai sikuk kaban aku kesama gawak-gawak mantuk sidak Sista Kemalaik di Kujang Dito. Hari ceritanya tadi kita nemu semangat kita mensiat di parai bunuh diri dibunuh engkau ke bedau oleh lepas hari dunia kita ke hidup tu bedau oleh lepas hari dunia kita ke hidup tu sidak tu berguna amai kesampi kita di agi hidup tu ngambil kesemangat sidak oleh pulai ke dunia orang parai serta likun bak menua baru. Nyak kebuah sedak nemu Sista Kemalai tu endang pengawak besampi min tiang hari lalu uliah mantuk sidak tu tadi. Bala menyadi dalam Kristus semua harap ku cerita tik nyadi ku didinga kita tu tadi nyadi kelalau bagi kita semua sedik cerita kendang didinga kaban didinga kumpul begak kemelaria lebuah kisip gulai kau bala Sista Kemalaik lebuah kenolong sedak gawak bak dapur ndur kakak roti Kemalaik Kucing jadi pia megah nyadi kecerita ngarap kecerita tu boleh nyadi keperansang bala apa indai kebisik dekat merangsang anak sidak masuk nyadi pemela gereja bakak induk kunyong tau ke Sista di gereja. Atau pak pengujung program harap ceritanya tadi megak merik seliang penampak ngagai kita kebukai yang alai pala kita ke bisik cerita kerja aja ya. Dekat dikursi ke bak program tu kita tau inbox ngagai page Facebook aku boleh penampak tau ke kita tau ke email ngagai email aku pun monikabidi@rtm.gov.my tau ke monikamedili@gmail.com. Arameh kita sama ngeremai ke ajar, ngeremai ke kerja aja Tuhan ngambil ke semua orang nemu jadi saksi, bersaksi ke Tuhan. Anang sagu ati, jadi ne saksi Tuhan.

Ya, yeah, balik kita ke hari dengan kami secara online RTM Klik, ok, tahu ke channel Astro 871. Terima kasih berjam ke terbaru dan mending ke program Aku Boleh Menampak. Ya, pakai selama pukul 10 dari kami nabur ke berita malam hari YFM. Balik kita ke hari dengan kami di selampur mula kita di tu. Terima kasih manyuh-manyuh ya. Ok, dua lagu ke disediakan hungkup ya malam tu. Lagu di Sada Andrew Bonnie James, engkau lagu ya Dian Malam, dan meninggal lagu Refly Bats, lagu Mengapa Perpisahan Kau Pinta. Okey, mulai ke pengingat kita, terus dengar kami tentu ya Pemerindang Malam YFM, segulai sejalai.

0: Pagi rewind.
1: Kadang-kadang betul naik kat kita. Kak ke sini tak ya?
2: Tengti kita bakal bergagak ke baju. Ambil ke bandi yang tadi mail ni. Tergau tai ke beratu-ratu tadi. Bisik ke kadang kita minta kurang mimit sano ke. Nanti kita nyunyu beratu tadi. Kita ngagak baju bayar. Tergau bajunya tadi 500 sampai ke bandi yang minta kurang mimit kita 480. Kini kak ke sini yang mereka. Kadang sida yang punya buat DML atau baura bukai nak ku nyual beketau sano ku ya semadi nuan kaban aku ku ya harga tu ngenuan ku ya nama dah kurang ku ya
1: ke mana gede kita dibu minta bekaban kita tu kaban kita tu ya segi nemu ya mari kita diskaun nak ku buat kadang-kadang anda ku nyebut deh gede ke nak kempang kadang-kadang deh nama kita minta tolong ya deh yaudah mana ngatuo
2: sama
3: anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: 24 jam YFM segulai sejalai engkau kita merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita tetap gati kita ninga ke kami YFM segulai sejalai.
5: Jam kita ada di pukul 10 malam. Selamat malam dengan kami nak berbicara berita malam hari YFM Iban Kuching kena ke malam hari Minggu sehari itu 13 hari bulan 9 tahun 2026. Empat agensi perintah dekat mantu UPIS Menteri Pengerai KKM berjalan ke operasi rakyat di Menua Ulu Berbat. Menteri Pengerai Dato' Seri Dr. Zulkifli Ahmad Madah agensi itu hanya polis di Raja Malaysia Soldadu Langit di Raja Malaysia agensi penerit adat maritim Malaysia ngau UPIS Bomba ngau Penyelamat Malaysia. Servis itu dekat dikenal sementara nyentuk pengamansi penisah bilun engkabang Dutur Terbaik FDS di Labuh Terempas Selalu Angus Ba Long Lelang Miri kena kari dua tu tadi tembu di pejalai ke. Alternatif tu dikenal laban KKM dan boleh neju ke servisnya diketu ke Kelalu Lama. Sebarang pemutus berkaul muka tau ke nutup sekolah digagak belalau ke surat padah, garis lalau serta diperundiang ke. Direktur UPIS Pelajar Sarawak Omar Mahli di Facebook, UPIS Pelajar Negeri Sarawak Madah pemutusnya asil, hari berundiang ke peminta engkau gaya anambiak serta apa indai, hari manyuh macam penatai penghidup. Tanya pihak apa indai engkau penyaga begak uliah nentu sekali ke anak sidak, manah nurun ke sekolah tau ke diau di rumah aja. Semua orang dipinta bergempung, mereti serta berbahasa ke penemu siku-siku laban ngembuan batang tuju ke sama yang nentu ke bala anak likun, gerai serta nakak uliah meruan belajar. Zon utara Sarawak besi penglebih hari sukut hasil ngau potensi ekonomi ti ulih majak ngemansang serta merik penglantang ngagai menua tu. Sapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Aliasan Madah tu nyengkaum gas, minyak, kuasa hidro serta sektor bertanam bertupi lebih lagi bumai padi. Potensi itu patut majak dikemansang ngau cara ti teratur kena nentu ke penguntung ia diasai ke semua rakyat serta menua Sarawak. Nyalai penglebih hasil pengraja asal ngau bertanam bertupi itu patut disukung hari tinggal mansang ke infrastruktur serta peluang ekonomi timberi nilai tambah ngagai rakyat. Rakyat patut membeli hari manyuh macam inisiatif dibisi disedia ke perintah Madani kena ngangkat ke pelajar penglandi penatai pemisi engkau tikas penghidup. Sekretari Politik Sapit Menteri Besar Insinyur Irwan Zulkarnain Muhammad Hasbi Madah tunjinkan bantu tunai rahmah, bantu asas rahmah, bantu berpengkal sekolah, voucher, buku madani ngau PK B40. Rakyat Menatu Megat cukup bertuah laban perintah Sarawak nyedia ke macam-macam inisiatif ungkap semua orang tindangira umur ngau bangsa. Tunjinkan wong belajar percuma ngagai anak biasa Sarawak, tinampung sekolah bapalan pelajar ke dipilih, bantu keperluan asas Sarawak, serta bantu pengelantang ngau penerai ungkup orang ke udah tuai umur. Empat ribu ikut pengari dari 18 Pampang Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB Sarawak Zon Utara bisinggau Ngulu Convention House PBB Zon Utara di Stadium Tertutup Miri Sari tu tadi. Bak convention tu bising ngenatai ke penerang pasal strategi pemansang pengudah COVID-19 Sarawak 2030 ngau sempekan Malaysia 1963. Convention tu dipenyadi ke Premier Sarawak Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Convention tu megatnya dipelasar ke dan negak ke penjuraku parti kelimpah hari ngatur tungaku yang pengawak ti dipejalai ke serta agenda pemansang Sarawak. Menyujung ke berita malam kita ke malam tu berita malam kena ke hari Minggu 13 hari bulan 9 tahun 2026 di Tusun Nur Akila Arbain di Salin Ailinda Sewil hari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pian mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.
1: Sebun yang majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak engkau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai, tiba pun ari angin di kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah, enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin di kamar, boleh ngasuh mua kita gatal. Memang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
2: SCSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur bak Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven kalau ningkat betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram sampal datai, SCSJ ke-9 Renggat Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalungingkan Betul. Masuk nadai berbayar.

Segulai Sejalai Gau YFM, bab program 34 Seranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepenglamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia ba industri muzik. Pengelani jari, nyarang buup, ngukir, fashion, movie.

0: Nemban Baadan.
1: 34 serang nyawa Nemban Baadan tahu di Linga Bala kita maya ujung minggu hari 6 gau hari minggu pukul 3 ngali hari. Okey. Upis Meteorologi Malaysia berkongsi ke gari kita ungkap ya malam tu ya. Okey, dalam tempoh 12 jam berengkar pukul 4 lemah itu tadi malam tu di pelabak kebisi hujan bak sekedandur di Bintulu, Kapit, Serikai, Sibu. Gaya angin di menua kita itu ngak ke barat, angin berpupu dari barat laut ngak pengaju ya 10 nyentuh ke 20 kilometer sejam. Di utara Sarawak ya, angin berpupu dari utara ngau pengelaju ya 10 nyentuk ke 20 kilometer sejam. Gaya tasik di benua kita bergelombang antara ya setengah nyentuk ke 1 meter peninggi ya. Kesuah pengangat ngau penyelap di menua kita 24 nyentuk ke 35 degree Celsius. Okey, bagi selama berjam ketiga lagi kita bersih program Country and Western. Tang sedanya bak jam kedua kita sama-sama mending ke program Pelasar Jurai 6.35 ya. Tang sedanya merindah kita ngau lagu Kedisada AJ featuring Harry, ngau lagu Del Luna. Terus ngau kami Pemerintah Malam YFM.

0: berutang ketegal dekat berami besai, ketegal dekat mantuap ke ati kaban belayan. Lalu ngasuh kita bisik nama, bisik rita. Ya, pengawak tip bakar tu nak patut dikerja bak ruliang aku. Bak penemu aku pengawak tip bakar tu salah. Lalu ngenusah tau ke ngemedias ke sidak tip baru kawinnya. Nama kebuah dah. Kebuah ya siapa kemerinsak mayal utangnya lagi. Katinya orang kedatai tentu nak na ya.
1: Plaza Jurai 635. Belasar, dua berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke di tapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Semua orang ke jadi melaki bini, ngembuan julu ati dekat dirami bak pengerami kebesai, maya ari melah pinang seduai. Tu ari tik nesau tau ke ngangau kemayu kaban belayan, ngau bala pangan, datai ngemata ke pengerami melah pinang seduai. Ngemuan julu ati berami besai, enak salah, enti induk ngau lelakinya tadi mampu, tau ke seduai belak datai ari ruang bilik orang pemisik. Tang julu ati kebakar tu salah, enti seduai ya sama nak mampu, tang keras megak dekat berami besai, ngamik ke pengerami melah pinangnya, bisik dikingan, seumur hidup, tau ke semampainya di buah mulut ngau kenang orang bukai. Kalau kena kita berfikir, ianya ajar buat pengharap kita, kebenar ngasuh kita hidup ngau cara pematut, nyengkaum buat perkara melah pinang. Semua perkara tu dekat di pejurai ke kita ngau sili agi buat program pelasau jurai 6.35 ke minggu tu, buat topik melah pinang, wajib kini berami besai. Terus ke bergulai ngau kami, nyentuk ke penghujung program kita itu lagi. Ya, shalom semua. Terima kasih, puji Tuhan. Laban kita boleh bertemu baru bak program Pelasa Jurai 6.35 ungkup ke Sarito. Merik terima kasih mega laban ketegak pemanah Tuhan. Kita boleh bertemu baru, hak lebih lagi kita boleh bergulai ngau pastor ke bisik di kangau ke kita ni tiap minggu. Berjurai ke sekedar topik ya ke udah dipilih. Ngamik ke uliah nyadi ke perkara akan diperhatikan kita bak penghidup kita. Jadi ke minggu tu bergulai dengan aku di studio Reverend Pastor Graeman Ujang. Ngau awak tu aku ngelalu ke penatai nuan ngagai studio Pastor. Shalom.
1: Shalom, shalom. Terima kasih Puan Penny udah ngelalu ke aku ngagai studio kita. Lalu cukup badas kita bergulai.
0: Ya, hanya di pelapak aku berita tentu mana nah Pastor.
1: Betul, betul.
0: Ya, jadi harap ke semua bala peningan kita pastor ke bisik bergulai dengan kita sehari itu megak ngembuan berita ke mana atang lantang hati ni pastor.
1: Dan ngamat awak ke senyuman tik manis ngasuh hati tik gagal nyak mubat tik bisa.
0: Ya, ya. Jadi nanti bisik sekedar sampai tucum sehari itu pastor atau ke berkini kalau kita muanya redu-redu tucum dulu asal tidak tucum lah pastor.
1: Ya, betul gagal hati tau bakal kerbak mata panas tau anak mendak mendoang datai mua kita menunya mendoang enggak nyau muari gak datai anak pihak tau awak ke mata panas nyak ngermai-ngermai ke mua kita.
0: Ya, awak ke lebuh mata panasnya niki mua kita pentampak. Ya, laban nanti mua kita tampak sehari itu pastor di pelabak ke aku. Ukai semina hati kita ajak lantang tang pengawak ke di kerja kita sehari itu tentu dekat merik pemuju ngagai kita ini pastor.
1: Nang amat hati tik gagal nyak tik ngasuh namanya tenaga kita nyak nyuk kerja ngagai energi nyak nyuk kerja ngagai ngerja pengawak muju lagi ke pengawak kita ya.
0: Okay, nyak tadi ajak ke pemuka kami habu gulai ngau kita buat program Pelasa Jurai 6.35 ngagai kita ke baru gulai ngau kami terus ke pengerinduk kita laban sehari itu topik ke dekat di pejurai ke kita sitik topik bak asai hati aku tu tadi nyangka tu semak amat bak hati tiap ikut kita kelebih lagi sidak ke bujang tak ke darah jadi pastor bunyi ke disebut aku bak pun tadi topik tua melah pinang wajib kini berami besai. Nyak topik tu hanya pastor.
1: Mana?
0: Di pelabak aku ujung tahun maya kemisi sekolah atau ke kemisi panjai kini dia kita berarti ke mayuh orang kena awak ke bakar tu berami dah pasal berami melah pinang aku tu dah.
1: Betul.
0: Jadi sebelah tua jauh lagi bak topik kita sehari itu minta nuan nerang ke dulu untuk pasal konsep pengarami nikah atau ke kahwin belalau ke pengarap kita.
1: Terima kasih Puan Penny. Cukup mana mai jakut tanyanya. Tika ianya utai tik besai serta badas ba kita Kristian. Jadi sitik komitmen ti kekal lalu na uliah ditukal ganti bakal kain baju. Tika tu ianya pramu Allah Taala. Kita kita mendak jakut Tuhan ba pemungkal 2:18. Jakut Tuhan ti nyebuat udahnya Tuhan Allah Taala berjakut. Nak mana orang tu diau kediri. Aku dekat ngagak sikuk penolong ke ya, nyadi ke tahu yang kaliang ya. Baharti leka jakuk tu bala peninga tikah tu. Utai ti di kedeka Allah Ta'ala. Pramu Allah Ta'ala mpu. Ya nyebut nak manah laki tu diau ke diri. Lalu ya ngaga induk ketau yang ya. Lebuh kita nemu tikah tu pramu Allah Taala. Dinga tu. Kita ngai ngudah ke aja. Pengerami kita deka ngemulia ke namanya. Lalu berindia bak ya siku aja. Nah, lebuh kita ngintu pengerami rami kita ukai deka didinga rita atau kedinga nama. Tang deka ngemesai ke nama Allah Taala. Ukai ngamah ke namanya. Laban enti pengeraminya nyau te kelalu iga ya oleh ngamah ke nama Allah Taala na ya tan juluk kita dekat ngemulia ke namanya.
0: Akhirnya ngau kita muka aruniang kita dulu sudah kita haberandau ngau dalam lagi topik kita walaupun ingat berami besar itu tadi arti ya kita berami mewah mako kita itu tadi dah lebih kita ngangau kemayu hora datai lalu ngatur pengeraminya bak dua kebesai mega. Hanya di tok depaster bak orang ti dekat berami melah pinang tok deh. Pelaba aku nuan pupu kalak ngasai pastor kita itu udah ngasai lepas kita udah mansak utainya
1: deh. Betul betul.
0: Ya tentu mayuh utai di perundian ke kita, maya kita nyedia ke direk ngatur pengerami ke bakar tu. Jadi tu tadi yang kau mbak tusun pengawak ke diatur engau megak belanja ke dikenak kita berami. Pelaba aku kalak megak kita ninga tu ke meda serabana bak media-media rama bisik pasangannya tadi stres berunding ke perkara berkawa dengan belanja berkawa dengan pengawak ke dekat dia tu tu laban sidak ya stres tu tadi dia pasal laban nangi ke pengeraminya tadi nak uliah mantut kati bala orang ke dikangau banyak kenyak tadi sepiak induk tak ke sepiak laki ngau bala pangan kebukai. Jadi entik bak penemu nuan tok pastor. Bakal ni prinsip bak ajau kita ulih nyau pasangan ke bakal tu merambu pengerami melah pinang seduai ngena cara ti jalan-jalan ya tau ke nitih ke pematut me.
1: Aman, aman. Nang patut kita bersawab ne ya lebih agi bak bala bak gereja bak bala kita mayuah hendak barumah panjai betulung bersukung ngagak perambu. Lebih lagi bak gereja bisik nemiak ti mayuah pengelani sidak oleh mantau. Anang sebina ngawak ke sidak ti bempu pengawak. Laban pengawak nyak besai serta berat. Ngai ke sidaknya terlalu stres lagi. Ya, bak aku gawai tikahnya mega mesti diatur ngau jalannya. Anang terlalu igak mah. Tau ke terlalu berbelanja besai. Nama kebuah kita mesti nikah atau ke mesti nitiah ke pemisik diri empu. Anak ngeloi tau ke berlebih nyau datai keberutang. Nyak nak mana nanti kita nyau datai keberutang. Dah. Laban tikah tu siti komitmen ngagai pejalai ti jauh serta panjai. Okay tak sarinya aja ya. So niri ke rumah tangga tu ianya seumur hidup. So kita dekat meda sidak tik baru niri ke ruang biliknya kita dekat meda sidak ya bemun bepun ngau mana bepun ngau badas nanti sidak bepun nyau berutang lagi nama mah penyadi dah ingat nah, utang tukak nak ngasuh layak datai anak tak udah pun ngadu ke jakut tikah nyau belayak tiga duit ringgit kasih hudup ruang biliknya nak ya so juluk kita dekat meda ruang bilik tik bahagia nuju mahligai kebahagiaan
0: perhati ke utai ke disebut pastornya tadi aku lebih lagi ngagai bala kita kena miak ke bisi udah merambu dekat Melah Pinang maya kemisi tik dekat ratai tok ke maya ujung tahun kini tok de pastor nanti kita nyebut berami besar tok tadi kelebih lagi pengerami ke di atur ba restoran tok ke hotel ko kita arti ya tadi mayuh orang di kangau ke kita deh. Lalu pengerami ke bakat tok mega tentu berguna ke belanja ke besar mega kati ko nak deh kelimpah kita ke berbayar ke meja dia namanya pasangan tu tadi mega tentu dekatnya dia ke door gift ko kita namanya hadiah mian punya ke break lagi temuai deh maya MC lagi maya fotografer lagi serta mega orang tik ngatur pejalai pengeraminya deh pasal maya orang berjalai ke pengawak tu deh pasal
1: betul
0: ba pasangan ke pemisik yang kau tu ukai tentu jadi perkara ke penanggung agak sidak ya atang tu jadi perkara ti nekul agak pasangan ke nak tentu berapa kok kita ada ya kekurang gek pun penatai pemisi tang ngemuat pengingin hati kedekat berami besai megak pastor tadi nuan udah megak nerang ke anak patut kita berutang
1: nang amat
0: lebuh kita dekat ngerami tikah yang kan nuan udah nerang ketok ngau silik agek kini pastor.
1: Oh amat amat terima kasih ya bak penemu aku Puan Penny berutang ketegal dekat berami besai ketegal dekat mantuap ke hati kaban belayan lalu ngasuh kita bisik nama bisik rita ya pengawat tik bakar tu nak patut dikerja bak rulian ya, aku bak penemu aku pengawat tik bakar tu salah lalu ngenusah tau ke ngemedias kesidak tik baru kawinnya nama kebuah dah kebuah ya siapa kemerinsak mayal utangnya lagi katinya orang kedatai tentu nak na ya nak gak sedua yang putih nikah hanya tadi ia terbaru ngemun ngepun ke ruang bilik na nak gak nyak ngemedias ke sedua ya so udah gak berpungkal baru berbeli ke utai tik baru agi gemayal utang nak kak pemerat maknya na ya nak gak pengawak tik bakat tu ngenusah ke diri empu tu terkumai aku a poor starter ya statik salah start nuh nuh nuh tersangkut lalu bah aku nak masuk runding aku tu dah ya aku dekat medak menyuka aku tadi we want to start well kita dekat berpun ngobadas na ya lalu lebuh orang ngemun ngepun ke ruang bilik tu sampai kita awak kesidak ya ngemun kenya start ngau pengelantang ngau pemain ukai start ngau berutang
0: ya nang sige nak patut mene pastor kita berutang lebih kita dekat berami tu ketegak kat mantup kati spiaknya spiak tu dah utai tu ulih begak di pedak kita dia pastor laban ukai ngumai mayu tang bisi orang tadi ketegak dekat berami besar tu tadi me nyau duit simpan pen adi amik kena berami lalu bisik megaknya tadi nyau berutang jadi hamunya kenuan nanti bisik utang berat singkang kita ini pastel
1: betul
0: kita baru ngepun ke ruang bilik
1: lalu ngepun ngurut utang ya. Jadi
0: kadang-kadang bisik kita medaknya tadi udah beranak 2-3 lagi memang yang utangnya ini pastel
1: kasih kasih
0: okey malam peningah perhati ke utai ke di penjurai ke kita buat topik kita sehari itu malah pinang kati wajib kini berami besai terus bergulai dengan kami lalu sebelum kita nampung jurai itu ke ujung lagi aku belak mic kita sama ngetu nak lama kita ngangkar ke sitik lagu udah nyak lagi kita bergulai baru buat program pelasa jurai 6.35

0: Agib gulengo kami bak program Pelasa Jurai 635. Agib gulengo kita berjurai ke topik Melah Pinang wajib kini berami besai Reverend Pastor Graeman Ucang. And Pastor tu apa lagi baru ngagai topik kita. Ngagai kita ke baru gulengo kami bala peningah. Terima kasih ya. Terus ke gulengo kami nyentuk ke penghujung program kita. Jadi sebedau ngetu tadi tiga itik perkara udah dipujurai ketua tu de pastor bunyi kuakunya tadi ketegak kita ke dekat mantup ke hati bala kaban sepiak induk bala kaban sepiak laki kadang-kadang ukai sekali ajak tua tok keberami de pastor
1: betul
0: nama kebuah aku nyebut bunyinya laban bisik sekedak tadi udah berami di restoran atau ke hotel ditampung baru bak rumah kena kau tadi empai puas berami menyak di hotel atau ke restoran apa kita nemu untuk berami bandua-dua itik tu bisik tatak jam yang ada pastor jadi untuk berumah ke diri nadai tatak berami nyentuk ke pagi pun okey. Jadi untuk bapak penemu nuan tu pastor kati tak cukup mehantik kita itu tadi kahwin atau ke berami makai di gereja aja. Reti ku aku tu tadi pengawak berami Melah Pinang tu temuk bergerija aja nadai tampung tak ke nadai siri 1 di gereja siri 2 di restoran tak ke hotel lalu siri 3 di rumah panjai mungkin ke penemuan pastor
1: oh terima kasih ya nyona muka-muka gak pin lama tik ke udah anak aku ketua ngintu pengerami tikah ya tunya di kecunto kita ya betul tau so kami semina berami bak gereja aja kami mayuh raban gereja dengan raban gereja okay, bakiah bukai mega kaban dari sepiak aku, kaban dari sepiak isan aku, lalu pihak mega kaban seduaya. Maklumlah seduaya itu kan, melalat Allah lalu mainguh bakiah. Lalu kami mutus ke runding, okay, nak ninggal ke kaban tik mainguh tu raban gereja mega. Kami berunding dekat Nesau semua bala. Ya, menesau semua bala datai lalu berami sekali ajak bak gereja. Ya, dekat ngarawap semua orang laban kita ngai ninggal ke orang. So bak aku nya udah cukup. Aku meda pengerami sedoya amat diberkat munyi ko jaku orang I am satisfied. Aku asai kepuas hati laban sebagai apai indah lebuh maya aku bejaku bak stage aku sampai nyaba. Ya, laban ngenang pemanah Allah Ta'ala tu dengan puang lalu ngintu pengawak sedua ya tajak aku nyebutnya dengar tu bala tinggal bisik lepas ke jakuk aku tu okay ngagai bala ti uliah ngagai bala ti bisik pemisik lebih lagi ti mampu ku jakuk orang ya ti bisik belanja nadai salah gak berami bak gereja udah nyabak stok restoran mayuh megak aku dekalak medak orang ngagai restoran tau kau ngagai hotel lalu udah nyak ditampung gak bak rumah panjai okay tang dingas bak semua uliah magang nitiah ke kemampuan kita tang kerja semua utainya dikena ngemuliakan nama Allah Ta'ala ngagai kita itu nemu Tuhan nama kebuah ku nyebutnya laban berami ukai ngasuh kita ngigak nama

0: Iga rita na ya tang kerja semua tanya ngau sadahana laban juluak kita dekat ngemulia kena maya tanti kita nu berami gila nyau mayuh macam leka jaku keluar udahnya pengerami udahnya no nantu manah depedak mata apo kukai nyalai nau tanya na ya lalu anang sekali-kali datai megak berutang anang labannya utai ti salah laban berutang ertinya erti cukup berutang kita nak nyalah-nyalah ngasuh kita diuluan oleh hutangnya ya diikat oleh hutangnya so anang okay, labannya ukai pengawak ti pintal
1: ya nuan nyebutnya tadi pasal bala peningah kebenar maya pengerami amalah pinang anak pastor tadi kebenar aku bisik mengat datai bapak pengeraminya jadi aku berarti ke pastor nang sigi aman mayuh orang mayanya tajak pen semina di rami kita bergerija ajak de pastor jadi lebih datai be dua pengeraminya tadi ati gagah pulai pen gagah de pastor nada bekeni kau kita nada isu meko kita dan
0: nanti
1: kita berami bersitik dua apa sitik ajak dua tamunya kenuan nanti kita mampu nada salah bapak pengerami dua betul. Tiga kali benar pastor
0: nang betul ya
1: yeah. Jadinya terpulai ngagai kita empu meh kini kurang tepuk dada tanya selera
0: ya
1: yeah. Jadi tok megak de pastor bisik megak penemu amadah ke berami besai maya melah pinang nak semestinya karena kalau kita fikirnya negatif deh pastor nak semestinya bakanya megak ne laban kebuah pihak nanti kita berami besar itu tadi tua ngangau kemayu kaban ngangau kemayu pangan tua nyak tadi ngayan ke support system tua ke lebih besar ya ke deh pastor artinya mayu orang jukung tua nyak mayu kaban melayan tua komen wan pastor.
0: Oh, terima kasih ya. Nang amat berami besar itu bergantung bak nama utakar kumai kita berami besar lah. Bah, nanti pengerami nyak nyau bakal jaku orang berpesta pora. Lalu bah aku nanti pengawak bakanya nak ngemulia ke nama Allah Ta'ala. Aku nak ngerjaya lalu nak mega aku merangsang orang ngerjaya. Nyau dekat nampung utakar sebut aku tadi. Bisik bakiah aku sikok tik de kelala aku. Nyau serbana tu dah tuai laban ngintu utainya kelalu berami besainal lalu lebuh yang nitih kurang okay ya madah aku nesal sanu ko ya okay namah bekenya aku sari tu agi berutang aku ko ya okay aku nusino aku ninga ya kasih amai ku ninga ya ingat kita visit value tidak pegai kita Bak Rom 12 ayat kedua nyebut anang nitiah kadat dunia. Erti yakuknya kita dekat ngayan ke testimony kita ini ya. Enti bakal wakih kunya tadi nyau serbana nyau berutang madah ke pasal pemedia sendiri empu kasino aku medak ya. Nah nama lagi utai tersebut ya orang ulah orang ti. Maya baca mutai ke bak maya raminya. Bak 2 Korintus 2 ayat ke-15 nyebut awak ke pengawak kita berbau renguat ngagai orang mayuah. Dinga, tahu kita rami. Rami gagati, rami ngau orang mayuah belagu nama salahnya. Tang berami, mesti sedang-sedang awak ke pengawak kita nyak berbau renguat. Perhati ke, ukai bau buat, okay? Berbau renguat. Pengerami, mesti bisik limit ya.
1: Ya, awak kan pengerami kita berbau rengut ni pastor.
0: Betul.
1: Maka minyak wangi ke dipancit ke kita nya.
0: Nah,
1: bau ya. Nyo habis nanti ya dipancit ke dalam bilik nya. Nyo namanya ruangannya tadi bau rengut aja.
0: Betul.
1: Awak tua cemburu amat pastor hanya di tok kira tanya aku ke penudi metok deh. Aba topik tua sebenarnya tu nanti aba pengawak rabat deh pastor. Kalak megak tua nusut perkara tu munyi ko kita of course kita itu tadi bertolong bersukung meh ari segi belanja tok ke ari segi duit dikena kita nulung orang ketusahnya. Jadi tu nang siti pengawak ke cukup mana aba raban bangsa kita lalu raban dan nembiak megak di perancang kita ngerja pengawak ke bakat tu. Lalu enti tua bedak menjadi kita bangsa Cina lebuh sidak datai nguluk pengerami melah pinang sidak nak datai puang deh pastor.
0: Betul.
1: Nemu kita utek aku tu bala peningan nak datai puang tu bisik mesti dak ya merek red ampau ya dulu kita pastor.
0: Dang amat.
1: Enti aba kita itu deh pastor patut kena kita bertulung bersukung hari sukut belanja maya kita melah Pinang.
0: Ba aku nang patut bertulung tu nang patut dikerja kita. Inah diajal kita. Ba rumah panjai kita dikumai duit tulung. So ngamik ke pengawak ti berat ulehnya di lempuang. Ba dengeri disebut mere ampau. Nama artinya bala peninga, artinya bertulung. Nyukuang mantuk sidak ti bisik pengeraminya. Pengerami mansuat ke belanja ti besai. Nyak kebuah tulung sukuang ti bakatu enang patut dikerja. Lalu semua diperansang mantuk nulung sidak ti bempu pengawaknya. Sawup atau ke besawup ngemak-mak ti berat nyak mah pengawak ti badas. Pengawak ti ngemulia kenama Allah Ta'ala. Pengawak kita nya mandang ke pengerindu ngagai ruang bilia ti ngintu pengawak ti besainya. Nyo berteladan ke ba anak aku tadi, okey. So lebuh maya ke beraminya aku berterima kasih ngagai semua orang datai nang dikangau ngagai semua ti datai. Terima kasih sida ya merik tulung merik bantu. Indah cukup kena mayal berlebih kena mayal semua. Oh, belanja tik beribunya. Indah ulih dikena sedua ya. Nyangka honeymoon sari dua nya mah.
1: Ya.
0: Okay, so puji kena nama Tuhan ya hari tulung bala.
1: Ya. Ya, cukup mana nih pastor. Jadi kita lebih lagi ngagai raban nabi ya perkara tu patut diajar kita bertulung bersukung tu sikit patut ditepu bala nabi kita banyak kena tadi nulung orang maya orang tusah bakal pengawak rabat kekalak di pejurai ketua ba program kita itu megak
0: yeah.
1: Lalu megak bertulung bersukung maya bisi pengerami kita percaya lebih kita nulung orang lebih kita nyukung pengawak orang Tuhan megak dekat nyukung tu adu di hari ini pastor.
0: Nang betul turkumaiku love in action
1: yeah.
0: Pengerindu di kerja kita.
1: Okay, hanya tadi sekedar perkara ke uliah di pejurai ke kita. Jadi bakal selamat tu pastor ngasa nuan nyimpul ke topik tu atau pastor.
0: Oh, terima kasih ya. Tu topik ti mana nal didinga ngagai tiap ikut kita bala peninga lebah kita ngintu pengerami ya lebih lagi bak gawai tikah tu juluak kita ngagai orang ti niri ke rumah tangga dekat bahagia metudah na ya kak lantang dekat ngasai ke berkat ti berlimpah bak rumah tangga ti baru depun demun ketu tang dalam pengerami tu anang megak kita itu kelalu nyau berutang tu berutangnya nyau bisik kedua kuninga nu berutang capi siku capi dua kasih main ningau te lebuh kuningau te bansanya na ya lalu kainya jak megak lalu kesaksian nu nadai kesaksian lagi lebuh udah bepastapora di pangkuang di palo uliah utai ke mayuhnal mangkuang pala mangkuang karakter perangai kita tang juluk aku juluk tiap ikut kita dalam semua pengawak ti kerja kita ukai kemensia au tang kita dekat ngerja ya ke Allah Ta'ala juluk kita dekat ngemulia ke namanya anang dekat ngenyenang kati mensia tang balen pak semua utai tu au.
1: Terima kasih pastor kesimpulannya tadi. Ngarap ke semua kita ulih balance semua utai tu mene pastor ngambil ke pengerami kita nya tadi kelimpah ninggal ke pengingat ke manis ngagai kita pengerami tu megak siti utai ke ulih ditusi kita ngagai anak ucok kita dudi hari. Hanya di pastor sebedau tua nutup topik tua ke minggu tu minta nuan ngiring kita bak sampi pastor.
0: Okay, terima kasih Tuhan Jesus, terima kasih ke pemanah nuan topik ti cukup balat manah ti nyadi ke pelasal penghidup kami awak ke penghidup kami nak diikat nak ditancang oleh singkang ti nak betul tang dalam setiap singkang lebih lagi niri ke rumah tangga kami dekat nyingkang ngau betul. We want to start well and we want to end well. Kami dekat start ngau badas, bepun ngau badas, lalu ngujuang kaya ngau badas. Nyak layaku nyerah ke program tu ngagai jari nuan Tuhan awak kenuan ngena program tu amat-amat nyadi keberkat, nyadi kelalau, nyadi ketengau tiap ikut bala peninga. Lalu dia penghidup kami diberkat oleh nuan, dia penghidup kami nak limpang kibak kanan tang penghidup kami dekat ngeninggi ngemesai ngemulia kenama nuan. Terus berkat program tu Tuhan dalam nama apa ya nak ngoro kudus kami dah sampai. Amin.
1: Amin, amin. Tok nakak kita begulai bak program Pelasa Jurai 635 unggup ke minggu tu. Begulai baru

0: Bisi Maya, jaku tepansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak belebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketuari mulut, kadang-kadang lebih tajam dari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal ditarit pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, merundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.
2: Ni kapan aku? Ni kabanaku.
3: Sunyi. Seilu-ilu Kediri, Anang Irau. Kami isi berita kita.
4: Bergerak pagi.
3: Y912.
4: Ngelah tengah hari.
3: Rentak gale hari.
4: Sadar lemai.
3: Pemerindang malam.
4: Timang kerbak tawas.
5: Terima kasih ya, lawan sudah milih kami jadi kawan kita, Ning Tiang Hari.
3: YFM, segulai sejalai.

0: ngagai kita ke ngemuan garik kelalu mayu baruma.
1: Tau beri garik kita ngagai gereja, tau ke ngagai orang bukai tim guna.
0: Limpah hari jemari garik kita puang.
1: Kita mega uliah ngagak pemanah ngagai sida ti kurang penatai pengisi.
0: Tang tentu ke garik diberinya.
1: Bagaimana setahun tak dulu ya.
0: Ngagai ke kita disebut orang merik bakas madi nadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sehari.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngarai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutuang tau ke ngacau jalai perengkap pengangkut te laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah berbadi ketegak pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengiduk orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso ke diri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Pagi riwayat.
5: Maya sida gig sekolah subuh ke ya nanti tiap kali pemisi ya suah nulung tak mantu ini ia meresi ke rumah ke bakal mantu rumput ujung milia jauh sekali kak bayam telepon main game bakal zaman subuh
6: nya kebenar ya kita nulih nyeliah kari pemansang si subuh laban kena dai gigin nanti telepon ti bisi telepon berapa kung ka sama me
5: nya aman bakal dia tahu tang utai nya boleh dikurang ketua
6: betul seminar ya kita ke apa indai ke nemu bekeni ke kontrol atau kenyaga otaknya.
7: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
8: Ya, bila kita kaki ninga kami berkali engkau di GMA di county kita. Okey, balu bari terima kasih. Berjam ketiga malam hari minggu kita meningka program country and western. Okey, ngelatakan lagu-lagu merindang bala kita nyentukkan ngagai pengujung program kita. Ha, ya, ke benda melelak baru mah hagi ninga kami. Terima kasih. Okey, baru mah kaban kini kanya benung randa ruai, beranda puang malam tu ai surah kita dengan ti mata ka tindak neh atau ke benun driba ingat anang kelalu laju anang megak kelalu lubah anang beculik-culik ke handphone ngelebuh kita ai ke benun driba fokus okey. Hari lagu ke terubah country and western dari mending ke lagu kedua ditusun aku ke pian malam tu nginjau lagu John Denver Take Me Home Country Road kedua nginjau lagu Conway Twitty As Soon As I Hang Up The Phone. Kekia lagu country and western kita. Udah tunggu ji nyapa bala kita va pen page kami. Sore kita ke agi berperindang dalam pemerindang malam.

Okey, nyapa apa lagi tadi fanpage kami ke malam tu ya. Okey, selamat malam bagi Juni Band habis ini dengan Noan MH. Terima kasih Alex Delta Bina Watabarau di Uncle Lily tu ambil dengan Noan yang minta lagu Sandai Hutang Dulu Au kena berindang Andy Mead di Selulah Betung Bulan Pengerindu di Batu Nia Ripin Nyandang Alexis David Biju di Betung Wellington Imai Bericha Unup di Simpang Semunjan Roy Kuang Indu Kenawit Max Cagat Morgan Batai di Matang Jaya Libas Liban Gau David Alu di Semunjan James Pengiran Emilia Sam Valentino Polo akan Stamos Steve Jelof apa yang lambai jumpa selagu Nina Bugis Indonedi Engkau kawan-kawan kebukai meh panjai rintai badia ngarap ke tep perindang Lada Ana Anggi Enja Mega habis ini apa? Terima kasih Rini Sabai selamat bertugas MA terima kasih Mami Abah Dublin Kebaja Mary Nanta Ningan Wan di Kapitu MA mana gayari malam tu ia minta lagu Igu Anthony Hutang Dulu Au akan merindang menyadi ya di Suri Kaidin okey ya ke rindu ke lagu tu ke okay, ya bala kabar-kabar di Kuching enggak semua kabar ke ngalam eh ke malam tu ngarak ke terperindang jangan lupa untuk bahagia ke okay, ya sigi mai Richa Unup di Jalan Simpang Semunjan okey minta lagu Nuan Berulah kena yang merindang kabar-kabar FB engkau bala petunggal di sebarang alain dua diau meh dengan Nuan di Jalan Simpang Semunjan utang dulu lagu kelemah yang band out Lina Bugis pendekat kami kita secara online di Kota Masai Johor malam tu MA selamat bertugas Rosli Omega habis nyapa terima kasih Andrew Ujai Masing okay, di Sungai Entulang Bakuang malam tu MA minta lagu Igu Anthony kena merindang kawan-kawan FB kawan-kawan grup WhatsApp enggak semua kita kenglalam eh berjimat pulai lagi kokia terima kasih nginjau lagu Hank Snow Whispering Rain kena nginjau lagu di playlist Only You dalam program kita Country and Western ungkep ya malam tu 13 hari bulan 9 tahun 2026

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya jauh mal perjalanannya.
1: Eh, isi. Isi. Puh, lawa dengirup ke diri ni. Namai aku.
0: Tadi ku mai nonggai tu. Mansak aku di tu aja nan.
1: Lawa mal di ke diri ni. Spon sih.
0: Eh, Aram duduk dengan aku di tam.
1: Anak ada orang. Dika, dika spon kah?
0: Au, nandainya. Mesek.
1: Yeah. Kediri deka?
0: Kediri. Nak patut nak mesin dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi, Sam. Dia jangan tu nak lama perut tu lapar.
1: Oh, pihak ni. Okay. Nama tu kempak aku tu ni. Nama tu ke bisa gitu sih. Salung erok di tu, pihak.
0: Kempuah.
1: Kempuah di tu. Nyamai kempuah di tu sih.
0: Nyamai. Kempuah di tu nyamai.
1: Kak Muji kah? Au. Kak Muji kempuah merah. Daging.
0: Eh, Sam. Nama nak tu minsap itu, Sam?
1: Eh, nak tak. Nak ngawak. Nak ada orang medak deh.
0: Ngin mayu orang medak tu. Nuan nemu tak. Salah nak minsap buat kedai makan tu.
1: Eh, anak kira kurang sih. Aku selalu minsap. Nak ada ke orang lara sih.
0: Nyak mayu orang ke nak medak nuan. Kini tak ke ngang lara nuan. Kini tu aku ngan nuan semijau tu lara nuan tu.
1: Ngawak.
0: Nemu nuan 300 ngukum jil 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Mesek ke 300 nya.
0: Au nyamai aku mai untuk makai. Gaya no sponsor ku 300 mesek ke nuan.
1: Mau ku kap jalai ke luar kin itu jalah duduk di tu jangan insap.
0: Eh paduk nang insap nyin. Nyin nama nyin bisi RUPS pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyin nya.
1: Ih, ya matnar ne.
0: Nya nya.
1: Eh. Oh.
0: Anang insap kalau
1: kumai lo sih, kumpal luang kita dulu.
0: Nih, nemu pun orang takut. Namun nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Falan Kepemadu Baru, dipasuk ke Bakanan Dur, kendak dikemendar ke nginsap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
2: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.
3: Duo pagi rewind.
1: Nama nak minta kak beli ke kasut, ambil ke banding tadi ni kasut baru tadi apa itu nak nama kasut kak beli di tadi mang yang kalau break duit, kalau boleh nanti indah itu ni nama kasut dah lama adanya deh. Kini dengau dah gimana ya genya tadi deh. Kau ya yang ngai sesapa. Angka ya pelabak kui indah itu bak pengurusan duit ya teriat lagi.
4: Kau nama deh Sam, laman ya tu tadi ngai ngajar anak ya tu tadi ruah. Siti lagi kena sampai utanya jai. Yang ngai anak itu belajar nama te kedekak ya. Ulih tekalanya alu boleh ya. Yang ngai anak bekenya deh liri.
5: Anak nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2

Only You sa Mina Nuan. Okay, sebenarnya kami menyanyi kaban kita. Ninting hari, ninting jam. Tama gak didengar kita secara online RTM. Klik ya, okay. Dewan Bahasa dan Pustaka DBP Pampang Sarawak Begulanggau Perintah Negeri dengan ngatur pengurami nyuak ke perari senyabuk pemadu manah Premier Sarawak 2024-2025 kalai pengawak tu adakah diatur kena ke 25 hari bulan 9 hari 5 pukul 7.30 minit lemai bahas sebuah hotel terbilang di Bandar Kuching ya 7 ngatur pengawak nyuak ke prize tu nang ya dikena muji serta masa pemanah pengawak kaban-kaban kita ke ngarang bub sidak ke segi ya datai hari menua kita Sarawak itu ya okey kingat ke hari bulan ya 25 hari bulan 9 di Betung kingat ke hari bulan kita 3 hari bulan 10 hendak kita tahu sama mata ke final ACSJ ke 9 hendak berasai penjam celak pagilah udah 14 hari bulan ya okey kingat ke hari bulan kita bertemu di Betung mayanya Langori White Snake Give Me All Your Love kedua lagi Bee Gees I Started a Joke.

Yang berasai 17 minit lagi kita bergulain dalam pemerintah malam mungkabiah. Malam tu Mas Diana MA berdua dengan Wan. Malam tu di Limbang ke Kia Seraya Mata ke Bedau Tinduk minta lagu Nau Seneru. Ui hutang ya, kena berindah dari impu meh. Engkau semua kabar-kabar FB, engkau kabar-kabar bak grup WhatsApp ke Kia nya ajak. Terima kasih lengunan dan berhasil mendingkan program kita okay, secara online ke Kia. Terima kasih si singgah di fanpage okay. Seraya kita ke Agi Berperindang. Bala kita ke Benua Derebang jam ke dia tu megak. Nyangkanya bisa dereba jauh Haji Matba Jalai Alun Jackson Jarau MA minta lagu Arwi Bellamy Brothers. Okey, hutang dulu lagunya neh. Tak sempat ditebah malam tu. Kita lagi bisa tiga lagu sebelum aku nutup program kita. Country and Western, Johnny Russell, Today I Started Loving You. Kedua lagi Christina Aguilera, okey, Love for All Season. Ngau lagu ke penudi lagi I Can't Stop Loving You. Eh bedau, dua tidak lagi lagu ne. Berubah nama ga kapulai mati kita. Okey, ninggal lagu tu dulu au. Today I Started Loving You.

0: tuberculosis atau ke TB ianya penyakit yang rusak lempuang. TB itu boleh berampit hari angin, lebih banyak batuk atau kengkasi. Tajak pia, anang irau, laban TB boleh diperubat. Berubat tumu boleh nagang TB hari berampit. Berpersa pengerai, nanti bisa batuk lebih hari 2 minggu. Tabin, peluh malam, isi rujuk serta batuk berdarah lalu kalah bergulai dengan orang tikala kena penyakit TB. Jaga pembersih, anak berkunci perengkat tadi guna lalu tentu ke kanan luar nadai kena rampir penyakit TB. TB ukai reti penghujung penghidup. Aram, belak munas ke penyakit TB.
1: Ya, bagi selama 12 sampai pukul 6 pagi kita mendiang ke Timang Kerbak Tawas sebalik kita ke Bekalian Gau DJ MA Kenyari pun program kita tadi pukul 9 malam. Terima kasih manyu-manyu pemerintah malam 13 hari bulan 9 pagi lah. Kita bertemu baru pemerindang malam agak jam ke sama ya, 9 agak pukul 12 tengah malam. Tu baru ya lagu kita Mbak Tusun ke Penudian Dar malam tu ya, Country and Western. Christina Aguilera dengan lagu ya Love for All Season. Ditangkan dengan lagu Don Gibson, I Can't Stop Loving You. Dan ya ke Penudian Dar, The Drifters, Save the Last Dance for me. Okay, okay, terima kasih semua. Angara ke tampung baru penghidup kita dengan kami Timang Kerbak Tawas. Udah tu lagi ya. Okay, ya ke baru dekat berengkah gawak, gawak shift malam. Okay, angara ke terpindang dengan lagu-lagu ke ditusun ungkep ya 12 agak pukul 6 pagi lagi nih. Okay, bakal selama malam tu kita berlelak ngawati kecekupi lantang tidur jenak boleh mimpi ke mana. Sudah kita nyadani ungkep ya pagilah 14 hari bulan 9. Bakal selama pesan DJ MA, jangan lupa untuk bahagia.

0: kita ke kita ngagai YFM kalai pesan.
1: Ianya sehari itu hari Minggu lalu dekat dikubur kena pagi 10 hari bulan 11
2: 2025. Pesan ya kenalah di hari taik itu lebih bagi rumah ya.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

Jaku ti siru. Jaku ti siru uling lantang kati titusa, uling angkat kesemangat ti lemi. Bijiman melebuh ti ngelabuh ke jaku. Anang jampan nibar ke jaku mayang titi ringat, mayang seput ti sendat. Sinta seput kita dulu, lu hitung sampai tujuh. Baru kita berjaku. Leban jaku ti pansu dari mulut kita, nade uli batak pulai baru. Ia baka air sungai ti anyut di baru jembatan. Nari boleh diambil kita pulai baru, nari boleh dikawak kita lagi. Bisi tiga bengkau hutai tidak boleh diambil kita pulai baru. Kesatu, jam sudah terpasau. Kedua, peluang sudah lepas dari jari kita. Lalu ketiga, cakuk sudah dipansut ke kita. Semka cakuk dalam bisi nyebut menyitu. Leka cakuk disiruknya baka air mani, mani serta manah ke pengerai nuan. Leka jaku bisi kuasa ngangkat kesemangat, ngubat hati di sinu. Jaku di positif oleh hidup kesemangat, lalu merangsang tiap ikut orang di ningaya. Jaku aja tidak sebut ngau siru, bakal teriti air hujan tinggal masah ke rumput, tinggal so utai tumbuh ngau galak. Orang dipandai jaku oleh muka run yang orang. Orang di siru jaku oleh nyelap kati orang, mai ubah di manah lampi hidup orang. Jaku disiru bagi anak, boleh ngiring yang nyadi orang ti mujur, lalu ngembuan pengarap pedirimpu dudi hari ilau. Anak berbanding kesidak dengan orang bukai, tiap ikut kita bisi penau ngepelandik ke dirimpu, nari bungai di taman bisi sama, tang sidak belak berkelindak pegari lebuh pagi hari. Mother Teresa bisi nyebut jaku ti menyitu, kind words can be short and easy to speak, but their echoes are truly endless. Retia, jaku tisiru, tajak yang tak panjai, tang pangkok yang dekat meruan melama-lama. Jaku tersebut kita oleh menggak ngelabuh ngeruntuh ke pengandiri. Bijimat meh lebuh kita mansut ke jaku, laman kita nadai oleh ngambil ia pulai baru. Dilah amat nadai bertulang, tayang mudah ngasuh hati insiban. Sakit bertubuh oleh gerai dimpak ke ubat, sakit bati tusah ke digigak penawar. Jaku kekasar tak ngasuh hatin siban, lalu tak ngujung ke pendengki ngau pengandiri. Patut kita berunding dulu sepedau kita berjaku, mansut ke penmudiri. Bisi kendak jaku kita nyak ngangkat kurang, tau kia ngelabuh kurang. Anak pendengki tak kengemuan pengeringat ngai orang, kita ndak boleh ngubah hati manusia, seminak petara aja boleh ngubah hati manusia. Harinya bersampi meh awak ke Tuhan ngiri ke pengerindu ya, bati setiap ikut kita. Tuhan merkat kita semua.

nak kena tali kereta atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadang penusah berbadi berjalan alun ke tahunnya di bak sembarang maya. Bukai semina oleh ngadang maya terpangkak bak muan nungah cermin kereta, tali kereta termeka oleh mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kereta tajapan penyawah pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balang depan nenuan dilalau mengenak tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: Siapa ganun utai maya jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama ga ganun ayak? Balat amai ga tepu asap nuan tu.
1: Oh, luan nya ge leri. Eh, tu benong betunu ke sampah tu mai mana ga sampah tu hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusai ke belau kue. Mana ge de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak ketol lagi. Ya gasigi nak tahu betunu kau tai maya tau.
1: Ngan mo kediri genuan tau. Ni kurang me bejaku, pandai-pandai ya me bejaku. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Di pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung jeruang ne di dengan suang nyumbo bujang. Laban nama kebah ngeluso, ngeluso. Nemu di buruak siku. Ngai bertebah ku tai. Pedak di aku tu. Nya le gumpal isi kutub say. Nama nama kebuah aku semua. Ngadu ngadu ke tai tisi rumah tebas ku tai ditu tunu ku tai ditu. Ah, mode.
0: Okay, pia ya. Perintah udah ngeluar kartu nagang orang betunu ku tai sengeka ati.
1: Huh?
0: Ah, tuju ya nang dikena ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi ba anak mit. Ah, orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ini nyalah ibuan ku magang munyi tai kunuan yang tadi nama itu munas kedua jelu. Dua jelu, dua jelu. Pandai-pandai mengingat diri dua dia. Bukannya aku ajak ke betul aku tahu ras begitu. Orang bukai bisa mengingatnya aku tu. Dia licar dia kelemahan tu. Ya tu cangku ambil nuan. Tik nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Lalu tu guang ke nuan dalam api kemau ya. Nolong aku nuan. Itu nak kucah, kucah dia nganuk aku.
0: Oh, ngai aku nolong nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai disenakut ke nuan. Padahal aja sikit buruk dengan orang aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ya, 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Huh? Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang 2 bansa hukumnya.
1: 500,000? Jil 5 tahun? Apu, nada apa ku tan nama penyadi tontit gagak orang kena. Udah ke dukung mata duit. Jil gage, nada apa tan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik, gage, gage, nulung ku ikat. Jempat nulung kungun saya api kemau tu. Jempat, ikat, jempat. Puji dengan wak aikin. Jempat, jempat, jempat, jempat, jempat.
0: Pengawak betunu ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megak pengerai kitai. Tuk lebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, ana nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti, pesan tuk dibai YFM Iban.

Sesemak, sesemak, nak terbeli kemas mesai pinggai. Hai, aku Wendy. Kita datuk benar-benar yang ke YFM. Begulai sejalai.

0: operation kadang-kadang nanti bakal kes-kes besar, accident. Yang ada menggunakan 1 pint, 2 pint, kadang 4 pint, 6 pint sekali minta. Senyap pun ukai darah merah aja. Dia tu laban facility kami nanti bakal menuan blood donor. Memang untuk datai untuk merik darah. So memang besi parking semua memang disedia ke dia.
1: Berapa itik nur tidak nanti dekat laban darah?
0: Tai ditok besi 19 buah. Pusat ya selalu ya memang bak kucing ditok lah.
1: Kucing,
0: hospital
1: eh?
0: Umum Sarawak ditok. Kadang-kadang besi hari bekam miri, hari serian lunduk. Besi gak berdarahnya dianjung agai kami kia untuk diproses baru. Bekal kita selalu nyebut satu beg darah menyelamatkan 3 nyawa. Hanyalah selalu tanya donor dengan kami. Nama kami medak kita ngambil sitik beg aja. Tapi sebenarnya sitik beg darah ia terbagi dengan 3. Plasma, platelet, dan red blood cell. Bakal red blood cell tu bakal orang kekurang darah yang perlu blood transfusion. So yang nak red blood cellnya bakal plasma, platelet tu kes pendarahan yang banyak. Laban ia tu kami nyebut ya faktor pembekuan darah. Bila kes mayuh darahnya deh, ia perlu diberi kena platelet plasmanya dulu, kena nambah ke darah merah ya, baru kita beri ya red blood cell. Ya. Kita beri terus ya. Sebenarnya magi ya bisik saringan baru. Derma darah tu ia perlu bisik saringan laban orang bukan nerima darahnya. Bekas tidak selalu nak tinggi tik tiup ambil kami. Grouping adanya duit tik tiupnya kena saringan bekas hepatitis B, HIV, AIDS semua bisik. Sebedau ia diberi dengan orang bukan. Dalam sistem kiralah siku tu tadi ia bisik masalahnya. So dalam sistem contohlah bekas yang ngumbai kita nak nemu deh. Tapi laban kami bisik sistem disebut BB sistem. Walaupun ia ditok tapi data dan ba KL kini ke uji derma darah bila orang kiinya yang memang dah bisik rekod ya dia memang defer ke kami.
1: SN Destri Endaya anak Kennedy hari tabung darah AJS.

hari itu, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kita beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kita. Ya alai, tanya si liat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren, White.

penyedia aku yang berhormat YB Wilson dekat Kumbong, ahli Parlimen Kuasan Ulu Rijang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala peringat YFM kita di seluruh Melawam Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar, dunia digital, dunia dia tuknya dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita kena social media. Okay kita aja, okay orang kena pandai. Orang ke pandai, dia karang dia tu. Jadi orangnya pandai. Orang tu okay orang bukan orang. Orang pandai, orang bisik intelijen pun. Anang tak berdaya ngau jaku social media. Kita bisik agensi perintah kamat. Nanti akan main ke polis, report ngagai polis. Nanti dia amat terus ngagai balai. Anang guna telefon. Okay.

influenza A, dia tu nyomajak ngerekai di Malaysia. Sintem penyakit influenza, nyengkaum, tabin, rengok, pedis rekung, batuk, pedis pala, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu ari berampit. Anang ngagendur mayu hurang, enti nadai kebuah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang anjung diri berubat, nyema sintem, nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu ari ngerekai.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Gentu Ruang Pendiau, Jalai Pulai Ngarai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansur ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu? Jampat lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkut ti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegak pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergage ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.

0: Yap, tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punya? Nama gak di belakang tu. Pehnya basahnya perlu tu suaranya. Nama apa ngawak dek? Nama deka pindah. Pih ambil megang tedang kuat itu.
0: Ih, nah benda aku yang kual teh itu deh. Muai si datian belakang tu. Mantun terumput tu. Nah ini aja aku lala orang per radio deh pihak. Masuk kita nyaga pembersih kandang tu kita diau.
1: Kapa, ngelelek ke diri nyangkul kade. Uji tebak aku, jom minggu berkata tu. Tindu aja di rumah, apa nyamai hari satu nyintu akari namnya gawak jaja. Nadep hari dia di rumah.
0: Alamu nyinya, nu anaki ya. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang, sakit celap banget. Nyamuk berteluk lagi, munuan.
1: Nama nyamuk, nama ngasuh kita sakit. Yep. Setemu aku, sebenarnya jelur di kampung aja, nama ngebedah kita. Oke sakit lagi, kadang berbadi kita lah banyak. Napa tuat, nyamuk ngemiatnya oleh ngebedah kita.
2: Nindiang tahun, kes denggi Papua Malaysia, majak nama. Karena tu balat nar genatai ke pengirawati ngagai perintah serta megak balat rakyat Papua tu. Nama kebuah, perkara tu balat nar ngerekai kemayar itu. Kati kita nak sayau ke kaban layan dirimpu. Nyamu Edis, tahu dikelala kita dengar curak celum ngau pura, bak senentang tubuh ngau kaki ia. Berteluk bandur air tiba takung, sekali kebal dalam tau kebal luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita leboh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah kiri aligi penyakit tidak baik nyamuk Aedes. Tuci tahu ketukar air tidak timbun kita bapasu bunga tahu kebadur bukai kena kita nimun air suah kaki. Di kita yang nganang air tentu kepasu tahu kendur kita nganang airnya di tebat. Tanam tahu kebuaitin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai gentuluh peniau nur kita diau. Nadai Edis, nadai medenggi. Pesanto Ali YFM.

0: Pagi
1: Timang Kerabat Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

dalam situ pis tentu menyebuah rundian siko-siko tidak sama dengan ujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ingat ke buah rundian pangandiri. Yang kak rundian orang bukai mana hagi alimi kita, lalu dipegulai ke rundian yang tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserka penemu ingat pangandiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

dalam City of Peace, tentu mayuh buah rundiang siko-siko tindak sama tinggal ujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ningat ke buah rundiang pangan diri. Yang kak rundiang orang bukai, mana haki arungi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segolai sejalai dan berserkan penemu ingat pangan diri. Ku Celestinai, MyFM, 24 jam sehari, segolai sejalai.

Jalur Milang atau Kemenir Malaysia bisi 4 iti curok enya curok biru, mirah, kuning geburak. Curok tu bisi mayerti bakal curok biru, ngayan ke penyerakup kita bermenu Malaysia ngerja pengawak nak ngira ari semua raban bangsa. Curok mirah ngayan ke kita bermenu Malaysia nak segi berani, ngga bersedia napi penangguh tik dekat datai ngerugok menua kita. Curok burak, mandang ke ati kita rek Malaysia tik lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar atau ke tikas antarabangsa. Curok kepenudi, curok kuning, mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berperlembagaan tik berdaulat. Bok jalur gemilang atau ke bendera Malaysia temegak, bisik mandang ke gambar bulan ngobintang. Gambar bulan ngobintang mai erti pengarap Islam, kenyari pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14, nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan. Bendera Malaysia temegak bisik mandang ke 14 suriak, tik mai reti 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan ke berserakup bak kerajaan persekutuan.

0: Takat tu tabung darah ya memang cukup lah bak paras ke mana. Darah tu dia sigi nang diguna tiap-tiap harinya pun anggar ke bisik kadang 500 beg untuk sehari. Nya pun ukai kena hospital aja, labannya bisik anjung ngagai bekemiri, kadang orang mirip sik ngambi. Laban kami hospital perintah ko kitai. Nak semestinya darahnya arista perintah, hospital perintah aja tau ngena. Ta bukai pun bisik.
1: Hospital luar
0: bebayarnya pun bisik ngambi, enti sida ya perlu. Bisik servisnya lah. Darah tu ya minat bertahan 3 bulan. Labannya lah kami selalu nesau madan. Jangka penderma kitanya memang 3 bulan. So dalam masa 3 bulan darah expirednya ya dekat dibuai lah kira reti yes. Jadi orang yang derma sebedau 3 bulan ya deh cukup kena menampung darah kami ke expired. Kena ya so ya memang berganti sebabnya kami perlu memang merlu ke darahnya datai orang ke dermanya datai berlama-lama bawa ke bisik ganti deh. Nanti nuan udah derma sebulan nak. Contoh nam derma bulan yen sarinya. Ya keguna bulan tu. Darah non bedau expired so ya agi boleh ngena. Ya nak semestinya darah nuan lah. Asal ya bisik grouping kok kami si A, B, A, B, O. Kecuali plasma. Plasma ya bisik nak semestinya ambil kami dari beg darah. Ya bisik proses disebut kami apheresis. Bisik set machine semua ya kediri. Nya oleh 2 minggu sekali.
1: SN Destri Endaya anak Kennedy hari tabung darah AJS.

0: Reba, kini penyalai. Tahu ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuk ke nuan dulu au. Datai bendua dituju, nuan tahu boleh baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang nyawat telefonnya. Nemu nuan, nanti nuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke penyalai kupis penglikun penyalai lun JKJR. Betelepon maya driba dekat mudah ngasuan nuan layak 2 second. Tambah maka, nuan dekat mudah terpawah hari jalai. Terkeranjur simpang, ngelantak orang ke penjalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngomayuh lagi penusah ke bukai.
1: Sawat ajak meh. Hello bro, dini nuan.
0: Nasadudi nadai reti. Ingat meh, orang kena kesayau. Pesan tu, dibaik ngagi kita.

dalam Siti Upis tentu menyuh buah rundiang siko-siko tindak sama tinggal ujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ningat ke buah rundiang pangan diri. Yang kak rundiang orang bukai mana hagi hari ini kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan peserka penemu ingat pangan diri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

0: Ngaga bala kita nun ya ke benua posing maut bersenia-senia ke kendera bebelah rancan dia diserian oleh menegak kami dengan frekuensi 106.9 MHz.
1: Why?

Nyanyi apa indai, aku harap kembali kita, laki bini, ndak tahu ndak, kira ke bekerja sama banyak, kira ke anang ngasuh ke, nyak anak deh, gitu ke ya, aku ngikat duit, ndak tahu bekerja kita, anang kita ngarap ke bini, kita lama-lama ngadu ke anak kita, ini jalan kita maju anak, nanti sama-sama kita ngadu ke anak kita, laki bini, anang ngarap ke siku-siku, nama laki kita nanti awak, bini, nama bini nanti awak, laki. Jadi kita mesti kerjasama laki bini awak ke anak kita nemu. Harap kapain dai bisi ningok.

0: 101.3 FM.
1: Kabupaten Berinang Kita, Ninja Lari.
2: Cus, begulai kau kami.
3: Y FM 101.3 FM.

0: Ilam
1: YFM.
2: Oh, aku selalu terasa sampai jatuh pagi berasa melibuan pasal tanana mendapatnya. Jai kan baik pula.
3: Aku nak ada kerana meyak sebab program tu. So semua program kita iban kapal mukuan aku sikit bisa. Nama-nama program kita iban.
4: Yang kita ijar nanti nama ada ulah kami. Kena nyumpit apa-apa. Nyumpit apa. Apa bilang apa nak sumpit. Lalu ngerjat apa. Pas kemua. Namun nama ini pernah tayu tayang. Jadi kami itu laki-laki lah ketawa. Nak sengaja duduk bebang kenyak ke ma orang apa-apa mentok sumpit ngerjat ke apa entere kawa ke kami mendah maya maya ke bujang biak tu poknya dejam ke mata mencelak tu aku kok mulai ke diri zaman kita bujang-bujang kelia kedua kita udah majika maya kelia ngeli dia tu ngain tu nyari baik ke kenya tu duduk aja leningau tai ke pasang lah kita ke mana dia nah jadi lagi di gerandung orang lagi dekat orang tu lagi nadai bekap ke sumpitnya nyak tadi gitu.

0: Korang kegulah bapa makai.
1: Satu, iropai aman.
2: Dua, anak nambah kelebih ada sesuduk teh gula dan susu pekat manis buat secangkir air irup.
1: Tiga, minta kurang kegula tak ke susu pekat manis mayan mudar air irup tak kedai.
3: Empat, rasa dulu penyampau gula buat tanda TBC buat air irup tin, kutak atau ke butul.
0: Kurang ke manis buat pemakai. Tambah ke pemanis buat tucu umdewan. Pesan tu, RYFM.

Hai, aku Norman Ading. Aku rindu meda orang terkemas, bersih, bajir serta sigat. Tang ingat, tajak kamal sigat tak ke bajir, nanti mulut nak mana, udu bejai orang kulu kilik, nadai meguna. Sigat tak ke bajir akan ikatipan kita, nanti hati nak mana, nadai meguna. Biar kamal nak bajir, tang hati mana. Kurang rindu meda, tau kap gulai ngok kita. Pesan dari aku, Norman Ading, ngau YFM.

0: Nyagai bala kita nuan, ia ke benua posing mawet, bersenia-senia ke kamera, babelah rancan dia. Diserian oleh menegak kami kena frekuensi 106.9 MHz.
1: Why?

Selamat pagi pula pendengar. Bertemu baru kita dalam program Sampai Pagi. Bakal pagi tu dia keluar dari gereja Seventh Adventist. Jadi pagi tu kita bergulai dengan aku baru pasal Chantin Loy. Lalu kita berdekat bersampi. Allah Ta'ala apa di surga, kami berterima kasih dengan Tuhan. Kami boleh dani pagi tu. Lalu kami dekat dengan jakut dengan Tuhan. Iri kami dengan Roh Kudus Tuhan. Dalam nama Jesus kami sembiang. Amin. Bala peningat bertemu baru kita lalu pelajar pagi itu. Dia ambil kita dari buku Luke bagi satu ayat ke-6 yang kemudah bunyi itu. Seduaya sama lurus di mua Allah Ta'ala ngasih ke semua pesan ngau ada Tuhan. Jadi aku sekali lagi magi ngau bala kita bala peningat kenang kena disebut aku bak sampai pagi kita ke dulu hari itu. Jadi orang kerekumai seduaya bak ayat tu pagi itu tadi ngenang kenya meh Zekariah seduaya Elizabeth. Tang bakal pagi itu tiga-tiga perkara kena tahu nak disebut aku pasal Elizabeth ianya inai John Pembaptisa. Elizabeth tu siku Indu. Bakas kena orang Indu ia kena bidiak benar menyuka ayat ketujuh. Penusah hati Elizabeth nyo majak semajak berlubah-lubah umur nyo majak tuai. Sigi nade pengadang mimit tau bisi tubuh tau ke bisi anak tau ke uleh kandung. Tang penusah Elizabeth nak uleh didalai ke hari ini. Allah Ta'ala. Nyadinya kebuah pelajar kita sehari itu ngenang ke tanggungjawab sebagai siku indai. Maya Allah Ta'ala udah datai ke alai nganjung melikat ya mai berita mana ianya ngagai Elizabeth dekat tubuh bisi. Cerita pasal Elizabeth nunjuk ke pemerat tanggung pengawa ke nyadi siku indai. Jadi keterubah tiket yang medak bila peningah. Lepas ngintu hari indai baru beberapa hari dalam bulan Mei kempai lama ke dintu kita. Nanti kita medak di itu. Pengawa siku inai, ndang pengawa inai ngelindung rayung anaknya dari sungkak dunia. Sungkak Elizabeth nyadi ke terabai ke John, kena nyaga ya ada penghidup orang di dunia ke pura-pura. Ulah ke kamar, nada lurus atur ngau pengawa ke makan suap. Kedua, pengawa tau ketanggungjawab inai itu terik besai. Ianya inai ngemuan penguntung ke nyelai, kalai ya bisik peluang ngelatih bala anak ya. Amat pan bakal ke dia tu, mayu benar utai ke nyadi. Benung nagang selu-ilu kediri serta sunyi nada orang ngobranau. Ajar ngau sungka ya bisa benar dalam penghidup John. Maya yagi miet diajar nelap tau ke alus jaku ngau sinu ngau kasih kurang. Elizabeth menang ke ngage John batang atur kena nyawup penghidup ya betapi ngau penghidup ke bersemekia. Lalu ketiga utai ke daripada kita sebagai tanggungjawab inai. Inai oleh nampak perangai ngau nakak pemanah bak bala anak ya. Aria kengayan ke penglurus dalam penghidup. Nyak ku ayat kita pagi tu tadi yang nyebut Zekariah seduai Elizabeth sama lurus di muah Tuhan lalu nada penyalah. Nang patut meh Allah Ta'ala milih Elizabeth nyadi ke inai pengerandang jalai ke Yesus Kristus inai John ke nyadi bagi bisik nyikap yang dalam mengerja pengawak tu. Jadi badia kita mendak bela peningah ianya kita ke inai lebuh bak timpuh ke dia tu. Bila kita ke inai, bila kita ke Hindu kebisik mendiang ke program sampai pagi buka kesar itu. Kita nak tahu nak ngona ke uliah ngelindung bala anak kita. Dari sungkak dunia ke ngelingi kita. Di pedak baka mata kasar kita yang merenyang. Baka kena ngawak. Tang nanti diteju. Tak benar mak penusah ngopeng rusak ngegi bala anak kita kebisik. Jadi kedua terkulit pelajar kita hari itu. Kita ke inai. Bayak ke kita gawak atau kena. Kita untung benar bala peningah. Laban kita besai benar peluang. Kalau kita ulang ngelatih bala anak kita, bisa sekedar kita kena tunggal, ukar hati tengok pengawaknya, nak boleh dikerja kita, anang nak lihat hati ngajar anak kita. Ayan ke batang penemu, ngau atur ke tau nyawup bala anak kita, betapi ngau penghidup kecukup bersemekiah. Kita menjadi keteladan, nanti kita lihat hati. Anak kita mega lihat hati. Nanti kita mentas, nelap, sinu, siruk kurang, sidak megak nunda. Nanti kita hidup nangangi ngasih ke Tuhan, sidak megak dekat nunda. Nanti kita ngayan ke penglurus, sidak megak dekat hidup lurus. Nanti kita jahi, ne bela peninggal, mangah, serta nak ngasih ke Tuhan, sidak megak dekat nunda. Jadi ketiga, kita kuliah pelajar kita, hari pengawal Elizabeth, ianya Elizabeth inai bakal ke kitab megak. Nanti ia boleh nampak perangai John, ngau cukup mana, kita megak uliah nampak perangai anak kita lebih minta sahup dari Tuhan. Kita ulang kerja semua ke badas ke disebut tadi ungkup anak kita empu. Nanti kita hidup lurus serta ngasih nangi ke Tuhan. Bakal Elizabeth semuanya kenyadi Elizabeth ulih nyadi bagi kita.
Nanti kawal kita dengan Tuhan cukup tegap. Anak sesekali ngumai diri rumau jadi inai. Nanti sekedar anak kita nak mujur dalam penghidup. Kangau ke Tuhan lalu minta saup dari Tuhan. Ngambil ke tetap nak ngasak ke kita ngapa. Belajar bertuai kia lalu ngasih kadat ya dalam semua teknik kerja kita. Bersampi kita bila peningat. Tuhan Allah Ta'ala apa di surga, terima kasih ya Tuhan. Puji serta terima kasih yang genuan. Aku dah mengajar kami pagi itu. Hari teladan buat penghidup siku orang kebernama Elizabeth. Kami bersampi minta Tuhan nyanggup semua bala indai ke dunia itu. Kelebih lagi ke di Sarawak. Nyangka masih tak nak lihat hati ngajar anak. Beri sedak pelihat hati Tuhan. Engkau sedaknya terisuntuk penemu. Beri sedak ya pemintar. Engkau sedaknya Tuhan. Bisik kurang ada saya ke perangai. Irik dengan Roh Kudus Tuhan. Ngambil ke oleh ngubah. Oleh nyanggup sedak hidup menyana. Nuan ajak meh. Nur kami mangai. Nuan ajak meh nemu penusah. Ngu penanggul kami. Kelebih ke bala indai. Sekali ke sedak indai tunggal. Tukukai. Saup sedak dengan kuasa Nuan Tuhan. Ngambil ke penghidup sidak di dunia tu penuh leban berkat dari Nuan, dia tu nyentuk ngegi pengunjung gila. Dalam nama Yesus kami bersampi. Amin.

0: bulan September orang putih, nyak sebaka ngau bulan 4 kita Dayak. Maya bulan tu, kita belanggang tak ke ngerangkai kerban.
1: Jadi pantun bulan dikena kita Dayak, maya belanggang kerban, ianya munyi tu.
2: Ku dekak balagu kita aneng mamunyi nampung singaleng burung. Ijau burung kanyi umai gabalat mirah. Kayu baru mati tebang ketidak bujang bala tidak laki. Umai ke kita besai balat lantang hati. Kaban ke kita langgang 30 hari.

Okey, lagu Ari Maxwell, Franklin Saran ya, Borak Lunak. Lagu dikenak ngepun ke awak pengerak pagi di YFM ke pagi tu. Mulai baru kita hebat awak pengerak pagi hari 1 ke sehari tu, 14 hari bulan 9 2026. Selamat pagi kita ke udah tumu angkat Dani, udah tumu megak milih YFM jadi ke pemerintah kita ke pagi tu. Tentu pagi hari 1 mayuh bala kita ke dekat Nurun Gawak pakai selama. Lalu pihak megak ya, kita sama nemu bala nembiak kita megak berengkah bersekolah baru ke Sari tu. Lebih lagi bersekolah ke Sebedau tu di pejalai ke atur PDPR. Jadi harap ke bala nembiak kita yang bala pengajar nadai penanggul andor ngepun ke hari bersekolah baru ke Sari tu ya. Jadi ke pagi tu kita bergulai dengan aku Sam. Bakal selamanya untuk ke pukul 9 pagi tu lagi. Tentu maka ngau program-program ke dikeluarkan nanti yang pagi hari 1. Kalai pukul 7 pagi awak nur maca pesan berat. 7.30 pagi nabur ke berita pagi. Lalu pukul 8 pagi tu lagi bergulai program 2 pagi wai bakal selamat. Okay, jadi harap ke semua kita ke nyedia kediri ngatur pengawak sehari tau narai penanggul nur kita ke ngepun ke hari baru, minggu baru ke pagi tau ya. Okey, berindang kita ngau lagu hari Wesley.

juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ikal Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

Menyadi hari Raban Masterpiece lagu Kamu Jur masuk angka ringgat final ACSG ke-9 ke diatur tak lama lagi ya. Anan ingat 3 bulan 10 2026 tu ialah Pak Dewan Tan Sri Steven Kaloningkan di betul. Okey, lagu dia kena merindang kita ke Munyi Kaku dah tumu nyedia ke diri Nurun Gawak. Lalu pihak Megak beranjung ke Bala Nebiak ke bersekolah ke pagi tu. Kalau kita sama nemu ya, kemari upis pelajar menua Sarawak. Bisi Mansud ke Penerang, hari page Facebook sida. Kalau ya sekolah secondary ngau Megak primary ke dipegai PPD Kucing Padawan Bau Lunduk Semarahan Semunjan Sri Aman Kenawit Julau Meradung Bintulu Tatau Sebawah Ngau Meka Nyengkau Madi Seriam dibuka atau ke berjalan ke operasi sekolah bakar selama berengkai hari pagi tau ya. Atau nak yang kaum sekolah ke dipegai PPD Lubu Antu ke agi berjalan ke atur PDPR. Okey, jadi penerang ke Madu Baru tentu ya dekat dipadah kari page rasmi upis pelajar menua Sarawak ya. Harap ke kita boleh berhati ke berita atau ke penerang ke amat dari page ke betul ngai kita ya saruk penemu lebih king ke bala painai kita ya. Jadi harap ke kita sama berjimat ke udah tumu bak rantu jalai megak ke pagi tu ke bisnis kedak jalai alun ke udah berengkah berskut ya. Tentu mayuh bala kita ke dekat Nurun Gawak ngau bisi pejalai ke bukai ke pagi tu. Okey, terus sekolah sejarah kami di YFM. 7 pagi tu lagi maca dulu pesan berat atau ke pesan ke berbatang. Bisi diterima hari peninggal kita ke pagi tu.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngarai diri sebilia tidik sayau.
1: Tanggemu kita, ninti ngari beratus iku orang bebadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansur ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengiduk orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

0: di rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, macam pesan ke diterima hari peninggal kita ke pagi tu ya. Pesan ke terubah tu madah ke Maria Nak Selan. Maria Nak Selan udah nadai. Lalu niang tu dikubur ke pagi tu berpendam daya lampir miri ya pukul 9 pagi. Lalu bisik penerang ke di kenatai ke Dito Megah berkawal dengan pengawal ngetas ulit ni yang Maria Nak Selan tu ilah ke dekat diatur ianya 27 hari bulan 9 2026 pagi hari Minggu ba rumah Sidampu ianya ba rumah Bro Rita Sungai Setulai Lampir Miri. Jadi penerang ke Siri lagi berkawal dengan pesan beratuh kita tahu bertelepon ngagai kupa nak nyalu abah lumur 016-868-0746 tau kenuju Matthew Mumim 013-813-6354. Jadi pesan tu tadi nuju Kaban Belayan di Selatan Nur kena ulih disebut di Tumagel madah ke Maria Anak Selan udah nada ya. Lalu ni yang tu dikubur ke pagi tu lagi pak pendam daya lampir miri. Lalu maya ngetas sulit ni yang tu ilah dekat diatur 27 hari bulan 9 2026 bak rumah Sidampu ya. Ianya bak rumah Bro Rita Sungai Setulai Lampir Miri. Jadi pesan kedua tu Arya Cigu Igu Anak Merdan madah ke apa ya Merdan Anak Maran Merdan Anak Maran udah nadai kemari. Lalu ni yang tu dekat di Sengai Palamayu malam pergilah enyak malam hari dua berumah satu Malaysia Kapit. Lalu dekat dikubur ke pagi hari tiga tu ialah berpendam KDC Kapit. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan berumah mulai Batu Nindiang Sungai Melipis rumah Sigih rumah Acai rumah Mikai rumah Huntan rumah Rambur Sungai Melipis rumah pengulu robat nanga sebatu Kaban Belayan ba nanga tangai nanga ibau rumah remang nanga ramung sungai gad di nanga sebetung balih kapit ngau meka Kaban Belayan ke bukai kena ulih disebut di Tumagang. Jadi pesan tu tadi madah ke Merdan Anak Maran ya Merdan Anak Maran udah nadai lalu dekat di Sungai Palamayu malam pergilah rumah satu Malaysia Kapit. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari tiga tu ialah pendam KDC Kapit. Jadi pesan ke Siti tu hari steward Anak Albert Mono madah ke Indai Sida ianya nah tau ke Sanah Anak Daliang Sanah Anak Daliang udah nadai meka. Lalu niang tu di Sungai Palamayu ba ol sinche setebuan daya kucing lalu dekat di kubur ke ba perutan Anglika Anglican Cemetery Batu 17 kucing ya. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba sampun tebuan lalang Stampin, Taman Landih, Taman Merdang Gayam, Taman Samarinda, Taman Desa Ilmu, Taman Maliha, di Kucing, Lundo, Sibu, Bintulu, Miri, ngau Kaban Belayan Kabukai kena oleh disebut di Tumagang. Jadi penerang ke Siri lagi kita tahu bertelepon ngagai steward Anak Albert Mono Empu, Pak Lumur, Kusung 13-759-5095. Jadi pesannya tadi madah ke nah tau ke sana Anak Daliang udah nada ya lalu di Sungai ba all centers setebuan Dayak Kuching lalu kada kubur ke ba perutan Anglican Cemetery batu 17 Kuching. Jadi pesan ke Siti tu ari kuni anak sigi madah ke sembiang 100 hari ngau sembiang merekat ke regang niang apai sida enyak niang pita sigi anak hujan ke dekat diatur 19/9/2026 hari 6 tu ilak ya pukul 7 lemai. Jadi pengawaknya dekat diatur apa rumah sidampu, rumah lumur 19, lorong 4, Taman Bukit Berangan Baru, Kota Semarahan. Jadi pesan tu nuju kaban belayan pa luncung Sebu, Sekirau, Sebaka, Rawan, Geran, Tanjung Bijat, di Seriaman, Nanga Jagau Kenawin, Nanga Niru, Nanga Ngungun, di Serikai, Sibu, Bintulu, Miri, di Brunei, Ketibas, ngau mega kaban belayan ke Bukai kena ulih disebut di Tumagang. Jadi penerang ke Sili Agi kita tahu telefon ngagai Koni Sigi ya 013-828-4152. Jadi nya tadi pesan madah ke sembiang 100 hari ngomega sembiang merekat ke regang niang pita sigi anak hujan ke dekat diatur 19/9/2026 hari 6 pukul 7 lemai ba rumah sidampu inya rumah lumur 19 lorong 4 Taman Bukit Berangan Baru Kota Semarahan. Okey, lalu pesan ke Siti tu inya ari Tuni Majing anak silai. Tuni Majing anak silai madah ke pengawak ngintu 100 hari serta merekat ke regang niang apa ya. Inya niang ex tua rumah silai anak sandah ke dekat diatur 19/9/2026 pukul 10 pagi. Jadi pengawaknya diatur ba rumah sidampu, inya ba rumah penguang Sili Skim Sekerang. Jadi pesan tu nuju kaban belayan di Selindung, Bukung, Danau, Kandis, Nanga Kumpang, Kumpang Langgir, Kumpang Pauh, Batu Babini, Rakut, Uang Panjai, Pentik, Nanga Buno, Sungai Antu, Sungai Mawang, di Kuching, Kantuk Balau, Kedumbi, Brunei, Sida X Cigu Kanis Sebili, ngau megah kaban belayan ke Bukai ya, kenda ulih di sebuah di Temagang. Jadi penerang ke Siri Agi kita tahu bertelepon ngagai Tony Majing, berlumur 019 805-1247 tau kenuju Steven Tapa Silai 019 ya 322-3272. Ya tadi pesan madah ke ngintu 100 hari serta sembiang kergang niang ex tua rumah silai anak sandah ke dekat diatur 19/9/2026 pukul 10 pagi ya ba rumah sidampu ianya ba rumah penguang Sili Skim Sekerang. Okey, nya tadi pesan ke bisi diterima dari peninggal kita ke pagi tu. Okey, lagi terus merindang kita di YFM berdau menatai ke pesan Bukai pagi tu. Merindang dulu ngau lagu hari Ricky Andrewson ya ke pagi tu.

0: Tenggerak Pagi, pukul 6, Ngagai, pukul 9 pagi, Seminat di Radio Malaysia Sarawak, YYFM.
1: Macam pesan buka ke pagi tu ya. Kalau pesan ke sekali tu hari mendu anak kebing tahu ke indah yaca. Jadi pesan tu ada ke laki ya, garai anak duna ya, garai anak duna udah anadai hari lima tu tadi. Jadi pesan tu nuju hanya di niang tu dekat di Sengai Pala Mayu malam tu lagi ya ba rumah Sedempu inya ba rumah Regina Sungai Celap Jalai Sentubu Pakan lalu dekat di kubur ke pagi pergila. Jadi penerang ke siri lagi kita tahu bertelepon ngakai mendu umpu ba lumur kusung 19408-1394 tahu ke nuju Regina 016-809-7793. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rumah Juing Setubu Pakan rumah Sujang rumah Gani Sungai Kusing rumah Lawang Sungai Kura rumah Habus rumah Anggit Lubuk Isu Pakan rumah Lanang rumah Melaka rumah Humang rumah Jamit Sepemanjai Jalai Nunggang Pakan Kaban Belayan ba rumah Philip Semukau Pakan rumah Jalin Masjid rumah Graman Tanah Putih Serikai Sentebu Batu 16 Jalan Kamup Rantau Sabuang Pakan Berasu Rumah Hama Kelutun Rumah Manca Genali Rumah Aji Buku Rumah Philip Tubai Buah Rumah Moses Sepetai Rumah Patrick Ambit Kabu Rumah Taduang Gerugu Sengai Rumah Sawang Sungai Atap Kaban Belayan ba Yung Kapit ngau maka Kaban Belayan kabukai kena oleh disebut itu magang. Jadi pesan tau tadi madah ke garai anak luna ya, garai anak luna udah anadai aluniang tau dekat di Sungai Pala Mayu malam tau lagi ba rumah Sidampu inya ba rumah Regina Sungai Celap Jalai Setubu Pakan lalu dekat kubur ke pagi pagila. Okay, lalu pesan ke Siti tu hari John anak guang madah ngeta sulit niang apai sida enya niang guang anak munsang ke dekat diatur 3/10/2026 ke dekat diatur ba rumah Sidampu enya ba rumah James Batu 36 Tamin. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba pasien pakuh ulu ya Igu Tamin, Dijih, Skim Skuau, Ulu Bayan Tasik, Disibu, Bintulu, Tamin Batu 36, Ba Stapeng, Nanga Tajam, Nanga Ranam, Sungai Kuak, Sungai Duat, Sungai Pasai, Ba Ulu Mukah, Selangau, Ngau Meka Kaban Belayan ke Bokai, ke ndak boleh disebut itu magang. Jadi pesan untuk tadi, madah ke ngeta sulit niang guang anak munsang ya ke dekat diatur 3/10/2026 ba rumah Sidampu inya ba rumah James Batu 36 Tamin ya. Okey lalu pesan ke Siti tu peninga ianya pesan hari lentah anak jalak tau kainai muna madah ke ngeta sulit niang muna anak Melaka ya tau kainai meril ke dekat diatur 19/9/2026 ba rumah Sedempu inya ba rumah Bungan Batu 8 Jalai Uya Lama Sibu. Jadi penerang ke Siliak ya berkawal dengan pesan tu kita tahu bertelepon ngagai lentah nak jala ba lumur kusung 19889-3412 tahu kenuju John Anadiki ya ba lumur kusung 13 0395-839-3024. Jadi pesan tu nuju kaban belayan. Inya Dorothy Ramba di Kuching. Ramba nak bungkul ba kampung Jungup Mawang. Biak John Jaya di Kuching. Steven di Kuching. Tua rumah kampung Belimbing Batu Nam Serian. Pihak Mega kaban belayan di Sibu, di Penasuk, Pasir Mas, Rumah Ju, Sungai Salim, Rumah Kelvin, Sungai Belalang, Isah Hana Tembaga, Pak Senglau Undo, di Meluku, Angau Mega kaban belayan kebuka ya, kena ulih di sebut di Tumakang. Jadi pesan tu tadi, madah ke ngetah sulit, Niang, Muna nak Melaka, tau ke Indai Meril, Rumah Bungan, Batu 8, Jalan Uya, Lama Sibu, kena malam 19.09.2026. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninga, Ari Entuyan, Ana Lanting, tau ke Indai Acu, madah ke Lakia, David tau ke nyandang anak malang, David tau ke nyandang anak malang, udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sungai Balamayu, malam tu lagi pak rumah sedempu, inya pak rumah sti skim skuau, lalu dekat kubur ke pagi pagila. Jadi pesan tu nuju kaban belayan pak skim skuau, ulu uya, ili uya, rantau dangi, ranan kenawit, Bawan, Tamin, Batu 36, di Selangau, Igu, Bakuang Miri, di Kapit, dan Tabai, ngau kaban belayan kebuka yang kena udah disebut di Tumakang. Madah ke David atau ke Nyandang anak malang, udah nadai. Lalu dekat di Sungai Palau Mayu, malam tu lagi pak rumah sidampu, ini pak rumah sti, skim skuau, lalu niang tu dekat dikubur ke pagi kila ya. Okeynya ke sekedar mega pesan ke basic diterima hari peninggal kita ke pagi tu ya. Okey tu hari Roslina kemari ngejang pergi.

Okey, kemarin ngajang pergi hari Roslina ke pagi tau ya. Jadi 7:30 pagi tau lagi peninggal kita boleh mendiang ke berita pagi. Ditabur ke terus hari YFM. Setiap gaya lagu hari Jonas Juniaman. Berdau mendiang ke berita ke pagi tau.

Selamat pagi, dia tu kita bergulai dengan aku, Imelda Johnny. Bawa berita pagi hari Sabtu, 14/9/2026. Kata rubah tu, batang berita. Empat agensi mantu upis Menteri Penggerai berjalai ke penerbai pengasih ngagai kandang menua ulu. Perambu dikenang manah ke agi FDS berpelasar ke report rasmi penusah berbadi. Pansiak baru berkawa ngau garis antara sitak pengawak berpilih berpanggai bak konstitusyen perintah besai. Sejak tadi batang berita, lalu tu isi berita. Empat agensi perintah dekat mantu upis Menteri Penggerai KKM berjalai ke penerbai pengasih dikenal mantuk peranak menua ulu ti berguna ke bantuk perubat. Menteri Penggerai, Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad Madah, agensi keberkawanya ianya polis diraja Malaysia, sedadu langit diraja Malaysia, agensi penerit adat maritim Malaysia serta upis bomba ngau penyah penusah Malaysia. Servis sidak tu deka dikena nyadi ke atu sementara nyentuk ke tembok pansik berkawa ngau penusah Bilun Engkabang servis dutu terbai FDS di Labuah ngujung ke Angus bak Long Lelang Miri kena hari 2 minggu tu tadi. Atu alternatif tu diperjalai ke laban KKM nak uliah nejuk ke servisnya diketu ke kelalu lama dalam timpuh sebaka mega. Dia atu ngenegap ke agi aspek penglikun dekat diperjalai ke. Bak perkara sebaka Datuk Seri Dr. Zulkifli Madah, upis Menteri Penggerai agi ngantik pemutus pansiak raban berkuasa sebadan nentu ke atu nangkan kenyak dikenak ngedegap ke atur pengelikun ungkup servis dutu terbaik FDS. Tomega dikenak nentu ke servisnya uliah beroperasyon baru. 7 tim FDS KKM merik servis ngagai urung 14,000 ngagai 15,000 ikut peranak bak kena menua tik jauh timau dilawak nengah jalai biasa. Dalam penusahnya, 5 ikut orang yang kaum 4 ikut raban FDS berbadi nyawa pengudah Bilun Kabang ke di tepan sidak Labuh lalu Angus tak jauh hari palan penyangkai Stopot Long Lelang urung pukul 3.40 minit lemai. Pengawak berunding cara online ngau dutur, ngenak drone, ngau peminta tiru AI antara perambu ungkup ngemanah ke agi servis dutur terbaik FDS. Sapi Premier, Dato' Amau Dr. Sim Kui Hiang, madah ke perambu bukai yang kau mengemanah ke jalan alun ngau numbuh ke mayuh agi klinik. Tajak pihak atur kebangsanya mesti ditetap ke berpelasa ke report rasmi penusah berbadinya sebelum ngagak sebarang pemutus. Aturnya berguna amat dikena nentu ke pengawak merik servis ngintu pengerai ngagai komuniti menua pesisir majak di kemana nitiah ke guna ke dia tu serta pemansang teknologi. Ia maksud ke jakunya lebuah dirandau pengarang berita pengudah ngabas ruang bilik niang Nurse Deborah Moset di Kampung Semidang Padawan. Ia madah ke penusahnya ukai semina naban kenyawa tang mega ngujung ke lenyau pakar raban dutu ngau nurse ti berguna amat ngagai Sarawak. Ati tik sinuk belak diasai ke digenturung kandang spita miri lebuh bala pangan ke sama gawak ngau niang nurse Jesse Payak Jok belak bergempuruk merik kelaik kepai jari ke penudi ngagaya. Laki niang Larry Bilong merik besai terima kasih ngagai semua agensi perintah ngau tim ngiga ngau nyelamat tibisik ngau pengawak maik tubuh niang binia pulai ke rumah. Indai niang mujan ngau madah Jesse siku anak induk tik mana serta berbasa ke orang tuai nelap serta ngembuan penyabau. Niang Jesse ninggau ke laki ngau dua iku anak. Pengawak ndo merik basa ke penudi diatur saritu sebelum niang dianjung ngagai tanah pendam BEM Lambir pukul 4 lemai. Dia tu kita menu mendiang ke berita pagi hari YFM Kuching.
Komiti Pengawak Berpilih SPR dekat berjalai ke Pengawak Mansiak Baru garis antara Sita Pengawak Berpilih berpangai berubah bak Konstitusyen Perintah Besar. Chairman ya Datuk Seri Ramlan Harun madah SPR bertati ke Jakut ti dipansut ke Menteri Besar Datuk Seri Anwar Ibrahim berkawut ngau perambu ubah Konstitusyen Perintah Besar dikenang gemendal ke penambah penduduk Parlimen ungkup Sabah ngau Sarawak kena hari 5 tu tadi. Penambah penduduk Parlimen Megak dekat berarti ke bagian Pengawak Berpilih Tanah Melayu berpelasar ke prinsip ngangkat ke nisbah pengari Sabah ngau Sarawak nambah hari penduduk ke dia tu. Sebedau tu, dia Menteri Besar madah ke perintah udah bersetuju nambah ke nisbah pengari Kaban Parlimen hari Sabah ngau Sarawak hari ke dikemisi dia tu setipa ngau semangat sempekat Malaysia 1963. 346 ikut hari sita Kaunsel Negeri Dun Batu Kawah tulih ke pemayak hari program bantuk lisen deriba motosikal kelas B2 ke diatur Dun Batu Kawah. Kosapit Premier Dato' Amau Dr. Sim Kui Hiang programnya mantuk Raban B40 ngau sidak tik kurang penatai pemisi nguliah ke lisen motosikal nengah cara sah. Ngembuah lisen deriba ukai semina berguna amat dikenanitiah ke undang-undang tang megak nyadi ke nilai tambah ngagai sidak tinggi ke batang pengawak di kerja serta uliah mansut ke penatai pemisi. Ia megak ngelalau rabanti agi biar umur ti nerima lisennya ngambil nitiah ke atu undang-undang serta ngemerat ke pengelikuan diri serta megak pengguna jalan alun bukai. Bida bak perkara bangsa main asal ngau penatai patut dikenak nyadi ke pengeriang ti mai pengelantar ngagai menua. Sekretari Politik Sapit Menteri Besar Insinyur Irwan Sukanain Muhammad Hasbi madah tiap ikut Raban Mensia Mayuh bempu pangkuk pengawak ti berguna amat dalam ngetan ke penyerakup dikena tentu ke rebak dudi ari uli ngasai ke penghidup ti manhagi jemaah ila ungkup menua Malaysia ti lantang. Semangat patriotisme ngau penyerakup mesti seruran diternak ukai semina maya pengerami bulan kebangsaan tang dikemeran ke dalam penghidup ninting hari. Ia mantai ke Jakutu bak program Jiwa at Community Hari Kebangsaan ngau Hari Malaysia 2026 ke diatur bak Kampung Semariang Batu Kuching. Mayuh macam aktiviti bisik diatur yang kaum berpersa pengerai, pengawak pemandang, lumba ngomain asal komuniti, pekit nganyam ketupat jalo gemilang serta pekit lagu patriotik. 50,000 tungkus roti udah disedia kedeka disadung ngagai bala mayuh berserimai ngau pengerami ngintu Hari Malaysia 2026 di Kuching. Chairman Raban Komiti Penaja Hari Kebangsaan ngau Hari Malaysia 2026 Kamarudin Abdul Rani madah nyadung ke pemeriknya sebagai hari pengawak bala penaja ngerincah ke agi pengerami serta ngawa diri pegulai ngau komuniti. Rutinya dekat disadung bak mayuh bengkah ndo ngelingi menggeri Kuching. Berbak ngaunya pengawak pemandang Hari Malaysia di Plaza Merdeka di berengkah kena 10 hari bulan 9 tu tadi dekat tembok kena hari 3 tu. Mensia mayuh dilalau sama datai ngagai pengawak pemandangnya ke alai mayuh bengkah atu pengawak bisi dibuka berserimai ngau pengerami ngintu Hari Malaysia 2026. Dikenang ujung ke berita pagi tu batang berita baru. 4 agensi mantu upis Menteri Pengerai berjalai ke penerbai pengasih ngagai kandang menua ulu. Perambu dikenang emanah ke agi FDS berpelasar ke report rasmi penusah berbadi. Pansiak baru berkawut ngau garis antara sita pengawak berpilih berpanggai bak Konstitusyen Perintah Besar.
Nyanaka berita pagi dari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Nor Akila Arbain serta disalin Matthew Abu dari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Selekah jakuk sarito ianya jangah. J-A-N-G-A-H. Jangah. Reti jakuk jangah ianya gamal penduduk orang kerigang-rigang ngayan ke pengering tau ke seregah diri. Contoh genteran jakuk keterubah. Igat terbaru nikit tangga tanjuk rumah sidak nyau dekat nikal baru ke tanah lebuh terpedak kapaya nyau jejangah duduk berwai sambil megawi ngipak sidak nembiak terbisa injuri manuak orang rumah panjai sepiak. Contoh genteran jakuk kedua. Lebuh gawai antu malamnya kami serumah nyau lekat mata bak sikuk bujang sigat tek bengepan iban duduk jangah-jangah bak tengah ruai. Lebuh ya tek dekat mulai kediri dini harinya baru ya madah kediri pengabang ari panggau libau. Nyanakak seleka jakuk sarito ianya jangah.
1: Seleka jakuk sarito tau dipendiang ke kita nanti hari 1, hari 3, ngawari 5, jam 7.15 minit pagi.
2: Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 berlangsung pada 16 September 2026 bertempat di Pusat Konvensyen Borneo Kuching bermula pukul 7 malam. Orang ramai disarankan menggunakan perkhidmatan shuttle bus yang disediakan dari Wisma Bapa Malaysia, Hikmah Exchange, Masjid Jamek dan MBKS ke BCCK untuk perjalanan pergi dan balik. Maklumat lanjut layari portal Merdeka 360. Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026. Orang ramai dijemput hadir Malaysia Madani Kesejahteraan.

0: ke dekat Mike Pulai Trophy Finalist ACSK ke-9 Pemaruk Kebilang tahu ke popular Ari 12 titik lagu ni bagi lagu ke dekat Mike Pulai Trophy Lagu ACSK ke-9 Pemaruk Kebilang tahu ke popular Pemutus kategori itu ditentu kepala kita peminat industri muzik Iban undi kategori finalis ACSK ke-9 Pemaruk Kebilang ngau kategori lagu ACSK ke-9 Pemaruk Kebilang dibuka hari 8/9 ngakai 2/10 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara ngau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu ngau finalis ACSK ke-9. Ya saya kita patut main mulai kategori itu.
1: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri musik Iban. Meri pengagati ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyabi Ari Masterpiece Lekang Ngautiun Depa Masterpiece

0: Pagi rewind.
1: Badok bola. Ah, nyam kebahana bola sih.
2: Ya, harap ke badok bola meh. Ya. Bola mimit-mimit aja nak patut. Nak dai dalam pengidu dah ke suara bola
1: ne. Bola mimit-mimit tahu kuisi ne. Okey, nama ne sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah mia harap ke nuan.
2: Ya.
1: Atang nama ati ya udah ansiban nuan udah du mula ya. Nak uliah lagi di kemola ke nuan. Lebih lagi orang ke di sayau ke nuan. Nah, yang sekali-sekali.
2: Ya, pada bola ke nuan tadi. Oh. Kau nuan tak ada nuan dai berlebak ne. Namanya bisa berlebak bunyi ujung.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.